0: sebuah acara yang memberikan kesempatan kepada seluruh pendengar menyampaikan keluhan terkait pelayanan publik untuk mendapatkan solusinya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur.
0: Gelaran Halo RRI di RRI Jayapura dipantau langsung oleh perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua.
1: Berani lapor, itu keren. Berani lapor, itu keren.
2: Dari Jalan Tasangkapura nomor 23, pendengar di manapun Anda berada, selamat pagi pendengar setia. Tentunya kembali lagi di acara Halo RRI, di mana ruang interaktif Anda untuk bersuara dan menyampaikan aspirasi. Di edisi hari ini, Senin 21 September 2026, hari ini tentunya pendengar, kami kembali membuka line telepon dan ruang komentar Anda. Untuk Anda yang mempunyai keluh kesah, kritik atau masukan seputar pelayanan publik dan administrasi publik, baik itu soal layanan di kantor pemerintahan, pembuatan KTP, paspor, layanan kesehatan, hingga fasilitas umum di sekitar Anda, tentunya jangan cuma dipendam atau digerutuin di media sosial yang biasanya curhat di media sosial ya. Tapi bagaimana kemudian Anda bisa menyampaikan langsung unek-unek Anda di sini, karena tentunya kami siap menjembatani suara Anda agar didengar langsung oleh instansi terkait melalui nomor telepon 0967 536386. Sekali lagi di nomor 0967 536386, yang ingin bergabung bersama kami untuk menyampaikan terkait tentang pelayanan publik ya, baik itu fasilitas umum atau pelayanan-pelayanan administrasi lainnya di kantor pemerintahan. Nah, tentunya kami berikan kesempatan untuk Anda di nomor 0967 536386. Program khusus yang tentunya didedikasikan ruangnya untuk membahas dan membeda kualitas pelayanan publik serta tata kelola administrasi publik di daerah kita, pendengar. Nah, apakah Anda pernah dipersulit atau saat mengurus dokumen kependudukan atau menemukan pelayanan birokrasi yang berbelit-belit bahkan lambat? Kenapa tidak untuk Anda salurkan keluh kesah Anda dan laporkan ya melalui kebersamaan kita ini. Tentunya kita terus mendorong perbaikan birokrasi yang transparan dan cepat, bahkan berpihak kepada masyarakat kita semuanya. Halo RRI, transparan, solutif, dan terpercaya tentunya untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Jayapura. Dan pendengar, kita semuanya sebagai masyarakat tentunya mempunyai hak untuk tahu. Ini adalah bagian dari HAM, ya, hak asasi manusia, di mana nantinya juga kami akan berbincang-bincang pada pukul 10 waktu Indonesia Timur bersama Komisi Informasi Provinsi Papua, yang nantinya akan kita ikuti perbincangannya di pukul 10 dengan Ketua Komisi Informasi Provinsi Papua, ada Ibu Andriani Wali nantinya di pukul 10. Nah, kita mempunyai hak untuk tahu ketika kinerja-kinerja pemerintahan, kenapa tidak? Kalau ada mungkin yang merasa ingin tahu, silakan tentunya. Atau ada yang mengganjal, silakan juga tentunya. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk menyampaikan aspirasi atau masukan atau keluh kesah Anda, karena telah banyak juga ya memang di beberapa instansi tentunya tetap terus berupaya untuk melanjutkan setiap pekerjaan, tugas, tanggung jawab untuk melayani masyarakat Kota Jayapura dan beberapa wilayah sekitarnya, khususnya untuk di wilayah Kota Jayapura ya. Silakan di nomor 0967 536386, mungkin ada yang ingin Anda sampaikan, mungkin ada yang ingin Anda ingin ketahui ya terkait tentang pelayanan publik ini. Tentunya kami memberikan ruang, dan kami setiap apa yang menjadi keluh kesah Anda Ya, kami berupaya untuk tetap mendorong apa yang Anda sampaikan itu bisa langsung didengar oleh para pengambil kebijakan di Kota Jayapura ini. Beberapa tentunya telah menjawab ya, dan beberapa mungkin juga belum sempat terjawab karena memang ya kita berusaha tentunya untuk bisa mendapatkan jawaban-jawaban. Nah, tentunya setiap kinerja dari setiap OPD ini yang melakukan pelayanan kepada masyarakat ya, menilainya adalah masyarakat itu sendiri. Ketika mereka mungkin tidak ingin menjawab, silakan tentunya untuk masyarakat menilai. Karena kami juga sudah berusaha untuk menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah Anda ya, sehingga Anda juga punya hak ya untuk lebih ingin tahu. Dan kami hanya sebatas memfasilitasi apa yang menjadi keluh kesah Anda ya. Dan tentunya bersama-sama kita untuk mendorong ya, setiap kebijakan publik ini benar-benar dijalankan oleh pemerintah itu sendiri sesuai dengan SOP-nya masing-masing, dan bisa menjadi perhatian ya untuk kita semuanya. Banyak fasilitas-fasilitas yang juga sudah mulai mendapatkan respon, baik itu perbaikan jalan ya, baik itu pun juga beberapa ya persoalan-persoalan fasilitas lainnya, ada kerusakan-kerusakan jalan ya, beberapa sudah direspon juga. Tentu memang ketika direspon ya, itu tentu menjadi penilaian kita semuanya bahwa tetap terus diupayakan untuk selalu mendapatkan perhatian atau melakukan perbaikan. Beberapa hari lalu juga saya mencoba melihat di beberapa di akun media sosial terkait tentang adanya masih adanya ya parkiran-parkiran yang tidak memegang karcis untuk pemasukan PAD Kota Jayapura. Dan kita juga sudah pernah menyampaikan hal itu kepada pihak-pihak yang sudah menjawab ya. Dan memang tidak semuanya, memang itu ketika ditindaklanjuti itu terus langsung berubah, tidak. Tapi bagaimana kemudian memang upaya-upaya yang terus dilakukan oleh pemerintah tidak henti-hentinya juga tentunya untuk putus asa. Ya, bagaimana kemudian cara atau strategi melaksanakan di lapangan ini bisa dapat diterima oleh kita semuanya sebagai masyarakat. Dan kita yakin bersama bahwa apa yang menjadi perhatian publik juga ya, itu menjadi bagian yang sangat berarti untuk kemajuan Kota Jayapura. Mungkin ada juga pendapat-pendapat lainnya dari masyarakat ya, mungkin juga ketika disampaikan berbeda pandangan ya, semuanya masih dalam tataran normal dan menjadi bagian yang penuh warna sebenarnya di saat kita menyampaikan informasi pula terkait tentang pelayanan publik. Dan itulah hak sebenarnya untuk setiap siapa saja untuk memberikan penilaian, untuk menyampaikan keluh kesahnya. Itu adalah menjadi ruang demokrasi untuk kita bersama-sama untuk memajukan Kota Jayapura. Bukan berarti apa yang kita sampaikan, apa yang kita harapkan itu semuanya dapat terwujud dan itu langsung diwujudkan. Tidak seperti itu juga sebenarnya, karena ada bagian-bagian yang mungkin saja pemerintah mengalami kendala kondisionalnya. Tapi paling tidak ya, ketika pemerintah mengalami kendala atau pihak yang terkait mengalami kendala dalam menjalankan operasionalnya, sampaikanlah itu kepada masyarakat sehingga ada sebuah informasi yang sama-sama diketahui. Saya yakin kita semuanya saling mendukung, saling mensupport, bahkan saling mendoakan ya, agar pelaksanaan pelayanan publik di Kota Jayapura ini tetap benar-benar dijalankan dengan baik, dijalankan dengan lancar. Dan pendengar tentunya di nomor 0967536386 untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan tentunya untuk di pagi hari ini kami akan catat hal itu dan kami akan mendorong apa yang disampaikan oleh Anda sebagai warga kita semuanya untuk perbaikan-perbaikan yang bisa dilakukan dan bisa dirasakan juga ya untuk terkait pelayanan publik ini. Baik, pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami sambil menantikan untuk Anda yang ingin bergabung. Oh ya, baik, saya sapa dulu ini mungkin penelpon pertama ini ya sebelum saya break sejenak. Di ujung telepon yang ingin bergabung, halo, selamat pagi, dengan siapa di mana ini?
3: Selamat pagi.
2: Iya, selamat pagi Bapak, dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Pak Terry.
2: Baik, Pak Terry, silakan nih. Pak Terry, tapi sebelumnya apa kabar nih?
3: Ya, baik-baik saja. Cuaca juga hari ini sangat bagus. Ingatkan untuk semua warga Kota Jayapura harus tetap waspada.
2: Baik, silakan nih, Pak Terry.
3: Saya mau tanya kembali tentang janjinya Pak Kepala Dinas PU Kota PUPR tentang jalan yang dari ujung jembatan Gurabisi sampai dengan Rumah Sakit Martin Indai atau sampai dengan Koramil Kota Jayapura. Saya lihat dan saya dengar sendiri Pak Asyaf sudah janji dana sudah ada dikerjakan nanti awal Juli. Tapi sekarang Agustus sudah lewat, September sekarang. Mungkin tunggu tahun depan kah? Tapi saya lihat juga dari Dinas PU Kota, PUPR Kota, mereka sudah turun ukur. Itu sudah sempat ketemu dengan saya sendiri, dengan teman saya di kompleks ini, Pak Eko. Sudah, kami sudah bincang-bincang pada saat mereka ukur jalan itu yang nanti dikerjakan. Tapi sampai detik ini belum ada, Pak.
2: Baik,
3: ini
2: baik.
3: Kita mau tanyakan kembali, mungkin bisa diteruskan kepada yang berwajib,
2: baik,
3: yang
2: baik.
3: Menangani ini. Begitu.
2: Baik,
3: jadi Pak, kapan mau diaspal? Kasihan jalan ini makin rusak. Orang menghindar dari depan gapura, aspal itu saja bisa mencelakakan orang yang ada di pinggir jalan, baik itu di kanan maupun di kiri.
2: Baju kena, mundur kena ya. Ini ya, kiri kanan kena ya. Juga.
3: Kena juga.
2: Baik Pak Terry.
3: Jadi lubang-lubang banyak yang ada di sana di depan gapura aspal. Kita selalu bilang hati-hati yang berkendaraan roda 2 maupun roda 4. Terus yang ada di pinggir jalan, hati-hati saja. Apalagi kalau besok jalan ini di aspal. Tapi sampai sehari ini belum di aspal ini, Pak. Aduh.
2: Baik.
3: Mungkin pemerintah ini tipu masyarakat, masyarakat nanti tipu pemerintah, atau sama-sama tidak mau bekerja sama untuk membangun Republik atau di Papua, khususnya Kota Jayapura.
2: Baik.
3: Kota tercinta kita, kota terindah kita. Baik, begitu.
2: Terima
3: selamat
2: kasih,
3: pagi.
2: Bung Terry sudah menyampaikan informasi ini. Ya, dan ya kami nanti akan teruskan ini pada PUPR Kota untuk bagaimana kemudian yang sudah disampaikan oleh Pak Terry ini perkembangannya ini ya, karena memang sudah ada pengukuran waktu itu, tapi tinggal bagaimana pembangunannya. Ya, ini sudah di bulan September ya, sudah ber-ber nih, sedikit sudah mau tahun baru lagi. Oke, baik Pak Terry, terima kasih atas atensi Anda. Mungkin ada lagi yang ingin bergabung bersama kami untuk kebersamaan kita di pagi ini di acara Halo RRI. Baik, kalau begitu saya break sejenak untuk menantikan Anda yang ingin bergabung bersama kami di acara Halo RRI untuk hari ini.

0: Pasti ya, saudara pendengar, pernahkah Anda merasa lelah berurusan dengan birokrasi yang berbelit-belit? Atau layanan publik di sekitar Anda yang dirasa masih jauh dari harapan? Ya, Halo RRI tentunya ruang paling aman bagi Anda untuk berbagi keluh kesah, pengalaman maupun kritik membangun seputar pelayanan dan administrasi publik. Tentunya kita jadikan acara ini sebagai wadah untuk perbaikan bersama. Pendengar, Anda bisa hubungi kami segera di line interaktif untuk ceritakan apa yang Anda hadapi, dan tentunya kita mencoba untuk mencari solusi bersama-sama ya. Di nomor 0967536386 yang ingin bergabung bersama kami di Pro Satri Jayapura lewat acara Halo RRI. Dan tentunya transparansi, ya, transparansi birokrasi dan kualitas pelayanan publik adalah hak kita sebagai warga negara. Jika hak itu belum Anda dapatkan secara maksimal, ya saatnya untuk Anda bersuara. Tentunya kami kembali hadir di ruang udara Anda lewat acara Halo RR ini, program khusus pengaduan dan bisa diskusi terbuka ya mengenai carut marut maupun kemajuan administrasi publik di daerah ini. Nah, begitu juga apakah fasilitas publik di wilayah Anda terbelang kala ya. Buka suara Anda sekarang. Nah, mulai sambungkan telepon Anda di nomor 0967536386. Kami pun tentunya berusaha untuk meneruskan apa yang menjadi pertanyaan Anda, masukan Anda ya, agar bisa mendapatkan respon. Berbicara terkait tentang kesah kita, tentu kita mempunyai hak, yaitu hak untuk tahu, karena itu adalah bagian dari hak asasi manusia. Nantinya perbincangan ini hadir di pukul 10, pendengar ya, di pukul 10 nanti lewat perbincangan dialog interaktif bersama Komisi Informasi Provinsi Papua KIP ya, untuk ya, bisa kita tahu bersama nantinya bagaimana kemudian hak kita gunakan untuk mengetahui ya atas setiap kebijakan publik yang dijalankan oleh pemerintah Kota Jayapura. Di ujung telepon ada yang ingin bergabung. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana ini?
1: Selamat pagi, Bung Agus, dengan Pak Wali.
0: Pak Wali, bagaimana Pak Wali? Apa kabar sebelumnya Pak Wali?
1: Baik-baik, tapi aduh panas pica ini.
0: Basombar. Berteduh.
1: Teringat lagi tambah emosi lagi.
0: Jangan emosi Bapak, jangan. Iya, orang bilang bikin darah tinggi naik ada rugi torak.
1: Iya, cuma sampaikan ini saja. Kita pun masalah ini di kampung-kampung, mungkin di kampung-kampung lain semua sama.
0: Apa itu Pak?
1: Kepala kampung semua sudah turun ini, sudah mundur semua. Mungkin hampir mau satu tahun ini kepala-kepala kampung.
0: Kepala-kepala kampung mundur maksudnya?
1: Ini sudah, ada yang sudah mundur toh. Mundur karena masa jabatannya.
0: Masa jabatan, iya.
1: Nah, termasuk di kampung Netar ini di Nendali.
0: Nendali.
1: Itu juga begitu, mau hampir satu tahun ini belum ada tanda-tanda kebaikan ini, misalnya bentuk panitia kah, apa pemilihan tuh belum ada tanda-tanda kebaikan itu. PLT juga sudah tinggal lama baru muncul ini. PLT, jadi pelayanan-pelayanan semua masyarakat ini mana yang kita mau bilang sudah jalan, mau jalan baik apa ya, bagaimana hak-hak masyarakat itu belum jelas semua. Baru-baru ini kesalahan terjadi, termasuk untuk Bamuskam juga. Kami ada buat surat ke Bupati, dia dari adat buat untuk kepada Bupati untuk segera tindak lanjut itu bahwa bagaimana kesiapan pengangkatan kepala kampung dan juga Bamuskam itu kan satu paket.
0: Satu paket ya.
1: Iya, sesuai Undang-Undang Nomor 6 itu tahun tentang Pemdes itu, dan juga di hasil revisi nomor 3 tahun 2024. Prosedur-prosedur yang terjadi kesalahan ini, saya lihat di kampung ini sebelum kepala kampung turun untuk bamus kami ini, mereka adakan dengan cara penunjukan-penunjukan saja. Jadi kalau sesuai aturannya, undang-undang, mekanisme dan prosedur itu, itu seharusnya dipilih oleh langsung oleh masyarakat,
0: melibatkan masyarakat ya,
1: perwakilan masyarakat yang ada. Tapi ini ditunjuk oleh sendiri dari aparat kampung sendiri, sudah diangkat dan mereka kerja saat ini. Makanya kami buat surat ke bupati, ya, kami buat surat ke bupati bilang supaya dia di apa ditangguhkan itu, lalu diangkat sesuai prosedur mekanisme yang berlaku.
0: Berlaku.
1: Tapi sampai sekarang belum. Ini kepang tinggi kerjaan ini yang kami rasakan itu, pelayanan publik belum jalan baik.
0: Belum jalan baik.
1: Di masyarakat, kalau boleh satu paket. Satu paket itu jalan supaya kepala kampung diangkat dengan aparatnya satu kali, terus pilih muskam. Kalau itu baru mereka seragam dan segar mereka kerja itu. Ini wajah-wajah lama ini masih bertahan terus di tempat itu, kerja perjalanan betul baru masih mau bertahan. Nah ini yang kami ada buat surat itu, nanti saya kirim ke ombudsman. Ada surat balik dari bupati, ada nota dinas juga turun semua. Nanti kami kirim, kiranya bisa ombudsman bisa tindak lanjuti dengan mempunyai surat.
0: Surat tadi.
1: Dari Bapak Pondok, Bapak Adat, kepala suku semua.
0: Baik.
1: Nanti saya kirim ke ombudsman.
0: Ombudsman, betul.
1: Ya.
0: Betul.
1: Begitu.
0: Baik, ya. Terima kasih.
1: Terus, kedua ini.
0: Apa itu?
1: Kamu masalah lalu ini. Tentang apa, tabrak lari di tempat lokasi ini. Orangnya sudah meninggal, tapi tidak ada masalah. Tidak ada yang polisi mau tangani ini. Sampai sekarang, korban ini. Ibunya masih menangis terus. Itu. Jadi kalau boleh itu, dari bulan Juli peristiwanya.
0: Dari bulan apa tadi?
1: Bulan Juli. Bulan Juli tanggal 18 dia kalah. Ya, dari, saya himbau satu, ini acara yang bagus, jadi kalau boleh ini saya himbau satu saja ke tiga ini. Kalau boleh acara ini bagus dari ombudsman ini dengan dialog-dialog. Kalau boleh kita yang fans-fans itu, jangan kita rame di apa saja, kopiasi dengan ruang rindu saja. Bangku rebe di situ. Kalau boleh bantu RRI.
0: Benar.
1: Masalah-masalah ini pelayanan
0: publik. Benar, benar. Lain-lain
1: itu. Oke, terima kasih.
0: Terima kasih Pak Wali. Sudah memberikan warna tersendiri juga untuk kebersamaan kita di pagi hari ini lewat acara Halo RRI. Ya, Pak Wali paham sangat kelihatan bahwa paham terkait tentang prinsip-prinsip dasar hukum untuk pemilihan kepala kampung ya, luar biasa Pak Wali. Ya, tadi juga sudah disampaikan itu langkah-langkah yang tepat kalau saya dengar tadi. Mengingat memang kepala kampung itu dipilih melalui pemungutan suara oleh warga setempat, bukan berdasarkan penunjukan langsung tanpa musyawarah ya. Nah, itu tentunya menjadi perhatian ya. Dan sudah satu tahun katanya ini ya. Nah, semoga ini harus mendapatkan atensi juga memang. Dan ini ombudsman juga bisa mendorong juga akan hal ini ya ke Pemkab Jayapura lewat yang sudah disampaikan oleh Pak Wali tadi, yaitu terkait tentang surat yang sudah dilayangkan, sudah diberikan ya kepada pemerintah kabupaten. Dan ini sudah satu tahun, kapan tentunya akan ada pemilihan kepala kampung khususnya di wilayah Netar nanti ini ya. Ini tabrak lari juga ini ada juga yang disampaikan ya. Ini belum diterangani ya. Sejak dari bulan Juli tanggal 18 ini kejadiannya sudah lama juga ini ya. Ya, tapi terima kasih Pak Wali atas komentar Anda juga terkait tentang Halo RRI. Kami memang berharap memang untuk kita semuanya bisa memanfaatkan ruang ini sebagai bentuk apa yang kita sampaikan, sehingga tidak hanya sebatas ingin tahu saja, tetapi ada nilai edukasi yang juga disampaikan. Seperti Pak Wali sudah menceritakan terkait tentang ya prinsip-prinsip dasar hukum terkait tentang pemilihan kepala kampung ini, tentunya juga menjadi mengingatkan ya untuk di bukan hanya di Kabupaten Jayapura saja, tetapi di kabupaten sekitar yang mendengarkan siaran ini, ya, prinsip dasar hukum kepala kampung dipilih melalui pemungutan suara oleh warga setempat bukan berdasarkan penunjukan langsung. Terima kasih Pak Wali. Dan baik, ada lagi yang ingin bergabung bersama kami, nomor 0967 5336386. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana ini?
2: Halo RRI, selamat pagi.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Yordan di Hamadi.
0: Bung Yordan di Hamadi, baik. Bung Yordan di Hamadi, silakan.
2: Tadi pagi ada kutipan berita yang Bung Penyiar sampaikan tentang bantuan sosial pemerintah yang diselewengkan di kelurahan mana itu?
0: Yobe.
2: Nah, itu kan apa bantuannya dilaunching tanggal 24 Agustus oleh Bapak Wali Kota sendiri kan? Nah, lalu di sana ada informasi-informasi yang disampaikan dari yang berkaitan, yaitu Kepala Divre Bulog Papua dan juga Wali Kota sendiri. Nah, di sana ada informasi yang menyatakan bahwa penerima manfaat sebanyak 37.401 kakak.
0: Benar.
2: Nah, lalu untuk program Juli, Agustus, dan September. Nah, itu per bulan 10 kg beras ya. Jadi kalau 37.401 dikalikan 30 itu Rp1.122.030 kg atau 1.122,03 ton. Tapi mungkin kenyataannya penerima manfaatnya lebih besar daripada itu. Karena kami di RT 04 menerimanya cuma 10 kg saja.
0: 10 kg saja. 3 bulan ini.
2: 10 kg, iya.
0: Per 3 bulan.
2: Iya, kan programnya untuk program 3 bulan kan, Juli, Agustus, September. Nah, lalu kami ini cuma dikasih 10 kg. Itu di Kelurahan Hamadi. RW 09, RT 04. Atau mungkin saja di RT-nya kami saja yang begitu, saya juga tidak begitu pasti. Karena pembagiannya, penyalurannya di tiap RT, tidak di kantor kelurahan. Karena RT-nya pergi ambil di sana, lalu disalurkan di RT-nya masing-masing. Satu RT-nya ambil di sana, bawa ke wilayah yang dia pimpin, lalu disalurkan di sana. Jadi mungkin apa kejadiannya itu terjadi di RT-nya kami saja, atau di RW-nya kami saja, atau di Kelurahan Hamadi, atau di seluruh kota, saya juga tidak tahu. Tapi yang kenyataan yang terjadi seperti itu.
0: Baik.
2: Ya, program 3 bulan yang dikasih cuma 10 kilo. Jadi mungkin 3,34 kilo per bulan atau bagaimana? Itu nanti dikonfirmasi.
0: Dikonfirmasi, baik.
2: Persangkutan, karena penyampaian itu turun dari wali kota, terus yang harus menyalurkan bulog, jumlahnya itu sudah diberitahukan pada waktu itu, menjelang sebulan lalu.
0: Iya. Baik, Bung.
2: Jadi entah apakah penerimanya lebih banyak dari itu.
0: Iya.
2: Artinya mungkin 3 kali lipat daripada angka 37.401 atau
0: baik-baik.
2: Ada yang digelapkan itu.
0: Iya, apakah data mengalami peningkatan ya, data penerima iya. maksudnya ya?
2: Ya, secara tiba-tiba yang disampaikan lain, tetapi yang menerima

0: 101 kakak. Nah itu pun cuman untuk kota Jayapura, bukan untuk seluruh Papua kan.
1: Berapa tadi Bu? 71 ya? 71.000.
0: 37.000.
1: Oh, 37.000.
0: Baik. Ya, ini informasi ini saya dapat dari berita yang disampaikan.
1: Benar. Benar, Bu.
0: Hampir sebulan lalu. Saya kalau untuk urusan berita, saya
1: biasanya
0: di RRI.
1: Benar.
0: Secara ini
1: betul.
0: Apa ya, konvensional siaran radio saya tidak membuka di apa.
1: Benar, betul.
0: HP yang dibaca-baca itu karena HP ku tidak sampai di sana. Cuman bisa putar radio.
1: Tapi benar Bung katakan tadi 37.401 iya. Yang berhak satu memang
0: kata.
1: Benar.
0: Penerima manfaat.
1: Baik.
0: Nah, kali 30 yang harus disalurkan beras itu tadi seperti sudah saya sebut.
1: Iya. Kali 30 berarti yang
0: iya. Jadi 1.122,03 ton. Nah, tapi di RT kami yang kami terima cuma 10 kilogram, jadi per sekarung saja.
1: Baik.
0: Sedangkan programnya untuk 3 bulan. Itu bagaimana itu kejadiannya? Apalagi dengan tadi Bung Penyiar ada sampaikan ke berita dari RRI.com itu bahwa ada kejadian di Kelurahan Yobe yang katanya itu harus dijadikan pembelajaran karena apa? Lurah dan aparatnya mau dipindahkan atau gimana? Kenapa mesti dipindahkan?
1: Baik.
0: Belum tentu saya pindah dari Kelurahan Hamadi ke Kelurahan Tanjung Ria, kebiasaan saya akan berubah, tidak mungkin.
1: Baik.
0: Karena itu sudah adalah kebiasaan itu.
1: Baik.
0: Sebaiknya jangan dipindahkan, di apa, pecat saja itu.
1: Jangan dipindahkan ya. Okay.
0: Ya, karena kebiasaan
1: ini aspirasi masyarakat ini ya.
0: Tidak mungkin berubah.
1: Baik. Seperti
0: tadi saya bilang, saya berpindah domisili dari Kelurahan Hamadi ke Kelurahan Tanjung Ria, tidak mungkin saya akan berubah di sana. Tetap saya akan makan nasi juga di sana. Saya akan tidur siang, istirahat siang. Saya akan jalan-jalan untuk olahraga atau bersenang-senang. Pasti itu tetap akan jalankan. Jadi kebiasaan itu biarpun tadi aparat itu dipindahkan ke tempat lain, pasti akan tetap terjadi. Apalagi siapa yang tahu dia dipindahkan karena pelanggaran itu ke sini. Lagi pula sekarang kan orang ini, itu bukan urusannya saya, itu urusannya dia. Dia mau jungkir balik kah, atau mau bolak balik, kontang panting, itu urusannya dia, bukan urusannya saya. Saya kan nanti saja.
1: Oke, baik Pak.
0: Sekarang kan seperti itu. Jadi sebaiknya dipecat saja itu dia.
1: Baik Pak Yordan.
0: Dihilangkan jabatan sama sekali, jadi sama dengan kami masyarakat biasa supaya tahu bagaimana.
1: Baik, terima kasih Pak Yordan ya. Kami sudah dapatkan.
0: Terima kasih untuk waktu.
1: Baik, terima kasih Pak Yordan sudah bergabung bersama kami untuk menceritakan, menyampaikan ya. Tapi benar memang data dari Pak Yordan ini. Pak Yordan bermain data kali ini ya. Oke, baik ya pendengar dimanapun saja Anda berada. Beberapa penelpon yang telah masuk bersama kami, tentunya kami cukupkan mengingat waktu kita. Sesaat lagi tinggal 15 menit kita akan bergabung bersama rekan-rekan kami yang bertugas untuk di dialog interaktif. Tapi ada yang menjadi catatan kita dari Pak Yordan juga menyampaikan untuk data ini, dan memang ya informasi yang perlu diketahui bahwa Juli, Agustus, September itu setiap bulan menerima 10 kilo. Artinya ada penyalurannya itu dirapel ya, dirapel.

sehingga totalnya menjadi 30 kilo ya, dengan total rincian bantuan itu 37.000 lebih ya. Menjadi pertanyaan ini di Hamadi, mereka hanya menerima satu bulan punya saja nih ya, dua bulan ini kemana, jadi pertanyaannya kan gitu. Oke, baik, ini menjadi catatan kami untuk bisa meneruskan nantinya kepada pihak-pihak yang menjawab untuk akan hal ini. Terima kasih Pak Terry, Pak Jordan dan juga Pak Wali ya, dalam kebersamaan ini. Dan sesaat lagi kita ikuti bersama dialog interaktif. Masih ada hubungannya juga sebenarnya ini. Hak untuk tahu adalah bagian dari HAM, hak asasi manusia. Nantinya bersama Ketua Komisi Informasi Provinsi Papua ada Andriani Wali yang akan berbincang-bincang bersama kami. Dan kami pamit undur diri di acara Halo RRI. Kita akan berjumpa lagi di hari Rabu di jam yang sama. Dan saya Gustiawan pamit undur diri di acara Halo RRI ini.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita...

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Dialog Interaktif RRI Jayapura.
1: Selamat pagi menjelang siang. Pendengar dimanapun saja Anda berada, masih tetap bersama penyiar Anda, saya Gustiawan, untuk tetap setia pastinya menemani Anda di Lintas Jayapura pagi dan siang nanti hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur. Seperti sebelumnya saya sampaikan, terkait di pukul 10 ini kami berbincang-bincang bersama dengan Komisi Informasi Publik Papua ya, KIP Papua ya, bersama dengan tentunya narasumber kita yang telah hadir, ada Ibu Adriani Wali yang biasa disapa dengan Ibu Wali. Apa kabar Ibu Wali?
2: Selamat pagi Kak Agus, kabar baik sekali. Selamat pagi juga pendengar RRI di mana saja berada. Saya ucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti acara hari ini.
1: Baik, terima kasih pastinya Ibu Wali sudah mau mampir bersama kami.
2: Terima kasih Kak Agus.
1: Ya, bincang-bincang di sini, tentunya ini bukan hanya sebatas perbincangan omong kosong belaka ya.
2: Iya.
1: Tapi setiap apa yang kita perbincangkan tentu akan mempunyai nilai berkat, motivasi untuk siapa saja yang mendengarkan di siang ini. Apalagi kita berbicara informasi publik ini ya, Bu Wali ya.
2: Iya.
1: Nah, kalau kita berbicara terkait informasi publik dengan judul Hak Untuk Tahu adalah bagian dari hak asasi manusia. Mungkin Ibu Wali bisa sampaikan terlebih dahulu ini, hak untuk tahu seperti apa ini? Silakan, Bu.
2: Baik, selamat pagi. Terima kasih Kak Agus. Pendengar RRI yang saya banggakan, perkenalkan saya Adriani Wali, Ketua Komisi Informasi Provinsi Papua. Kami di acara hari ini ya berdialog bersama rekan kami yang keren, ada Kak Agus di sini. Saya ingin membicarakan tentang suatu hal yang menarik agar seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Papua mengetahui bahwa ada hak kita untuk tahu yang dijamin oleh konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara kita, Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 yang mengisyaratkan kepada seluruh masyarakat untuk boleh bertanya apa saja kepada badan publik. Nah, istilah badan publik ini diistilahkan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, ya, biasa disingkat Undang-Undang KIP, disebut badan publik, sehingga masyarakat harus berani, Kak Agus, untuk tanya apa aja deh yang mau ditanyakan, tentang program pemerintah, tentang keuangan, atau lain sebagainya. Sehingga masyarakat di diskusi hari ini saya mengajak kita untuk harus berani bertanya sesuai dengan judul kita, hak kita untuk tahu dijamin oleh Undang-Undang Hak Asasi Manusia.
1: Baik, kami pun juga mengajak Anda pendengar untuk bisa berbincang-bincang bersama dengan narasumber kita, Ibu Wali ya. Dan ini spesial tentunya untuk kebersamaan kita, mengingat kita tahu bersama bahwa program acara di RRI Jayapura ada yang namanya Halo RRI, yang mengajak masyarakat untuk menyampaikan keluh kesah mereka terkait tentang pelayanan publik. Nah, inilah dasarnya sebenarnya pendengar hari ini, Ibu Wali tentunya menyampaikan ternyata kita mempunyai hak untuk bertanya, hak untuk mengetahui, baik itu kebijakan juga Bu ya.
2: Iya benar.
1: Kegiatan dan kinerja juga pastinya.
2: Iya.
1: Itu seluruh OPD itu Bu atau bagaimana itu?
2: Jadi begini Kak Agus, setiap masyarakat ya mempunyai hak untuk tahu. Nah, hak untuk tahu ini dianjurkan kepada seluruh masyarakat untuk rajin bertanya.
1: Rajin bertanya.
2: Ya, rajin bertanya. Saya kasih contoh ya Kak Agus. Contohnya masyarakat ingin tahu ya tentang dana beasiswa contohnya di salah satu OPD. Saya kasih contoh, kalau kita bicara dana beasiswa ini pasti urusannya dengan pendidikan. Dinas pendidikan ya. Ini masyarakat harus berani bertanya, ya. Masyarakat harus berani bertanya bagaimana caranya masyarakat mendapatkan informasi terkait dana beasiswa tersebut. Nah, ini salah satu contoh. Ada juga contoh lainnya. Contohnya ini biasanya masyarakat, apalagi para pengusaha-pengusaha kita ya, tertarik ingin mendapatkan suatu pekerjaan dari salah satu OPD ya. Salah satu OPD contohnya Dinas PU. Nah, ini masyarakat wajib bertanya.
1: Wajib bertanya.
2: Iya, ini masyarakat mempunyai hak untuk tahu karena ini dijamin oleh undang-undang.
1: Artinya jangan nutup-nutupi setiap informasi, Bu ya.
2: Iya.
1: Tapi memang benar sih, saya dulu punya pengalaman, Bu. Kalau bicara terkait tentang mendapatkan informasi pekerjaan itu susah sekali, Bu. Tidak ada yang mau jujur. Baku tipu habis di situ, orang bilang. Tapi bersyukur ya, ini di zaman-zaman saya dulu itu.
2: Iya.
1: Kalau sekarang ada Komisi Informasi Publik, ya ini kita bisa menyampaikan kepada KIP dong, kalau sampai seandainya informasi ini tersumbat atau seperti apa, Bu, masyarakat?
2: Iya, Kak Gus. Jadi sebenarnya ada tahapan-tahapan yang dijamin oleh undang-undang bila mana masyarakat ini tidak mendapatkan informasi. Ataupun di saat masyarakat melakukan permohonan informasi ke salah satu badan publik, ternyata tidak ditanggapi atau ditolak.
1: Ditolak ya?
2: Iya, ini masyarakat mempunyai hak yang dijamin undang-undang, boleh melakukan apa, melaporkan kepada KIP, Komisi Informasi Provinsi Papua. Karena itulah tugas kewenangan kami, Kak
1: Agus. Tugas kewenangannya ya.
2: Iya.
1: Baik, itu ketika kita melapor itu ada perseratannya dong biasanya, Bu.
2: Iya.
1: Itu
2: memang, iya, memang ada tahapan-tahapan yang tadi saya sudah sampaikan. Bahwa saya kasih contoh, ini contohnya Kak Agus mau bertanya tentang informasi pekerjaan ya, ada lowongan kerja di salah satu dinas. Ternyata sampai di salah satu dinas itu Kak Agus melakukan permohonan informasi, ternyata permohonan informasi ini tidak ditanggapi. Ya, tidak ditanggapi bisa disebabkan oleh beberapa faktor, Kak Agus. Yang pertama, dinas tersebut atau OPD tersebut tidak mengetahui informasi yang diminta, atau juga tidak menyiapkan yang namanya perangkat pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, yang biasa disingkat PPID. Ya, ini ini mempunyai peranan penting. PPID ini menjadi aktor terdepan dari sebuah badan publik untuk menyediakan, menyiapkan, menyampaikan sebuah informasi kepada masyarakat.
1: Baik, baik. Jadi untuk pendengar kita di Prosater Jayapura ya, silakan tentunya untuk Anda yang ingin bergabung bersama kita di nomor 0967536386. Kita berbincang-bincang terkait hak untuk tahu adalah bagian dari hak asasi manusia. Tapi kalau bicara terkait tentang PPID ini, eh, bersyukur ya kita di RRI sudah punya ini.
2: Iya.
1: Nanti dapat teguran dari Komisi nanti Informasi Publik Papua nanti. Iya, jadi kalau ingin tahu terkait tentang RRI, pendengar nih, ada PPID kita ini siap. Begitu juga pastinya setiap OPD ya, harus itu wajib, itu Bu ya.
2: Wajib, itu kewajiban yang mutlak.
1: Mutlak ya?
2: Iya, kewajiban mutlak yang harus dilakukan oleh setiap badan publik. Karena seperti tadi saya masuk ke RRI ya, Kak Agus, saya duduk, saya langsung bisa melihat, oh ternyata PPID yang ada di RRI sudah memenuhi standar undang-undang KIP, ya. Ada meja resepsionis yang cantik, ada di situ kursi untuk kita duduk di lobi. Kadang-kadang di badan publik ini tidak disediakan, Kak Agus. Jadi kita kalau ke badan publik berdiri aja, tidak ada kursi. Ini mau tanya ke siapa? Pintu-pintu ruangannya ditutup, ya. Jadi ini kita mau tanya ke ruangan yang mana, tidak ada penunjuknya. Nah, ini dapat kita berikan apa, suatu penilaian bahwa badan publik ini tidak memahami undang-undang keterbukaan informasi publik dengan baik dan benar.
1: Dengan benar, baik ya. Syukur kita tadi ya, untung sudah ada. Beberapa tahun sebelum itu memang belum ada.
2: Iya.
1: Ya. Kalau kita berbicara terkait hak untuk tahu, ini kalau kita sederhanakan kepo ini, kalau begini Bu,
2: iya.
1: Ini bisa kita kepo nggak ini ya, terkait tentang, oh ini bicara pekerjaan pastinya ya, tidak iya. Kepo sembarang ini Bu ya.
2: Iya.
1: Ya, artinya kita tidak gila urusan untuk coba cari-cari orang punya urusan, bukan seperti itu Bu ya artinya. Iya. Ini ya, ini maksudnya adalah bagaimana kemudian kita ingin tahu kebijakan, kegiatan, kinerja, ya, ini harus digarisbawahi. Kita tidak kepo yang hal-hal sifatnya pribadi, orang per orang. Jangan ada yang tanya nanti. Terus kalau kepo dia dijamin oleh hak asasi manusia juga enggak ya? Kacau ini kalau gini ini nanti. Oke, baik Bu. Nah, pendengar untuk Anda yang ingin bergabung silakan di nomor 0967536386. Baik, kita sambil menantikan yang ingin bergabung, Bu. Jadi pertanyaan nih, Bu Wali nih. Kalau kita rajin-rajin bertanya ketika di salah satu instansi ya, terkait tentang kinerja mereka. Nah, biasanya ya masyarakat itu susah mendapatkan jawaban begitu. Kami saja yang menjalankan Halo RRI, jujur saja kami mengalami kendala juga. Itu salah satu program bagaimana keterbukaan informasi publik juga sebenarnya yang kami jalankan. Tapi terkadang memang tidak ada jawaban. Kami sudah menyampaikan berkali-kali, Pak, ada waktu, Pak, bisa tanggapi sedikit aja, hanya satu menit aja ini untuk tanggapi keluhnya masyarakat, keluh kesah masyarakat. Nah, ini apa yang harus dilakukan sebenarnya ini, Bu? Ketika seling kita berkali-kali bertanya, tapi kok kayak dicuekin gitu, atau alasan sibuk, itu seperti apa sebenarnya?
2: Iya, begini Kak Agus. Jadi sebenarnya Komisi Informasi khusus untuk di Provinsi Papua ya,
1: di Papua.
2: Kita kalau kita lihat lembaga negara ini sebenarnya lembaga negara yang penting ya. Terkadang masyarakat juga masih banyak yang belum tahu ya. Ini kalau informasi saya minta ke salah satu instansi ya, terus tidak dilayani, tidak ditanggapi, ini saya kemana ini? Jadi memang sejak periode saya pertama ya, sejak mulai 2018 itu kami sudah melakukan kerjasama dengan RRI sehingga ada MOU di situ. Setiap minggu sekali itu saya ada dialog interaktif seperti ini. Dan itu kami memberikan pemahaman kepada masyarakat dan kepada badan publik juga sebenarnya untuk menyadari tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Seperti itu Kak Agus.
1: Baik.
2: Nah, kalau saya mau tarik ulur kembali ya Kak Agus, sebenarnya tugas Komisi Informasi ini tugas yang sangat penting dan sangat diharapkan oleh semua masyarakat yang ada di Papua. Nah, dengan kerja-kerja kami seperti ini sebenarnya harus mendapat perhatian penuh dari pemerintah dan masyarakat. Karena apa? Kalau sampai masyarakat tahu ya, ada Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 yang menjamin hak masyarakat untuk tahu, untuk bertanya. Tetapi masyarakat ini tidak kepo atau malas tahu, tidak mau bertanya, ini juga kesalahan. Kesalahan, jadi tidak semuanya kesalahan ada di badan publik ya Kak Agus. Nah, untuk badan publik sendiri sebenarnya badan publik ini seharusnya harus lebih satu langkah ke depan. Sebelum masyarakat melakukan permohonan informasi, badan publik harus sudah siap dengan alat-alat pendukungnya. Contohnya PPID-nya harus harus bagus ya, strukturnya harus jelas, orang tahu ini kalau saya mau ke salah satu dinas, oh ini ternyata ada PPID, jadi saya tidak lari masuk ke kepala-kepala bidang, ruangannya kepala apa, kabak-kabak, kabit-kabit, atau saya langsung lari masuk ke ruangnya kepala dinas, tidak. Justru sebenarnya ini untuk mempermudah akses administrasi masyarakat terhadap badan publik. Nah, tapi ini saya mau tekankan di sini Kak Agus.
1: Apa itu?
2: Kadang-kadang badan publik ini juga merasa alergi begitu. Kalau lihat tiba-tiba, ada masyarakat datang untuk bertanya, ini tanya apa lagi, ini tiba-tiba bawa kertas untuk apa. Ini kadang-kadang kayak seperti alergi untuk melayani masyarakat. Ini yang harus stigma atau paradigma ini harus dihilangkan dari badan publik. Bahwa informasi yang dulunya tertutup, ya Kak Agus, seperti tadi Kak Agus sampaikan, dulu kalau kita mau dapat informasi itu susah, sangat susah. Tetapi di era keterbukaan, di era transparansi seperti ini, semua informasi wajib dibuka kecuali informasi yang dikecualikan. Atau dirahasiakan yang dijamin oleh undang-undang. Jadi memang badan publik tidak usah alergi, karena kita boleh buka informasi, tetapi ada juga sebagian informasi yang boleh kita kecualikan berdasarkan uji konsekuensi yang dilakukan oleh badan publik tersebut. Seperti itu Kak Agus.
1: Saya coba garis bawahi terkait tentang sudah disampaikan tadi bahwa ini berarti berhubungan erat dengan para pimpinan OPD yang harus mempunyai komitmen ya, mendorong PPID ini untuk bisa lebih maksimal bekerja di OPD masing-masing ini Bu ya. Iya, tapi saya dengar-dengar Bu, ada nggak, saya sempat pernah mendengar bahwa peran PPID, Komisi Informasi Publik ini, itu ketika terjadi sengketa masyarakat ingin mendapatkan informasi, terus salah satu contoh mungkin ya, kita ambil contoh salah satu OPD tidak memberikan informasi, apakah peran Komisi Informasi Publik ini di sini memfasilitasi itu atau bagaimana?
2: Iya, begini Kak Agus, kalau kita bicara pertanyaan Pak Agus ini, Kak Agus luar biasa. Saya senang sekali kalau ada presenternya canggih begini ya. Luar biasa. Jadi memang ada tahapan-tahapan Kak Agus yang ini harus diketahui oleh masyarakat yang melakukan permohonan informasi dan badan publik sebagai penyedia informasi. Jadi memang masyarakat itu dijamin undang-undang ya, dijamin undang-undang melakukan permohonan yang diatur dengan jangka waktu tertentu. Nah, contohnya Kak Agus melakukan permohonan informasi di Dinas Pendidikan, itu permohonan informasi yang pertama itu ada 10 hari kerja. Contohnya Kak Agus mau bertanya tentang informasi beasiswa. Jadi ada surat resmi yang Kak Agus berikan kepada badan publik tersebut menanyakan tentang informasi beasiswa. Ternyata 10 hari kerja itu tidak ditanggapi. Tidak ditanggapi oleh dinas tersebut. Kak Agus boleh melakukan sebuah surat lagi, memberikan sebuah surat lagi, perpanjangan waktunya itu 7 hari. Jadi 17 hari kerja kepada badan publik tersebut. Sehingga kalau dalam waktu 17 hari kerja tersebut tidak dilayani oleh badan publik, Kak Agus boleh melakukan sebuah surat lagi, memberikan sebuah surat lagi kepada badan publik sebagai surat keberatan, yang isinya mengapa surat saya itu tidak ditanggapi, iya, tidak dijawab oleh badan publik tersebut, oleh OPD tersebut, itu namanya surat keberatan. Nah, Kak Agus itu jangka waktunya 30 hari kerja. Nah, jadi kan jangka waktunya kalau kita total itu Kak Agus berapa itu? 10 tambah 7 tambah 30 ya. Jadi 47 hari ya. Itu kan waktu yang sangat panjang sebenarnya. Karena kebutuhan masyarakat terhadap informasi ini kan harus cepat, tepat waktu, biaya ringan, sederhana. Ini asas-asas ini yang harus diketahui oleh semua badan publik. Nah, di saat 47 hari ini Kak Agus tidak mendapatkan jawaban dari badan publik, Kak Agus boleh menyampaikan atau meregistrasi permohonan tersebut di Komisi Informasi Provinsi Papua. Karena ini ada di wilayah hukum Provinsi Papua. Ya, Kak Agus boleh melakukan apa atau melakukan register kepada Komisi Informasi Provinsi Papua dengan disertakan dengan surat-surat yang tadi, legal standing yang jelas, KTP yang lengkap ya, sehingga KTP yang masih berlaku Kak Agus. Karena ada juga permohonan informasi yang KTP-nya sudah tidak valid ya, KTP yang sudah tidak berlaku. Nah, ini biasanya ditolak oleh Komisi Informasi. Sehingga ini akan ditindaklanjuti oleh Komisi Informasi dalam sebuah penyelesaian sengketa informasi publik. Iya, ada sengketanya Kak Agus. Jadi sengketa di Komisi Informasi itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dilakukan dengan cara adjudikasi non litigasi, ya. Yang kedua dilakukan dengan cara mediasi. Seperti itu. Jadi memang ada proses-proses yang akan dilalui oleh pemohon dan termohon. Pemohon ini masyarakat yang melakukan permohonan informasi, termohon adalah badan publik. Ada cara-cara, langkah-langkah yang harus dilakukan sehingga sebuah permohonan informasi bisa dikategorikan menjadi sebuah sengketa informasi publik. Seperti itu. Nah, Kak Agus, kalau saya bicara sedikit lagi ya, inilah pentingnya Komisi Informasi Provinsi Papua harus tetap jaya, tetap hadir di Provinsi Papua.
1: Oh iya, memang harus Bu.
2: Iya.
1: Wajib kayaknya itu hukumnya.
2: Iya, karena ini lembaga negara yang dijamin oleh undang-undang. Selama dunia ini belum kiamat ya, Kak Agus. Dunia ini masih ada. Lembaga ini harus berdiri tanpa alasan apapun, ya, tanpa alasan apapun. Karena ada sesuatu sehingga lembaga negara Komisi Informasi Provinsi Papua belum boleh hadir di Papua. Ini pelanggaran hukum.
1: Pelanggaran.
2: Iya.
1: Nggak bisa. Karena memang setahu saya di beberapa provinsi, kabupaten, kota, ketika bicara terkait tentang KIP, wah luar biasa mereka. Mereka bahkan pemerintah setempat itu sangat mendukung sekali mereka. Memberikan keleluasan untuk memang benar-benar agar informasi publik itu disampaikan ketika terjadi ada terputus komunikasi. Nah, itulah didorong KIP itu di situ. Dan memang KIP ini sangat krusial menurut saya. Karena itu tadi saya pernah mengalami pengalaman, bukan pengalaman orang lain, dan saya yakin juga Banyak masyarakat mengalami hal yang sama, tinggal bagaimana kemudian kita sama-sama untuk tahu jalur Bu ya.
2: Iya, iya.
1: Untuk bagaimana seperti Ibu sudah sampaikan, iya, ketika ingin mendapatkan informasi ada caranya ya. Surat yang pertama, kedua dan ketiga, dan KIP itu sendiri kita, iya, bisa masukkan di sana juga. Baik, di nomor 0967 5363886, silakan tentunya untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, dan Anda pun juga bisa memberikan komentar Anda di akun halaman channel YouTube kami, yaitu di RRI Jayapura Official. Silakan tentunya untuk Anda yang ingin berkomentar, nanti kami akan membaca setiap komentar yang masuk ya. Dan baik, tadi saya sempat di acara Halo RRI ada tuh satu orang, ya ini keluarga dari Ibu Wali juga ini, iya, Bapak Wali Dinetar, ya, yang menyampaikan terkait tentang pemilihan kepala kampung. Itu mereka sudah surat menyurat. Itu orang tua saya akui bahwa dia ngerti bagaimana kemudian surat menyurat itu menjadi penting. Cuma yang menjadi pertanyaan mereka sudah 1 tahun ini. Nah, ini Pak Wali, ini jawabannya ini tadi nih yang barusan disampaikan Ibu Wali. Ini kita bukan settingan ya, tidak, karena sama-sama ini saudara kayaknya ini, Ibu saudara. Pak Wali sudah menyurat ya, tinggal tunggu jawabannya. Nanti menyurat lagi Pak Wali solusinya. Kalau enggak lagi nyurat lagi Pak Wali ya. Nah, nanti kalau sudah tidak, nah baru bisa disampaikan, iya, diregistrasi di Komisi Informasi Publik, iya, ya. Soalnya tadi saya tidak dapat jawabannya tadi. Saya bilang, iya, nanti di hari berikutnya. Ternyata jawabannya hari ini sudah Pak Wali.
2: Iya.
1: Oke, baik Bu, hak untuk tahu adalah bagian dari hak asasi manusia. Kedudukan hak ini sebagai hak yang tak terpisahkan kalau begitu dari, iya, HAM itu sendiri.
2: Iya, benar Kak Agus. Jadi ini suatu keniscayaan ya bagi setiap orang, bahwa setiap masyarakat, setiap individu ya, setiap personal itu mempunyai hak untuk tahu ya. Tapi kita kategorikan hal-hal yang positif tadi ya.
1: Ada batasan tadi.
2: Ada batasan. Iya. Jadi bukan berarti saya mau tahu ini Ibu Wali ini seperti apa.
1: Nomor rekeningnya dong.
2: Iya, iya. Tetapi
1: enggak ya.
2: Iya. Tetapi hak masyarakat untuk tahu ini terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah ya. Apalagi kalau Papua sekarang orang bicara ada dana otsus, kok masyarakat masih susah ya. Masih susah untuk mendapatkan informasi tentang itu ya, tentang dana otsus. Ada juga pembagian BLT yang tidak merata ya. Masyarakat jadi bingung, ini BLT saya mau tanya kemana nih? Tahun lalu nama saya ada, bulan lalu nama saya ada sebagai penerima BLT. Tiba-tiba
1: hilang
2: nih nama saya. Ini saya mau kemana nih? Nah ini masyarakat harus mulai belajar lebih cerdas ya, lebih cerdas untuk mengetahui. Masyarakat boleh mengajukan apapun pertanyaan kepada instansi-instansi terkait. Karena sebenarnya Kak Agus, seandainya masyarakat salah instansi ya. Contohnya saya mau tanya tentang dana BLT, kok saya tanya ke Dinas PU? Ini salah nih ya,
1: salah sasaran.
2: Itu dinas tersebut boleh menjawab kepada masyarakat, oh ibu atau bapak, ini saran saya ke dinas terkait, contohnya ke dinas sosial. Itu jawaban-jawaban yang paling elegan, bukan dicuekin begitu oleh instansi tersebut.
1: Baik, kita sapa dulu penelpon yang ingin bergabung. Iya, silakan di nomor 0967 5363886. Kami masih memberikan kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami dalam perbincangan kita, hak untuk tahu adalah bagian dari hak asasi manusia. Di nomor 0967 5363886, silakan tentunya untuk Anda yang ingin berbincang-bincang bersama dengan narasumber kita, ada Ibu Wali yang tentunya siap untuk menjawab. Di ujung telepon, halo, selamat siang, dengan siapa di mana nih?
3: Selamat siang.
1: Iya, dengan siapa di mana Bapak?
3: Yordan ya.
1: Oh, Pak Yordan, baik. Pak Yordan, silakan.
3: Begini, saya ada satu pertanyaan untuk Ibu narasumber.
2: Iya, Pak Yordan, silakan.
3: Begini, saya mau bertanya tentang ini PT Freeport Indonesia. Nah, itu adalah satu badan usaha. Nah, beberapa sebelum ini ada pemekaran, itu berada di wilayah pemerintahan Provinsi Papua. Nah, itu sewaktu masih di wilayah Provinsi Papua, itu pembagian hasil pajaknya itu seperti apa?
1: Baik, Pak Yordan.
3: Nah, sebesar berapa? Iya.
1: Pak Yordan, ini terkait tentang hak untuk tahu. Artinya, kalau bicara bisnis dari PT Freeport ini, sepertinya mungkin ingin caranya untuk mendapatkan informasi itu kah, atau seperti apa?
3: Iya, begitu. Maksud saya seperti itu.
1: Baik, jadi, baik.
3: Itu yang nanti akhirnya itu nanti saya akan mengajukan pertanyaan itu ke kemana? Karena ada pajak, itu keuangan. Nah, lalu masuk ke keuangan itu mulai dari menteri sampai ada di provinsi, baik, yang baik. Tadi kabupaten kota juga ada.
1: Baik,
3: nah, lalu
1: baik.
3: Pendapatan daerah. Nah, pendapatan daerah itu kan juga terkait di sana.
1: Baik.
3: Nah, seperti itu. Terus ada entah dinas apa lagi. Pokoknya nanti itu diarahkan, pertanyaan itu diarahkan kemana dan akan mendapatkan jawaban dari mana.
1: Baik, Pak Yordan.
3: Jawaban.
1: Baik.
3: Karena sekarang apa PT Freeport itu sudah tidak lagi di wilayah
1: Provinsi Papua. Baik.
3: Nah, sudah di wilayah pemekaran.
1: Pemekaran, kan? Baik. Baik, Pak Yordan.
3: Apakah itu nanti masih ada punya pengaruh pendapatan untuk Provinsi Papua?
1: Baik.
3: Tidak ada. Nah, seperti itu. Jadi nanti
1: mau tanyanya itu kemana ini?
3: Itu nanti arahkan kemana nanti pertanyaannya diarahkan.
1: Baik, Pak Yordan. Baik. Terima kasih Pak Yordan di Amadi sudah bergabung bersama kami. Baik. Ada lagi di nomor 0967536386. Silakan tentunya ya untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, tentunya sambil menantikan ini terkait kerja wilayah. Ini mungkin bisa juga sedikit spill ya Komisi Informasi Publik Papua itu. Oh, baik. Kita sapa dulu yang ingin bergabung. Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana nih?
4: Iya, dengan Ibu Natalia.
1: Ibu Rosalia, silakan Ibu Rosalia.
4: Natalia.
1: Oh, Natalia, maaf. Di mana Ibu Natalia?
4: Ya, ini. Tadi kan Ibu mengatakan bahwa seperti contoh data atau KTP yang mungkin tidak valid, toh. Datang baru macam kita punya keperluan, baru kita ingin tahu atau mau tanyakan sama dinas terkait atau seperti apa, begitu toh. Jadi begini, kadang dinas atau apa, ya dinas terkait yang tinggal kerja di sosial atau di wali kota atau di setiap kantor ya. Kadang data sudah benar, KTP itu KTP asli Jayapura sini. Tapi kadang mereka bilang data tidak tetap atau data tidak lengkap. Itu maksudnya apa?
1: Baik.
4: Sedangkan ini kita sudah bawa data yang benar ini.
1: Baik.
4: Lalu, itu maksudnya KTP itu dari mana? Dari hutan punya atau itu dari mana? Sedangkan itu
1: baik,
4: pemerintah yang buat toh, pemerintah yang ngatur itu, aturan itu.
1: Baik.
4: Baru kita buat sesuai dengan pemerintah punya mau.
1: Baik.
4: Itu kenapa bilang data begitu ini bukan di sini, ini bukan di situ, maksudnya persulitan orang itu apa?
1: Baik, Ibu.
4: Kadang sering terjadi, kadang saya pro dengan itu, pegawai-pegawai di dalam itu. Kamu punya kaki tangan, kan? Sekarang saya mau pukul, tapi sudah.
1: jangan.
4: Gitu.
1: Baik, Bu Naftalia. Ini keluh kesah juga ini ya, terkait tentang pelayanan publik ini, Bu. Nah, ini mungkin Ibu bisa arahkan nih terkait bagaimana bisa mendapatkan informasi, salah satunya dari Pak Yordan ketika terkait berbicara dengan PT Freeport itu juga. Ya, ini sudah berbeda ya, sudah pemekaran. Kalau mendapatkan informasi terkait apa yang disampaikan tadi, seperti apa ini jalannya? Begitu juga tadi Ibu Naftalia ya, KTP ya, pelayanan seperti ini dapatkan seperti apa caranya untuk mendapatkan informasi lebih lengkapnya? Silakan.
2: Baik, terima kasih Kak Agus. Untuk Pak Yordan, terima kasih pertanyaannya, Pak Yordan. Kembali lagi, saya jelaskan Pak Yordan, Komisi Informasi Provinsi Papua yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, sebenarnya tugas kami adalah menyelesaikan sengketa informasi publik melalui adjudikasi non-litigasi dan mediasi. Ya, itu dua tugas kami yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Tetapi selain tugas itu, tugas tersebut maksudnya, kami juga memberikan advokasi, sosialisasi kepada masyarakat bagaimana masyarakat mempunyai hak untuk tahu, hak untuk bertanya kepada badan publik. Nah, kalau Undang-Undang KIP menjelaskan sebuah badan publik itu adalah badan publik yang menggunakan anggaran negara, yang mendapatkan anggaran negara melalui APBN, APBD, sumbangan masyarakat, ya, dan bantuan luar negeri. Itu wajib terbuka. Nah, jadi memang kalau nanti Pak Yordan bisa searching di Google Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, di situ Pak Yordan bisa belajar baca sedikit ya apa yang dimaksudkan dengan badan publik. Jadi badan publik itu adalah yang menggunakan anggaran negara. Kalau kita kembali lihat PT Freeport, kita lihat apakah PT Freeport ini mendapatkan bantuan dari negara berupa APBN, APBD, APBD, sumbangan masyarakat atau bantuan luar negeri. Bila PT Freeport mendapatkan bantuan yang tadi saya sebutkan, Pak Yordan, ini di kategori badan publik dan Pak Yordan boleh bertanya ya kepada instansi terkait sesuai dengan pertanyaan Pak Yordan tadi terkait pajak, keuangan, pendapatan daerah, boleh Pak Yordan menanyakan hal tersebut. Di sini ada satu solusi dari saya buat Pak Yordan. Solusi saya begini, kalau memang Pak Yordan sebagai masyarakat yang mempunyai hak untuk tahu, karena tadi saya sampaikan bahwa hak untuk tahu adalah bagian dari hak asasi manusia. Pak Yordan betul-betul ingin tahu PT Freeport ini setelah ada DOB, ini pajaknya kemana? Nah, ini Pak Yordan kalau kita bicara masalah pajak, ya ini kan berarti Pak Yordan harus ke dinas terkait yang mengurus pajak, ya Pak Yordan boleh ke sana dengan tahapan pertama Pak Yordan memasukkan sebuah surat, ya membuat sebuah surat dimasukkan ke dinas pajak contohnya, ya ke direktorat pajak contohnya, ke direktorat pajak, sehingga di situ nanti akan ditanggapi oleh dinas tersebut. Terus kalau Pak Pak Yordan menanyakan tentang dinas tentang PAD ya, Pak Yordan bisa ke dinas pendapatan daerah melakukan permohonan lagi, memberikan sebuah surat lagi ke dinas tersebut untuk menanyakan, ya, untuk menanyakan terkait dengan informasi yang Pak Yordan inginkan. Seperti tadi saya jelaskan, ada 10 hari kerja pertama di saat surat Pak Yordan masuk, ada penambahan 7 hari kerja, ya, dan setelah itu tidak dibalas juga oleh dinas-dinas tersebut, ada penambahan 30 hari kerja yang namanya surat keberatan. Surat keberatan ini dibuat oleh Pak Yordan ke badan publik tersebut atau ke instansi tersebut, yang mana dinas atau instansi tersebut tidak menjawab ini surat Pak Yordan yang pertama dan kedua tadi. Pak Yordan boleh melakukan sebuah surat lagi, memberikan sebuah surat lagi, ya, yang namanya surat keberatan. Sehingga apabila di situ badan publik tidak menanggapi dan Pak Yordan merasa tidak puas, disitulah kewenangan Komisi Informasi mulai berlaku, ya. Setelah surat Pak Yordan tidak ditanggapi oleh instansi-instansi yang seharusnya memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan Pak Yordan tadi. Nah, disitulah tugas kami sebagai Komisi Informasi, kami bisa melakukan sebuah pemanggilan, ya, setelah diregister. Pasti ada tahap-tahap yang telah diatur Undang-Undang KIP, ya, untuk bagaimana langkah-langkah selanjutnya sehingga sebagai pemohon, ya, sebagai masyarakat yang mempunyai hak yang dijamin Undang-Undang, ya, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia akan terpenuhi di situ. Nanti akan ada pemeriksaan-pemeriksaan tertentu dalam persidangan yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Papua. Tapi ini Kak Agus, yang mau tambahkan sedikit lagi, karena ini kan sudah DOB, ya. Contohnya sekarang Freeport ini sudah masuk ke Provinsi Papua Tengah ya, Provinsi Papua Tengah. Berarti Pak Yordan, berarti di Provinsi Papua Tengah harus didirikan Komisi Informasi Provinsi Papua Tengah. Itu wajib ada.
1: Wajib ada.
2: Ya, wajib ada di sana. Sehingga masyarakat itu tidak usah bingung. Wah, ini saya mau minta tolong ke siapa ini? Ini lembaga mana nih yang bertanggung jawab apabila hak untuk tahu, hak bertanya saya tidak ditanggapi oleh sebuah badan publik. Jadi sebenarnya Pak Yordan, semua DOB yang ada di Papua, ya, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah, ini sudah wajib mempunyai lembaga negara Komisi Informasi Provinsi di daerahnya masing-masing, di provinsi masing-masing sudah wajib ada. Nah, ini tinggal masyarakat, semoga ini masyarakat banyak yang mendengar ya, bisa melakukan atensi kepada pemerintah terkait supaya Komisi Informasi di DOB ini bisa terbentuk.
1: Bisa terbentuk.
2: Bisa terbentuk dengan cepat, karena kalau tidak sangat disayangkan sekali ya, karena ini apa, keingintahuan masyarakat sekarang sudah sangat tinggi dan masyarakat saya yakin sekarang sudah sangat cerdas untuk melakukan hak mereka untuk bertanya kepada semua instansi yang bertanggung jawab seperti itu.
1: Baik.
2: Ya. Saya langsung ya,
1: ya Kak Agus. Dari Ibu Natalia tadi.
2: Iya, Ibu Natalia ya. Iya, Ibu Natalia, ini tentang KTP. Ibu Natalia, kadang-kadang juga begitu memang sebagai masyarakat. Jangankan masyarakat biasa, kita aja yang Komisi Informasi kadang-kadang ke badan publik ini mau tanya sesuatu aja susah sekali ya. Sangat susah. Bagaimana kita mau, contohnya saya ke salah satu badan publik ya, ke salah satu instansi mau ketemu orang, mana ini orang-orangnya ya, pintunya tertutup. Siapa yang saya mau ketemu ya? Kadang-kadang kita ketuk pintunya juga di situ masuk tidak ada orang ya, seperti itu. Ya kadang-kadang kita sedikit kecewa ya dengan pelayanan-pelayanan seperti ini. Nah, untuk kasusnya Ibu Natalia sebenarnya, kalau Ibu tidak puas ya dengan sebuah pelayanan dari badan publik, contohnya ini kalau KTP kan urusan kita ke Capil ya.
1: Capil ya.
2: Ke Dinas Kependudukan ya, bukan berarti saya mau apa, kompor-komporin, mau panas-panasin Ibu Natalia untuk ke sana, tetapi inilah hak Ibu untuk bertanya, hak Ibu untuk tahu ya. Ibu Natalia mempunyai proses yang sama, tahapan yang sama seperti tadi saya jelaskan untuk Pak Yordan, Pak. Ibu Natalia boleh melakukan sebuah permohonan informasi. Itu cara yang lebih elegan, cara yang lebih cantik, lebih bermartabat dan dijamin undang-undang. Karena apa? Daripada kita ribut, justru apabila tidak dijawab dengan baik oleh instansi terkait, Ibu Natalia tinggal ke Komisi Informasi Provinsi Papua dengan membawa surat-surat yang tadi. Ibu Natalia bisa ketemu staf kami atau nanti di ujung acara ini saya kasih nomor handphone saya. Karena resiko pejabat publik harus nomor handphonenya boleh terbuka.
1: Oh,
2: kan?
1: Begitu ya?
2: Iya sebenarnya. Ini era transparansi.
1: Benar.
2: Jadi Ibu Natalia boleh berdiskusi langsung ya, menanyakan Bu Wali, ini surat saya sudah masukkan ke instansi terkait mengenai masalah ini, tetapi tidak ditanggapi. Nanti akan kita memberikan advokasi caranya seperti apa, mempermudah, karena hak masyarakat untuk tahu adalah cara yang cepat, mudah dan mudah diakses, murah, sederhana, itu dijamin oleh undang-undang Ibu Natalia.
1: Baik.
2: Seperti itu Kak Agus.
1: Oke, baik, ini sudah ada beberapa komentar di akun

0: KIP Papua ini. Iya. Mungkin yang pertama dulu nih, silakan Ibu. Silakan, mungkin bisa ditanggapi bagaimana caranya masyarakat umum untuk mengakses informasi publik ini terkait peran dari Komisi Informasi Publik.
1: Iya, jadi Kak Agus, kadang-kadang ini negara mengeluarkan undang-undang ya. Negara mengeluarkan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan wajib didirikan Komisi Informasi Provinsi Papua. Ini kadang-kadang masyarakat sampai ke ada juga turis ya salah pengertian. Jadi mereka melihat komisi informasi, jadi dipikir kita ini menyediakan informasi publik. Nah, ini juga yang harus saya jelaskan di sini bahwa komisi informasi tidak menyediakan informasi publik, tapi tugas kami adalah menyelesaikan sengketa. Nah, untuk masyarakat dapat dengan mudah mengetahui peran Komisi Informasi Provinsi Papua, masyarakat bisa lihat di channel-channel apa, di akun medsos kami ya. Kalau 2 tahun lalu kantor kami masih sangat mudah diakses ya, di ada di daerah Entrop ya, di daerah Entrop di samping Bawaslu Provinsi Papua ya, di situ masyarakat. Cuma sekarang kantor kami sudah pindah. Pak siapa yang tadi ini yang bertanya?
0: Pak Samuel.
1: Ya, Pak Samuel ya. Kantor Komisi Informasi sekarang sudah pindah. Jadi sekarang kantornya di Angkasa.
0: Di Angkasa.
1: Iya. Jadi ini kendala efisiensi anggaran ini, Pak Samuel. ini harus kita bicara terkait terbuka ya, karena ini kalau saya bicara transparansi otomatis saya harus terbuka. Karena begini, dengan adanya efisiensi anggaran ini sangat membuat lembaga-lembaga yang mempunyai peranan penting ya untuk menjamin masyarakat untuk tidak susah mendapatkan informasi, terus masyarakat boleh kemana, ada lembaga yang dijamin undang-undang, ini akhirnya terimbas ya. Contohnya seperti Komisi Informasi, saya menggunakan berbagai hal untuk masyarakat boleh bertanya, boleh tahu ini Komisi Informasi ada di mana, sehingga hari ini saya berdialog ya, minta acara di RRI ini untuk ada dialog, untuk saya mau memberikan sosialisasi juga kepada masyarakat bahwa kalau masyarakat ingin ke kantor Komisi Informasi itu tempatnya di Angkasa ya, di Gedung Balatkop. Nah, ini juga karena efisiensi anggaran sehingga kami tidak bisa lagi memakai kantor yang contohnya di tengah-tengah perkotaan ya. Jadi kami meminta Pemda untuk memberikan gedung Pemda sehingga kami tidak mengeluarkan banyak anggaran untuk membayar sewa gedung, sehingga kantor kami sekarang sedikit lebih jauh. Tapi Pak Samuel jangan khawatir, nanti setelah akhir acara ini ya, nanti saya minta presenter kita yang handal Kak Agus untuk nomor saya bisa di save oleh Kak Agus ya, oleh Pak Samuel untuk bisa komunikasi selanjutnya bersama Komisi Informasi di luar acara ini ya.
0: Mungkin bisa di spill Bu, atau nanti sebentar nih.
1: Nomor HP-nya?
0: Ya
1: 0853
0: Baik.
1: 4401
0: ya.
1: 58-nya 3 kali. 888.
0: Ya. Sekali lagi Bu.
1: 0853 4401 5888.
0: Baik. Ya. Kalau untuk website-nya itu KIP Provinsi Papua ya, di medsos
1: iya,
0: juga ada ya.
1: Di medsos ada. Pak Samuel bisa melihat kegiatan-kegiatan KI Papua yang ada di medsos kami, di website kami ya.
0: Iya, baik. Dan pendengar di manapun Anda berada, masih ada ruang atau waktu untuk Anda yang ingin bergabung di ujung telepon. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
2: Selamat siang, Bang Agus. Pak Wali balik.
0: Oh, Pak Wali balik ya. Dari mana?
2: Dari Netar.
0: Baik, silakan. Lanjut, Pak.
2: Selamat siang narasumber, saudaraku Wali hormat.
1: Siap, Bapak Onomi.
2: Iya, bagus sekali. Kita dapat saluran baru untuk kita kasih keluar kita punek-punek dalam hati ini. Kemarin di Ombudsman sudah, sekarang Taipei sudah.
0: Baik.
2: Dekat sudah kita punya penyampaian ini.
0: Baik.
2: Saya senang dengan itu yang Ibu bilang tadi. Kalau surat-surat apa kita kasih masuk tidak jadi, tidak ditanggapi apa, bisa bikin keberatan. Ini masalah kasus-kasus yang terjadi banyak itu di masalah pertanahan. Pertanahan ini kami biasa ajukan, misalnya sengketa tanah atau begitu, tapi selalu tidak ditanggapi dengan baik, bahkan kita tinggal diam saja sudah daripada ribut, karena ini ada permainan juga.

0: karena para developer itu kadang juga kerjasama dengan pihak oknum-oknum di pertanahan, sehingga kami mengalami kesulitan untuk hal-hal itu.
1: Baik.
0: Jadi dengan saluran ini, dengan KIP, kami bisa masuk cepat supaya ini.
1: Baik.
0: Satu hal, yang kedua itu, begitu pemerintah keluar DPA, dokumen pelaksanaan anggaran, kalau boleh kami tahu itu berapa pagu anggaran yang ada, apa kegiatan-kegiatan yang dilakukan ke masyarakat, terbuka, ke masyarakat bisa tahu.
1: Baik.
0: Apa, jangan ada yang bermain di antara itu, nah, ada tersembunyi di situ. Begitu DPA keluar, tidak ada yang mau apa, terbuka di situ.
1: Baik,
0: itu yang terjadi. Jadi kasus-kasus yang tadi saya sampaikan pertama itu di pertanahan, terus tadi yang Mas Agus tadi ada bilang satu itu, kita di Kampung Netar ini, di Kendali ini, itu masalah itu pemilihan apa?
1: Kepala kampung.
0: Pamuskam. Dan kepala kampung itu sudah sudah ini, tapi masih tinggal hampir 1 tahun ini. Gak tahu kenapa itu.
1: Tapi surat sudah masuk, Pak Wali.
0: Surat sudah masuk. Wah. Dan itu yang akan kami bawa ke KIP lagi. KIP juga tangani. Senang sekali Bu Homan.
1: Sudah banyak Homan tadi.
0: Kota apa saluran yang bagus lagi.
1: Baik,
0: terima kasih Pak Wali.
2: Iya, Remai.
1: Terima kasih Pak Wali. Pak Wali itu ya orang surat menyurat kayaknya.
2: Iya.
1: Dia sudah siapkan surat. Mungkin bisa dipertegas nanti, Ibu. Ini surat ke dinas ya, ketika kita ingin mendapatkan informasi itu berapa hari, terus selanjutnya kalau nggak dijawab berapa surat apa lagi masuk, baru tahapan-tahapan itu bisa diperkuat lagi, Bu. Silakan.
2: Baik, terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. Jadi untuk mempermudah Bapak ke salah satu dinas, Bapak langsung menanyakan dinas tersebut di mana bagian PPID.
1: PPID pertama ya. Ya,
2: itu pertama, pejabat pengelola informasi dan dokumentasinya. Nah, ini pertanahan, ini dinas pertanahan ini sudah punya pejabat PPID sebenarnya. Bahkan mereka juga sudah melakukan uji konsekuensi terkait dengan informasi-informasi yang dikecualikan, yang tidak boleh dibuka. Jadi sebenarnya kalau lebih mudahnya Bapak langsung ke dinas pertanahan, langsung menanyakan tentang mana bidang PPID-nya, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Di situ wajib tersedia semua informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, ya, oleh masyarakat. Jadi ke PPID-nya. Nanti setelah ditemukan dia apa PPID-nya, di situ Bapak boleh memberikan surat yang telah dibuat, surat permohonan informasi. Permohonan informasinya boleh apa saja. Di situ bisa tanya tentang tanah, sertifikat tanah dan lain sebagainya. Dimasukkan ke PPID tersebut di dinas yang tadi ya, dinas pertanahan. Dalam jangka waktu 10 hari kerja tidak dijawab. Jadi contohnya surat dimasukkan tanggal 10. Di situ Pak Wali langsung hitung. Bapak langsung hitung, oh tanggal 10 surat masuk, saya mulai hitung karena ada 10 hari kerja ya, mulai dihitung, oh 11, 12 mulai dihitung di kalender. Hari libur itu tidak dihitung.
1: Sabtu Minggu.
2: Iya, Sabtu Minggu tidak dihitung, atau ada libur fakultatif. Biasanya di Papua ada libur-libur fakultatif ya Kak Agus, jadi itu tidak dilibur. 10 hari kerja kalender ya, itu dihitung. Setelah 10 hari kerja ditandai di situ, oh ternyata tidak juga diberikan jawaban.
1: Tidak
2: ada
1: respon ya.
2: Tidak direspon oleh badan publik. Jadi ada penambahan waktu 7 hari kerja.
1: Baik.
2: Penambahan 7 hari kerja ini juga tidak direspon, Bapak boleh memasukkan surat keberatan ke PPID-nya. Itu jangka waktunya 30 hari kerja. Jadi kita tinggal masukkan surat dan menunggu. Nah, biasanya PPID ini mereka kalau sudah lengkap di badan publik, contohnya di dinas pertanahan PPID-nya sudah ada, itu mereka gerak cepat itu. Oh ternyata ternyata ada surat masuk ke PPID ini, kemana ini? Ini bidang mana yang mana informasinya, mana dokumennya, harus dijawab. Mereka tahu itu karena di Komisi Informasi sudah beberapa kali ada sengketa ya, permohonnya itu dinas pertanahan. Pernah dinas pertanahan provinsi, ada juga dari Kerom, Kabupaten Kerom, sudah pernah kita menyidangkan instansi-instansi ini. Jadi nanti 30 hari kerja tidak dijawab. Nah, ini atau dijawab Pak Wali, atau dijawab tapi ternyata dijawab ini
1: tidak
2: memenuhi apa tidak apa ya, tidak puas lah. Yeah. Kita tidak puas dengan pertanyaan dari instansi ini. Saya tanya lain, jawab lain.
1: Nah, iya.
2: Biasa anak-anak, anak-anak popo bilang latihan lain, main nah, lain. Kita tanya lain, dong jawab lain. Kita tanya ini, dong lempar ke sana. Nah, jadi kalau tidak dijawab, nah, berarti setelah 47 hari kerja bisa dilaporkan di Komisi Informasi. Komisi Informasi meregister itu menjadi sebuah sengketa informasi. Nanti ada pemanggilan sidang. Jadi Komisi Informasi yang memanggil, panitera yang memanggil, Dinas Pertanahan dipanggil, nanti pemohon informasi, pemohon masyarakat informasi dipanggil ya, nanti Bapak dipanggil. Setelah itu ada sidang di situ. Proses sidang itu nanti akan jelas di situ. Karena majelisnya akan menanyakan mengapa surat-surat dari Bapak tersebut tidak dijawab oleh instansi. Langsung mereka di situ, mereka harus sudah siap.
1: Sudah siap.
2: Saya tidak jawab karena ini, tidak jawab karena ini. Pasti majelisnya tanya, sudah ada PPD-nya belum? Sudah dibentuk belum di badan publiknya? Oh, PPD kami sudah dibentuk, ada SK-nya tapi tidak jalan. Tidak jalan karena apa? Karena tidak ada anggaran atau tidak ada komitmen komitmen pimpinan badan publik. Itu tidak menjadi sebuah alasan yang dapat di apa di apa diberikan oleh sebuah badan publik untuk tidak menjawab sebuah permohonan informasi publik. Seperti itu.
1: Seperti tadi juga yang diingin ketahui pagu anggaran kegiatan ya.
2: Iya.
1: Itu juga sama tadi itu. Bisa sama. Menyurat juga.
2: Iya, prosesnya sama. Jadi sama. Prosesnya memang harus lebih rapi administrasi. Karena kalau kita belajar undang-undang keterbukaan informasi publik ini, kita diajarkan untuk lebih tertib administrasi. Sebenarnya. Jadi masyarakat lebih elegan melakukan permohonan dengan sebuah surat resmi, ya. Sebagai pemohon individu, sebagai pemohon contohnya saya sebagai masyarakat sipil ya, tidak pakai nama lembaga boleh. Atas nama ini saya melakukan permohonan informasi ke salah satu dinas untuk menanyakan apa DPA itu wajib. Nah, DPA ini bukan informasi yang hanya diketahui oleh kepala dinas dan bendahara ya atau bidang-bidang tertentu, tidak. Justru DPA ini menjadi informasi publik sebenarnya. Ini sekarang kadang-kadang orang kalau kita tanya DPA, ah itu DPA itu tidak boleh diberikan, ini tidak boleh ya. Ini pemahaman yang salah. Sekali lagi kalau ada badan publik yang mendengar ini, ya ini perintah undang-undang ya. Ini era transparansi di mana semua informasi boleh diakses dengan cara yang mudah oleh setiap orang, kecuali informasi yang dikecualikan ya, informasi-informasi yang lagi berhubungan dengan proses hukum, informasi privat, informasi riwayat kesehatan ya, tentang apa biasanya tentang persenjataan negara kita, keamanan kita. Itu orang-orang mau tahu ini senjata di Indonesia, di Papua. Nah, itu informasi kadang itu tidak boleh ya. Tetapi di luar daripada itu kita boleh mendapatkan informasi tersebut. Karena itulah hak kita untuk tahu di republik ini.
1: Baik. Iya, pendengar dimanapun Anda berada, tak terasa ya waktu. Ibu ini sudah kurang lebih 54 menit ya, meninggalkan pukul 10, tak terasa kita berbincang-bincang ini, dan ramai juga ternyata ya, penelpon, komentar ada juga. Baik Ibu, closing statement Anda untuk kebersamaan kita terkait tentang hak untuk tahu adalah bagian dari hak asasi manusia. Apa yang mau ingin Anda tekankan di sesi terakhir dalam perbincangan kita ini? Silakan.
2: Baik, terima kasih Kak Agus. Ini pertama saya sampaikan terima kasih kepada RRI Jayapura ya, yang telah memberikan kesempatan kepada Komisi Informasi Provinsi Papua untuk berdialog di hari ini. Yang kedua, saya ingin mengajak semua masyarakat untuk lebih menggunakan haknya untuk bertanya, hak untuk tahu. Karena ini dijamin oleh undang-undang dan ini adalah bagian dari hak asasi manusia. Yang terakhir, kami atas nama Lembaga Komisi Informasi, saya sebagai Ketua Komisi Informasi Provinsi Papua, lebih mengharapkan ada perhatian serius dari pemerintah daerah Provinsi Papua terkait dengan keberadaan lembaga ini. Karena lembaga ini telah bersinergi dengan pemerintah sangat lama ya, dan ada prestasi-prestasi yang signifikan yang dirasakan oleh masyarakat dan dirasakan oleh pemerintah sendiri. Saya kasih contoh Kak Agus.
1: Apa itu?
2: 3 tahun lalu itu ya, kami pernah mendorong salah satu kampung di Biak, namanya Kampung Ruar, kami mendorong kampung ini untuk memperoleh predikat kampung yang terbuka. Jadi seluruh dana kampung terbuka yang ada di situ. Pengelolaan anggarannya itu didukung oleh KI. Kami membantu mengadvokasi sehingga salah satu kampung di Biak Numfor ini mendapatkan penghargaan tingkat nasional mewakili Indonesia Timur. Nah, ini prestasi-prestasi yang sebenarnya pemerintah juga sebenarnya tahu ya, tapi ini saya sampaikan sekali lagi, selain ada prestasi-prestasi lain yang mana dengan dukungan Komisi Informasi Provinsi, pemerintah ini mendapatkan peringkat informatif sebagai pemerintah yang terbuka kepada masyarakat. Dan khusus untuk Kabupaten Jayapura pernah juga ya mendapatkan peringkat kabupaten yang informatif, kabupaten yang terbuka. Iya. Ini penghargaan-penghargaan yang luar biasa berdasarkan kerja-kerja kolaborasi Komisi Informasi Provinsi Papua dengan pemerintah provinsi, kabupaten, kota, sehingga ini harus ditindaklanjuti dengan baik ya oleh pemerintah untuk melihat memperhatikan bagaimana lembaga ini harus tetap ada. Jangan sampai dengan istilah efisiensi anggaran ya, tiba-tiba lembaga ini mau dilenyapkan dari Papua, mau dihilangkan dari Papua, ini tidak boleh ya, karena ini berarti melanggar aturan hukum. Kita melanggar undang-undang ya. Selagi undang-undang nomor 14 tahun 2008 masih ada, kami berharap lembaga ini masih tetap berdiri di Provinsi Papua. Karena ini provinsi induk yang sebenarnya menjadi percontohan di provinsi DOB lainnya, yang bagaimana provinsi lainnya yang ada di Provinsi Papua, khusus yang di OB ini ya, untuk melihat bahwa Komisi Informasi Provinsi Papua wajib ada tanpa alasan apapun ya. Kalau sampai mau ditiadakan lembaga negara ini ya, berarti itu urusannya dengan hukum, bukan berurusan dengan Ibu Andriani Wali atau pimpinan KIP yang lainnya, tetapi ini akan berurusan dengan hukum. Sehingga mari pemerintah, masyarakat, kita tetap berkolaborasi untuk lembaga ini harus tetap ada, karena dengan adanya lembaga Komisi Informasi Provinsi Papua akan menjamin hak masyarakat untuk tahu, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia.
1: Baik,
2: terima kasih Kak Agus.
1: Berbicara keterbukaan informasi publik, KIP adalah pilar utama tentunya pendengar sebagai demokrasi yang menjamin hak untuk tahu sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dan kalau bicara hak ini tidak boleh dibungkam, karena keterbukaan informasi ini ya berfungsi sebagai alat kontrol sosial masyarakat untuk mencegah korupsi dan mendorong pemerintahan yang bersih. Dan tentunya terima kasih Ibu Andriani Wali yang sudah memberikan berkat kepada kita semuanya, berkat pengetahuan di suasana siang ini. Dan mungkin di lain waktu kita berbincang-bincang lagi.
2: Baik,
1: ya, untuk kedepannya di lain waktu. Dan akhirnya kami berdua pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas atensi Anda semuanya, dan tetap mendengarkan siaran Pro Satu RRI Jayapura. Kami ucapkan selamat siang, selamat beraktivitas.
3: Demikian Dialog Interaktif RRI Jayapura. Terima kasih dan sampai jumpa pada dialog berikutnya.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak terkira.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sudah kita ikuti bersama ya, dialog interaktif yang baru saja usai kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini dengan topik ya dari pagi sampai dengan siang hari ini, dialog interaktif dari Komisi Informasi Provinsi Papua dengan topik hak untuk tahu adalah bagian dari HAM atau hak asasi manusia. Ini menjadi penting untuk kita semua begitu ya. Ini menjadi penting untuk kita semua. Kenapa penting? Karena ketika kita ingin mengetahui sesuatu, kemudian kita tidak mendapatkannya, ternyata ini bagian dari hak asasi manusia yang adalah melekat begitu ya. Kalau berbicara HAM itu melekat pada diri kemanusiaan kita seperti itu. Jadi ini merupakan hak untuk semua kita, hak ingin tahu. Ini menjadi apa ya, edukasi untuk kita semua di hari ini, pencerahan untuk kita semua. Tentunya lewat dialog interaktif yang sudah kami hadirkan dan bersama rekan Agus Setiawan. Dan juga dialog interaktif mengakhiri rekan Agus Setiawan sudah menemani Anda dari pagi tadi ya, untuk Depat Jayapura pagi sampai dengan siang. Lanjut Depat Jayapura siang sampai dengan sore hari nanti bersama saya Sofi, temani Anda sampai pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat menikmati saja suasana siang hari Anda. Sayup-sayup terdengar mungkin ya, suara keceriaan. Ya itu dia, yang ada di lingkungan LPPRRI Jayapura lagi cerah ceria, lagi bahagia juga untuk hari ini. Jadi tentunya berharap untuk Anda semua juga penuh dengan keceriaan, penuh dengan kebahagiaan, sembari Anda melaksanakan segala aktivitas rutinitas Anda untuk hari ini. Kita masuk dalam Aksioma Makan Siang Ngobrol Bersama.
1: Mau makan siang sambil ngobrol santai dan ditemani informasi menarik? Yuk, temani waktu makan siang kamu bersama Aksioma Makan Siang Ngobrol Bersama, hanya di Pro 1 RRI Jayapura. Dengarkan obrolan seru, informasi terkini, dan berbagai topik menarik yang pas menemani waktu istirahat kamu. Catat waktunya. Setiap hari pukul 11 siang hingga 1 siang waktu Indonesia Timur. Jangan lewatkan keseruannya, karena Maxioma hadir untuk menemani makan siang kamu dengan obrolan yang asyik dan informatif. Maxioma, makan siang ngobrol bersama. Hanya di Pro 1 RRI Jayapura. 97,6 dan 96 FM Pro 1 RRI Jayapura.
0: Oke, pendengar 536386, Anda yang mau bergabung ya, yang mau apa namanya berbagi cerita untuk hari ini, seperti apakah persiapan Anda untuk makan siang di hari ini, menantikan putra-putri tercinta Anda kembali ke rumah selepas aktivitas belajar mengajar ya. Ada yang biasanya sudah pulang jam 11, kelas 1, kelas 2 PAUD TK gitu ya. Ada yang nanti sebentar sekitar jam 12, ada yang nanti sampai sore, bahkan untuk yang duduk di bangku SMP, SMA seperti itu ya. Oke, Anda yang lagi ada di rumah, ibu rumah tangga, rekan remaja putri yang lagi mempersiapkan juga hari ini menunya apa nih yang mau disiapkan untuk keluarga. Katanya kebetulan hari ini itu tanggal 21, jadi yang ada saja, pas buka kulkas yang ada di kulkas tuh yang ada sayur, ada ikannya, ada juga, oke, itulah yang diolah. Atau mungkin ada ayam juga, itulah yang diolah. Hari ini cuma ada nasi, ada tahu, ada tempe mungkin, itulah yang diolah. Apapun itu yang bisa Anda olah, karena ibu rumah tangga tuh bagian olah mengolah seperti itu tuh top sudah ya, paling rajanya sudah seperti itu. Jadi apapun itu bisa dibuat sespesial mungkin, tentunya diperuntukkan untuk keluarga tercinta yang akan menikmatinya untuk hari ini. Anda yang lagi bersibuk ria untuk mempersiapkan makan siang, selamat menikmati keceriaan Anda di dapur, menikmati kesibukan Anda di dapur, yang ada di kafe-kafe, warung-warung juga seperti itu, yang lagi bersibuk ria juga. Takutnya saya lupa nanti ya. Oke, halo, apa kabar? Selamat siang buat Anda yang ada di restoran yoga. Katanya jangan lupa dong salamin kami, karena kami itu selalu pantau, apalagi yang ada di bagian dapur sana ya, para chef yang memasak, kepala dapur, pokoknya untuk semuanya yang lagi bersibuk ria di garis belakang di restoran yoga. Selamat siang untuk semuanya ya. Yang pasti makanan yang bergizi, lezat, yang akan disajikan kepada setiap pengunjung yang datang di restoran yoga Sentani ya. Kemudian juga yang ada di toko Surya Jantung Kota Jayapura, pendengar setia kami juga ya, pimpinan karyawan-karyawati yang ada di bagian toko bunganya, yang di bagian pecah belahnya, pokoknya di setiap lorong-lorong yang ada di toko Surya Kota Jayapura. Selamat siang saja untuk semuanya, sukses ya, tetap berikan pelayanan terbaik siapapun dia, begitu ya, tetap berikan pelayanan prima, pelayanan terbaik agar hari ini datang, besoknya datang, selanjutnya juga seperti itu. Oke, sembari menantikan Anda yang mau bergabung, saya buka line teleponnya di 0967 536386. Tentunya buat Anda yang mau berbagi cerita, kita ngobrol santai dalam ruang Maxioma ya, makan siang ngobrol bersama. Anda boleh bergabung di 0967 536386. Oke pendengar, lagu-lagu hiburan terbaik saya hadirkan tentunya kembali menemani siang hari Anda. Untuk siang hari ini cuacanya luar biasa panas begitu ya. Tapi nanti sebentar tuh rada-rada kayak redup gitu, panas lagi luar biasanya. Oke, yang pasti kita boleh menikmati panas di hari ini tuh sesuatu yang harus disyukuri. Kalau sebentar tiba-tiba hujan gerimis atau tiba-tiba sudah tidak panas lagi, disyukuri lagi ya. Pokoknya segala sesuatunya tuh disyukuri saja seperti itu ya. Ada nikmat dari yang namanya syukur. Oke, selamat siang kembali untuk Anda semua yang lagi bersibuk ria di garis belakang, yang lagi bersibuk ria dengan segala aktivitas rutinitas. Sebentar jam makan siang berhenti sebentar dulu ya dari aktivitas kerja Anda, nanti dilanjutkan kembali seperti itu setelah isoma dulu ya. Oke, menemani suasana siang hari Anda yang masih sibuk kerja di kantor dengan segala profesi Anda, tapi juga buat Anda yang lagi bersibuk ria di garis belakang, ibu rumah tangga, rekan remaja putri, lagu-lagu hiburan ya, hadir menemani suasana siang hari Anda.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Din. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Sholat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Din. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
1: Nomor antrian 2.
3: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
5: Welcome to Diesel Country Channel.

Bumbu ulek terasa lebih enak karena proses penghalusan bumbu secara tradisional dengan cobek batu melepaskan minyak alami, aroma dan rasa secara optimal. Berbeda dengan blender yang cenderung membuat bumbu berair, gesekan saat mengulek memecah serat bumbu, meningkatkan umami dan menciptakan rasa gurih alami yang nendang tanpa penyedap berlebihan. Tekstur lebih padat dan menghasilkan perlukaan pada jaringan rempah yang berbeda dibandingkan dengan blender, sehingga rasa yang keluar lebih intens dan kompleks. Blender menghasilkan panas saat memutar bahan dengan cepat, yang berisiko merusak rasa asli. Ulekan menjaga bumbu tetap segar. Ulekan memungkinkan teksturnya tetap halus atau kasar yang lebih konsisten dibandingkan hasil blender yang seringkali terlalu cair. Meskipun membutuhkan tenaga lebih, teknik ulekan atau tumbuk dianggap kunci kelesatan otentik masakan Nusantara. Mau masakan Anda sedap? Yuk semangat mengulek bumbunya!

0: Eh, ikannya dimakan sayang. Jangan ditaruh di pinggir piring.
1: Iya mama, nanti dimakan.
0: Loh, adik kok nasinya habis, ikannya sisa? Kenapa gak dimakan sayang?
1: Kasihan mama ikannya.
0: Lebih kasihan lagi kalau dibuang.
1: Tidak suka.
2: Oh no.
0: Kan enak, gizinya banyak. Bagus untuk pertumbuhan dan perkembangan otak kita.
1: Berarti mama sehat dan kuat gara-gara makan ikan, ma.
0: Iya sayang.
1: Kalau begitu mama saja yang makan ikannya.
0: Huh? Gak boleh begitu. Nanti mama yang sehat, ada yang kurang gizi gimana? Nanti kurus.
3: Betul.

0: Di daerah Kota Biak terdapat dua buah gua alami yang dikenal dengan nama Gua Binsari dan Gua Jepang Lima Kamar. Kedua gua alami tersebut dimanfaatkan untuk perlindungan tentara Jepang saat bertempur dengan tentara Sekutu. Gua Binsari mempunyai lorong yang menembus sampai Gua Jepang Lima Kamar yang letaknya di tepian pantai menghadap langsung ke Samudra Pasifik. Menurut penduduk setempat, nama Gua Binsari diambil dari nama seorang nenek yang dulunya tinggal di gua tersebut. Tempat itu pun menjadi tempat yang punya reputasi mistis karena ratusan tentara Jepang terperangkap hidup-hidup saat pasukan Sekutu membombardir pertahanan gua. Konon di gua tersebut hingga saat ini sering terdengar suara serdadu yang tengah melakukan aktivitas baris berbaris ataupun teriakan-teriakan dalam bahasa Jepang.
1: Iya, baik pendengar, pukul 11.29 menit waktu Indonesia Timur ya. Anda yang mau bergabung silakan. Saya tunggu di 0967-536386. Kita ngobrol santai gitu ya, dalam ruang Maksiuma Makan Siang Ngobrol Bersama. Yang apa namanya sudah mulai disibukkan di garis belakang, atau bahkan ada juga yang sudah kelar ya untuk mempersiapkan makan siangnya. Jadi semuanya sudah ditaruh di atas meja makan seperti itu ya. Jadi tinggal tunggu yang pulang sekolah, yang dari kantor, yang makan siangnya di rumah seperti itu ya. Jadi semuanya sudah disediakan di atas meja makan, sembari menantikan yang pulang ke rumah ataupun anggota keluarga yang ada di rumah bisa menikmatinya untuk hari ini. Ya, sambil makan siang, sambil apa namanya menemani Anda dalam perjalanan begitu ya. Anda boleh bergabung, line teleponnya di 0967-536386. Tentunya kita berbagi cerita ya untuk siang hari ini. Oke, ya ini Mavan ini masih apa namanya? Mavan masih baru bersih-bersihkan ikan posisi gitu ya. Oke, nanti sekitar sekitar jam 3 baru makan. Mavan, tolong kak. Aduh, ini nanti sekitar jam 3 baru makan. Tolong, itu biasanya saya tuh suhu paling cepat juga tapi tetap lambat begitu, entah kenapa. Jadi biasa orang di rumah juga, aduh kalau mau giliran masak itu siapakah. Kalau saya tuh bisa berapa jam baru kelar begitu ya. Oke, Mavan, semangat untuk bersihkan ikannya begitu ya. Kemudian bisa dinikmati makan siangnya untuk hari ini. Ada yang lain boleh ya di 536386, Abang Glenn Aldo juga ya. Oke, selamat siang, pastinya terhibur selalu untuk siang hari ini. Anda yang mau bergabung saya tunggu di 536386. Ya, dan yang pasti menikmati istirahat siang hari Anda untuk menemani waktu santai Anda juga. Anda bisa mengambil jeda 15 hingga 30 menit di tengah hari begitu ya. Ini juga terbukti dapat menurunkan tingkat stres ya, dan juga akan meningkatkan fokus Anda. Jadi ketika Anda bisa mengambil waktu jeda 15 hingga 30 menit di tengah kesibukan Anda pas jam istirahat gitu ya, Anda mengambil waktu tersebut dengan maksimal, ini terbukti dapat menurunkan tingkat stres dan juga meningkatkan fokus Anda, dan tentunya akan mengembalikan energi Anda yang terkuras begitu ya. Sejak pagi tadi Anda sudah mulai disibukkan dengan segala pekerjaan tugas Anda di hari ini, dan tentunya manfaatkanlah waktu yang ada. Ketika jam makan siang, ayo makan siang begitu ya. Bukan nanti tunggu belum lapar jadi nanti saja begitu, jangan ya. Jam makan siang, yuk menikmati makan siang. Kemudian juga sejenak begitu ya. Sejenak Anda menjauhkan diri Anda dari layar gawai atau pekerjaan Anda di hari ini ya, sebelum nanti Anda kembali melaksanakan kerja Anda dengan pikiran, dengan semangat yang lebih fresh, lebih segar lagi begitu ya. Anda boleh bergabung, kita ngobrol santai 0967-536386. Ada pilihan menu makan siang pastinya ya, yang seimbang, ada karbohidratnya, ada protein, tapi juga ada seratnya agar Anda kenyang lebih lama begitu ya. Jadi memang kalau makan siang tuh harus makan berat seperti itu agar Anda kenyangnya lebih lama. tanpa memicu rasa ngantuk ya. Jadi biasanya kalau makan siang itu bawaannya tuh langsung tidur siang boleh seperti itu ya. Jadi itu bawaannya tuh seperti itu, tapi ketika menunya seimbang, ada karbohidrat, ada protein dan juga serat, Anda kenyangnya lama, kemudian tanpa nanti memicu rasa kantuk yang berlebihan, walaupun ada tapi tidak ngantuk yang berlebihan begitu ya. Mungkin idenya apa namanya, makanan Nusantara tuh banyak sekali ya yang segar dan juga gurih, nasi putih, kemudian juga apa namanya, nasi putih dan juga ayam bakar mungkin, atau ayam goreng kah, dibuat bumbu yang segar gitu ya. Jadi biasanya racikan ibu rumah tangga tuh luar biasa. Jadi ada tumis kangkung juga mungkin yang suka dengan saus tiram, atau tumis kangkung biasa saja seperti halnya yang biasa kita tumis, ada bawang merah putih seperti itu, sudah itu saja bumbunya, atau pakai cabai, pakai lombok seperti itu ya. Kemudian yang suka dengan sambal tetap harus tersedia di atas meja makan, sambalnya berbagai menu juga ya, sambal mentah kah, sambal goreng kah, atau sambal terasi kah seperti itu ya, Anda bisa menikmatinya. Kemudian juga ada menu-menu yang berkuah, ada yang berkuah kenapa, agar tetap hangat dan juga nyaman begitu ya. Ada yang mungkin cari apa namanya, aduh saya kaget handphone saya jatuh ya, aduh kaget saya, aduh bahaya ini ya. Oke, aduh mari kita fokus ya. Oke, menu-menu yang berkuah tetap hangat dan juga nyaman. Jadi buat Anda yang mungkin pintar dengan segala macam racikan seperti itu, jadi hari ini mungkin menunya soto kah, atau cari-cari dekat lingkungan kerja Anda ada soto ayam bening dengan sup iga sapi gitu ya. Haduh, hari ini katanya tanggal begini tuh yang seperti itu kayaknya nanti dulu begitu ya. Tapi ya semua kita berbeda apa namanya tingkatan juga seperti itu ya. Jadi yang mungkin menikmati soto atau sup iga silahkan menikmatinya. Kemudian apalagi ada perasan jeruk nipisnya seperti itu ya. Yang suka dengan kerupuk, kalau makan tuh tidak ada kerupuk itu tidak bisa begitu ya, tidak lengkap. Nah itu dia, tetap dengan kerupuknya. Kalau saya mah tetap harus ada sambelnya. Kalau tidak ada sambelnya tidak pas begitu ya. Oke, kemudian juga ada yang mempersiapkan menu yang praktis tapi juga sehat begitu ya. Yang suka dengan ketoprak mungkin gado-gado ya, ada tahunya di dalam, ada telur rebusnya juga. Ini cocok untuk Anda yang ingin makan berat tapi tetap kaya serat seperti itu ya. Ada menu simple juga, nasi hangat, ada telur di rumah ya sudah, langsung telur dadakan begitu ya. Kering tempe mungkin, kalau ada tempe tahu seperti itu, sayur bening bayam ya, sayur bening juga. Oke, apapun itu menunya silahkan Anda racik dengan seracik-raciknya, waduh. Pokoknya Anda racik dengan apa namanya, ide-ide Anda yang sedang sibuk di garis belakang. Boleh bergabung ya di 0967536386. Halo, selamat siang.
2: Maksimum makan siang ngobrol bersama.
1: Iya. Oke, Bang Ivan.
2: Tadi itu bakso spill makanan itu enak-enak tapi.
1: Itu lagi tapi. Saya bantu spill, saya juga tapi. Aduh,
2: Bang Ivan. Bikin dapet HP juga ikutan jatuh.
1: Iya, sob, HP jatuh kak, tolong, ya ampun. Saya takutnya getar.
2: Bunyi juga kedengaran.
1: Iyo, saya di sini kaget, apalagi yang lagi stay ini ya, pakai headset mungkin bahaya nih langsung. Wih. Ini ada apa di studio?
2: Gara-gara makanan itu, aduh, makan enak
1: sekali. Aduh, siap-siap. Sekarang posisi di mana, Bang Ivan?
2: Oh, ya, sekarang saya lagi di seputaran Doyo Baru. Dengan cuaca yang panas sedikit berawan.
1: Itu dia, sini sama nih, panas juga luar biasa.
2: Oh berarti sama 11-12. Makan ini. Saya makan tadi ya, awali pagi hari dengan kopi ya, cappuccino. Dan sekitar jam 10-an itu lanjut dengan gorengan. 10 ribu saja.
1: Tadi itu sudah.
2: Goreng, pisang goreng lagi. Ah, tahu biasa 2, bakwan 2 dan itu betatas goreng 2 itu saja.
1: Oke. Okay.
2: Terus agak siang sedikit tadi hajar dengan air putih 1 gelas.
1: Oke. Okay. Jadi siang ini masih kuat dengan itu.
2: Wah iya, ajar dengan ini, tahan dengan itu. Bisa sampai ya seperti Mbak Sofi juga tuh paling makan itu jam 3.
1: Saya setahu tapi sengaja. Saya tahu tapi sengaja, ya ampun.
2: Itu lagi pancing sih gitu.
1: Aduh, itu lagi, ya ampunilah.
2: Jadi kalau makan itu paling sebentar, saya mungkin mau balik pulang dari ini ke kantor sama kalau tidak ini ya 1 kali makan malam punya
1: kan. Itu lagi sama dengan sampai siap. Yang pasti doakan bahwa itu akan baik-baik saja dan kita sehat-sehat saja gitu ya.
2: Aduh. Mau Dio kan tapi kayaknya tidak betul juga.
1: Iyo, itu dia. Aduh, jangan ditiru ya, pokoknya jam makan siang yuk makan siang seperti itu ya.
2: Iyo, betul sudah. Jangan ditiru, tapi memang kita melakukan hal kayak gitu. Jadi mau dibilang tapi susah. Juga
1: itu
2: jadi,
1: dia
2: dengan aktivitas yang dilakukan dan segala macam hal kesibukan, yes. Jadi hal-hal yang harusnya gampang dilakukan sudah dilakukan tapi jadi kayak sulit
1: itu
2: ya.
1: Dia aktivitas sampai hari ini masih lancar, aman, terkendali.
2: Syukurnya masih lancar Mbak Sofi.
1: Oke, baik, mantulita.
2: Oh iya, Mbak Sofi makan juga, sudah makan atau ngopi juga?
1: Sudah, Bang Ivan. Ya, sama-sama dengan sama dengan seperti itu. Tadi pagi sarapan, ya udah ngopi. Tadi saya kesini sudah ngopi seperti itu. Tadi sampai di sini ada Bung Karol, ada Bung Wana, mereka kasih saya kopi lagi. Luar biasa.
2: Luar biasa. Mantap sudah. Berarti mereka juga kopi kah?
1: Betul sekali.
2: Luar biasa. Buat
1: jadi tadi saya dapat kopi.
2: Salam hormat.
1: Siap.
2: Jangan lupa makan juga. Dan kopi saja.
1: Betul, mereka lagi makan siang tuh.
2: Mantap sudah. Hormat.
1: Mas apa namanya? Mas Wana, Bung Karol lagi makan siang. Makan berat. Lalu itu Bung saya Agus. Lihat. Bung Agus sepertinya udah mulai ya, udah balik. Seperti itu.
2: Obrolannya ya agak sedikit, bukan sedikit, enak.
1: Gitu.
2: Apa enak dan membawa informasi yang
1: yes.
2: Dengan penelpon yang masuk luar biasa.
1: Itu
2: dengan
1: dia.
2: Lagu-lagu yang juga menghibur. Jadi sambil beraktivitas enaklah.
1: Yes.
2: Diiringi dengan obrolan dan informasi yang pasti juga lagu-lagu yang menghibur.
1: Oke, okay, baik. Siap.
2: Apalagi?
1: Apalagi coba?
2: Yo, senggol-senggol sedikit buat semua pendengar setia yang selalu mendengarkan karena satu Jepura, salam hormat selalu. Okay. Jangan lupa makan siang. Oh yo, buat pendengar-pendengar yang dari luar-luar

0: Nah, kalau memang belum
1: Aduh.
0: ada ya disiapkan saja.
1: Itu dia.
0: Biar bentar langsung dekat jamnya langsung hajar.
1: Betul, setuju sangat.
0: Oke, buat siapa ya, buat teman-teman fans, salam hormat kompakan selalu.
1: Oke.
0: Siap. Nah, ini itu saja dulu. Oh ya, buat rekan-rekan kru-kru RRI. Salam sukses selalu.
1: Siap.
0: Terima kasih Mbak Sofi, saatnya itu dari dulu waktu saya kembalikan.
1: Iya, selamat terima bertugas. Kasih, selamat bertugas juga Bang Ivan ya. Sudah bergabung di tengah kesibukan, tapi masih tetap ya untuk menyempatkan untuk bergabung di Maxio Maka Topi Asli kah, seperti itu ya. Oke, terima kasih buat Abang Ivan siang hari ini yang sudah bergabung. Anda yang mau bergabung kembali boleh ya di 536386. Saya sapa lu, selamat siang.
2: Halo, sugeng siang Mbak Sofi.
1: Sugeng siang Mas, gimana?
2: Selamat bertugas.
1: Terima kasih banyak. Sekolahan hari ini semuanya aman?
2: Aman, terkendali Mbak Sofi.
1: Oke, sini panas, di sana gimana tuh?
2: Panas pica.
1: Oke, pakai pica ya? Oke. Aduh, luar biasa, sini juga sama, pica juga.
2: Salam hormat Bung Ivan yang sudah membuka jalur ya.
1: Betul.
2: Oh iya Mbak Sofi, ini baru makan siang nih. MBG sudah datang.
1: MBG sudah datang. Tong boleh tahu kah menu MBG-nya apa kah?
2: Aduh, laporan terus ini ya.
1: Yes. Waduh.
2: Baik Mbak Sofi, enggak apa-apa. Informasikan. Ada 5 jenis menu Mbak Sofi.
1: Oke.
2: Nasi tentunya udah pasti. Kemudian ikan di apa ini, ikan di tepung Mbak Sofi ya.
1: Oke.
2: Kemudian tumisnya itu wortel sama labu, itu sayurnya.
1: Wortel labu.
2: Kemudian ditambah kacang goreng. Dan diakhiri dengan buah pisang. Pisang apa, pisang barangan Mbak Sofi?
1: Pisang barangan. Siap. Jadi udah nih, udah kelar ini, udah masuk ke perut ini.
2: Udah kelar Mas, tinggal bocilnya ini yang belum.
1: Iya, bawanya ke sana ya.
2: Bagaimana bubuk siang Mas Sofi, jam 3 baru pulang dari sekolah.
1: Iya itu dia, tapi ya udah sekedar berleha-leha saja di situ ya, berapa menit gitu, yang penting dapat udah.
2: Ya untungnya ada RRI menghibur kami-kami yang ada di pelosok ini.
1: Waduh itu dia. Salam hormat buat Bapak Ibu guru di situ ya.
2: Siap Mbak Sofi. Ada juga yang mendengarkan nih.
1: Siap.
2: Saya juga.
1: Siap.
2: Informasi penerimaan siaran cukup jernih Mbak Sofi.
1: Oke, terima kasih.
2: Ya. Baik, sementara begitu Mbak Sofi.
1: Siap.
2: Dari Jayapura, baru saya kembalikan.
1: Oke, baik. Saya terima kembali. Selamat siang. Ada Mas Supratman ya, lagi sibuk di sekolahan seperti itu karena seorang guru ya. Jadi lagi sibuk, MBG-nya tadi sudah, kemudian sudah dinikmati juga oleh para siswa-siswi, tapi juga buat para bapak ibu guru seperti itu ya. Ada yang mau bergabung silahkan 0967 536386. Iya, Kakak Welem Ansaka, selamat siang, semangat. Saya pantau saja, mohon maaf begitu ya. Saya hanya bilang mohon maaf saja seperti itu. Ya pokoknya untuk panitia temu raya PKB yang nanti tuan rumahnya ada di kelas Sentani seperti itu ya. Oke, kerja-kerja panitia Tuhan berkati sampai dengan saat ini, kerja giat yang luar biasa. Oke, yang pasti akan mempertemukan seluruh persekutuan kaum bapak yang ada di seluruh tanah Papua begitu ya, hadir di Sentani, kelas Sentani seperti itu. Oke, tugas kepanitiaan semuanya untuk giat yang akan dilaksanakan nanti bulan November ya. Oke, semuanya berjalan dengan baik ya, panitia sehat-sehat selalu seperti itu. Oke, Kakak Welem Ansaka, ini panggilan akrabnya tuh ini ya, rada-rada ke Jepang-Jepang gitu ya. Takasimura ya, seperti itulah ya. Oke, mohon maaf kalau salah ya. Oke, terima kasih Kakak Welem Ansaka, Tuhan berkati, selamat siang. Ada Kakak Paulus Dawan juga katanya. Buat Kakak Paulus Dawan selamat siang juga ya, pastinya terhibur selalu. Kemudian juga buat Kakak Odi Suwebu, halo apa kabar, gimana makan siang sudah bersama keluarga ya. Kakak Odi Suwebu, terima kasih juga.

sekali udara tetap di udara begitu ya. Oke, selamat siang, terhibur selalu. Kemudian juga ada siapa lagi nih ya? Oke, ada siapa? Oke, buat semua Anda yang lagi menikmati makan siang, Kakak Richard Ware juga ya. Selamat siang, terhibur selalu. Ada Kakak Thomas Inekep juga ya. Selamat siang pastinya. Jangan lupa untuk menyisihkan waktu menikmati makan siang seperti itu. Anda yang lain yang mau bergabung silakan ya, 0967536386. Lagu-lagu hiburan kembali hadir dulu ya, menemani suasana siang hari Anda. Nanti selepasnya Anda boleh bergabung kembali ya di 0967536386.

0: mulai dari proses pembelian langsung ke tempat papel lelangan untuk kami sendiri turun tangan dan melihat membeli ikan. Kami tahu mana ikan yang benar-benar segar atau ikan itu tidak layak untuk bisa dikonsumsi. Nah, setelah kami beli ikan di pasar, setelah itu dan kami mulai lakukan proses pengasapan dengan cara keadaan tungku atau kawat, alat pengasapan yang kami pakai sudah siap, dan itu membutuhkan bahan-bahan sebagai kayu bakar. Setelah itu ada tusuk lidi atau yang disebut tusuk bambu. Nah, itu gunanya untuk menguatkan ikan tersebut. Jadi ketika kami mengadakan proses pembalikan 2-3 kali pembalikan, ikan itu dia tidak mudah patah dan koyak. 2-3 jam itu udah masak, tapi kalau kami butuh dia agak kering, harus betul-betul tekstur dagingnya tuh kering dan matang di dalam, sampai 5 jam.
1: Itulah cara membuat ikan asar. Pada dasarnya adalah sama seperti ikan asap. Salah satu khas kuliner Papua, bahan dasar ikan asar umumnya adalah ikan cakalang, ikan ekor kuning, dan ikan tongkol. Keunikan ikan asar tidak hanya pada cara memasaknya. Cita rasa ikan ini pun semakin otentik. Gurihnya daging asap dan aroma yang begitu menggugah selera terpancar dari tiap sisi ikan yang dijual. Ikan asar sangat cocok dinikmati dengan pelengkap sambal kecap dan nasi panas. Tidak jarang, wisatawan dari luar negeri pun menyempatkan diri membeli ikan ini dan membawa pulang sebagai buah

0: Paciwano, ko paling andalan. Saya lihat ko tebang pohon sagu ini, besar ini. Pasti ko ada acara kapa.
1: Tarada, Paci. Saya tebang pohon sagu ini untuk makan di rumah sehari-hari. Dan untuk jual tuh, supaya bisa bantu anak-anak dong punya biaya sekolah. Begitu Paci Teri.
0: Baru ko tebang begini, nanti siapa yang akan buat sampai jadi sagu begitu?
1: Oh itu, nanti saya punya istri dan anak-anak dong datang bantu toko dan dong remas sagu supaya bisa dapat empelur sagu yang bagus tuh. Kalau sudah jadi sagu, baru dong taruh di anyaman dari daun sagu ini yang kita sebut itu tumang.
2: Sagu bagi orang Papua sebagai penopang hidup. Sagu merupakan tumbuhan yang nilainya tinggi, khusus bagi orang Papua dan masyarakat Peramu Sagu, serta pada umumnya untuk dunia. Pohon sagu harus dibudidayakan karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

0: deh, cuci piring, masak. Semua sudah beres. Macam capek juga. Tapi tidak apa-apa, aman saja. Ini setugas jadi santai saja. Bapak?
1: Hei.
0: Kau bantu saya dulu, Kak. Kau sapu rumah, Kak.
1: Apa? Mama, kau kira saya perempuan, Kak? Yes, ku. Tidak.
0: Bapak, sapu rumah saja, Mo.
1: Tidak
0: terlalu kotor itu juga. Paling debu saja. Bila perlu, Bapak kau lanjut pele. Boleh, toh?
1: Bih, Mama, aduh. Itu kau punya kerja, toh? Bukan saya. Nanti Mama kau yang sapu sudah. Bukan berarti ada emansipasi wanita, kesetaraan gender. Terus, kau mau bikin saya seperti perempuan? Mama, aduh, tarada.
0: Eh, Bapak, kau dengar, eh?
1: Apa?
0: Tong dua tuh sama dari ujung kaki sampai ujung rambut.
1: Sudah, terus.
0: Jadi, yang bisa Bapak kau lakukan, Mama juga bisa, semua.
1: Iya.
0: Tapi ada tiga hal saja yang tidak bisa Bapak lakukan.
1: Aduh.
0: Yang pertama.
1: Apa?
0: Mengandung. Melahirkan dan juga menyusui. Cuma tiga hal itu saja, yang lain tong dua sama-sama bisa lakukan. Paham?
1: Oh, begitu.
0: Cuma sapu dengan pel saja, Mo. Tidak tiap hari juga, Bapak. Kok mengeluh sampai? Sedang saya coba kau lihat tiap hari. Kau bayangkan.
1: Oh, iya sudah. Mama, kau jangan marah, Kak. Terima kasih, Mama, kau sekerja di rumah. Sapu, pel, jaga anak, masak. Sudah, sini. Ke siapa datang? Nanti saya lanjut pel dan lain-lain sudah.
0: Aduh, Bapak, tenang. Begini yang saya macam tambah cinta. Jadi Bapak, tapi juga para suami, kami semua dengar, eh? Bukan berarti pegang sapu atau pegang kain pel terus merubah Bapak dong menjadi perempuan. Tapi disitulah yang disebut dengan kesetaraan. Mari kita sama-sama lakukan bersama pekerjaan rumah, baik Bapakku sebagai suami, saya sebagai istri, tapi juga anak-anak. Kita bisa komunikasikan secara baik, maka semuanya pasti bisa. Bukan begitu, Bapak, toh?
1: Iya, itu sudah. Mantap sekali, Mama ku andalan. Mama ku sih.
2: Oke, pendengar, pukul 12 lewat 2 menit waktu Indonesia Timur, ya. Silakan Anda yang mau bergabung dalam Ruang Maksioma, makan siang ngobrol bersama, saya nantikan Anda di 0967536386. Kita ngobrol santai gitu ya dalam Ruang Maksioma siang hari ini. Dan saya sapa dulu yang sudah bergabung. Halo, selamat siang.
3: Itu iklan yang barusan itu, Mbak Tommy.
2: Oh, iklan ini. Pantesan. Langsung masuk jalur ya. Aduh. Jadi bikin ketawa ya. Yang ada di rumah langsung mas suami-suami. Aduh, sudah saya pegang sapu sudah.
3: Itu yang bikin saya tambah cinta itu tiap
2: saya. Waduh. Ya, itu siapa ya? Aduh, cuma pegang sapu saja, Mo. Macam berat sampai.
3: Memang iklannya memang menghibur juga. Layanan masyarakat tapi menghibur. Makanya kalau lebih iklan kayak gitu kan setidaknya kita senyum-senyum dong. Itu saja.
2: Tapi tidak anti sapu toh, tidak anti sapu, tidak anti kain pel toh, tidak.
3: Pokoknya
2: toh.
3: Semua kerjaan di rumah itu semuanya bisa melakukan.
2: Iya.
3: Siapapun bisa.
2: Yes.
3: Kecuali kalau ya itu sudah yang itu. Aduh. Bilang itu.
2: Itu lagi.
3: Bisa lakukan memang hal itu jadi itu sudah. Ayo buat tadi Bang Supratman, salam hormat selalu. Bagus dah kalau orang-orang sudah makan luar biasa.
2: Dengan menu-menu tadi.
3: Oh, yuk. Saya cuma masuk untuk itu saja.
2: Oke, baik, siap.
3: Saya kembali ke jadwal. Terima kasih, selamat untuk
2: tugas. Oke, terima kasih. Aduh, Bang Ivan, saya jadi ikutan ketawa juga ini ya. Oke, Bang Ivan kembali bergabung siang hari ini. Anda yang lain boleh, silakan 536386. Halo, selamat siang. Oke. Hampir tadi suaranya kedengaran dulu gitu ya. Tau-tau sudah padam. Oke lah, terima kasih. 536386. Halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang.
2: Iya, selamat siang juga. Siapa di mana nih?
4: Dari Lili,
2: seputaran AB. Dari AB. Oke, baik. Siap. Di rumah kah?
4: Iya, Kakak Sob.
2: Iyo, gimana? Sumasak?
4: Ya, itu sudah makan, mau tidur.
2: Ih, langsung ini sumasak, bukan sumakan lagi, langsung begitu ya. Aduh, jadi tinggal mau atur-atur ini ya, atur tempat bye-bye dan langsung mau bobo siang. Yo, itu yang betul. Siap. Semua anggota keluarga hari ada aman ini, sehat.
4: Menu makan siangnya hari ini cuma saus.
2: Oke, sudah itu susu bisa pakai apa tahan pake makan.
4: Nasi.
2: Betul, itu lagi. Nasi bisa gunung ini. Tuh.
4: Maafan belum masuk jalur ke
2: belum. Maafan belum masuk jalur, lagi sibuk-sibuk itu, sisi kasih bersih-bersihkan, mau masak begitu.
4: Bilang apa? Mbak Fani kalau ada dengar bisa antarin ikan lohan lain ke Pemujair ke lain ke apa Bunda Erik dulu. Bunda Erik mau jumpa peda jadi.
2: Yo, maafan lagi pantau tuh. Langsung maafan dengar. Aduh.
4: Biar ini teman-teman laut udara begini kan terlalu kenal jadi.
2: Iya.
4: Biar datang sebaku kenal toh.
2: Betul.
4: Kenal, oh, itu Bunda Eri kata yang biasa disapa Lili.
2: Itu sudah. Ini kan sebulan apa sekarang bulan September Super Bear toh. Jadi nanti fans dong mulai pertemuan lagi mungkin dong mau kumpul-kumpul di mana kah? Semoga toh ini nanti.
4: Tapi nanti ini kapan dong itu? Lagi,
2: nanti ya? Nanti pasti diinformasikan. Nanti diinformasikan. Oh,
4: iya. Siap.
2: Pokoknya pantau radio saja nanti kalau ada info-info mau bertemu kah begitu nanti ada infonya ya.
4: Oke, baik. Kemarin itu ulang tahun saya mau hadir kebetulan ada punya teman-teman di Yayasan Humania tuh kan mereka ada kunjungan dari beberapa apa lansia yang datang jadi kita diundang juga, jadi makanya kita kesana.
2: Oke.
4: Kita sempat lupa di RRI juga tidak jadi.
2: Itu dia, tidak mengapa. Aktivitas semua jalan jadi aman.
4: Iya.
2: Oke.
4: Gitu,
2: oke, selamat.
4: Kamu sendiri sudah makan?
2: Nanti setelah ini sudah ya, setelah sapa semuanya dulu ya.
4: Aduh, ini kamu pijam lupa makan ya.
2: Siap. Ah, siap begitu ya.
4: Iya, selamat siang Kak Sofi.
2: Oke, iya. Terima kasih Bunda Erik ya, Mama Erik, Bunda Erik atau Kakak Lili seperti itu ya. Katanya supaya bisa saling kenal juga kalau misalnya ada jumpa fans, kumpul-kumpul gitu ya. Nanti bisa, nanti biasanya informasi nanti disampaikan dari paket-paket ya dari ketua pengurus badan pengurus. Nanti di manakah, jam berapakah begitu nanti akan diinformasikan juga yang pasti pantau radio terus seperti itu ya. Oke, 536386 yang mau bergabung kembali. Ada siapakah dia di ujung telpon sana di belakangnya Bunda Erik. Oke, sambil menantikan Anda yang mau bergabung. Selamat siang buat Bung Tera Igeger ya. Selamat menikmati makan siang. Kemudian selamat makan siang ngobrol bersama untuk tersayang di Cikota katanya dari Bung Tera Igeger gitu ya. Oke, kemudian juga yang ini pantau dari malam saya juga kaget gitu ya. Jadi baru tersadar untuk hari ini. Selamat bertugas, terima kasih banyak. Buat Kakak Sri Wakumofu ya di posisinya saat ini jangan lupa makan siang. Terhibur dan terima kasih pantau RRI Pro 1 terus seperti itu ya. Kakak Sri Wakumofu, selamat siang bersama keluarga, Tuhan berkati. Oke, buat Maafan juga selamat siang yang masih terus bersibuk ria seperti itu. Kemudian salam dari cewek Herta Inggamer katanya gitu ya. Oke, selamat siang saja pastinya terhibur juga. Saya mau sapa juga buat yang ada di saya lihat dulu Oke, oke. Selamat siang pokoknya untuk semuanya sudah ya, yang lagi pantau, yang lagi menikmati makan siang juga. Mama Kartika, selamat siang. Selamat menikmati makan siang juga ya. Selamat makan siang buat keluarga Inggamer di Aspol Sentani. Keluarga Inggamer yang ada di Skyland Polimax 1 di Kompleks TNI AL, Aspol AB Pura, juga ada Bapak John Semima di AB Pura ya. Ada ucapan dari Bung Tera Inggamer, katanya selamat siang, selamat menikmati makan siang. Iya, katanya dari Kakak Richard Ware begitu ya. Kakak Richard Ware katanya, tolong dong disampaikan dan diingatkan buat teman-teman petugas lapas AB Pura gitu ya. Buat petugas lapas AB Pura, jangan lupa untuk makan siang, jam makan siang dulu begitu ya. Buat semua teman-teman petugas lapas AB Pura, dan terlebih khusus buat yang punya nama adik tertimpa lagi seperti itu ya. Oke, buat petugas lapas AB Pura, jangan lupa untuk menikmati makan siang ya, dan terhibur selalu. Ada salam hormat dan ucapan selamat siang, selamat menikmati makan siang juga seperti itu ya, dari Kakak Richard Ware seperti itu. Dan juga katanya khusus nih ya, secara khusus juga buat adik Koresi Tanati begitu ya. Buat adik Koresi Tanati, selamat siang, selamat menikmati makan siang. Dan buat petugas lapas AB Pura juga ya, jangan lupa untuk menikmati makan siang. Oke, Kakak Rani Arin juga selamat siang ya, terhibur selalu untuk siang hari ini di posisinya. Selamat menikmati suasana siang ini. 536386, ada lagi kah yang mau bergabung? Masih saya tunggu ya. Kita masih dalam ruang Maxioma, saat ini pukul 12, 11 menit waktu Indonesia Timur ya. Anda yang ada di kota Jayapura dan sekitarnya yang lagi menikmati suasana siang hari ini, suasana santai, atau yang lagi sibuk-sibuk kerja, rehat sebentar dulu ya, makan siang isoma dulu seperti itu sebelum Anda gas kembali untuk melaksanakan tugas-tugas Anda. Anda yang sebagai ASN ya, dari pimpinan sampai dengan karyawan-karyawati, atau sebagai ASN tingkat provinsi, kabupaten, kota ya, yang ada di lingkungan kantor gubernur, kantor wali kota, kantor bupati seperti itu ya. Selamat siang, sisihkan waktu, rehat sebentar dulu, nanti lanjut kembali tugasnya begitu ya. Oke, selamat menikmati istirahat makan siang Anda. 536386, sudah ada yang bergabung. Halo, selamat siang. Aduh. Oke lah, saya sapa kembali dulu ya. Oke, buat Kakak Rani Arin juga selamat siang ya, terhibur selalu untuk siang hari ini. Kemudian selamat siang buat Kakak Z Yewi Songi ya, terhibur untuk siang hari ini. Kemudian juga ada siapa lagi nih ya. Oke, untuk seluruh pendengar setia Pro 1 sudah tanpa terkecuali. Saya hadirkan lagu-lagu hiburan di pos security depan sana gimana? Yang lagi kumpul-kumpul bareng di situ, yang lagi menikmati rehat, santai, jangan lupa untuk makan siangnya ya, terhibur selalu. Atau ada menu spesial tuh ya, lagi makan siang mungkin yang ada di depan pos security sana, selamat menikmati makan siang ya, terhibur juga. Oke pendengar, saya hadirkan lagu-lagu hiburan untuk menemani suasana siang hari Anda, dan pastinya terhibur untuk Anda yang sedang menikmati makan siang. Kemudian juga oke, tunggu ya. Oke, baik, siap. Ya, lagu-lagu hiburan pendengar hadir menemani suasana siang Anda. Kita agak supaya tidak terbawa ke ngantuk untuk siang hari ini. Jadi biasanya kalau makan tuh bawaannya mau tidur gitu ya, ngantuk juga. Oke, satu tembang Ocha, lagu Caca Ochai seperti itu ya, Melandri Fiji Darbuls, hadir menemani suasana siang Anda. Satu hati bersama Pro 1 RRI Jayapura.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Oke, pendengar, pukul 12.27 menit waktu Indonesia Timur ya, silakan. Anda yang mau bergabung, saya tunggu di 536386. Kita masih dalam Maksioma ya, makan siang ngobrol bersama. Anda yang mau bergabung, silakan. Saya masih menunggu Anda. Kita ngobrol santai, cerita gimana hari ini makan siangnya semuanya. Sudah menikmati makan siang kah? Atau sementara baru mau menuju untuk makan siang kah? Atau sudah kelar sejak tadi? Oke, Anda boleh bergabung di 536386. Sembari menantikan Anda yang mau bergabung gitu ya. Ada ucapan selamat siang katanya dari Moka. Oke, Moka katanya mau sapa nih buat semua fans, salam kompak selalu ya. Kemudian lanjut buat teman-teman kantor, ada Ibu Yvonne, ada Ibu Tina, ada Kakak Ita, Lukas, ada Nancy juga. Kemudian ada Kakak Freddy. Ucapannya selamat siang, selamat bekerja untuk semuanya. Tidak lupa juga katanya buat Ibu Bos gitu ya, selamat siang, selamat beraktivitas Ibu. Lanjut katanya buat keluarga di rumah juga yang selalu pantau jalur ini. Ada penghuni Mako Aspol B22, selamat siang saja untuk semuanya. Buat yang bertugas dan kebanyak ya. Oke, dan selamat siang saja buat semuanya. Ini yang ada di kantor kantor kelurahan. Aduh, ini saya harus ingat lagi nih ya, mohon maaf ini apa namanya, memori nih sufulka atau seperti apa nih ya. Oke, buat Kakak Moka, untuk semuanya, ada Bunda Yvonne, Ibu Tina, ada Kakak Ika, Lukas, Nancy, ada Kakak Freddy juga ya. Pokoknya untuk semuanya yang lagi beraktivitas, Ibu Bos juga, buat Abah gitu ya. Oke, selamat beraktivitas tentunya. Sukses selalu untuk hari ini. Jangan lupa untuk menikmati makan siang juga. Tapi buat semua yang ada di rumah juga, yang ada di Mako Aspol B22 ya, untuk semuanya selamat siang, selamat menikmati makan siang. Anda yang mau bergabung silakan, saya tunggu di 536386. Oke, dan kembali buat Anda yang masih disibukkan dengan segala kerja, rehat sebentar dulu, makan siang dulu ya. Para sopir-sopir angkot juga jangan lupa untuk menikmati makan siang, jeda sebentar dulu, makan berapa menit ke depan gitu ya. Menikmati makan siang dulu, 1 jam kah, istirahat dulu seperti itu ya. Kemudian juga yang ada di pangkalan-pangkalan ojek ya, sopir-sopir maksi, baik mobil atau motor juga ya, rehat sebentar dulu, menikmati makan siang dulu. 536386 yang sudah bergabung. Halo, selamat siang.
5: Selamat siang, Mas Jamal. jaringan itu
4: dia tersangkut di mana? Iya, tersangkut di mana, Kak? Aduh, bagaimana? Dong sesapa sampai dong maafan mana nih belum muncul, Kak?
5: Siang. Tadi siapa bunda siapa?
4: Bunda ini Erik, Bunda Erik atau biasa masuk juga pakai ini apa Lili di apa namanya Abi.
5: Iya,
4: deh. Padang bulan ya, situ.
5: Kenapa maafan? Pun terkenal tapi sudah sungkapa lewat udara kayaknya memang dia tuh program udara punya dia masih darat
4: itu lagi iya itu penting itu baru bagaimana makan siang sudah so bikin ikan pu apa segala macam
5: tapi sih ikan ini saya istirahat tapi kita makan kurang lah coba masuk jalur nanti udah selanjut lagi
4: oh gitu oke
5: Ikan cuma berapa ekor tapi kerja lama.
4: Aduh, tangan aman toh tangan.
5: Tangan.
4: Iya.
5: Tangan selalu mau kena dendek kuduri ikan. Kapan bilang kena ikan bahkan kena duri.
4: Aduh.
5: Tapi puan ada di duri ikan.
4: Betul. Saya tadi mengingat kata itu terus saya lupa sih selalu biar saya ungkit duri dulu sudah. Aduh siap siap.
5: Tetap lihat itu uang ada di duri.
4: Uang ada di duri betul andalan.
5: Duri ikan kah, duri lemon kah, duri sagu kah yang penting anda peduri
4: duri. Duri tajam tajam itu ya.
5: Ikan kan saja makan jadi komplit duri yang duri ikan.
4: Aduh siap siap siap.
5: Masih.
4: Oke angin kah kencang.
5: Angin kencang baru di sini panas membara menahan dingin.
4: Bukan saya juga kaget tahu saya kira apa namanya panas apa namanya membara sampai di situ. Kaget begini lirik lagu jadi mau cari lirik lagu itu di sini. Aduh. Aduh ampunilah sih. Aduh, itu lagi sampai kedengaran kade puru angin itu. Di sini saja tuh tidak ada angin juga seperti itu. Tapi bayangkan yang di laut di danau itu, berarti ya, kencang. Itu lagi.
5: Dari arah Yoka nih.
4: Betulan, Yoka, Yoka yang saya tadi baru mau ungkit Yoka tuh juga pon-pon matua tuh dia pudaun-daun nih, nyer melambai sampai.
5: Sampai melambai
4: ke sini. Aduh sih, Fani.
5: Kencang dari
4: Yoka. Itu lagi, Fani Faren ada. Salam sayang buat dong dua.
5: Dengan baret hijau, kalau ada itu tentara punya.
4: Aduh, sip. Aduh.
5: Jadi itu pasti serat mas, selamat siang. Selamat makan aja nanti lain bagi-bagi kirim ke sini kan.
4: Itu lagi.
5: Nanti warga tenggungkan lagi.
4: Iyo, Mas Supratman tuh satu kali kalau kesini tuh aduh sudah jangan bilang sudah. Itu tera tangan kosong kan, aduh. Sungguh sih. Itu hari tuh dapat ini apa? Buah naga itu. Buah naga tuh pu besar apa? Baru satu karton ya ampunilah.
5: Apa bagi-bagi berkat
4: kok. Iyo, pas waktu itu kesini sudah langsung aduh memang luar biasa sih. Seperti demikian.
5: Tadi salur macam Michael begitu Michael.
4: Dia juga kaget kan.
5: Salur macam Michael begitu tapi Michael kan macam
4: dia. Iya, dong tuh banyak ya. Jadi dong biasa ngiler-ngiler dari sini. Dong punya semua tersedia. Ternyata ada berapa menu di dong pos tuh.
5: Lalu minuman itu
4: habisnya
5: mau
4: kapan lagi? Itu lagi. Aduh.
5: Selamat makan siang buat semuanya. Begitu dulu.
4: Siap, ya. Siap. Maafan. Terima kasih.
5: Lanjutlah desa puduri-duri.
4: Iya. Oke. Terima kasih buat Maafan ya. Dujung duri itu ada uang seperti itu ya. Oke. Terima kasih Maafan. Selamat siang Fadi Faren semua yang ada di rumah ya. Selamat menikmati makan siang. Oke. 536386 di belakangnya Maafan. Ada siapakah? Halo. Selamat siang.
6: Halo, selamat siang.
4: Selamat siang.
6: Mama Maafan.
4: Ada siapa, Kak?
6: jantung hati di jantung kota.
4: Oh, jantung hati, luar biasa. Yeah. Silakan abangku. Makan siang bagaimana? Sudahkah?
6: Makan siang sudah lagi.
4: Cuman
6: saya sendiri punya lauknya. Pasti kenapa begitu? Dapat kiriman dari kampung.
4: Oh,
6: dari
4: bagi.
6: Taronta, dari Bonggo jadi. Buaya.
4: Apa?
6: Daging buaya. Daging buaya asin.
4: Begitu.
6: Iya, daging buaya yang asin.
4: Itu apa? Kemarin. Itu dagingnya apa? Lembek atau seperti mungkin kayak ikan kah atau kayak ayam kah?
6: Kayak ikan.
4: Oh, kayak ikan.
6: Kayak ikan tenggiri.
4: Kayak
6: ikan tenggiri, ikan tarusi katanya. Tapi enak lah.
4: Aduh, saya suadu di luar.
6: Digoreng.
4: Oh, haleluya.
6: Digoreng, dipotong-potong. Oh. Ada sambal, jagung tumis, daun pepaya.
4: Aduh.
6: Sedap. Sedap.
4: Lu tidak bisa. Ya, tidak. Saya tidak bisa.
6: Itu saya pesan-pesan. Pesan dari Membramo, ada pesan dari Bonggo.
4: Aduh, ampun.
6: Kalau dapat ya.
4: Bisa,
6: dulu
4: bisa.
6: Di Expo, kalau cerita dulu di Expo, jaga stan ABRI dari Polres, itu biasa pesan sate, sate buaya.
4: Aduh.
6: Sate buaya.
4: Bisa ada yang dia pesan sate tapi tidak pakai buaya di belakang, kah? Aduh, tolong sih.
6: Luar biasa, itu enak itu.
4: Aduh, Tuhan.
6: Iya, itu enak.
4: Aduh,
6: saya makan buaya yang satenya, terus yang asinnya, keringnya.
4: Aduh, ampun itu.
6: Sudah. Tahun 60-an hidup di Membramo jadi makan itu buaya.
4: Oh, ampunilah.
6: Ya, enak itu.
4: Aduh, tidak bisa. Saya tidak
6: ya,
4: bisa.
6: Tidak bisa ya. Ini ada daun pepaya, ada ya, kangkung tumis. Sudah, daging buaya. Yang lain punya ayam dengan ikan itu.
4: Aduh, sungguh sih.
6: Saya makan terus sendiri, saya punya sendiri.
4: Dan yang lain pasti juga ini toh, sama dengan saya nih toh.
6: Ya iya betul.
4: Aduh Tuhan. Ya ampunilah. Oke lah.
6: Keponakan yang di Tatangkapura, Elena Wendy, dia yang telepon, "Bapak, ada dong kirim dari kampung, Bapak datang." Jadi kemarin di barat kan.
4: Memang.
6: Satu kantong plastik, ya itu bisa makan dalam satu minggu.
4: Ya ampun DJ.
6: Ya, enak itu.
4: Aduh. Jadi
6: badan keras-keras kayak buaya sendiri.
4: Jangan. Betul. Aduh.
6: Sungguh enak sih. Betul itu. Jadi makan siangnya seperti itu.
4: Aduh. Oke. Okay,
6: okay. Lain sudah dia punya menunya sendiri-sendiri. Saya punya sendiri gitu. Kalau ada yang mau, yang dengar di udara ada yang mau, silakan datang. Saya kasih satu panggal.
4: Oh gitu. Aduh, oke. Silakan yang mau. Saya tidak. Mohon maaf. Aduh, Tuhai.
6: Enak itu. Jadi rasanya seperti itu. Dagingnya merah seperti ikan tarusi.
4: Aduh, tolong. Tidak,
6: dari
4: sudah.
6: Dari Sarmi.
4: Tidak.
6: Dari Sarmi Pak Yosuaba kalau kirim ya sudah itu.
4: Oh, sungguh sih. Tidak, ya. Tidak. Aduh.
6: Begitu makan siangnya. Selamat makan siang buat mereka yang tadi sudah masuk. Mohon tuh yang ada di mana saja.
4: Okay,
6: yang lagi manis dari Jayapura. Jangan kaget ya, jangan kaget di udara. Itu daging juga enak sekali itu. Selamat makan siang dengan menunya masing-masing.
4: Oke. Okay,
6: hormat Ibri.
4: Hormat abangku.
6: Mas Sofi. Satu lagi.
4: Saya
6: permisi.
4: Aduh, memang saya Bang Terai geger ya. Aduh. Saya tidak sampai dengar saja tuh sudah tidak masuk sekali begitu ya. Aduh. Oke lah, terima kasih Bang Tera yang sudah bergabung ya. Halo, selamat siang.
7: Sugeng siang, Mbak.
4: Sugeng siang. Yes. Aduh.
7: Aku dari tadi masih pantu, Mbak Sofi.
4: Oh, begitu. Oke lah, siap. Iya.
7: Terima kasih, maaf apa supportnya.
4: Aduh.
7: Besok ya.
4: Yes.
7: Mau tanya kembali.
4: Boleh.
7: Ini masukan dari masyarakat, Mbak. Jadi masyarakat itu menginginkan apa itu produk itu bisa aktif kembali di Pro 1 gitu loh.
4: Iya, itu dia. Semoga ya ini sudah di akhir-akhir tahun ini ya.
7: Iya, Mbak Sobi. Ini memang setelah apa produk itu pindah di Pro 4 ya.
4: Mm-mm, betul.
7: Itu memang kan rata-rata untuk masyarakat itu yang diputar itu Pro 1,
4: Mbak Sobi. Siap, iya. siap.
7: Jadi dengan pindahnya produk itu ke Pro 4 itu ya mereka selalu aduh kenapa dipindah.
4: Kita mah maunya gitu juga ya. Semoga ya nanti kita lihat tahun 2027 pastinya bisanya seperti itu ya. Nanti program pusat seperti apa.
7: Satu bisa di ini kah?
4: Betul.
7: Di respon kah?
4: Betul. Pasti pimpinan sedang mendengarkan juga gitu ya. Oke.
7: Okay, ya walaupun artinya begini Mbak Sofi, walaupun tidak setiap hari mungkin
4: adalah gitu.
7: Sekali kah, mungkin di hari apa kah, jam berapa gitu.
4: Siap, so, siap.
7: Caranya seperti itu, Mbak. Okay. Karena saya yang sering masuk jalur, tapi coba bicara dengan RRI.
4: Apalagi sore-sore gitu mantap ya, yang ke sawah, yang ke ladang, yang pulang aktivitas.
7: Itu bahkan ada yang bawa radio juga ke ladang itu, Mbak.
4: Iya, betul. Betul itu. Aduh. Yes, yes. Ini semoga bisa jadi masukan ya di tahun depan ya. Semoga.
7: Aku juga akan mulai bergabung kan kira-kira perudang duduk Mbak Sofi. Lakinya kalau nggak salah itu masih saya ingat mahal laku pertama yang saya
4: siap sang rajanya ya.
7: Makanya kemarin waktu jumpa fan di RRI itu udah ya saya dikasih kesempatan untuk bicara di depan, akhirnya saya awalnya bergabung saya sampaikan seperti itu.
4: Yes, siap
7: dari fan yang hadir, wah ternyata aslinya ini suaranya ini.
4: Yes. Jadi, itu dia.

0: hari ini dalam ruang Maxioma. Ada lagi kah? Halo, selamat siang.
1: Iya. Selamat siang.
0: Siang juga.
1: Ini hari ini makan buaya dengan pinang ini. Ya.
0: Hai, aduh.
1: Yang satu makan pinang, akhirnya ikan terbengkelai. Baru banyak ngomong lah, dapat. Misalnya ikan 3 ekor, 1 jam untuk 1 ekor.
0: Ada sisik-sisik ikan pusisi.
1: Jadi bayangkan 3 jam baru 3 ekor selesai.
0: Bagaimana kalau ada 10 ekor?
1: 10 ekor, yo malam baru anak-anak ribut dalam rumah. Kemarin dengan siapa yang nyepul?
0: Fani.
1: Dan yo, itu mama pun biasa itu.
0: Aduh.
1: Baru satu lagi muncul dan dia pun daging buaya.
0: Buaya, aduh, biasa. Sungguh sih.
1: Iya, dia bilang merapat tuh kalau siapa suka.
0: Betul. Saya sundur baik duluan.
1: Iya, itu daging paling enak di segala dari aduh. Semua daging.
0: Ayalah.
1: Ada dia hidup di darat dan di air. Jadi dia kuasai, dia pun rasa itu, mau rasa darat oke, mau rasa di laut kayak di anu.
0: Oke juga.
1: Ya, iya. Dia hidup di dua alam itu. Biasanya hewan yang hidup di dua alam itu dagingnya enak, termasuk katak juga salah satu. Katak kalau digoreng biar siapa lagi, ma itu tak isi digoreng biar dulu.
0: Iyo, biasa sel jangan aneh tuh di apa namanya Jepang, apa namanya Korea gitu ya ada. Ya. Kalau nonton lihat-lihat situ, aduh, sampai dong gigit garing-garing.
1: Kalau di orang di Manado bilang itu daging katak itu kalau digoreng kan modelnya kayak orang seperti pencak silat ya dong nama ikan karate.
0: Betul. Tolong kah tidak. Aduh.
1: Ikan karate namanya.
0: Itu lagi. Dia pun tangan, dia pun kaki itu sudah selesai. Aduh, tolong sih.
1: Ya, Masih Pratman, selamat siang, selamat bertugas, luar biasa. Tetap semangat dan kompak terus di Pro 1 bersama kita di grup fans ini. Untuk teman-teman yang lain juga selamat siang, jangan lupa makan siangnya, tetap semangat dan bergabung juga kalau bisa ada waktu kita
0: kumpul-kumpul
1: ngobrol-ngobrol bersama.
0: Betul.
1: Saya makan siang hari ini ada ikan lohan yang kebetulan saya punya kakak dari Yoka. Ada bawah dia pasang jaring, dia bawa ke beberapa ekor, tapi dia lumayan lah tola-tola nasi dulu dengan sayur terong goreng.
0: Yes,
1: itu saja makanan saya hari ini.
0: Sudah sekuat itu.
1: Ya, sekuat. Yang penting dia toh.
0: Betul.
1: Yang penting dia toh.
0: Aduh.
1: Oke, siap. Jangan lupa makan siang.
0: Makasih ya, Bang. Siap-siap sekali. Nah, siap.
1: Untuk Bung Tera atur Jo, yang penting jangan sampai jadi dombilan buaya darat.
0: Iya, jangan. Makan tapi jangan sampai jadi buaya darat, tidak boleh. Oke, Bangku, siap. Oke, bye-bye. Terima kasih ya Bang Bajo Radio ya sudah bergabung siang hari ini dengan menu makan siang yang sudah disampaikan. 536386, halo, selamat siang. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang juga.
0: Iya, siang. Bagaimana?
2: Bicara terus. Cuma siang sudah makan kah belum?
0: Iya, lagi temani semua pendengar ini jadi begitu. Siap, Abang ya, semakan kah? Sehat.
2: Kan sudah. Biasa memasukkan dari adikku tadi.
0: Betul.
2: Saya sangat 99.
0: Oke, oke.
2: Karena kan masyarakat itu orang Jawa banyak.
0: Iya,
2: Orang ladang. Betul sekali apa yang Mas Prabowo katakan. Kita pernah ke saya juga begitu.
0: Iya.
2: Punya suara sering masuk ke radio, kenal dengan mereka. Coba kan tahukah acara dangdut kalau saya itu dilanjutkan.
0: Siap. Oke, siap.
2: Kalau dangdut itu sudah dalam keadaan kecapean atau dalam keadaan
0: langsung hilang semua.
2: Tadi hilang
0: yuk. Aduh, jam

0: All night, you, I say. Siap. Nanti akan okay, diteruskan. Oke, okay, abangku, salam sayang untuk semua di rumah. Oke. Okay. Iya, terima kasih Bang Jack dari Kerom ya sudah bergabung siang hari ini di 536386. Sebelum saya akhiri Maxioma ya. Yang sudah bergabung, halo, selamat siang.
1: Iya.
0: Iya, siang.
1: Mau makan ingat kamu. Mau kerja ingat kamu.
0: Siapa dia pun.
1: Mau apa semua ingat kamu. Oh, tolong dia.
0: Aduh, siap.
1: Selamat bertugas.
0: Iya, makasih.
1: Aduh, ini mau makan tapi ingat dia terus.
0: Siapa dia pun nama.
1: Dia pun nama, tak tahu. Mungkin
0: dia
1: nanti
0: tidak, tak tahu juga. Aduh, siap. Aduh. Lanjut.
1: Panas di sini, panas kan?
0: Panas ya, aduh.
1: Panas.
0: Betul. Maafan juga panas membara ya, menahan benci.
1: Kampakan betul
0: ini. Iyo betul ya, aduh panas nih luar biasa. Jadi makan siang bagaimana?
1: Makan sudah lagi.
0: Sudah lagi andalan.
1: Iya. Kunyah orang biasa habis.
0: Iyo kai, kasihan apalagi orang yang terada ini kunyah nih.
1: Wah.
0: Iyo. Begitu sudah lanjut, gas. Abang Indra bagaimana di situ? Ada pilihan kan?
1: Belum, tapi masih sakit.
0: Oh, begitu ya. Oke, okay, ya, siap.
1: Kayaknya kakinya masih bengkak itu.
0: Heeh. Oke. Okay.
1: Apa? Izin berobat kalau tidak salah.
0: Oke, okay, siap. Bandara semua aman terkendali.
1: Aman.
0: Okay, sip, mantulita.
1: Stabil.
0: Okay, abangku, hari ini makan apa? Menunya tuh apa?
1: Oh, tadi berapa menit yang lalu, tidak salah apa ayam kecap kah, ayam goreng kecap kah?
0: Yo.
1: Daging ayamnya sama acar apa itu, acar mentah ketimun.
0: Acar mentah.
1: Sama mion.
0: Oh sudah, selesai.
1: Putus ada sayur juga.
0: Genap.
1: Selesai. Sambil pantau tuh.
0: Sambil pantau.
1: Makanya makan tapi ingat dia terus.
0: Iya, itu lagi.
1: Masalahnya sih, berpanas lagi
0: selesai sudah.
1: Aduh, gitu
0: siap Pak Bangku.
1: Terlalu banyak tapi satu saja cukup.
0: Yo, ya,
1: selamat bertugas.
0: Iya, terima kasih tapi ya Abang Afe ya menutup kebersamaan kita siang hari ini dalam apa namanya Ruang Maxioma ya. Terima kasih banyak Anda semua yang sudah bergabung. Akhirnya bikin kita orang ini ketawa-ketawa juga begitu ya. Oke, selamat siang saja. Kinaya menanti bagaimana tugas hari ini classroom sudah. Oke, selamat siang buat Kinaya, Cinaya ya. Buat Kakak Odi di rumah kah atau ada ke kampus? Mama Odi, Bapak Odi ya, selamat siang saja, terhibur selalu yang ada di Polimak 2 Kompleks Bea Cukai. Kemudian ada Tante Jul, ada Jul, ada Hanil ya. Buat Hanil salam telinga ini ya, salam telinga sebelah kanan seperti itu ya. Ada Tete Omi juga di rumah, ada Kakak Dai juga, selamat siang ya, terhibur selalu untuk siang hari ini. Oke, saya pamit ya dalam ajang Maxioma. Kita jumpa di lain kesempatan. Terima kasih banyak untuk Anda semua yang sudah bergabung di siang hari ini. Dan yang pasti nanti kita masih terus berlanjut seperti itu ya. Kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur dalam Dinamika Olahraga Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Atletico Madrid menangi Derby Madrid setelah mengalahkan Real Madrid di Stadion Metropolitano. Pedro Acosta berhasil menjadi juara MotoGP Austria 2026. Kontingen Indonesia cukup impresif mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga. Salah sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 21 September 2026. Saya, Rudy Zee.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City sukses mempertahankan catatan sempurna pada awal musim Liga Inggris 2026-2027 setelah merebut kemenangan kandang 5-3 atas Sunderland di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Nurdiansyah melaporkan.
1: Oh, he's gone for goal and scored. Enzo Fernandez has gone for goal.
2: Manchester City menundukkan Sunderland 5-3 dalam laga pekan kelima Liga Premier Inggris musim 2026-2027 di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Kemenangan ini membuat City mempertahankan catatan sempurna pada awal musim mereka. Klub berjuluk The Citizens itu membuka keunggulan pada menit ke-9 melalui tendangan bebas Enzo Fernandez ke pojok kanan atas gawang. Sunderland merespon 3 menit kemudian melalui upaya Brian Brobbey yang memanfaatkan umpan panjang Enzo Levi. Yang Serki kemudian membawa City kembali unggul pada menit ke-29 setelah memanfaatkan kemelut di kotak penalti. Brobbey kembali mencetak gol 4 menit berselang untuk membuat kedudukan menjadi 2 sama. Gol tersebut sempat diperiksa VAR karena dugaan offside, tetapi wasit Robert Jones akhirnya mengesahkannya. City kembali memimpin menjelang turun minum melalui Antoine Semenyo pada menit ke-43. Semenyo melepaskan tembakan mendatar setelah memanfaatkan bola pantulan di luar kotak penalti. Memasuki babak kedua, Semenyo kembali mencetak gol pada menit ke-57 untuk membawa City unggul 4-2. Namun Sunderland kembali memperkecil ketertinggalan 2 menit kemudian melalui upaya Brobbey. Tim berjuluk kucing hitam itu hampir menyamakan kedudukan pada menit ke-71 melalui peluang Brobbey dari situasi bola rebound. Namun Ruben Dias melakukan penyelamatan penting dengan menyapu bola yang mengarah ke garis gawang. City akhirnya memastikan kemenangan pada menit ke-83 melalui Erling Haaland. Gol ini sempat dianulir karena offside, tetapi pemeriksaan VAR membuat gol tersebut dinyatakan sah, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 5-3 untuk kemenangan Manchester City. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa dirinya lebih senang dengan kemenangan 1-0 dibandingkan 5-3.
3: To be honest, I prefer to win 1-0 than 5-3.
2: Sejujurnya saya lebih suka menang 1-0 daripada 5-3. Tapi sekali lagi, saya memperkirakan ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit. Saya tahu betapa hebatnya mereka. Saat tidak menguasai bola, mereka sangat agresif. Saat menguasai bola, mereka memiliki berbagai senjata seperti tendangan bebas dan Brobbey. Jadi saya tahu itu adalah pertandingan yang sulit. Tapi sekali lagi, saya senang karena kami berhasil menemukan cara untuk memenangkan pertandingan ini.
3: There will be no different.
2: Di sisi lain, manajer klub Sunderland, Regis Lebris, menyebut bahwa peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal.
4: How to say, it's a defeat, but
2: sulit untuk dikatakan. Memang ini sebuah kekalahan, tapi kami bangga dengan performa tim ini. Kami menciptakan banyak peluang, mungkin pantas mencetak 2 atau 3 gol lagi. Pertandingannya benar-benar ketat. Di level seperti ini, saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa, peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal. Dan mungkin itulah pelajaran yang bisa dipetik hari ini. Hasil ini membuat Manchester City mengoleksi 15 poin dari 5 pertandingan dan tetap berada di puncak klasemen sementara. Sementara Sunderland menempati peringkat ke-14 dengan 4 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Manchester United harus puas berbagi poin usai bermain imbang 1-1 melawan Fulham pada laga pekan kelima Liga Inggris di Stadion Craven Cottage. Meski tampil mendominasi jalannya pertandingan, Setan Merah justru tertinggal lebih dulu akibat gol bunuh diri dari bek mereka, Lisandro Martinez, pada menit ke-63. Tim tamu baru berhasil menyelamatkan diri dari kekalahan berkat gol penyama kedudukan yang dicetak oleh Matheus Cunha lewat sepakan kaki kanan di menit ke-89. Hasil imbang ini memperpanjang catatan minor Manchester United yang gagal meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhir secara berturut-turut setelah sebelumnya menderita 2 kekalahan. Dengan torehan 5 poin dan dari 5 pertandingan dan kehilangan potensi 10 poin, posisi Manchester United kini terlempar di urutan ke-12 klasemen Premier League. Catatan tersebut sekaligus menyamai rekor start terburuk klub dalam 14 tahun terakhir, persis seperti yang dialami skuad asuhan Louis van Gaal pada awal musim 2014-2015 silam.

Pendengar RRI, Atletico Madrid memenangkan Derby Madrid setelah mengalahkan Real Madrid 2-1 pada pekan ke-7 Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Metropolitano malam tadi. Alejandro Grimaldo membuka keunggulan Atletico melalui penalti pada menit ke-53. Jonathan David kemudian menggandakan keunggulan 6 menit berselang setelah memanfaatkan umpan Giuliano Simeone.

0: Real Madrid hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Antonio Rudiger pada menit ke-89. Namun Atletico mampu mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir. Beberapa kontroversi terjadi saat Atletico mencetak gol pertama. Dean Huijsen melakukan pelanggaran di kotak penalti saat babak kedua baru berjalan 5 menit. Wasit Miguel Ortiz awalnya memberikan kartu kuning kepada Huijsen sekaligus menunjuk titik putih. Akan tetapi, setelah meninjau kejadian melalui VAR, kartu kuning tersebut dibatalkan dan berubah menjadi kartu merah langsung. Hal ini membuat manajer klub Real Madrid, Jose Mourinho, naik pitam. Pada sesi jumpa pers, Mourinho memprotes keras kepemimpinan wasit.
1: Yang pasti sangat senang adalah panitia penunjukan wasit yang prosesnya memang sangat aneh. Hal pertama adalah bahwa seminggu sebelum pertandingan Anda sudah tahu siapa wasitnya. Padahal seperti yang mereka katakan kepada saya, seharusnya baru diumumkan 24 jam sebelumnya. Tapi seminggu sebelumnya Anda sudah tahu siapa wasitnya. Lalu mereka menunjuk seorang wasit yang berusia 41 tahun dan tidak memiliki pengalaman internasional. Karena tentu saja bukan karena dia adalah wasit yang hebat. Akibatnya, pria malang itu datang ke sini dan tidak mampu mengatasi tekanan.
0: Kemenangan tersebut membawa Atletico Madrid naik ke posisi kedua dengan 16 poin dari 7 laga. Sementara Real Madrid berada di peringkat ketiga dengan koleksi 15 poin dari jumlah pertandingan yang sama.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pedro Acosta meraih kemenangan perdana MotoGP setelah menaklukkan Grand Prix Austria di sirkuit Red Bull Ring malam tadi. Lilian Adia melaporkan.
1: KTM conquer Spielberg and Pedro Acosta is a first time race winner in MotoGP.
2: Pedro Acosta mencetak kemenangan perdana di kelas MotoGP setelah menjuarai Grand Prix Austria 2026 tadi malam. Pembalap Red Bull KTM Factory Racing itu mengalahkan Jorge Martin di sirkuit Red Bull Ring dengan keunggulan 1,2 detik. Balapan berlangsung ketat sejak awal sebelum Acosta mulai merangsek ke barisan depan. Ia melewati Ai Ogura dan Marco Bezzecchi sebelum menyalip Martin pada lap ke-9 untuk merebut pimpinan balapan. Pembalap Spanyol itu mampu menjaga ritmenya hingga melewati garis finish di posisi terdepan. Martin menyusul di posisi kedua, diikuti Bezzecchi di tempat ketiga, serta Ogura dan Marc Marquez yang melengkapi lima besar. Usai balapan, Acosta mengaku kemenangan di Austria terasa semakin emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Ia juga menyoroti perjuangan tim yang sempat mengalami kesulitan untuk bersaing pada musim lalu.
3: Kemenangan ini terasa lebih emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Saya sangat bahagia untuk mereka dan juga diri saya sendiri, karena kami sempat mengalami banyak kesulitan. Mereka juga mengalami masa sulit pada musim lalu, bahkan untuk terus bersaing di kejuaraan. Akhirnya, mereka mampu keluar dari kondisi sulit tersebut, sementara kami berhasil memulihkan kembali potensi motor ini. Itu merupakan pencapaian yang luar biasa. Saya benar-benar tidak bisa berkata apa-apa selain mengucapkan terima kasih. Perjalanan untuk sampai ke titik ini sangat panjang, tetapi kami tentu akan menikmati momen seperti ini.
2: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish kedua meski mengawali balapan dari pole position. Pembalap Aprilia itu sempat memimpin sebelum Acosta mengambil alih posisi terdepan pada lap ke-9. Martin mengakui kecepatan Acosta membuatnya sulit mengejar kemenangan di Austria. Meski demikian, ia menilai posisi kedua menjadi hasil maksimal yang bisa diraih dalam balapan tersebut.
4: Yeah, for sure one of the best weekends of the season.
3: Ini jelas menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini. Cukup mirip dengan Silverstone. Saya meraih pole position dan kemenangan sprint, tetapi kecepatan saya belum cukup untuk memenangi balapan utama. Menurut saya, Pedro hari ini berjuang dengan sesuatu yang lebih dari sekedar kemenangan. Jadi posisi kedua adalah hasil maksimal yang bisa saya raih.
4: I think second position was the maximum.
2: Hasil MotoGP Austria membuat Martin semakin kokoh di puncak klasemen sementara MotoGP. Martin kini mengoleksi 306 poin, unggul 12 angka dari Marc Marquez yang berada di posisi kedua. Persaingan perebutan gelar juara dunia pun diprediksi akan semakin memanas jelang balapan di luar Eropa yang akan dimulai dengan MotoGP Jepang 2 pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI, karateka putri Indonesia Lika Al-Humaira Lubis menyumbangkan medali perunggu keempat bagi Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Lika meraih perunggu setelah mengalahkan wakil Kyrgyzstan Begimay Orozeliva 6-1 pada perebutan tempat ketiga nomor komite putri di atas 68 kg. Pertandingan berlangsung di Toyohashi Gymnasium Aichi, Jepang. Lika tampil efektif dan memastikan kemenangan 6-1 untuk mengamankan posisi ketiga. Namun ia mengaku sempat gugup pada babak semifinal yang membuatnya tidak bermain lepas demi raihan tiket final.
1: Perasaannya tentunya saya bersyukur masih bisa menyumbangkan medali untuk Indonesia walaupun belum bisa berdiri di podium tertinggi. Tapi alhamdulillahnya Allah masih kasih medali. Kalau pressure tuh mungkin ada di semifinal ya, karena sebenarnya kalau target pribadi saya bisa melaju ke babak final. Jadinya saya tegang sendiri, gugup sendiri, dan akhirnya mainnya kurang lepas. Jadinya nggak bisa maju ke babak final. Tapi untungnya di bronze medal bisa setting ulang lagi diri sendirinya, bisa setting ulang moodnya lagi, dan bisa main lebih lepas dibandingkan semifinal pas di bronze medal.
0: Medali perunggu ini menjadi podium bagi Leika dalam debutnya di Asian Games. Sebelum berlaga di Jepang, karateka berusia 21 tahun itu mengaku sempat terbebani target emas. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Leika yang menjalani debut di Asian Games 2026. Sebelumnya, karateka asal Sumatera Utara itu menargetkan medali emas pada nomor yang diikutinya. Leika juga datang ke Asian Games 2026 dengan modal gelar juara Asia pada Asian Karate Federation atau AKF Senior Championship 2026.

0: Pecinta olahraga, kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan raihan 1 medali perak dan 4 perunggu. Kemarin, Chef de Mission Tim Indonesia, Todotua Pasaribu, menyebut capaian tersebut sebagai satu hal yang signifikan. Dirinya berharap konsistensi dan ritme yang sudah dibangun sejak hari pertama setelah pembukaan Asian Games ini terus berlanjut hingga penyelenggaraan selesai. Terlebih, terdapat beberapa cabang olahraga yang sudah masuk ke fase babak selanjutnya.
1: Kita cukup surprise ya, karena memang hari ini itu dulangan medali yang kita peroleh itu cukup signifikan. 1 perak, kemudian 4 perunggu. Pada ajang Asian Games ini, cabang-cabang olahraga seperti tekbal, ya kan, kemudian apa soft tennis itu memberikan kejutan-kejutan, ya. Jadi kita cukup surprise dan kita happy banget. Mudah-mudahan sih kedepannya konsistensi ritmenya ini bisa tetap berkesinambungan, karena juga kita monitor ada beberapa pertandingan-pertandingan cabang olahraga yang sudah mulai masuk quarter, ya kan, yeah, dan semifinal. Jadi artinya ini peluang kita untuk kembali mendapatkan medali cukup baik, tetapi memang yang masih kita tunggu harapannya kita bisa segera untuk bisa mendapatkan medali emas.
0: Optimisme untuk mendapatkan emas juga datang bersama dukungan langsung dari pemerintah. Todotua mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto terus memonitor perjuangan kontingen Indonesia di Aichi Nagoya. Todotua juga meminta atlet yang belum bertanding untuk tidak memikirkan persoalan non-teknis. Karena menurutnya, koordinasi dengan OCHA, kemudian Inagok, dan pihak tuan rumah terus dilakukan dan berbagai kendala yang muncul pada fase awal secara bertahap mulai tertangani. Sementara itu, info terkini dari Asian Games 2026, atlet wushu Indonesia Eugenia Diva Widodo meraih medali perunggu nomor Changguan Putri pada Asian Games 2026 di Aichi Prefectural Martial Arts Hall hari ini. Eugenia membukukan nilai 9,706 untuk menempati peringkat ketiga setelah mencatat nilai 5 untuk kualitas gerakan, 2,706 untuk keseluruhan performa, dan 2 untuk tingkat kesulitan. Ini adalah medali pertama Eugenia dari Asian Games setelah pada Asian Games Hangzhou 2023 ia hanya bisa menempati peringkat ke-6.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung menutup rangkaian pertandingan tandang dengan hasil positif. Pangeran Biru berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Persijap Jepara dengan skor 2-1 pada pekan ketiga Super League 2026-2027 malam tadi di Stadion Gelora Bumi Kartini. Senti Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup rangkaian 3 pertandingan tandang dalam 17 hari dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara kemarin malam, Persib berhasil mengalahkan tuan rumah Persijap Jepara dengan skor 2-1. Dalam pertandingan tersebut, Persib sebenarnya harus tertinggal lebih dulu. Tuan rumah membuka keunggulan melalui Jose Antonio Ruiz Lopez dari titik penalti pada menit ke-12. Namun Persib merespon cepat, Tom Haye berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-21 melalui sundulan, sekaligus membuat skor menjadi 1-1 hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Persib terus meningkatkan tekanan. Hasilnya, William Barros Pereira mencetak gol pada menit ke-55 melalui santekan di dalam kotak penalti. Gol tersebut membawa Persib berbalik unggul 2-1. Persib bahkan harus menempuh perjalanan sekitar 13 hingga 14 ribu kilometer dalam kurun waktu 17 hari. Setelah menghadapi FC Seoul di Korea Selatan pada 16 September, skuad Persib kembali ke Indonesia dan langsung bersiap menghadapi Persijap. Sehingga pelatih Persib Igor Tolik mengakui perjalanan panjang tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi timnya. Namun ia puas karena perjuangan para pemain berbuah 3 poin. Akhirnya saya merasa senang setelah saya rasa menempuh perjalanan 13.000 atau 14.000 kilometer dalam 17 hari terakhir. Dan melakoni 3 pertandingan, kami mengakhiri dengan 3 poin. Di sisi lain, Kapten Persib Maklok menilai kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain. Meski kondisi fisik tim belum sepenuhnya ideal setelah perjalanan dari Korea Selatan.
2: Jadi kalau bilang terkena dari cukup jauh dan pasangan panas, kita tahu setiap tim seperti sulit, selalu kita tidak bisa menang. Saya bangga dengan tim Kepolos, walaupun capek, walaupun jauh, walaupun fasilitas kurang, kita datang ke sini dengan attitude sangat baik.
1: Klok juga menyebut perjalanan dari Korea Selatan menuju Indonesia memakan waktu sekitar 13 jam. Kondisi tersebut membuat persiapan menghadapi Persijap menjadi cukup terbatas. Meski demikian, Persib mampu menunjukkan mentalitas dan karakter untuk bangkit setelah tertinggal lebih dahulu. Sementara itu, dengan tambahan 3 poin, Persib kini berada di posisi kelima dengan mengoleksi 6 poin dan melanjutkan langkah positifnya di awal Super League 2026-2027 sekaligus menutup rangkaian tur tandang dengan kemenangan.

0: Sementara itu Persela Lamongan menang dramatis 1-0 atas Persiba Balikpapan berkat gol tunggal Juninho Cabral pada menit ke-87 di Stadion Surajaya Lamongan. Farid Regi melaporkan.
1: Persela Lamongan sukses meraih kemenangan tipis 0-1 atas tuan rumah Persiba Balikpapan dalam lanjutan kompetisi championship di Stadion Surajaya Sabtu malam. Gol tunggal kemenangan Persela baru tercipta menjelang laga berakhir lewat sundulan Juninho Cabral pada menit ke-89. Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti mengakui lawannya mampu menerapkan pertahanan yang sangat rapat. Kondisi tersebut membuat anak asuhnya kesulitan menemukan ruang untuk mencetak gol. Selain pertahanan Persiba, Bima menyebut pertandingan pada malam hari juga menjadi pengalaman berbeda bagi Persela. Namun ia tidak ingin menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan atas kesulitan timnya dalam mencetak gol.
2: Karena memang pertandingan pertama kita di malam hari juga, Persiba juga pasti adaptasi berbeda. Dan kita memang kesulitan di depan, kita lakukan kombinasi tapi tidak terjadi gol. Dan saya pikir ini membuat kita semakin semakin tertekan karena kita tidak bisa cetak gol di menit awal. Di gol pertama tetap 0-0. Tapi saya menghargai kerja keras pemain semua. Saya bilang waktu di ruang ganti 45 menit masih bisa. Oleh sebab itu saya terima kasih kepada pemain semuanya bisa mencuri gol di menit akhir dan tentunya tidak lupa juga.
1: Pelatih Persiba Balikpapan Sudirman menyoroti kondisi fisik pemain yang menurutnya menjadi salah satu pekerjaan rumah Persiba.
3: Tapi yang terjadi tadi Persiba bermain sangat baik, ya mereka tidak terpancing dengan cara kita bermain sehingga Persela lebih banyak menguasai jalannya pertandingan. Tapi yang paling penting adalah masalah fisik yang sangat menentukan. Kita tahu persiapan kami sangat pendek. Jadi selalu kita kemasukan dari pertandingan sebelumnya juga seperti itu. Di menit-menit akhir selalu fisik kita turun jauh.
1: Hasil ini membuat Persela Lamongan kini mengoleksi 5 poin dari 2 kemenangan. Sementara Persiba Balikpapan masih belum mampu meraih poin dari 2 laga yang telah dijalani. Farid Raki melaporkan.

0: Sementara itu, Semen Padang FC ditahan imbang tamunya PSIS Semarang dengan skor 1-1 di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi malam tadi. Gol di menit akhir, Scott Laskar Maesa Jenar memaksa Kabau Sirah berbagi poin. Hans Primananda melaporkan.
1: Harusnya kita dapat 3 poin, tapi malam ini kita nggak dapat poin 3 poin, kita cuma dapat 1 poin.
2: Semen Padang FC gagal mengamankan poin penuh saat meladeni tamunya PSIS Semarang dalam lanjutan kompetisi Liga 2 Pegadaian Championship 2026-2027 tadi malam. Bertanding di hadapan pendukungnya di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi, Kabau Sirah harus puas berbagi angka setelah gol Igor Cukovic menit ke-8 mampu dibalas kapten tim PSIS Semarang Hari Nur Yulianto jelang akhir pertandingan. Usai laga, pelatih kepala Semen Padang FC Nil Maizar mengatakan mengaku kecewa anak asuhnya gagal mengamankan 3 poin meski unggul lebih dulu. Ia tidak menampik sejumlah keputusan wasit mempengaruhi jalannya laga, namun timnya cukup beruntung tidak kebobolan lebih banyak gol berkat penampilan apik kiper muda Ikram Al-Ghifari yang tampil cemerlang.
1: Target kita gagal. Oleh sebab itu, nanti akan kita evaluasi. 2 tim main terlalu biasa ya. Cuma saya sedikit kecewa dengan wasit. Ada beberapa keputusan yang tidak seimbang. Ikram anak muda, masih muda 2006 ya, dan dia performa cukup bagus. Pesan saya cuma satu, dia tetap berbumi.
2: Sementara itu, pemain sayap Semen Padang FC Ilham Pratama mengatakan seluruh pemain telah menjalankan strategi permainan dan bermain lebih kompak. Namun, hasil akhir belum seperti yang mereka harapkan.
3: Ya, kalau permainan semua sudah bermain bagus, secara tim juga sudah kompak. Mungkin soal rezeki lagi dan semoga pertandingan berikutnya kita bisa mendapatkan 3 poin.
2: Hasil imbang ini membuat Kabau Sirah mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan berada di posisi kelima klasemen sementara Grup A. Raihan poin ini sejatinya identik dengan koleksi PSIS Semarang, namun Laskar Maesa Jenar berhak menduduki peringkat yang lebih tinggi berkat keunggulan selisih gol. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi lainnya, tim Persis Solo meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Solo malam tadi. Tim berjuluk Laskar Sambar Nyawa menang dengan skor 7-0. Edwi Puryono melaporkan.
4: Bernard ambil ancang-ancang, wasit sudah bersiap-siap, Yongki Pratama untuk meniup, memberikan free kick, kita nantikan dengan kaki kanan tampaknya, Bernard ambil ancang-ancang konsentrasi, kita nantikan dengan kaki kanan, masuk, gol! Gol perdana Persis di kandang sendiri, di Liga Pegadaian Championship 2026-2027.
5: Saudara, mendapatkan dukungan dari sekitar 7.000-an supporternya, tim Persis Solo meraih hasil impresif mengawali laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Manan Solo tadi malam. Laskar Sambar Nyawa menang telak dengan skor 7-0. Pesta gol Persis Solo diawali pada menit ke-4 saat Bernard Henry sukses mengeksekusi penalti ke gawang PSBS yang dikawal M. Ilham. Gol demi gol terus berlanjut hingga tambahan 2 gol di babak pertama melalui Theodore Ivan dan Bernard Henry. Babak kedua, dominasi anak asuh pelatih Ricky Nelson terus berlanjut hingga mampu menambah 4 gol. 2 dihasilkan Bernard Henry dan 2 gol lagi melalui Bruce Oliver Harry. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nelson mengaku puas jika melihat skor akhir di mana skor telah 7-0 menjadi modal untuk menuju ke laga berikutnya. Namun dari sisi permainan, para pemain masih perlu banyak perbaikan terutama meminimalisir kesalahan mulai dari passing, kontrol, fokus hingga finishing. Kendati demikian, kemenangan di laga perdana tetap disyukuri dan pihaknya berharap grafik permainan semakin membaik terutama untuk laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada pekan ketiga.
6: Kalau puas, tentu untuk pertandingan ini puas, tapi ini saya pribadi merasa belum cukup karena ya kita tahu bahwa dia dengan pemain muda, pemain EPA, cara individu mereka pasti di bawah.
0: Mendengar dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

zaman semua orang bisa bicara, yang paling dibutuhkan adalah suara yang bisa dipercaya. Selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI, khususnya RRI Ternate, Maluku Utara. Terus hadir dekat dengan rakyat, menyampaikan fakta, membuka ruang bagi suara masyarakat, dan menjaga persatuan. Teknologi boleh berubah, tapi kepercayaan harus tetap dijaga. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri, RRI sekali di udara.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Iya, baik pendengar, bersama program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi, sudah kita ikuti bersama dinamika olahraga Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Saat ini Anda bersama kami langsung dari Studio 1 Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, dan tentunya masih menemani Anda saya Sofi bersama rekan Wanda untuk Lintas Jayapura siang hari ini. Iya, dan nanti kita jelang pukul 14 ya, dalam ruang Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia, ada beberapa informasi dan satu penyampaian berita duka kami hadirkan untuk Anda.

Tunggakan iuran JKN bikin kepikiran. Tenang, ada Rehab 3.0. Rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan yang buat pembayaran tunggakan jadi lebih fleksibel. Bisa dicicil sesuai kemampuan dengan nominal mulai dari 10 ribuan per hari. Caranya, buka mobile JKN. Pilih menu Rehab 3.0. Tentukan skema cicilan dan ajukan. Yuk selesaikan tunggakan iuran JKN secara bertahap dengan Rehab 3.0. Rehab 3.0, cicilnya fleksibel, kewajibannya tetap selesai. Yuk pastikan status kepesertaan JKN kamu aktif dengan rutin membayar iuran sebelum tanggal 10 bulan berjalan. Karena sehat itu penting dan perlindungan JKN itu pasti bermanfaat. BPJS Kesehatan, mudah, cepat, dan setara. Sobat JKN, jangan sampai salah lokasi pelayanan. Kami mengingatkan kembali, pelayanan BPJS Kesehatan Cabang Jayapura saat ini dialihkan sementara ke Mall Pelayanan Publik atau MPP Entrop, Jalan Kelapa 2 Entrop, Terminal Tipe A Entrop, Kota Jayapura. Pelayanan dibuka setiap hari kerja pukul 8 sampai pukul 15 waktu Indonesia Timur. Sobat JKN tetap dapat memperoleh informasi, layanan administrasi kepesertaan, dan pengaduan program JKN. Untuk layanan, datang langsung dan manfaatkan Pandawa di 0811-8165-165. BPJS Kesehatan, melayani dengan hati, mengabdi untuk negeri.

Mendengar perhatian Anda untuk penyampaian berita duka, satu berita duka untuk Anda di siang hari ini. Kami terima pendengar berita duka berasal dari Ibu Yolanda Simbiak Bunei. Berita duka kami terima berasal dari Ibu Yolanda Simbiak Bunei. Ditujukan berita duka kepada Kantor Dinas Kehutanan di Jayapura Pensiunan, keluarga besar Simbiak, keluarga besar Rumbewas, keluarga besar Manyerom, semua yang berada di Jayapura dan sekitarnya. Keluarga besar Rumbewas di Hamadi Gunung, keluarga Moses Rumbewas di Sorong, keluarga Fredrik Imowi di Sorong, keluarga Martin Raru di Timika, anak Novalit Rumbere di Biak, keluarga besar GKI Immanuel Hamadi, dan seluruh Handai Tolan yang berada di Hamadi Gunung, terlebih khusus Rayon 7 Jemaat GKI Immanuel Hamadi, keluarga besar GKI Peniel Kota Raja di Kota Raja khusus Rayon 16, dan keluarga Ibu Ruth Naomi Suwaiba di Manado Lamongan, dan seluruh keluarga besar, seluruh Handai Tolan sanak saudara dimanapun berada. Isi berita duka, telah meninggal dunia bapak, kakak, adik, tete terkasih kami, Isaac Samuel Simbiak. Telah meninggal dunia bapak, kakak, adik, tete terkasih, Bapak Isaac Samuel Simbiak, meninggal pada hari Minggu, tanggal 20 September 2026, di Rumah Sakit Bayangkara karena sakit. Meninggal pukul 16 waktu Indonesia Timur atau jam 4 sore. Untuk rencana pemakaman dilaksanakan pada hari Selasa besok, 22 September 2026, pukul 12 waktu Indonesia Timur, di Pekuburan Umum Buper Waina Kota Jayapura. Ya pendengar, demikian satu berita duka kami terima berasal dari Ibu Yolanda Simbiak Bunei. Dan tentunya bagi Anda yang mengenal kemudian mengetahui nama-nama keluarga yang sudah disampaikan, dimohon bantuan saudara untuk meneruskan kepada keluarga yang berduka. Kami atas nama keluarga yang berduka menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Oke, pendengar, lagu-lagu hiburan sudah saya hadirkan tentunya untuk menemani suasana siang hari Anda. Dan juga satu penyampaian berita duka kami hadirkan dalam ruang layanan masyarakat ya. Saat ini pukul 14.01 menit waktu Indonesia Timur. Kita akan masuk ya dalam program Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Tentunya buat Anda yang mau bergabung, saya buka line teleponnya di 0967 536 386 ya. Yang mau request lagu silahkan di 0967 536 386 dalam ruang Topi Asli.
1: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

0: Oke, pendengar, kita maksimalkan 1 jam ke depan di 0967536386. Tentunya buat Anda yang mau request lagu ya, lagu Indonesia, lagu yang belum pernah di request, tolong sangat seperti itu ya. Jadi apa namanya, nama penyanyi dan juga judul lagu yang lain seperti itu ya. Jangan saya suka sama lagu itu jadi request lagu itu terus, jangan ya. Oke, 536386, penelpon pertama kita. Halo, selamat siang.
1: Selamat bertugas. Itu yang terakhir gitu, yang buka sudah.
0: Yo, iya boleh.
1: Tetap lombe.
0: Oke lah. Siap.
1: Dia sih.
0: Lagunya apa nih abangku?
1: Waktu bersama impian lama.
0: Bersama impian lama.
1: Betul sekali, Octavia yang nyanyi.
0: Oh, ada nama Octavia. Oh,
1: betul begitu. Sekali, coba Octavia ada kata-kata itu.
0: Tunggu ya, coba saya lihat Octavia, apa tadi, bersama impian gitu toh? Impian lama, betul. Aduh betul lama sekali. Nih saya lupa ketik, lagi bahaya sekali.
1: Baru,
0: oke, sip, ada, ditunggu ada, lagunya, ada toh, ada, siap-siap iya. Dari Octavia ada.
1: Betul sekali
0: Octavia, tunggu. Octavia di sini bersama impian lama. Coba bersama impian lama Octavia. Oke, tunggu Octavia yang pakai C kah atau Octavia?
1: Octavia pakai biasa.
0: Iya, unik. Tunggu. Aduh, tunggu. Saya suka pakai semua huruf ini tapi.
1: Octavia.
0: Octavia bersama impian lama.
1: Betul sekali.
0: Bersama impian lama, Octavia. Cover depannya apa tuh?
1: Bagaimana?
0: Cover depannya seperti apa? Bersama impian lama.
1: Bersama impian lama, lagu nostalgia terbaru 2026 itu.
0: Iyo, ini tapi tunggu ya. Oke. Okay.
1: Kalau begitu ganti lain.
0: Dasar. Oh, oke. Baik.
1: Betul dia ada kan?
0: Ada. Sudah, Pak, saya dirikan.
1: Benar, dia ada senyum kan tidak?
0: Ada senyum itu, ih. Aduh,
1: dia tahu,
0: sungguh
1: sih. Dia tetap betul itu.
0: Baik, sampai sip. Oh,
1: sangat bertugas.
0: Iya, oke. Tapi ya, terima kasih Abang Afe ya, sungguh sih. 536386, silakan Anda yang mau bergabung, saya tunggu ya. Satu penelpon lagi, sesi yang pertama. Halo, selamat siang. Selamat siang juga, Bunda sayang, silahkan. Lagunya apa tuh?
2: Duet dari Bertaria Sonata dengan Nia Daniati.
0: Oke, judulnya apa?
2: Hati Seorang Wanita.
0: Hati Seorang Wanita. Oke, siap. Boleh sekali dihadirkan ya. Sama-sama. Siap Bunda sayang, Bunda juga demikian ya. Terima kasih banyak. Oke, ada Bunda kita dari seputaran Pasifik Indah sana ya, Bunda Eki Romajau, ditunggu lagunya Hati Seorang Wanita. Oke, ditunggu lagunya dihadirkan. Sebelumnya ada Bersama Impian Lama. Request lagu dari Abang Afi ya. Yuk kita dengarkan bersama.

0: Oke, pendengar, dua requestan lagu sudah hadir untuk Anda di 536386 sesi kedua. Ada siapakah dia yang sudah bergabung? Langsung saja saya sapa ya dalam ruang Topi Asli. Halo, selamat siang.
1: Topi Asli, selamat siang, Mbak.
0: Iya, siang kakakku sayang, Kakak Yus. Oke, siang ini kakak mau request lagunya siapa?
1: Dari Anji.
0: Anji, oke, menunggu judulnya.
1: Menunggu kamu, Mbak.
0: Menunggu kamu, iya, saya juga tunggu kakak nih. Kalau ketemu dua baku tunggu nih, siapa yang start gas duluan? Kayaknya situ motor lebih ini ya, lebih kencang ya.
1: Terima kasih ya.
0: Siap kakakku, oke. Anji menunggu kamu, menunggumu begitu ya. Oke, ditunggu kakak Yus dihadirkan. Di 536386 satu lagi yuk, silahkan. Siapa yang mau bergabung di belakangnya kakak Yus dari seputaran Kampung Harapan seperti itu ya. Yang sudah bergabung, halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Topi.
0: Iya, siang Topi Asli Bin Syowi. Silahkan, lagunya apa kakakku?
2: Lagunya Mari-mari oh berterus terang.
0: Mari-mari oh berterus terang. Plus plus.
2: Iya. Oke. Panas bisa jadi jangan kita masuk lewat jendela kelamaran.
0: Itu lagi.
2: Ya. Jadi harus pintu belakang, pintu depan ya.
0: Iya. Harus pintu depan, betul. Iya. Betul sekali.
2: Kalau di belakang di jendela itu nanti pelanggaran.
0: Betul.
2: Kita dimarahi dong.
0: Betul, memang harus lewat pintu depan. Betul sekali.
2: Okay,
0: siap kakakku, ditunggu ya lagunya ya.
2: Iya.
0: Iya, Syowi.
2: Iya,
0: Syowi Amunda, siap kesumasa. Iya, terima kasih kembali ada Kakak Luna Maya sudah bergabung siang hari ini ya. Oke, ada Anji menunggu kamu. Dilanjutkan Kus Plus dengan Mari-mari.

0: Oke, pendengar, dua tembang sudah hadir ya ke ruang dengar Anda. Anji menunggu kamu, kemudian mari-mari dari miliknya Kus Plus. Requestan lagu dari Kakak Yus dan juga dari Kakak Luna Maya di 536386, sesi ketiga. Halo, selamat siang
1: Sofi Asli, selamat siang Kak Sofi dengan Cecil.
0: Iya, siang juga, silahkan Cecil.
1: Kak, Gerson Rehata sudah bisa.
0: Boleh, lagu apa tuh?
1: Kak habis kau mengerti.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih.
0: Aduh, pakai tanya dulu gitu ya. Karena memang sepertinya kita berdua di hari ini baru kembali di habis kau mengerti gitu ya. Bolehlah, siap, ditunggu ya. 536386, silahkan satu lagi untuk sesi yang ketiga. Halo, siang.
2: Tabahkanlah hatimu.
0: Oh gitu, oke. Siap, ditunggu lagunya. Oke, siap abangku. Oke, baik. Tabahkanlah hatimu. Oke. Masuk, sebut nama dulu Abang Jack, tolong Kak. Sebut nama dulu, di mana langsung. Tapi sudah aman lah ya. Abang Jack, ditunggu lagunya di Selitonga dengan Tabahkanlah Hatimu. Sesi ketiga ya, kita mainkan kembali. Ada yang mau bergabung, tahan dulu sebentar lagi, nanti kita kembali ya. Dalam masih dalam program Topi Asli untuk sesi yang keempat. Sesaat lagi pendengar hadir untuk Anda, dua requestan lagu. Tak habis ku mengerti dari miliknya Gerson Rehata, dilanjutkan dengan Edi Silitonga, Tabahkanlah Hatimu.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber

0: Oke, pendengar, sesi ketiga sudah kita lalui ya. Kita lanjut sesi yang keempat. 5.36.386. Saya informasikan waktu saat ini menunjukkan pukul 14.36 menit waktu Indonesia Timur. Halo, selamat siang. Halo. Iya, siang. Maafan. Silakan, lagu apa nih?
1: Lagu dari siapa, Hani Tuhate? Bukan Hani Tuhate, Boris Aya.
0: Boris Aya, oke. Judulnya
1: Hanya Untukmu.
0: Hanya Untukmu. Oke, baik, kakakku ditunggu, Mafan.
2: Betul.
0: Ya.
2: Ada pesanan dari kakak Suster Aya Fumenge.
0: Kakak siapa?
2: Suster Aya Fumenge nih, kakak Suster.
0: Oh, ketua. Sayang. Iya, siap, siap. Salam iya, sayang balik buat kakakku sayang.
2: Udah, kakak Dede, senyum ini.
0: Oh, salam. Iya, macam sulama, kak. Ya ampunilah. Salam sayang buat kakak, cantik tuh.
2: Ada. Senyum-senyum saya bilang, salam saja buat kakak.
0: Aduh, siap, siap, siap. Salam sayang buat kakak dia, ya. Oke, kakak sayang. Oke, baik, Bori saya hanya untukmu ya. Kakak Yafo Minggi, sulama sekali ini baru dengar suara lagi nih ya. Oke, sehat selalu pastinya. 5.36.386 di belakangnya Mafan. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
0: Siang juga, silakan.
3: Minta lagi dari Pance Katra Salah.
0: Pance, judulnya
3: Jangan Kau Ragukan.
0: Jangan Kau Ragukan, oke, siap. Ditunggu ya.
3: Oke,
0: oke, terima kasih. Jangan Kau Ragukan, ditunggu lagunya dari miliknya Pance Pondak. Sebelumnya ada Boris Aya menghibur Mafan dan juga ada kakak Yafo Mingge ya, di seputaran Telaga Maya. Kemudian kita menuju ke Pance Pondak ya. Jangan pernah kau ragukan.

0: Oke, pendengar, pukul 14.47 menit waktu Indonesia Timur ya. Paket tua, paket-paket lagi berdinas ya. Dari RSUD Dok 2 Jayapura pastinya. Mau salam untuk semua fans RRI dimanapun berada begitu ya. Oke, 5363862 penelpon menutup kebersamaan kita dalam ruang topi asli siang hari ini. Ada siapakah dia? Dua penelpon terakhir menutup kebersamaan kita. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang menjelang sore.
0: Oke, siap, silakan.
1: Jantung hati, jantung kota.
0: Oke, baik, lanjut.
1: Ada Marian C. Mantau.
0: Marian C. Mantau, tadi ada mampir sini, boleh ya?
1: Rindu bilanglah rindu.
0: Aduh, betul, hari ini kayaknya temanya rindu nih ya.
1: Iya.
0: Aduh, berarti harus jumpa nih.
1: Iya, harus.
0: Okay. Siap, Abang, kau ditunggu ya.
1: Saya tunggu di mana?
0: Di mana? Di situ sudah, di situ saja.
1: Oh,
0: iya.
1: Iya. Di depan pesawatku.
0: Siap, Abangku. Siap.
1: Saya mau.
0: Dah.
1: Ya, saya permisi dulu.
0: Oke, okay. Ada Marian Cemanto. Rindu bilanglah rindu. Kayaknya tema hari ini rindu ya. Dalam ruang topi asli. Penelpon pamungkas. Selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Oke, luar biasa. Orang kerom nih ya.
2: Iya.
0: Lagunya apa, Bang Dawen?
2: Dari Pance.
0: Pance sudah tadi. Judulnya apa? Kalau yang Pance tuh mau judul yang apa?
2: Di Balik Jendela.
0: Di Balik Jendela. Oke, iya. Coba saya cari yang versi lain ya.

0: Oke.
1: Okay. Oke, okay, baik. Siap. Ditunggu Bang Damen. Siap. Oke, ada Bang Dawen penutup jumpa kita ya dalam ajang Topi Asli. Ini kayaknya semuanya lagi apa namanya, lagi rindu dan rindu dan rindu seperti itu ya. Saya hadirkan di balik jendela seperti itu ya, requestan lagu dari Abang Dawen. Oke, pendengar, ada Marian C. Manto dengan Rindu Bilanglah Rindu. Dilanjutkan dengan Di Balik Jendela menutup kebersamaan kita. Kita jumpa di lain kesempatan. Selamat siang jelang sore saja untuk Anda semua. Setelah Ruang Topi Asli, jangan lewatkan Warta Berita ya. Kami hadirkan pukul 15 waktu Indonesia Timur dalam Warta Berita Lintas Tanah Papua. Anda bisa menyaksikan juga secara langsung di live YouTube RRI Jayapura Official. Kita jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur.

Oh iya, hampir lupa ya. Ada salam hormat juga nih katanya dari Bang Kabur Supiori buat senior kakak Ayapom Yengge ya, yang ada di Telaga Maya. Oke, selamat siang saja untuk Anda semua. Jadi pokoknya temanya topi asli siang hari ini tuh rindu di siang yang picah begitu ya. Oke, selamat siang saja untuk Anda semua. Kita jelang pukul 15 Warta Berita Lintas Tanah Papua.

0: Tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur. Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua edisi Senin 21 September 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita diantaranya. Pemerintah pusat dan daerah perkuat konektivitas untuk percepatan pembangunan Papua. APBD perubahan 2026 diharapkan dapat berdampak langsung kepada masyarakat Kota Jayapura. Selain itu, warta berita sore hari ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri berita olahraga. Inilah warta berita lintas Tanah Papua selengkapnya. Saya Sofia Mnubefor. Kita mulai berita pertama. Satgas Operasi Damai Kartens berhasil meringkus satu orang pimpinan KKB Kodab 1 Mamta beserta empat orang simpatisannya di Kabupaten Kerom. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Kerom berhasil meringkus salah satu pimpinan KKB wilayah Kodab 1 Mamta bersama sejumlah simpatisannya baru-baru ini. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombespol Yusuf Sutejo mengatakan anggota KKB yang diringkus berinisial HN alias YN. HN diringkus bersama beberapa orang rekannya yang diduga berstatus sebagai simpatisan KKB. Mereka masing-masing berinisial AM 37 tahun, AI 29 tahun, NW 20 tahun, dan BN 45 tahun. Dari penangkapan itu, aparat juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya adalah senjata api laras panjang rakitan serta puluhan butir amunisi kaliber 5,56 mm dan kaliber 9 mm, serta senjata api laras pendek, senjata tajam, airsoft gun, dan sejumlah dokumen lainnya.
2: Satgas Operasi Damai Karten mengamankan HS alias YN, salah satu pimpinan kelompok bersenjata KKB Kodab 1 Mamta, ya, bersama beberapa orang rekannya yaitu AM, AI, NW, dan BM. Kepada seluruh pihak yang sudah diamankan pada saat tersebut, dilakukan pendalaman dan proses interogasi. Maka pada hari berikutnya, yaitu di hari Kamis kemarin, kita mengamankan beberapa barang bukti. Ya, di antaranya adalah senjata api laras panjang rakitan, beserta beberapa butir amunisi kaliber 556, serta ada 30 butir amunisi senjata api laras pendek kaliber 9 mm dan beberapa senjata api laras panjang jenis PCP dan senjata laras pendek yaitu jenis airsoft gun.
1: Lanjut Kombespol Yusuf Sutejo, hingga saat ini penyidik masih mendalami asal-usul kepemilikan serta keterkaitan dari masing-masing barang dengan pihak-pihak yang telah diamankan. Dan dalam perkara tersebut, tersangka YN akan dijerat dengan pasal 306 KUHP, subsidiar pasal 448 KUHP, dan atau dengan pasal 29 junto pasal 45B Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun. Ditegaskan Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka, tim penyidik dipastikan masih akan terus mengembangkan kasus tersebut, terutama untuk mencari tahu keterlibatan YN bersama rekannya dalam sejumlah aksi kekerasan bersenjata di Papua. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Saudara serta pemirsa, pemerintah pusat dan daerah mendorong penguatan konektivitas infrastruktur wilayah Papua. Pembangunan diarahkan menghubungkan provinsi, kabupaten, distrik hingga kampung melalui berbagai moda transportasi. Berikut kita simak laporan Rizky Kurniawan.
3: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mendorong penguatan konektivitas antar wilayah Papua. Pembangunan diarahkan menghubungkan wilayah melalui jalan, transportasi udara, pelabuhan, dan jaringan logistik. Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyampaikan hal itu saat memimpin rapat koordinasi pembangunan wilayah Papua pada Jumat lalu. Pertemuan dihadiri gubernur, bupati, wali kota, dan perwakilan pemerintah daerah se-Papua. AHY mengatakan kondisi geografis masih menjadi tantangan pembangunan infrastruktur di Papua. Papua Pegunungan menjadi salah satu wilayah yang menghadapi kendala akses jalur darat.
4: Visi, misi, dan juga langkah untuk memastikan pembangunan infrastruktur dan menghubungkan wilayah Papua antar provinsi, antar kabupaten kota, antar distrik, antar kampung ini juga semakin baik ke depan. Tadi dari sekian banyak masalah atau tantangan yang dihadapi, banyak yang terkait kondisi geografis kita, terutama Papua Pegunungan yang masih sulit ditembus akses jalan darat.
3: Pemerintah juga mendorong penerbangan perintis dan penguatan pelabuhan untuk mendukung mobilitas masyarakat serta distribusi logistik. Trans Papua juga diarahkan agar terhubung sebagai bagian dari jaringan konektivitas antar wilayah. AHY mengatakan pemerintah pusat dan daerah akan mencari solusi bersama terhadap berbagai kendala pembangunan. Penguatan konektivitas juga diharapkan mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Saudara, dari Kota Jayapura, APBD Perubahan 2026 diharapkan dapat berdampak langsung kepada masyarakat Kota Jayapura. Berikut kita simak laporan Naldi Kesaulia.
5: DPR Kota Jayapura menetujui dan menetapkan APBD Perubahan Kota Jayapura Tahun Anggaran 2026. Penetapan itu berlangsung dalam sidang paripurna keempat yang berlangsung akhir pekan kemarin setelah seluruh fraksi menyampaikan pendapat akhir terhadap rancangan perubahan anggaran tersebut. Ketua DPR Kota Jayapura, Teos Ayomi, menyampaikan apresiasi sekaligus berharap pelaksanaan fungsi Dewan dalam penganggaran, legislasi, dan pengawasan tetap dijalankan dalam proses perencanaan pembangunan Kota Jayapura.
6: Dengan melihat kondisi struktur perubahan APBD Kota Jayapura tahun anggaran 2026 tersebut, tentu dapat menggambarkan bahwa pemerintah Kota Jayapura sampai saat ini masih sangat memiliki ketergantungan yang tinggi dalam pembiayaan yang bersumber dari pemerintah pusat. Kedua, sejumlah catatan dan rekomendasi yang disampaikan oleh alat-alat kelengkapan Dewan, baik Badan Anggaran Dewan, gabungan komisi-komisi Dewan, dan fraksi-fraksi Dewan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keputusan dan penetapan Perda Perubahan APBD Kota Jayapura tahun anggaran 2026. Karena itu diharapkan menjadi perhatian dan dapat ditindaklanjuti oleh pihak eksekutif. Ketiga, adanya konsistensi dalam implementasi program dan kegiatan maupun penyerapan anggaran oleh setiap OPD di lingkungan pemerintah Kota Jayapura agar dapat dipacu secara optimal, mengingat waktu tinggal 2 bulan dalam tahun anggaran 2026 ini.
5: Sementara Wali Kota Jayapura, Abisai Rolo, berharap APBD perubahan yang telah ditetapkan ini dapat digunakan dengan penuh tanggung jawab untuk pelayanan sehingga bermanfaat langsung kepada masyarakat Kota Jayapura.
7: Realisasi anggaran tahun ini, baik induk maupun yang perubahan, itu semua saya berharap kepada OPD-OPD kita semua untuk dapat bekerja dengan baik, lancar, kemudian jangan sampai ada yang terlambat, ada yang tidak dikerjakan karena kita mengejar 3 bulan itu waktu yang tidak begitu lama. Sehingga seluruh pekerjaan yang akan diselesaikan pada tahun 2026 ini saya harap berakhir pada tahun 2026, bulan Desember, tanggal 15 harus selesai itu.
8: Ada peningkatan PAD dalam?
7: Peningkatan PAD ada, ya. Jadi kita ada peningkatan PAD. Dan untuk ke depan saya berharap kepada seluruh, baik itu OPD kolektor maupun Bapenda, itu terus mengecot dengan baik untuk PAD Kota Jayapura pada tahun-tahun yang akan datang.
5: Diketahui dalam APBD perubahan tersebut, pendapatan daerah mengalami peningkatan sebesar Rp1,52 triliun atau naik sebesar 78,2 miliar, sedangkan belanja daerah juga mengalami peningkatan yang sama, Rp83,12 miliar. Naldi Kesaulia melaporkan.
0: Saudara, warta berita sore hari ini disiarkan langsung Pro 1 RRI Jayapura dan Anda bisa menyaksikan secara langsung di kanal YouTube RRI Jayapura Official. Gubernur Papua Matius D. Fakiri mengusulkan pekarangan keluarga menjadi bagian dari rantai pasok dapur makan bergizi gratis. Keluarga dapat menanam kebutuhan pangan sederhana seperti cabai dan tomat. Fakiri menyampaikan gagasan itu saat mendampingi Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meninjau sekolah rakyat di Jayapura. Hasil pekarangan keluarga diharapkan dapat memasuk kebutuhan dapur MBG sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga. Fakiri juga meminta pembangunan dapur MBG menyesuaikan kondisi geografis dan sebaran sekolah di Papua. Penambahan dapur diharapkan memperluas layanan sekaligus membuka ruang bagi keluarga memasok pangan lokal. Saudara, jelang hari jadi TNI ke-81 Kodam 17 Cendrawasih menggelar sejumlah kegiatan bakti kesehatan, salah satunya donor darah yang berlangsung di Kota Jayapura. Kembali kita simak laporan Arul Firmansyah.
9: Jelang peringatan hari jadi TNI ke-81 pada 5 Oktober 2026 mendatang, Kodam 17 Cendrawasih menggelar rangkaian kegiatan bakti kesehatan, salah satunya adalah donor darah yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Jayapura. Pangdam 17 Cendrawasih Mejen TNI Febril Buyung Sikumbang di sela kegiatan donor darah tersebut mengatakan, secara umum pihaknya menargetkan 1000 kantong darah dan hingga pada pelaksanaan donor darah serentak di berbagai daerah pada 20 September 2026 ini, TNI berhasil mengumpulkan sebanyak 904 kantong darah. Dan khusus pada pelaksanaan donor darah di Kota Jayapura, dari 200 kantong darah yang ditargetkan, Kodam 17 Cendrawasih telah berhasil mengumpulkan 205 kantong darah. Ditegaskan Mayjen TNI Febril Buyung Sikumbang, kegiatan donor darah merupakan bagian dari upaya TNI untuk memberikan pelayanan dasar yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan donor darah, baik itu di rumah sakit maupun masyarakat yang membutuhkan.
10: Kegiatan bakti kesehatan ini yang dilakukan dalam rangka HUT TNI ini untuk memberikan kebutuhan layanan dasar kepada masyarakat. Kita ketahui bahwa kesehatan ini merupakan hal yang krusial bagi masyarakat dan diharapkan apa yang kita lakukan bisa berdampak langsung. Termasuk kegiatan donor darah ini sehingga kebutuhan darah yang diperlukan oleh mungkin rumah sakit ataupun masyarakat itu bisa kita sediakan. Makanya kita bekerjasama dengan teman-teman dari PMI, terima kasih dengan kerjasamanya ini kita bisa melaksanakan berbagai kegiatan tersebut. Semua ini kita lakukan sebagai bentuk bagaimana TNI harus bisa dekat dengan masyarakat, TNI harus bisa menjawab berbagai persoalan, kebutuhan dasar masyarakat, sehingga keberadaan TNI itu benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
9: Lanjut Pangdam, tidak hanya menggelar donor darah, pada pelaksanaan bakti kesehatan TNI, Pangdam juga sudah menginstruksikan 13 Batalion Teritorial Pembangunan atau UNIFTP yang ada di sejumlah wilayah di Papua untuk melaksanakan pelayanan kesehatan secara door-to-door dengan mendatangi langsung rumah warga. Pelayanan tersebut dilakukan agar manfaat bakti kesehatan dapat menjangkau masyarakat hingga ke kampung-kampung yang jauh dari pusat perkotaan.
10: Kodam 17 Cendrawasih ini sudah ada 13 Batalion Teritorial Pembangunan. Mereka ini dalam rangka HUT TNI itu melakukan pelayanan kesehatan door-to-door ke rumah-rumah masyarakat. Karena mereka tersebar tidak hanya di Provinsi Papua tapi di Papua Pegunungan termasuk di Papua Tengah. Sehingga hal seperti ini bisa memberikan dampak langsung kepada masyarakat tidak hanya yang ada di wilayah perkotaan tapi termasuk yang ada di kabupaten bahkan di distrik itu bisa kita jangkau.
9: Selain donor darah dan pelayanan kesehatan door-to-door, rangkaian bakti kesehatan TNI juga mencakup sejumlah layanan kesehatan lainnya. Di antaranya adalah pelaksanaan operasi katarak terhadap 17 orang masyarakat, khitanan massal terhadap 48 orang anak, pelatihan bantuan hidup dasar kepada 1.276 orang siswa, pemeriksaan kesehatan gratis pada 1.217 warga, dan pemeriksaan gigi terhadap 30 orang warga. Sementara itu, Kepala Markas PMI Kota Jayapura, Anggoro Subianto, menyampaikan apresiasi atas kolaborasi TNI dan juga PMI dalam menyukseskan kegiatan kemanusiaan tersebut. Ia mengatakan kebutuhan darah masih menjadi salah satu kebutuhan penting di tengah masyarakat. Karena itu, kerjasama antara PMI, TNI, dan berbagai instansi diharapkan dapat terus dilakukan untuk mendukung pelayanan kemanusiaan di Kota Jayapura.
11: Saya sangat berterima kasih kepada TNI yang sudah bekerjasama dengan kami dalam kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kemanusiaan. Masalah darah di mana-mana ini selalu dibutuhkan.
9: Arul Firmansyah melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus milad kerukunan keluarga masyarakat Pangkep atau Kompak keempat tahun menjadi momentum mempererat kerukunan umat beragama di Kota Jayapura. Kembali kita simak laporan Aldi Kesaulia.
5: Suasana penuh kebersamaan mewarnai peringatan Maulid Nabi Muhammad 1448 Hijriah sekaligus milad keempat kerukunan organisasi masyarakat Pangkep atau Kompak yang berlangsung di Gor Waringin Kota Jayapura minggu kemarin. Acara yang digelar Kompak merupakan wadah persatuan warga asal Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Pangkep, Sulawesi Selatan turut dihadiri ratusan warga perantauan Pangkep dari 5 distrik di Kota Jayapura termasuk Ketua Majelis Ulama Indonesia Papua Kiai Haji Saiful Islam Al Payage untuk memberikan tausiah hikmah. Wali Kota Jayapura Abis Airolo mengapresiasi sekaligus berharap momentum tersebut untuk mengimplementasikan nilai-nilai keteladanan Nabi Muhammad dalam kehidupan bermasyarakat agar terwujudnya keharmonisan kehidupan sosial di Kota Jayapura.
12: Dan dengan merayakan hari besar Nabi Muhammad SAW dengan membagi kasih dengan semua orang. Jadi itu dilakukan setiap tahun dengan membagi-bagi apa yang disiapkan oleh panitia dan keluarga besar untuk dibagikan kepada semua yang hadir. Ya. Sehingga itulah ajaran dari Nabi Besar Muhammad SAW bahwa kita membagi kasih dengan semua orang. Jadi hari kelahiran ini itu akan dilaksanakan setiap tahun. Tahun ini kita laksanakan, di tahun depan pun akan kita laksanakan. Dan saya berharap di dalam acara hari ini dengan hari Maulid Nabi, kita membangun kebersamaan kita, persatuan kita antara seluruh kerukunan keluarga yang ada di Kota Jayapura baik itu dari Kompak, tadi saya juga hadiri di acara dari Muna dan semua kerukunan-kerukunan keluarga yang ada di Kota Jayapura dengan acara Maulid Nabi kita membangun silaturahim, tali kasih supaya kita hidup bersama-sama membangun kota ini untuk kita dan untuk masa depan anak cucu.
5: Sementara Ketua Panitia Haji Akbar Arif berharap momentum ini bisa saling silaturahmi kembali bersama warga perantauan Pangkep di mana peringatan ini juga digelar secara bergantian di 5 distrik di mana tahun ini menjadi giliran BPC Abepura yang diperkirakan keseluruhan warga Pangkep hampir mencapai 2.000 jiwa.
13: Nah, nanti kegiatan-kegiatan seperti ini ya baru kami luangkan waktu untuk tatap muka silaturahmi dengan saudara-saudara kita yang sama-sama ada di dari Pangkep yang ada sama-sama datang merantau mencari di Papua. Pastinya kami dari segi warga, yang mana khususnya warga Pangkep ini, pasti baik program pemerintah kami mendukung sekali, yang mana terus kedua keamanan, ya pastinya kami juga pengen nyaman lah tinggal di suatu daerah, yang mana tujuannya kami mencari nafkah, pastinya rasa aman, nyaman itu pasti kami sangat-sangat dukung. Pastinya berbagi sesama umat muslim dan memperingati, dan ini memang tradisi kami dari daerah, dari kampung, khususnya Pangkep seperti itu.
14: Namanya apa Pak Ketua?
13: Bakul Saloso.
5: Dalam peringatan Maulid tersebut, kerukunan Kompak turut melestarikan tradisi masyarakat Pangkep melalui pembagian bakul Saloso yang memiliki makna berbagi keberkahan antar umat Islam termasuk aksi kepedulian sosial terhadap masyarakat lokal Kota Jayapura.
15: Di perantauan itu memang kita selalu mengimbau khusus orang Pangkep untuk selalu menjaga silaturahmi dengan warga yang kita tempat ya, warga Kota Jayapura. Makanya kami ada saran dari Pak Ketua Panitia bahwa kita harus mencari. Dan memang mungkin ekonominya kurang ya. Nanti tadi kita mencari ada 10 orang kalau nggak salah.
13: Ya, 10. Ya,
15: nanti tadi 10. Ada juga Bukan dikasih waktu. Saloso sama
13: Betul. Untuk
15: inilah. Ada sedikit tergaji dari Pak Ketua Panitia tadi itu. Ibunya Pak Ketua Panitia tadi yang membantu. Sekian.
5: Melalui kegiatan keagamaan dan sosial ini, kerukunan organisasi masyarakat Pangkep mengharapkan dapat memperkuat persaudaraan sesama perantau, tetapi juga membawa dampak positif serta berkontribusi aktif dalam pembangunan Kota Jayapura yang damai dan toleran. Nalik Saulia melaporkan.
0: Dan terakhir kita simak berita olahraga. Mengakhiri warta berita lintas ada Papua dari dunia olahraga, hasil imbang tanpa gol di markas Persipura Jayapura bagi Kendal Tornado FC merupakan motivasi menambah catatan positif di musim kompetisi baru. Kembali kita simak laporan Naldi Kesaulia.
5: Tim tamu Kendal Tornado FC berhasil membawa pulang satu poin dari markas Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoarjo akhir pekan kemarin. Laskar Badai Pantura sukses memaksa Persipura Jayapura bermain imbang tanpa gol. Pelatih kepala Kendal Tornado FC, Stefan Kelces, mengaku puas dengan hasil yang dibawa pulang anak asuhnya. Meskipun sejumlah peluang sempat tercipta melalui skema serangan balik dan hadiah penalti yang dianulir setelah intervensi VAR, keberuntungan belum berpihak kepada timnya.
14: Yang buatnya bagus karena ini yang kita dapatkan keren juga tim cuma persiapan juga saya pikir dia punya kedalaman squad yang bagus jadi nggak mudah memang mas kalau kita ini persiapan cuma satu bulan setelah terus langsung cungkin dari awal sampai akhir kompetisi itu masih susah karena pasti proses itu step-step akan lebih bagus jadi saya nggak pernah meragukan kualitas pemain-pemain saya jadi ini soal masalah kerjaan.
5: Senada disampaikan striker Patrick Cruz, bomber asal Brasil itu menilai 4 poin dari 2 pertandingan tandang menjadi bekal berharga bagi tim untuk melanjutkan perjuangan. Fokus mereka kini beralih ke Barito Putra.
16: Saya mau terima ya, satu poin, tapi ini baru mulai. Kita masih sama tim baru, tapi bermain baru, tapi kita tahu target kita. Kita bisa pergi di atas French Open. Tapi saya terima poin POI, kita fokuskan di Barito pertandingan ini. Terus saya mau juga ya percaya kita, kita main bersama, terus saya
5: diketahui tambahan 1 poin tersebut membuat Kendal Tornado FC mengoleksi 4 poin dari 2 pertandingan tandang. Sedangkan poin Persipura yang didapatkan itu akan menggantikan pengurangan 1 poin dari sanksi Komdis PSSI akibat menjadi tim musafir. Nalik Saulia melaporkan.
0: Saudara serta pemirsa, sekian penyampaian Warta Berita Lintas Tanda Papua edisi sore hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial, YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita-berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

Iya, baik saudara pendengar dimanapun Anda berada, sudah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua. Ya, dan tentunya buat Anda yang tadi mungkin terlewatkan ya, baru sekarang mendengarkan radio atau sejak tadi tapi terlewatkan, entah mungkin ada ke mana atau aktivitas seperti apa gitu ya, Anda dapat menyaksikan kembali seperti itu ya di YouTube RRI Jayapura Official ya, Warta Berita Lintas Tanah Papua untuk edisi hari ini Senin 21 September 2026. Tentunya masih bersama kami yang bertugas, saya Sofi dan juga rekan Wanda. Kita ada dalam Lintas Jayapura Sore dan tentunya masih terus menemani Anda dengan penuh semangatnya, dan yang pasti lagu-lagu hiburan, pesan layanan masyarakat, informasi-informasi terkini pun akan terus kami hadirkan tentunya untuk Anda di sore hari ini. Ya, dan kembali menyapa dulu, halo apa kabar dan selamat sore sampai sejauh ini. Sekarang sudah setengah 4 kurang lebihnya seperti itu ya, pukul 15.26 menit waktu Indonesia Timur. Dari pagi sampai dengan sore hari ini gimana? Aktivitas Anda semuanya berjalan aman, lancar, terkendali seperti itu kah? Atau hari ini pekerjaan Anda sedikit lumayan katanya gitu ya, hari ini lumayan agak berat ini ya, karena ada banyak sekali pekerjaan yang harus dituntaskan. Oke, yang pasti Anda ditempatkan di hari ini di tempat Anda, tidak ada sesuatu yang kebetulan seperti itu ya. Pasti karena Anda mampu, Anda ditempatkan di tempat Anda saat ini. Tinggal bagaimana mau bekerja keras, mau bekerja dengan jujur, kemudian pantang menyerah seperti itu ya. Karena setiap manusia mempunyai kemampuannya masing-masing. Tidak ada yang punya lebih saja, pasti ada kurangnya. Tidak ada yang punya kurang saja, pasti ada lebihnya. Oke, semangat saja untuk kita semua pastinya, dan sampai nanti di waktu jam pulang kantor tiba, sabar sebentar lagi begitu ya. Kalau sekarang setengah 4 ya, kurang lebih 1 jam ke depan lagi seperti itu. Oke pendengar, selamat sore kembali untuk Anda semua. Kali ini saya mau menghadirkan satu tembang apa namanya, dari miliknya Gerson Rehata yang menggunakan bahasa Belanda ya. Oke, sore-sore kita dengar lagu dalam bahasa Belanda dari miliknya penyanyi Indonesia ya, yang dinyanyikan oleh penyanyi Indonesia seperti itu. Selamat sore kembali untuk Anda yang terus melaksanakan aktivitas jual beli di pasar-pasar tradisional yang ada di swalayan-swalayan. Sampai sejauh ini gimana jualan yang tadi numpuk, sekarang sudah turun kan ya, sudah semakin banyak yang membelanjakan sampai sore hari ini. Oke, yang pasti berkat Tuhan terus ada untuk setiap Anda. Tetap semangat saja ya untuk terus menjalankan aktivitas Anda di hari ini. Mungkin tidak hari ini, tapi yakinlah mungkin beberapa menit kah, atau beberapa jam kah, atau besok kah, seperti itu. Tunggu saja waktunya tiba ya. Oke pendengar, selamat sore saja untuk Anda semua. Selamat menikmati suasana sore hari Anda yang masih terus menjalankan aktivitas kerja di kantor dari tingkat provinsi, kabupaten, kota, swasta, BUMN, BUMD, perbankan, dan berbagai profesi bidang kerja lainnya. Pokoknya untuk semuanya, salam sukses saja untuk Anda sampai nanti tiba jam pulang kantor ya. Ada Gerson Rehata, Jitsu Benz Zover hadir untuk Anda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda tiga negara tanpa malam di dunia? Kenapa tiga negara ini dijuluki negara tanpa malam di dunia? Karena di jam 12 malam pun matahari tetap bersinar terang seperti di siang hari. Seperti dilansir dari World Meteorological Organization, bahwa tiga negara tersebut tak mengalami malam. Negara yang pertama

0: yang terletak sekitar 2 derajat di atas lingkaran Arktik. Di wilayah barat Laut Kanada selama musim dingin, tempat itu bisa melihat matahari 30 hari berturut-turut tanpa terbenam.
1: Oke, pendengar, pukul 15.45 menit waktu Indonesia Timur ya. Kembali menemani Anda di sore hari ini. Sebelum kembali dengan beberapa pesan lain dari masyarakat, lagu-lagu hiburan juga menemani Anda di sore hari ini. Satu hal yang tentunya menjadi bagian untuk kita semua, tentunya setiap kita dalam beraktivitas, dalam bekerja dan lain sebagainya, ingin menggapai sesuatu yang lebih baik seperti itu, kemudian mau menjadi lebih baik lagi ke depannya. Ya, dan setiap perusahaan, setiap instansi begitu ya, atau ke dalam dunia usaha pertokoan atau saat ini ada yang bilang juga mau kerja tapi jadi bos untuk menjadi bos untuk diri sendiri begitu ya. Artinya seperti apa? Misalkan ada yang mau usaha Maxim begitu ya, Maxim kemudian menjadi bos atas diri sendiri. Oh ya, punya kendaraan, punya motor atau mobil, kemudian dia sendiri mengusahakan apa yang bisa diusahakan seperti itu ya. Jadi kata sederhananya itu menjadi bos atas diri sendiri. Jadi mau nanti kalau capek gitu ya, mau istirahat sebentar dulu 1 menit, 1 jam, terserah gua begitu ya, terserah saya. Oke lah. Ya, berbicara tentang pemimpin, pendengar ya, jadilah pemimpin bagi diri kita sendiri dengan mengenal siapa diri kita, memahami nilai yang kita pegang, dan menyadari arah kehidupan yang ingin kita jalani. Dan tentunya sebelum kita memimpin orang lain, kembali jadilah pemimpin bagi diri kita sendiri dengan mengenal siapa diri kita, kemudian memahami nilai yang kita pegang, dan menyadari arah kehidupan yang ingin kita jalani sebelum kita memimpin orang lain. Belajarlah terlebih dahulu untuk memimpin pikiran, untuk memimpin sikap, untuk memimpin waktu dan juga keputusan kita sendiri dengan penuh tanggung jawab. Ya, dan tentunya jangan takut mencari kebenaran, hanya karena perjalanan menuju pemahaman membutuhkan keberanian untuk bertanya dan juga belajar. Dengarkan berbagai pandangan, gunakan akal sehat, dan jangan mudah menerima sesuatu tanpa memahami alasannya. Pikiran yang terbuka akan membantu kita melihat kehidupan yang lebih jernih dan juga bijaksana. Kepemimpinan sejati dimulai dari dalam diri sendiri. Ketika seseorang mengenal dirinya, berani belajar dan sungguh-sungguh mencari kebenaran, ia tidak mudah kehilangan arah hanya karena keadaan berubah. Teruslah bertumbuh, tetap rendah hati, dan jadikan setiap langkah sebagai kesempatan untuk menjadi manusia yang lebih bijaksana. Jadilah pemimpin bagi diri kita sendiri, dan tentunya dengan mengenal siapa diri kita dan berani mencari kebenaran ya, ilmu filsafat. Oke, pendengar, selamat sore kembali untuk Anda semua. Selamat menikmati suasana sore hari ini. Saya jadi ingat juga salah satu cerita inspirasi saya pernah baca begitu ya. Jadi ada ada prajurit begitu ya, prajurit hari itu ada undangan untuk hadir dalam kesatuan mereka seperti itu ya. Di kesatuan mereka diundanglah salah satu profesor seperti itu, diundanglah salah satu profesor yang paling ternama diundang. Kemudian yang disuruh untuk menjemput adalah salah satu prajurit ini. Sudah dia jemput di bandara. Jadi waktu jemput profesor udah selesai jemput, tapi profesor ini tuh rada-rada entar mau jalan pasti itu cari prajurit tersebut begitu ya. Jadi profesor ini melihat gitu ya. Jadi ada anak kecil di airport kan biasanya ada kaca-kaca gitu ya, mau melihat keluar pesawat-pesawat yang terparkir, yang terbang seperti itu. Jadi anak ini tuh kesulitan untuk melihat pesawat yang mau terbang itu. Jadi kayak rada-rada angkat-angkat kepala gitu ya, mau mencoba-coba untuk melihat. Karena susah, jadi ya prajurit ini waktu yang terjeda beberapa menit tidak bersama dengan profesor itu, yang sambil profesor cari di mana ini prajurit. Dia bantu si anak kecil ini sekedar hanya menggendongnya, mengangkat ke atas kaca tadi. kemudian melihat keluar, oh ya pesawatnya terbang, terparkir seperti itu, sudah.

Kemudian ada orang tua juga yang mau ke, sambil jalan mau menuju ke bangku tempat duduk yang disediakan di airport. Jadi waduh, ini ada pegang tas di sebelah kanan, di sebelah kiri, dia bantulah angkat, taruh di bangku duduk yang tersedia di airport ya. Jadi kemudian dia tiba ke profesor, mau naik kendaraan, mau ke tempat yang harus dituju profesor, seperti itu kesatuannya prajurit ini. Jadi prajurit ini profesor nih kayak bingung ya, aduh saya ya, tadi melihat Anda tuh kayak sibuk gitu ya, bantu anak kecil tadi, ada orang tua, ada yang tidak tahu jalurnya kemana, mau keluar dari airport dan sebagainya, kamu bantu begitu ya. Kemudian prajurit ini langsung menyampaikan begitu ya, prajurit ini menyampaikan bahwa dia bantu anak kecil tadi, ada orang tua yang pegang banyak-banyak barang bawaan, dia bantu. Terus profesor ini tanya, kenapa mau bantu, kenal juga tidak begitu toh. Terus prajurit ini dia bilang, dia pernah belajar satu hal, pernah ditugaskan di pada saat itu bukan kerusuhan ya, peperangan. Jadi dia pernah ditempatkan di salah satu tempat peperangan yang hebat yang terjadi. Kemudian tugasnya tuh apa? Coba bisa kita bayangkan. Tugasnya adalah ketika dia dan teman-temannya harus membersihkan ladang yang ada. Tapi ini ladang bukan sembarang ladang. Ladang yang tersedia yang harus dibersihkan ini bukan cabut rumput dan sebagainya. Tapi ladang ini adalah mereka, dia bersama beberapa rekannya bertugas untuk membersihkan ladang ranjau bom begitu ya. Jadi mereka bertugas untuk membersihkan. Jadi di depan matanya dia melihat bahwa teman-temannya itu satu persatu salah injak, diinjaklah ranjau langsung meledak seperti itu. Dia lihat itu di depan matanya seperti itu ya. Dia lihat di depan matanya. Jadi itulah pelajaran hidup yang berharga oleh prajurit ini. Jadi dia bilang ke profesor ini bahwa dari kejadian tersebut, pernah bertugas di untuk membersihkan ladang ranjau, dia memaknai hidupnya setiap langkah yang dia langkahkan seperti itu adalah kehidupan. Jadi ketika dia bisa membantu, ketika dia bisa mengatakan bahwa dia mengasihi, ketika dia bisa menyampaikan sesuatu dengan pikirannya dan hal-hal baik yang bisa dilakukan, kenapa mesti ditunda? Lakukanlah hari ini begitu ya. Karena pemandangan kematian teman-temannya di depan dia itu terjadi di depan matanya dan dia sangat memaknai kehidupan yang diberikan. Profesor itu hanya geleng-geleng kepala gitu, ya waduh luar biasa. Jadi ada ungkapan dari prajurit ini bahwa setiap langkah yang dilalui, setiap langkah itu adalah kehidupan. Jadi tidak pakai tunda-tunda ya, karena memang kita tidak tahu 1 menit, 10 menit, 1 jam ke depan, 1 hari ke depan itu seperti apa jalan hidup kita. Semuanya misteri ya, kita tidak tahu. Yang ada adalah kita hanya bisa berserah kepada Yang Maha Kuasa seperti itu ya, dan melakukan hal-hal yang baik agar kelak ya, bukan kita di dunia saja tapi nanti sampai di akhirat seperti itu. Aduh, sore-sore ceramah ya. Oke, tidak ceramah, saling mengingatkan saja seperti itu ya. Ada cerita dari ilmu filsafat yang baik dan bisa dibagikan, yuk kita bersama seperti itu ya. Sore-sore sambil mengisi aktivitas kerja Anda di sore hari ini. Lagu-lagu hiburan pendengar kembali hadir menemani suasana sore hari Anda. Selamat sore dan terhibur untuk Anda semua.

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Dengar sayang, biar mamamu pergi, biarkan dia pergi.
3: Tidak, papa, mama tidak boleh pergi.
4: Jangan biarkan konflik dalam rumah tangga menghancurkan perasaan dan masa depan buah hati kita.

0: Waktunya kentongan.
1: Ren, coba kau lihat ke sana. Itu pohon apa ya? Kenapa akarnya kayak kaki seribu?
2: Yang mana?
1: Itu, yang ada di pinggir laut sana. Itu pohon kaki seribu kah? Kenapa akarnya banyak sekali ya? Jadi bikin takut toh?
2: Revo, itu namanya pohon mangrove atau bakau. Itu bukan sembarang pohon. Itu adalah pahlawan sejati untuk pantai kita.
1: Pahlawan? Maksudnya?
2: Maksudnya, pohon mangrove itu rumah bagi ikan, kepiting, dan biota laut. Terus kalau ada ombak besar, akarnya itu yang akan menahan supaya tanah tidak langsung longsor ke laut.
1: Oh, jadi kayak tembok alami begitu eh? Supaya tidak gampang abrasi toh?
2: Yo, betul sekali Revo. Jadi tong harus jaga hutan mangrove ini dengan cara jangan buang sampah ke laut.
3: Jaga hutan mangrove berarti jaga laut kita. Mangrove sehat, laut selamat, kita kuat.

0: Waktunya Kentongan.
1: Pernahkah Anda menghitung berapa banyak nafas yang kita hirup dalam satu menit? Atau dari mana sebagian besar oksigen itu berasal? Oksigen yang kita hirup setiap hari bukan hanya dari hutan yang hijau, tetapi juga dari lautan yang biru. Ya, laut adalah paru-paru biru dunia yang menghasilkan lebih dari 50% oksigen di bumi. Laut juga memiliki peran penting dalam menyerap karbon dioksida di atmosfer dan membantu mengendalikan iklim. Namun, setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut yang merusak terumbu karang dan membahayakan biota laut. Pemanasan global membuat laut menjadi lebih hangat dan asam serta mengancam kehidupan di dalamnya, sehingga laut perlu dilestarikan agar bebas dari sampah. Ingat, laut adalah masa depan kita sebagai sumber makanan, iklim yang stabil, dan keindahan yang tak terhingga. Lestarikan laut sama dengan melestarikan kehidupan kita sendiri.

Tak perlu menjadi orang lain untuk terlihat bahagia. Hidup apa adanya. Tak perlu banyak gaya. Hidup apa adanya. Syukuri yang

Iya, pendengar, pukul 16.28 menit waktu Indonesia Timur ya. Kembali dengan beberapa lagu-lagu hiburan yang tentunya sudah hadir ya untuk menemani suasana sore hari Anda, sekiranya dapat menghibur Anda semua. Oke, kemudian informasi sore hari ini dihadirkan untuk Anda. Iya, bagaimana sih ada satu tips begitu ya. Oke, ada satu tips bagaimana memanjangkan rambut dengan cepat dan juga sehat menurut para pakar. Kemudian juga ada dari dunia olahraga, Marc Marquez nyaris gagal finish di MotoGP Austria 2026 ya. Oke, saya awali informasi dari MotoGP dulu ya, dari dunia olahraga. Jadi bagi Anda yang penikmat dan penggemar MotoGP, saya penikmat dan penggemarnya begitu ya. Semoga Anda juga menikmati informasi ini. Mungkin Anda tidak, ya saya tidak terlalu suka di dunia permotoran seperti itu ya, tapi sekedar mengetahui informasi ketika ada yang buka percakapan seperti ini, Anda bisa mengetahuinya seperti itu ya, ada bahan lah ya. Oke, satu informasi pendengar hadir untuk Anda kali ini dari dunia olahraga ya. Marc Marquez harus puas finish di posisi kelima pada MotoGP Austria 2026. Hasil tersebut cukup berbeda dibandingkan penampilannya di Red Bull Ring pada musim sebelumnya ketika pembalap Ducati itu berhasil meraih kemenangan. Marquez bahkan mengaku sempat berpikir tidak bisa melanjutkan balapan setelah mengalami masalah pada rem depan Ducati Desmosedici GP. Pada balapan 28 lap di Red Bull Ring pada hari Minggu kemarin ya, 20 September 2026, Marquez sebenarnya diprediksi bisa bersaing memperebutkan podium setelah melakukan sejumlah perubahan pada motornya saat sesi pemanasan. Namun juara dunia bertahan itu justru kesulitan sejak awal balapan. Masalah kemudian semakin terlihat ketika Marquez melebar ke tikungan 1 pada lap ke-10. Marquez akhirnya mampu menyelesaikan balapan di posisi kelima, terpaut lebih dari 7 detik dari Pedro Acosta yang keluar sebagai pemenang. Dan hasil tersebut juga membuat Marquez kehilangan 12 poin dari Jorge Martin dalam klasemen sementara MotoGP 2026. Martin finish kedua di Austria dan kini memimpin klasemen dengan keunggulan 12 poin atas Marquez. Kemudian ada masalah rem depan seperti itu ya. Usai balapan, Marquez menjelaskan bahwa masalah utama yang dihadapinya adalah rem depan. Pembalap asal Spanyol itu mengatakan dirinya sebenarnya memiliki kecepatan untuk bertarung, memperebutkan posisi kedua atau podium. Namun, kondisi rem yang tidak konsisten membuatnya kesulitan mengerem dengan normal. Seharusnya tidak sulit ya, posisi keempat atau setidaknya bertarung untuk podium. Saya pikir kecepatannya ada. Kami memang mengalami lebih banyak kesulitan dibandingkan seri-seri lainnya, tetapi kami masih berada di sana, disampaikan Marquez ya. Tetapi masalahnya adalah pada bagian pertama balapan saya mengalami banyak-banyak masalah dengan rem depan. Karena itu saya melebar ke tikungan 1, tuas rem depan tidak konsisten, setiap titik pengereman terasa berbeda. Marquez kemudian menjelaskan apa yang terjadi ketika dirinya melebar ke tikungan pertama. Jadi disampaikan Marquez seperti ini ya, ketika saya melakukan kesalahan di tikungan 1, remnya kosong, tidak ada apa-apa di sana. Karena itu saya melebar sangat jauh. Saya merasa hari ini sangat beruntung karena pada satu titik dalam balapan saya berpikir okay, saya tidak bisa melanjutkan. Itulah yang disampaikan oleh Marquez. Tetapi kemudian rem mulai bekerja dari satu lap ke lap berikutnya. Dan setelah kondisi rem kembali membaik, Marquez mulai meningkatkan kecepatannya dan merebut kembali beberapa posisi. Namun, pembalap Ducati itu mengakui bahwa semuanya sudah terlambat untuk mengejar posisi terdepan. Iya, dan itulah masalahnya ya, rem depan tadi. Jadi berarti agak jauh di di balapan pertama itu agak jauh karena memang tidak, sama sekali tidak ada rem depannya. Tetapi setelah masuk lap demi lap
remnya semakin bagus seperti itu ya, tapi sudah tertinggal jauh. Ya, dan hal positifnya adalah masalah ini terlihat dari data ya. Jadi mereka bisa menganalisis dan mencoba mencari beberapa solusi untuk masa depan seperti itu. Kemudian kalau belajar dari tahun lalu, Marquez juara di Austria begitu ya. Hasil MotoGP Austria 2026 tentunya menjadi kontras dengan pencapaian Marquez di Red Bull Ring musim lalu. Pada MotoGP Austria 2025 tahun lalu, Marquez berhasil memenangkan sprint dan juga balapan utama. Kemenangan tersebut menjadi kemenangan pertamanya di Grand Prix Austria sepanjang karirnya. Dan saat itu Marquez memimpin balapan 28 lap dan finish di depan rekan sesama pembalap Ducati, Fermin Aldeguer, serta Marco Besicki yang memperkuat Aprilia. Namun setelah kemudian situasinya berbeda, Marquez justru harus berjuang dari masalah teknis dan finish kelima, sementara Pedro Acosta meraih kemenangan MotoGP pertamanya di Red Bull Ring. Marquez pun kembali menegaskan bahwa dirinya merasa beruntung bisa membawa pulang poin dari Austria. Oke, pendengar, itulah informasinya untuk Anda semua dari dunia MotoGP begitu ya. Mark Marquez nyaris gagal begitu ya, finish di tidak naik podium di posisi kelima seperti itu MotoGP Austria 2026, padahal belajar dari tahun kemarin menang begitu ya untuk hasil balapan utama maupun memenangkan sprint seperti itu pada MotoGP Austria 2025 tahun kemarin. Tahun ini jauh berbeda sekali seperti itu ya. Dan disampaikan oleh Marquez tadi, masalahnya adalah di rem depannya. Oke, itu dia pecinta MotoGP. Dengan harapan informasi ini bermanfaat. Mungkin Anda yang tidak sempat menyaksikan gitu ya, informasi ini bisa bermanfaat untuk Anda. MotoGP Austria 2026 yang digelar kemarin ya, hari Minggu 20 September 2026. Oke, pendengar, lagu-lagu hiburan kembali hadir untuk Anda di sore hari ini. Tentunya tetap bersama Pro 1 RRI Jayapura.

Oke, yang masih terus stay NAC Rumbia bersama rekan-rekan gitu ya. Lagi OTW kemana aja tujuannya? Dalam kota Jayapura atau ke arah-arah luar kota Jayapura atau kemana nih tujuannya ya? Oke, selamat sore saja, hati-hati di jalan ya. Tiba di tempat tujuan dengan baik, dengan segala baik pastinya, dan dapat mengakhiri tugas pekerjaan di hari ini dengan segala baik juga. Oke, salam sukses saja pastinya untuk Anda semua yang juga mungkin baru mau pulang dari kantor, baru mau absen, atau Anda yang sementara lagi OTW, lagi berkendara di jalan, mau pulang gitu ya. Ada juga yang sempat biasanya kalau sore-sore seperti ini mampir dulu ke pasar atau ke swalayan seperti itu, karena tadi pagi keluar ke kantor sudah mulai cek-cek gitu ya, ada yang harus dibelanjakan seperti itu. Ada yang juga bilang seperti sekarang tanggal 21 seperti itu ya, jadi yang mau dibelanjakan ya sudah seadanya saja. Itu saya ya, Anda tidak. Oke, selamat sore saja untuk Anda semua, selamat menikmati suasana sore hari ini. Kembali saya informasikan, waktu saat ini menunjukkan pukul 16.41 menit waktu Indonesia Timur. Romantika di Amor spesial mengiringi ya teman saya bersama rekan-rekannya nih ya. Ada Naci Rumbiak. Selamat sore untuk semua yang ada di mobil. Hati-hati ya sampai di tempat tujuan dengan baik.

sebaiknya Anda tahu. Di Australia, bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat, bahasa paling populer yang sering digunakan di negara tersebut. Ada lebih dari 500 sekolah dasar yang turut serta mengajarkan bahasa Indonesia di dalam materi ajar mereka. Salah satu

0: Bahkan di beberapa universitas juga menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Beberapa di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Rekor juga mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar, bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.
1: Saya mau pergi ke Indonesia lagi.
2: Ya, pendengar, pukul 16.51 menit waktu Indonesia Timur ya. Satu informasi seperti yang sudah tadi saya janjikan juga, ada tips bagaimana memanjangkan rambut dengan cepat dan juga sehat ya, menurut para pakar. Jadi kita sama-sama gitu ya, ini bukan tips dari apa namanya saya gitu ya, karena saya tahu tips ini saya yang membuat dan memikirkannya. Tidak, yang dari para pakar. Kita bersama, siapa tahu rambut saya juga bisa panjang, karena selama ini ya sudah panjang sih. Salah. Oke lah. Iya, dan ada tipsnya ya untuk Anda semua di sore hari ini, tips memanjangkan rambut dengan cepat dan juga sehat menurut para pakar. Oke, informasi untuk menemani sore hari Anda. Saudara pendengar, menginginkan rambut panjang kembali setelah memotong pendek secara impulsif atau sekedar menjadi korban tren di media sosial adalah hal wajar. Meski cara mempercepat pertumbuhan bergantung pada kebutuhan spesifik Anda, kenyataannya tidak ada solusi instan. Mendapatkan halayan panjang yang sehat, ini adalah proses yang memakan waktu berbulan-bulan, terlebih jika Anda berjuang melawan kerontokan akibat stres. Ya, dan ada informasinya untuk Anda di sore hari ini, bagaimana tips mempercepat pertumbuhan rambut menurut pakar. Memahami siklus alami adalah langkah krusial. Rambut memiliki tiga fase utama ya. Jadi fase yang pertama adalah anagen, katagen, dan juga telogen. Belakangnya adalah gen ya. Oke. Fase yang pertama adalah anagen, kedua katagen, dan ketiga telogen. Dokter kulit di New York City, Amerika Serikat, Hadley King, MD, menjelaskan helaian paling banyak bertumbuh pada masa anagen ya. Pada masa anagen yang berlangsung 3 hingga 5 tahun. Rata-rata pertumbuhannya mencapai 0,5 inci per bulan. Setelahnya, helaian memasuki fase peralihan ke katagen selama 10 hari sebelum akhirnya rontok di fase telogen. Genetika dan rutinitas harian ini sangatlah memengaruhi pertumbuhan ini. Dokter spesialis kulit di MDCS Dermatologi Marisa Garushik MD menjelaskan bahwa siklus tersebut sangat rentan terhadap gangguan internal. Jadi genetika sebagian besar menentukan berapa lama rambut bertahan dalam fase pertumbuhannya. Sedangkan perubahan hormonal, yaitu kekurangan nutrisi, penyakit, stres yang signifikan, dan obat-obatan tertentu juga dapat membantu siklus, mengganggu siklusnya begitu ya. Dan ditambahkan juga, meski akar bekerja normal, kerusakan akibat alat panas, alat pemanas begitu ya, kemudian bahan kimia atau gesekan keras, ini dapat membuat helaian patah dan terlihat seolah berhenti tumbuh. Apakah di luar sana hujan? Sepertinya Tasangkapura dan sekitarnya hujan ya. Saya tahan dulu informasi apa namanya, bagaimana tips untuk memanjangkan rambut. Jadi informasinya, Tasangkapura dan sekitarnya baru saja diguyur hujan. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Genetika sebagian besar menentukan berapa lama rambut bertahan dalam fase pertumbuhannya. Sedangkan perubahan hormonal, kekurangan nutrisi, penyakit, stres yang signifikan, dan obat-obatan tertentu ini dapat mengganggu siklusnya. Ditambahkan juga, meski akar bekerja normal, kerusakan akibat alat pemanas, bahan kimia, atau gesekan keras, ini dapat membuat helaian patah dan terlihat seolah berhenti tumbuh. Kemudian perawatan, perawatannya itu seperti apa? Jadi ada perawatan ujung rambut dan nutrisi kulit kepala. Jadi saudara pendengar, para ahli sepakat bahwa memotong ujung rambut secara rutin tetap diperlukan ya. Memotong ujung rambut secara rutin ini tetap diperlukan. Memangkas ujung sekitar 1/8 inci atau 0,3 cm sudah cukup untuk membuang bagian yang bercabang akibat kerusakan lingkungan atau tekanan fisik. Jika dibiarkan begitu saja, ujung rambut yang bercabang itu dapat merambat lebih tinggi ke batang rambut. Jika Anda menunggu terlalu lama, pada akhirnya Anda harus memotong lebih banyak. Iya, dan perawatan kulit kepala ini juga sangat penting ya, kalau tadi ujung rambut. Kalau untuk perawatan kulit kepala ini penting, pakar sains rambut di Better Not Younger Debralin PhD merekomendasikan penggunaan pembersih dan juga serum khusus agar kulit kepala senantiasa ternutrisi. Tentunya jangan lupa untuk mengaplikasikan masker conditioner secara mendalam setiap minggu. Helaian di bagian ujung adalah bagian tertua dan terkering, begitu ya. Helaian di bagian ujung adalah bagian tertua dan terkering, sehingga memberikan perawatan ekstra akan meminimalkan kerontokan dan kerusakan saat ukurannya kian memanjang. Kemudian kita evaluasi lagi begitu ya, rutinitas keramas dan juga pola makan kita. Jadi ini bisa menjadi bahan evaluasi kita. Iya, dan update informasinya, hujan tadi turun ini semakin deras gitu ya untuk Tasangkapura dan sekitarnya. Oke, kita lanjut lagi. Saudara pendengar, pembersihan yang baik sebaiknya dimulai sebelum keramas. Jadi pembersihan yang baik sebaiknya dimulai sebelum keramas. Mengaplikasikan tonik atau masker pra pencucian ini sangat disarankan agar sampo tidak menghilangkan kelembapan alami. Pilihlah formula sampo bebas sulfat dan pijat kulit kepala Anda dengan lembut saat mandi untuk merangsang kinerja folikel. Kemudian juga dari dalam tubuh ya, ada juga yang dari dalam tubuh. Dari dalam tubuh, nutrisi memegang peran penting ya. Ahli gizi Maria Marlowe menyarankan bahwa pola makan utuh berbasis nabati yang kaya zat besi, seng, vitamin C, vitamin B, dan omega 3. Jadi Anda bisa rutin mengkonsumsi telur untuk protein. Ketika Anda mau mendapatkan protein, Anda bisa mendapatkannya di telur. Kemudian paprika untuk vitamin C hingga salmon untuk asupan lemak baik. Jadi pola makan tersehat dan juga rambut Anda adalah pola makan tersehat pada umumnya yang didasarkan pada makanan utuh asli seperti itu. Anda bisa menambahkan suplemen juga ya, seperti itu. Oke, itu dia tipsnya. Jadi dari ujung rambut kalau bisa sebelum dia naik yang cabang-cabangnya itu sampai ke atas, rajin potong ujung-ujung rambut yang bercabang itu ya. Kemudian nutrisi kulit kepala juga, mari kita coba seperti itu. Oke, di luar hujan ya. Saya mau bilang di hujan luar ya. Iya, ini pengaruh ada tamu dalam studio ya. Biasanya saya sendiri, sekarang ada tamu dalam studio. Sepertinya saya mau ditawarkan sesuatu ya. Aduh, akhirnya saya bisa ketawa juga ini. Aduh. Oke, jadi biasanya ini yang ada di bagian atas gedung ya, di lantai 2 seperti itu. Tadi sempat mampir ke studio Kakak Jimmy ya. Oke. Ini sepertinya mau pulang tapi hujan seperti itu. Oke, buat pengguna jalan hati-hati di jalan ya, hujan. Jadi hati-hatilah sampai di tempat tujuan Anda dengan baik. Ya, terus bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Kalau hujan-hujan seperti ini, gimana kalau kita dengarkan lagu-lagu yang tidak mengajak kita untuk bermalas-malasan, mager-mager, padahal hujan seperti ini itu cuaca paling cocok untuk mager-mager gitu ya. Oke, lagu kali ini mengajak kita semua berjoget ria, happy, semangat untuk sore hari ini bersama Pro 1 RRI Jayapura.

0: Joe.
1: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik, pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah, ada yang mulai menurunkan standar, ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul, ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Oke, pendengar, selamat sore kembali untuk Anda semua. Tadi sempat ya Tasangkapura dan sekitarnya diguyur hujan, tapi sekarang sudah mulai tidak hujan lagi, sepertinya gerimis gitu ya. Tapi tadi saya lihat di medsos daerah Kota Raja hujan kah seperti itu. Oke, apapun itu kita bersyukur saja ya. Kalau tadi tuh kita sudah menyampaikan, hari ini tuh panas luar biasa, tapi kita bisa menikmati hujan saat ini tuh sesuatu yang luar biasa ya. Kita bersyukuri segala sesuatunya. Oke, saudara pendengar, selanjutnya khususnya untuk umat muslim dimanapun Anda berada, saya informasikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya jatuh pukul 17.37 menit waktu Indonesia Timur ya. Kita jelang bersama tepat pukul 17.37 menit waktu Indonesia Timur, sembari Anda mempersiapkan segala sesuatunya untuk ibadah sholat maghrib di sore hari ini.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Iya, selamat malam pendengar. Terima kasih untuk semua yang masih bersama dan masih setia bersama RRI di sepanjang hari ini. Bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Pendengar, saya Weli temani Anda semua dengan program-program acara untuk debat yang terakhir di edisi hari ini, di hari Senin, di awal pekan yang baru 21 September 2026. Saya akan temani hingga nanti jelang pukul 4 waktu Indonesia Timur. Tentunya di Jayapura malam, saya temani Anda dengan rangkaian program-program kami ya, hingga di pukul 4 kita akan awali dengan beberapa informasi dalam ruang layanan masyarakat. Hingga nanti kita jelang pukul 19 kita akan ikuti, ya, kita akan perbaharui informasi seputar Papua dalam Gema Papua, Korwil 1 Papua, yang akan menyampaikan dari warta berita dari Gema Papua Korwil 1 dari RRI Merauke. Dan tentunya nanti kita akan ikuti mimbar Kristen malam ini, ya, khusus buat kaum Nasrani di mana saat ini berada. Nanti Ibu Pendeta Marliana Titin Matakupan STH dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerom yang akan menyampaikan firman-Nya. Dan juga nanti kita akan dalam komunitas obrolan, ya, obrolan kami akan saya undang pendengar. Dan juga nanti kita akan update informasi-informasi dari nasional dalam warta berita Pro 3 Jakarta. Kami akan terus dengan album Nostalgia, dan juga nanti ada mini drama, dan juga ruang rindu, dan juga jazz musik. Oke pendengar, di mana saat ini berada? Jayapura sudah diguyur hujan. Tentunya Anda yang menuju AB dan juga Sentani, saya kira Anda harus hati-hati dalam perjalanan Anda. Tetap bawa jas hujan, ya. Perlu sekali untuk Anda bawa dalam kendaraan Anda.

0: Waktunya Kentongan.
1: Air adalah sumber kehidupan yang paling mendasar. Kita membutuhkannya untuk minum, memasak, dan membersihkan diri setiap hari. Kebutuhan air tidak hanya untuk manusia, tapi juga untuk seluruh ekosistem. Tumbuhan membutuhkan air untuk tumbuh, dan hewan membutuhkan air untuk bertahan hidup. Lalu, bagaimana cara kita menghemat air bersih? Berikut tipsnya. Gunakan air seperlunya. Jangan buang-buang air saat mencuci piring, mencuci baju atau mandi. Pakai air secukupnya. Pastikan keran air tertutup rapat saat tidak digunakan. Satu tetes air yang terbuang sangat berharga. Cek pipa dan keran bocor. Periksa di sekitar rumah Anda, jika ada pipa atau keran yang bocor, segera perbaiki. Kebocoran kecil bisa membuang banyak air. Hemat air itu mudah. Mari kita jaga air bersih untuk keluarga, tetangga, dan lingkungan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Perdengaran masih bersama program Masatora di Republik Indonesia Jayapura. Kanal informasi inspirasi, satu tembang miliknya Backstreet Boys dengan I'll Never Break Your Heart sudah dihadirkan menemani suasana sore jelang malam Anda. Pendengar, sudah pukul 18.41 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam saja untuk semua yang masih setia konsen bersama Pro 1 di malam hari ini. Selamat malam saja untuk semua dan tetap bersama Pro 1, kanal informasi inspirasi. Nanti di pukul 19 kita akan menyimak penyampaian warta berita Kemenpora Papua Sekorwil 1.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mar, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

0: proses verifikasi kebenaran.
1: Baik, saudara pendengar di mana saat ini Anda berada, saya cukupkan saja tembang-tembang yang sudah dihadirkan menemani suasana malam Anda di edisi hari Senin 21 September 2026. Baik, pendengar, selanjutnya kita jelang penyampaian warta berita GEMA Papua Korwil 1 dari RRI Serui.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak. Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Radio Republik Indonesia Serui dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Senin 21 September 2026. Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Papua akan kami hadirkan pada Gema Papua kali ini. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya Anggra Rani Wapai.

0: Berita pertama, Polres bersama Satgas Yonif 725 Warwagi kembali memusnahkan puluhan ribu batang tanaman ganja yang berhasil diamankan dalam operasi pemberantasan narkotika. Berikut laporan Afrianti Marbun dari Wamena.
1: Kepolisian Resor Jayawijaya bersama Satgas Yonif 725 Warwagi RI PNJ Mobile memusnahkan sebanyak 21.400 batang tanaman narkotika jenis ganja. Pemusnahan dilakukan di halaman Mako Polres Jayawijaya sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Timur siang kemarin. Kapolres Jayawijaya AKBP Anak Agung Made Satria Bimantara SIK dalam arahannya menegaskan, pemberantasan narkotika membutuhkan sinergi TNI dan Polri karena dampak narkoba tidak hanya merusak kesehatan, tetapi juga mental dan masa depan generasi muda. Kapolres mengatakan, Polres Jayawijaya siap menerima dan memusnahkan setiap temuan narkotika yang kembali diamankan aparat.
2: Ini bukan kejadian yang pertama, ini adalah sudah yang kedua dari rekan-rekan Satgas Yonif 725 membantu kami pihak kepolisian dalam melakukan pemberantasan terhadap peredaran ganja. Saya tidak akan bosan mengingatkan kepada diri saya sendiri dan kita semua bahwasannya narkoba ini sangat berbahaya. Kalau kita kaji dari sisi kesehatan, itu sudah pasti merusak tubuh. Secara sederhana, kita kaji dari sisi mental psikologi, sudah pasti juga merusak. Dan yang paling parah adalah narkoba ini akan merusak generasi-generasi muda yang ada di wilayah Papua Pegunungan ini, khususnya Jayawijaya. Kalau generasi muda ini rusak, terus yang mau membangun siapa lagi? Makanya saya sekali lagi, Bapak dan Yonif, saya sangat berterima kasih atas bantuan rekan-rekan Satgas membantu kami, pihak kepolisian dalam melakukan pemberantasan terkait narkoba. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan jika nanti ada lagi, kami siap nampung. Dan kami siap untuk musnahkan itu. Karena memang ya penerus-penerus kita ini harus kita jaga.
1: Sementara itu, dan Yonif 725 Warwagi sekaligus dan Satgas RI PNJ Mobile, Letkol Infantri Muhammad Safril menegaskan komitmen jajarannya untuk terus membantu pemberantasan narkotika di wilayah Papua Pegunungan meski menghadapi tantangan medan pegunungan.
3: Terima kasih Bapak Kapolres, luar biasa di sela-sela kesibukannya, kondisi yang luar biasa kita diberikan tantangan dalam tugas kita, pengabdian kepada bangsa dan negara yang khususnya di wilayah Papua Pegunungan di Kabupaten Jayawijaya. Mudah-mudahan semangat kita bersama, kita sama-sama menghadapi tugas-tugas ke depan lebih baik. Sampai sini ya, terima kasih kerjasama yang luar biasa, upaya yang dalam asta cita Bapak Presiden bahwa kita benar-benar menjaga generasi yang ke depan yang akan mengisi calon-calon bupati, calon-calon gubernur yang ada di saat ini, calon-calon Bapak Kapolres mungkin akan muncul generasi di sini, harus kita selamatkan. Kami sekali lagi terima kasih, kami akan berkomitmen terus untuk melawan narkotika apapun itu, dan kami terima kasih Bapak Kapolres yang terlalu support kami, informasi-informasi yang diberikan kepada kami yang dimana medannya memang pegunungan-pegunungan kami lalui, dan mudah-mudahan niat kami karena Tuhan Yang Maha Esa, karena Allah Subhanahu Wa Taala, untuk bangsa dan negara Indonesia yang tercinta.
1: Pemusnahan ribuan batang ganja ini menegaskan pemberantasan narkotika di Jayawijaya membutuhkan kerja bersama TNI Polri, pemerintah daerah, dan juga masyarakat demi melindungi generasi muda Papua Pegunungan. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
0: APBD Perubahan 2026 diharapkan dapat berdampak langsung kepada masyarakat Kota Jayapura. Berikut Naldi Kesaulia melaporkan dari Jayapura.
4: DPR Kota Jayapura menetujui dan menetapkan APBD Perubahan Kota Jayapura Tahun Anggaran 2026. Penetapan itu berlangsung dalam sidang paripurna keempat yang berlangsung akhir pekan kemarin setelah seluruh fraksi menyampaikan pendapat akhir terhadap rancangan perubahan anggaran tersebut. Ketua DPR Kota Jayapura, Teos Ayomi, menyampaikan apresiasi sekaligus berharap pelaksanaan fungsi Dewan dalam penganggaran, legislasi, dan pengawasan tetap dijalankan dalam proses perencanaan pembangunan Kota Jayapura.
5: Dengan melihat kondisi struktur perubahan APBD Kota Jayapura tahun anggaran 2026 tersebut, tentu dapat menggambarkan bahwa pemerintah Kota Jayapura sampai saat ini masih sangat memiliki ketergantungan yang tinggi dalam pembiayaan yang bersumber dari pemerintah pusat. Kedua, sejumlah catatan dan rekomendasi yang disampaikan oleh alat-alat kelengkapan Dewan, baik Badan Anggaran Dewan, gabungan komisi-komisi Dewan, dan fraksi-fraksi Dewan, merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keputusan dan penetapan Perda Perubahan APBD Kota Jayapura tahun anggaran 2026. Karena itu diharapkan menjadi perhatian dan dapat ditindaklanjuti oleh pihak eksekutif. Ketiga, adanya konsistensi dalam implementasi program dan kegiatan maupun penyerapan anggaran oleh setiap OPD di lingkungan pemerintah Kota Jayapura agar dapat dipacu secara optimal mengingat waktu tinggal 2 bulan dalam tahun anggaran 2026 ini.
4: Sementara Wali Kota Jayapura, Abisai Rolo, berharap APBD perubahan yang telah ditetapkan ini dapat digunakan dengan penuh tanggung jawab untuk pelayanan sehingga bermanfaat langsung kepada masyarakat Kota Jayapura.
6: Realisasi anggaran tahun ini, baik induk maupun yang perubahan, itu semua saya berharap kepada OPD-OPD kita semua untuk dapat bekerja dengan baik, lancar, kemudian jangan sampai ada yang terlambat, ada yang tidak dikerjakan karena kita mengejar 3 bulan itu waktu yang tidak begitu lama. Sehingga seluruh pekerjaan yang akan diselesaikan pada tahun 2026 ini saya harap berakhir pada tahun 2026, bulan Desember, tanggal 15 harus selesai itu.
7: Ada peningkatan PAD dalam?
6: Peningkatan PAD ada, ya. Jadi kita ada peningkatan PAD. Dan untuk ke depan saya berharap kepada seluruh, baik itu OPD kolektor maupun Bapenda, itu terus mengecot dengan baik untuk PAD Kota Jayapura pada tahun-tahun yang akan datang.
4: Diketahui dalam APBD perubahan tersebut, pendapatan daerah mengalami peningkatan sebesar Rp1,52 triliun atau naik sebesar 78,2 miliar, sedangkan belanja daerah juga mengalami peningkatan yang sama, Rp83,12 miliar. Nalik Saulia melaporkan.
0: Polres Siapen salurkan seragam sekolah dan sembako sambut hari ulang tahun Lantas ke-71. Berikut laporannya dari Serui bersama Agus Tanawani.
8: Polres Kepulauan Yapen menggelar bakti sosial di Kampung Seruan Duri 2, Distrik Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen, Senin 21 September 2026. Kegiatan tersebut berupa pembagian seragam sekolah bagi siswa SD YPKI Fata Seruan Duri dan sembako kepada sejumlah mama Papua. Kegiatan tersebut dipimpin Kapolres Kepulauan Yapen, AKBP Diarit Vele SIK, didampingi Kasat Lantas Ibtu Novita Fonataba bersama jajaran dalam rangka menyambut hari ulang tahun lalu lintas Bayangkara ke-71 yang diperingati setiap 22 September. Kapolres Kepulauan Yapen, AKBP Diarit Vele mengatakan, bakti sosial tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat sekali sekaligus bagian dari rangkaian kegiatan memperingati HUT Lantas ke-71 tahun 2026.
9: Pada hari ini tanggal 21 September kami dalam rangka HUT Lalu Lintas dan ke-71 kami melaksanakan kegiatan bakti sosial di Kampung Seruan Duri, salah satunya yaitu memberikan bantuan seragam kepada anak-anak di SD Evata Seruan Duri. Kemudian juga pemberian sembako pada ibu-ibu rumah tangga di Kampung Seruan Duri, dan juga pemberian yasi kepada anak-anak TK. Semoga kami harapkan bermanfaat bagi semua yang menerima. Kami juga mengajak seluruh warga Kampung Seruan Duri untuk tertib berlalu lintas.
8: Sementara itu, Kepala Sekolah SD YPKI Fata Seruan Duri, Susan C. Adedikam, SPD, MPD, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Polres Kepulauan Yapen atas kepedulian yang diberikan kepada para siswa. Ia berharap bantuan tersebut dapat memberikan manfaat bagi siswa sekaligus menjadi bentuk dukungan terhadap proses pendidikan di sekolah.
10: Sama keluarga SD Seruan Duri mengucapkan banyak terima kasih kepada Kapolres Kepulauan Yapen dalam kunjungannya ke sekolah kami SD YPKI Fata Seruan Duri.
8: Selain memberikan bantuan, Kapolres bersama Kasat Lantas juga menyempatkan diri mengunjungi aktivitas pendidikan di PAUD Oikumene yang berada di Kampung Seruan Duri. Bakti sosial tersebut juga mendapat respon positif dari masyarakat penerima bantuan sembako. Salah seorang mama penerima bantuan menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepedulian Polres Kepulauan Yapen yang telah hadir hadir dan berbagi bersama masyarakat di Kampung Sarwandori 2. Sementara itu, Kasat Lantas Polres Kepulauan Yapen, Ibtu Novita Fonataba mengatakan, rangkaian kegiatan menyambut HUT Lantas ke-71 telah dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan. Selain bakti sosial di Kampung Sarwandori, jajaran Satlantas Polres Kepulauan Yapen juga melaksanakan bakti kesehatan berupa donor darah. Ibtu Novita Fonataba menambahkan seluruh rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari semangat HUT Lantas ke-71 dengan tema Polantas Presisi Mengabdi untuk Negeri, mewujudkan lalu lintas yang aman, tertib, dan berkeselamatan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Agus Tanawani melaporkan.
0: DPRK Bovendigul respon positif dan menerima aspirasi pemekaran calon Kabupaten Aukomkor. Berikut laporan Thomas Yamlean dari Bovendigul.
11: Penyampaian aspirasi masyarakat dari tiga suku besar Auyu, Kombay, Korway yang tergabung dalam perjuangan pemekaran calon Kabupaten Aukomkor mendapat respon positif dari DPRK Bovendigul. Aspirasi tersebut disampaikan dalam rangka mendorong pembentukan daerah otonomi baru di Provinsi Papua Selatan melalui pemekaran calon Kabupaten Aukomkor. Wakil Ketua 1 DPRK Bovendigul Oral Brunner Leleng mengatakan DPRK menerima aspirasi yang disampaikan masyarakat dan akan menindaklanjutinya sesuai mekanisme yang berlaku. Menurutnya DPRK memberikan respon positif karena penyampaian aspirasi berlangsung aman, tertib, dan damai. Kondisi tersebut, kata Oral, menunjukkan keseriusan masyarakat dalam memperjuangkan pembentukan calon Kabupaten Aukomkor.
12: Kabupaten Rencana Pemekaran Kabupaten Baru kita, Auyu, Kombay, Korway. Ya, kami atas nama DPRK sebagai unsur pimpinan, kami menerima dan kami akan menindaklanjuti. Tapi di luar daripada tugas kami untuk menindaklanjuti itu, ini ada satu pemahaman yang cukup baik, ya, satu pemikiran yang sangat positif dari masyarakat kita di sebelah tiga suku besar di sana. Mereka tidak datang dengan cara yang kayak orang berpikir untuk melakukan hal-hal yang negatif, tapi mereka datang dengan cara berpikir yang sudah positif. Dalam arti mereka sudah menghitung itu bagaimana mereka ingin mereka berdiri sendiri dengan kemampuan mereka sendiri di wilayah Digul sebelah.
11: Perwakilan tim pemekaran Aukomkor, Yokobus Waremba, mengatakan pemekaran kabupaten dinilai menjadi salah satu upaya guna mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Aukomkor. Menurutnya, meski Indonesia telah merdeka selama 81 tahun, masyarakat di wilayah Aukomkor dinilai belum sepenuhnya merasakan kemerdekaan dalam bidang pembangunan.
13: Saya mewakili tim pemekaran kabupaten yang daerah-daerah baru di wilayah Dapil Sebelah dengan 8 distrik yang ada di Sebelah itu, Auyu, Kombay, Korway, Wanggom, terus Wambon saya yang ada di Manggelom. Kami ini bisa tahu baca tulis hanya karena Injil Tuhan. Maka setelah mulai pemekaran di ketika muncul orang Papua ingin merdeka, terus muncul Jakarta kasih otonomi khusus 2003 itu pemekaran. Nah, 21 terus pemekaran Bovendigul mulai berlangsung dan kami rasa bahwa sudah 81 tahun negara Republik Indonesia ini merdeka. Tapi kemerdekaan pembangunannya kami untuk wilayah di sebelah kami tidak rasakan. Kami tidak merdeka, mudah capekan seperti itu. Merdeka dalam hal pembangunan.
11: Lebih lanjut, Oral mengatakan masyarakat yang tergabung dalam perjuangan Aukomkor telah menyatakan tekad untuk membentuk daerah otonomi baru di wilayah Digul bagian sebelah. Ia pun menegaskan DPRK Bovendigul akan mendorong aspirasi tersebut kepada pemerintah Kabupaten Bovendigul, pemerintah Provinsi Papua Selatan, hingga pemerintah pusat, agar aspirasi pemekaran calon Kabupaten Aukomkor dapat diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Thomas Yamlan melaporkan.
0: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 Serui dan Pro 1 seluruh Korwil Nusantara 1 Papua. DPD IWAPI Papua Selatan perkuat sinergi dengan pemerintah untuk mendorong ekonomi perempuan. Berikut laporan Dwi Juniarti dari Merauke.
14: Ketua Umum Dewan Pengurus Daerah Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia DPD IWAPI Papua Selatan, Fani Tresia Hetaria mengatakan, Rakerda pertama bukan sekedar agenda organisasi, tetapi menjadi forum untuk merumuskan arah kebijakan dan program kerja yang lebih terarah, terukur, serta memberikan manfaat nyata bagi perempuan pengusaha dan masyarakat. Menurutnya, perempuan memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi, tidak hanya sebagai bagian dari keluarga, tetapi juga sebagai pelaku usaha, pencipta lapangan kerja, penggerak ekonomi lokal, serta mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, IWAPI Papua Selatan berkomitmen memperkuat kapasitas dan keterampilan perempuan sekaligus membuka akses yang lebih luas terhadap permodalan, pemasaran, teknologi, dan jaringan kemitraan. Ia juga mengajak seluruh pengurus DPD dan DPC IWAPI yang telah dikukuhkan dan dilantik untuk menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, keikhlasan, dan semangat kebersamaan.
15: Menjadi bagian dari gerakan transformasi tersebut melalui pelatihan digitalisasi usaha, pendampingan UMKM perempuan, promosi produk-produk global, serta pengembangan kemitraan dengan berbagai pihak. Dengan demikian, perempuan Papua Selatan tidak hanya menjadi penonton dalam perkembangan ekonomi digital, tetapi juga menjadi pelaku utama yang mampu menciptakan peluang dan memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah. IWAPI sebagai mitra strategi pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Saya percaya dengan semangat kebersamaan dan kerja nyata, perempuan Papua Selatan mampu menjadi bagian penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.
14: Dengan semangat kebersamaan dan kerja nyata, IWAPI Papua Selatan diharapkan mampu menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, sekaligus mendorong perempuan Papua Selatan berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia DPP IWAPI, Insinyur Diah Anita Trihapsari MBA menegaskan, komitmen organisasi dalam memperkuat pemberdayaan ekonomi perempuan khususnya melalui pengembangan ekonomi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ia mengatakan IWAPI saat ini telah memiliki lebih dari 40.000 anggota perempuan pengusaha di Indonesia dengan sekitar 98% diantaranya bergerak di sektor UMKM. Menurutnya, pemberdayaan ekonomi perempuan menjadi fokus utama IWAPI dalam menjalankan berbagai program organisasi.
16: Kami beranggotakan seluruh Indonesia lebih dari 40.000 perempuan pengusaha. 98%-nya adalah UMKM, 2%-nya pengusaha-pengusaha yang besar. Karena kami fokus kepada pemberdayaan ekonomi perempuan, jadi fokus itu aja tuh Pak, kita pakai kacamata kuda, sekali-sekali ada sosial, sekali-sekali ada yang lainnya. Tapi memang kami fokus. Nah, 51 tahun ini kita sudah menjadi mitra pemerintah. Oleh sebab itu, kami Pak ditunjuk oleh pemerintah, diberi kepercayaan menjadi focal point dari AWEN, Asian Women Entrepreneur Network, yang dibentuk oleh negara ASEAN, ya, tapi khusus untuk perempuan pengusahanya. Sehingga kami memimpin perempuan-perempuan pengusaha di 10 negara tersebut.
14: Ketua Umum DPP IWAPI berharap berbagai program tersebut dapat dimanfaatkan oleh pengurus dan anggota IWAPI Papua Selatan untuk meningkatkan kapasitas, memperluas jaringan usaha, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia juga mengajak pengurus IWAPI Papua Selatan untuk terus membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah, kelompok tani, dunia usaha, dan berbagai pihak lainnya dalam mengembangkan potensi ekonomi perempuan di wilayah Papua Selatan. Dwi Juniarti melaporkan.
0: TK Pertiwi 4 Serui kolaborasi dengan Dukcapil layani dokumen kependudukan. Berikut laporan Agus Tanawani dari Serui.
8: TK Pertiwi 4 Serui tidak hanya berperan sebagai tempat pendidikan anak usia dini, tetapi juga menunjukkan kepedulian terhadap pemenuhan dokumen kependudukan bagi peserta didiknya. Kepedulian tersebut diwujudkan melalui kolaborasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kabupaten Kepulauan Yapen dengan menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan langsung di lingkungan sekolah. Pelayanan menyasar peserta didik yang belum memiliki dokumen kependudukan seperti Kartu Identitas Anak atau KIA, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, hingga aktivasi Identitas Kependudukan Digital atau IKD bagi para guru dan orang tua. Kepala TK Pertiwi 4 Serui Astri Rosita Sarbini menyampaikan apresiasi kepada Kepala Dinas Dukcapil Yapen beserta jajaran yang telah bersinergi dan turun langsung memberikan pelayanan kepada peserta didik.
17: Dukcapil Yapen, terima kasih banyak kerjasamanya dengan TK Pertiwi 4 Serui. Hari ini penyerahan Kartu KIA, Akte Kelahiran, dan KK untuk Dukcapil Yapen, satu kata, of the best.
8: Sementara itu, Ketua Komite TK Pertiwi 4 Serui Edino Camudumi mengapresiasi pelayanan Dukcapil yang membantu orang tua dan pihak sekolah dalam mendapatkan kartu identitas anak. Ia juga mengapresiasi langkah Kepala TK Pertiwi 4 Serui yang dinilai membantu orang tua mengurus dokumen kependudukan anak tanpa harus datang langsung ke kantor Dukcapil.
18: Kegiatan pendataan sebagai sebuah proses untuk seorang anak, khususnya siswa-siswi di TK Pertiwi 4 Serui, yang mana kerjasama sekolah, komite, dan pihak pemerintah, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan, ini merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh warga negara, terutama anak-anak yang juga berada di bawah usia 17 tahun. Nah, apa sebenarnya maksud daripada kita himbau orang tua murid untuk segera membuat KIA bagi anak-anaknya, terutama yang bersekolah di PAUD dan TK Pertiwi 4 Serui.
8: Menurutnya, kepala sekolah dituntut untuk terus kreatif dan inovatif dalam menjalankan roda pendidikan, termasuk membangun kolaborasi pelayanan bagi peserta didik meski di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Kolaborasi sekolah, orang tua, dan Dukcapil ini diharapkan dapat memastikan setiap anak memiliki dokumen kependudukan yang lengkap, sekaligus mendukung tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Agus Tanawani melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Papua inventarisasi 10 objek pemajuan kebudayaan di Kampung Urfu. Berikut laporan Tri Rian dari Biak.
19: Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menggelar forum diskusi atau temu bicara kampung untuk memetakan kondisi terkini 10 objek pemajuan kebudayaan sekaligus menggali keberadaan bahasa ibu di Kampung Urfu, Distrik Yedidori, Kabupaten Biak Numfor. Kegiatan tersebut berlangsung pada Jumat 18 September 2020 tersebut melibatkan sekitar 80 peserta terdiri dari pemerintah kampung, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, perwakilan perempuan, pemuda masyarakat Kampung Urfu, serta tim pelaksana dari Pemerintah Provinsi Papua dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor. Forum tersebut diarahkan untuk mengumpulkan data otentik mengenai kosakata, dialek, sastra lisan, dan tradisi tutur yang masih hidup di tengah masyarakat. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua, Josephine C. Wandosa, saat membacakan sambutan Gubernur Papua mengatakan, kebudayaan tidak hanya menjadi peninggalan masa lalu, tetapi merupakan identitas dan harga diri masyarakat yang perlu dijaga di tengah perubahan dan masuknya budaya dari luar. Menurutnya, pemetaan budaya ini penting dilakukan agar berbagai kekayaan budaya yang masih hidup di tengah masyarakat dapat dicatat, dijaga, dan tidak hilang akibat perkembangan pembangunan maupun perubahan sosial.
20: Kegiatan ini cukup strategis dan penting. Alasan pertama yang melatar belakangi bahwa yang pertama kenapa kita memilih Biak. Biak adalah salah satu kabupaten yang untuk seluruh tanah Papua termasuk posisi strategis. Dia menjadi tempat transit, kabupaten transit untuk menjangkau seluruh tanah Papua. Baik di Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, semua boleh melewati. Lalu yang kedua, dia menjadi pilihan Republik Indonesia ini pemerintah untuk beberapa pangkalan-pangkalan strategis untuk ada di Biak. Nah, artinya bahwa semua ini menjadi dampak terhadap situasi budaya dan adat istiadat yang ada di Biak, di masyarakat Biak. Maka kemudian akan banyak sekali terjadi perubahan yang akan ikut mengikis habis kebudayaan atau adat istiadat yang hidup bersama dengan masyarakat dia. Maka kegiatan hari ini adalah temu bicara juga yang kita berharap akan mendapat masukan-masukan. Apakah ada 10 apa namanya yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang perlindungan terhadap tentang
19: kegiatan tersebut salah satunya berfokus pada keberadaan bahasa ibu, khususnya bahasa Biak serta penggunaannya di tengah masyarakat dari lingkungan keluarga hingga komunitas. Sementara itu, Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Rudolf Yap, menjelaskan bahwa pemetaan penggunaan bahasa ibu ini penting dilakukan untuk mengetahui keberlangsungannya sekaligus mengantisipasi ancaman kepunahan bahasa daerah.
2: Masyarakat Kampung Murfu yaitu temu bicara terkait dengan 10 objek kemajuan budaya yang diatur di dalam Undang-Undang 5 tahun 2017. Apakah di tengah-tengah masyarakat Kampung Murfu masih ada 10 objek kemajuan itu? Salah satu di antaranya adalah tentang bahasa. Sehingga di hari ini kami akan menyampaikan materi tentang bahasa ibu yang ada di tengah-tengah Kampung Murfu, yaitu bahasa Biak sendiri. Kita akan melihat apakah perkembangan bahasa ibu ini masih ada atau terus digunakan di tengah-tengah, mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat, sampai di tingkat komunitas yang lain.
19: Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kampung Murfu dan Kepala Distrik Yedidori Kabupaten Biak Numfor. Dan melalui kegiatan ini, pemerintah mendorong lahirnya rekomendasi untuk perlindungan dan pelestarian bahasa ibu, sekaligus meningkatkan kesadaran generasi muda mengenai pentingnya menjaga dan mewariskan bahasa Biak kepada generasi mendatang. Tri Rian melaporkan.
0: Bintang Radio RRI Nabire 2026, Talenta Muda Siap Harumkan Papua Tengah. Berikut Nur Febriana melaporkan dari Nabire.
21: Bintang Radio RRI Nabire 2026 resmi berakhir setelah putaran kedua digelar di Aula LPP RRI Nabire, Sabtu 19 September 2026. Kompetisi sebelumnya telah dimulai melalui putaran pertama pada 7 September 2026. Dari kategori putri, Janet Angelina Mori Tatontos meraih terbaik satu, disusul Della Agustin Sianturi sebagai terbaik dua, dan Vanessa Louis Celine Patiran sebagai terbaik tiga. Sementara kategori putra, Jensen Jusi Kakiai menjadi terbaik satu, Ohar Ariwei terbaik dua, dan Muhammad Syarif Letsoin terbaik tiga. Kepala LPP RRI Nabire Surya Estali berharap para juara agar tidak cepat puas, terus berlatih dan mampu membawa nama Papua Tengah ke tingkat nasional.
22: Harapan saya kepada mereka yang juara Bintang Radio tahun ini, bukan hanya bahwa Bintang Radio itu punya suara yang bagus saja sampai dia juara, tapi tentunya dia memiliki karakter, dia rendah hati, dan kemudian dia juga terus berlatih dan jangan cepat puas. Dan tentunya harapan saya bahwa yang juara di RRI Nabire ini dari Papua Tengah ini bisa bertanding lagi, bisa lolos seleksi lagi di tingkat Korwil, sehingga bisa membawa nama Papua Tengah ini ke tingkat nasional di Bintang Radio tingkat nasional.
21: Sementara itu, juara terbaik satu putra Jensen Jusi Kakiai dan terbaik satu putri Janet Angelina Mori Tantontos mengungkapkan rasa syukur atas capaian yang diraih. Keduanya juga menyampaikan pesan agar generasi muda yang memiliki bakat tidak berhenti berlatih dan berani menunjukkan kemampuan.
23: Kalau untuk kesan yang pertama sih senang sekali karena ini untuk yang pertama kali saya ikut Bintang Radio. Untuk teman-teman yang baru mau ikut, harus tetap semangat, tetap latihan, sehingga apapun yang kita latihkan itu, pasti kita bisa tampilkan dengan baik. Semangat.
24: Untuk saya, kesan sangat senang, sudah pasti. Ini kedua kalinya saya mengikuti Bintang Radio. Puji Tuhan, dua-duanya dikasih juara dan dikasih kepercayaan untuk Tuhan. Dan menang ataupun kalah, percaya kalian sudah kasih yang terbaik dan kalianlah bintang sesungguhnya.
21: Selain melalui Bintang Radio, RRI Nabire juga menegaskan komitmennya untuk terus menyediakan ruang bagi generasi muda, khususnya anak-anak muda si Papua dalam mengembangkan minat dan kemampuan di bidang seni dan musik. Melalui program A2, RRI Nabire membuka ruang bagi anak muda untuk mengekspresikan hobi, menunjukkan kemampuan, menambah wawasan, serta berkumpul bersama komunitas dalam berbagai program siaran. Dengan berakhirnya Bintang Radio RRI Nabire 2026, para juara diharapkan dapat terus mengasah kemampuan dan menjadikan pengalaman kompetisi sebagai langkah untuk berkembang serta membawa nama Papua Tengah ke panggung yang lebih luas. Dari Nabire, Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
0: Sekian Warta Berita Gema Papua Produksi RRI Serui. Saya Anggra Rani Wapai, bersama seluruh kru kerja yang bertugas, mohon pamit, selamat malam, dan sampai jumpa.
1: Setelah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan anak.
1: Baik, saudara pendengar di mana saat ini Anda berada. Di bagian tadi kita telah menyimak Warta Berita Kema Papua, Korwil 1 dari RRI Serui. Baik, pendengar, selanjutnya kita akan ikuti bersama seperti yang sudah saya utarakan bahwa kita akan ikuti mimbar Protestan, Kristen Protestan malam ini dengan judul Jangan Takut yang diambil dari Kitab Suci Yesaya 41 ayat 10 disampaikan oleh hambanya Ibu Pendeta Martiana Titin Matekupan STH dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerom.
0: Anak umat Kristen yang tersebar di kota, di desa, di balik gunung-gunung, lembah-lembah, di tepi-tepian sungai, di kampung-kampung, di pantai, di pulau-pulau, dan dimanapun pendengar RRI berada. Puji Tuhan, kita dapat berjumpa melalui siaran Radio Republik Indonesia. Saya berdoa dan selalu berharap semua pendengar dalam keadaan sehat dan selalu dipenuhi damai sejahtera Allah. Untuk mengawali siaran ini, saya mengundang kita sekalian untuk berdoa, meminta tuntunan Allah. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu di dalam hidup kami. Pada saat ini, oleh perkenanan-Mu, kami masih diberi kesempatan untuk dapat membaca, merenungkan firman-Mu melalui siaran Radio Republik Indonesia Jayapura. Kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu dengan hikmat dan pengwahyuan-Mu, agar apa yang merupakan isi hati-Mu dapat disampaikan dengan jelas dan dimengerti oleh semua pendengar. Maria Roh Kudus turut berkarya dalam hidup kami, baik hamba-Mu dan para pendengar siaran RRI, agar lewat kebenaran firman Allah, kami diubahkan menjadi serupa dengan karakter Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menyambut firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, perkenalkan nama saya Marliana Titin Matakupan. Saya penyuluh agama Kristen di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerom. Firman Tuhan saat ini diambil dari Yesaya 41 ayat 10 dengan tema Jangan Takut. Mari kita baca bersama-sama Yesaya 41 ayat 10. Demikian bunyi firman Allah. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Para pendengar RRI yang Tuhan Yesus kasihi, rasa takut secara manusiawi dialami oleh kita semua. Tetapi apakah rasa takut itu sudah mengusik atau mengganggu kehidupan kita? Apa rasa takut yang kita rasakan hari-hari ini? Mungkin ada yang merasa ketakutan akan kehidupan, jodoh atau pasangan, ekonomi atau juga ketakutan akan masa depan. Rasa takut itu seringkali tanpa kita sadari sangat menguasai hati dan pikiran kita. Dari firman Allah yang sudah kita baca, Kitab Yesaya sering disebut sebagai kitab penghiburan. Bagian ini ditulis untuk menubuatkan dan merespon masa depan umat yang akan mengalami penderitaan dan penawanan akibat ketidaksetiaan mereka. Umat Israel merasa kecil hati, takut, dan bimbang menghadapi masa depan yang gelap di negeri orang asing, yaitu Babel. Jauh dari Yerusalem, merasa ketidakpastian hidup, namun firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk melampaui rasa takut itu. Yesus juga pernah merasa takut, tetapi tidak dikuasai oleh rasa takut itu. Mengapa kita tidak boleh takut? Yang pertama, karena Tuhan sendiri yang bersama kita. Janji Allah Tuhan menyertai kita. Jadi kita tidak takut bukan karena masalah sudah selesai atau sudah ada jalan keluar, tapi karena penyertaan Tuhan selalu ada bersama kita. Dalam Mazmur 56 ayat 12 berkata demikian, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Harusnya kita percaya, Ia selalu menyertai kita. Yang kedua, kekuatan Tuhan lebih besar dari segala sesuatu. Dalam Yeremia 32 ayat 27 berbunyi, sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk, Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Artinya kuasa Allah tak terbatas. Tuhan menegaskan bahwa dirinya adalah pencipta dan penguasa atas semua makhluk hidup. Tidak ada yang mustahil. Segala perkara yang tampak sulit atau mustahil bagi manusia sangat mungkin diselesaikan oleh kuasa Tuhan. Yang ketiga, Tuhan mengetahui keperluanmu. Dalam Matius 6 ayat 25 hingga ayat 34, di situ perikop tentang hal kekhawatiran, di mana Yesus mengajar agar pengikutnya tidak cemas berlebihan mengenai kebutuhan hidup sehari-hari seperti makanan, minuman, dan pakaian. Manusia jauh lebih berharga daripada burung di langit dan bunga di ladang yang semuanya dipelihara oleh Bapa di sorga. Pendengar RRI yang saya kasihi dalam kasih Kristus, untuk mengatasi rasa takut kita, yang harus kita lakukan adalah pertama, kenali sumber ketakutanmu. Ungkapkan kepada Tuhan melalui doamu berdasarkan kebenaran firman Allah. Dalam Ibrani 13 ayat 5, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah yang telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jika ketakutanmu karena ditinggal kekasih hati, dan ada banyak lagi ayat firman Allah yang akan menguatkan kita saat kita takut. Yang kedua, ganti takut dengan iman. Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran berdasarkan firman Allah. Maka perkatakanlah ayat firman Allah. Dalam Mazmur 23 ayat 1, Mazmur 27 ayat 1, dan selalu menjadi ayat yang sering juga saya perkatakan, Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yang ketiga, bergeraklah meskipun takut. Iman bukan berarti tidak takut. Iman adalah keputusan untuk bergerak meskipun kita takut. Saya akan tutup renungan kita dengan sebuah kesaksian dari seorang gembala yang bertugas di pedalaman yang daerahnya terkenal rawan pelecehan, perkelahian, dan lain sebagainya. Seringkali ketika pulang penggembalaan atau pelayanan, sering juga terkena sweeping malam dan sering ditegur oleh aparat yang bertugas. Ibu punya nyawa seref ya. Ibu tidak takut ya, sudah malam jalan sendiri.

temui. Sampai detik ini, penyertaan Tuhan sempurna adanya. Tuhan yang sama pasti juga memberikan jaminan kepada semua pendengar RRI dimanapun berada. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Engkau berkata, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Ampuni kami kalau kami masih takut dan masih kurang percaya. Saat ini kami serahkan segala kekhawatiran, ketakutan kami kepada-Mu Tuhan. Yesus, kami percaya bersama dengan-Mu masa depan kami gilang gemilang dan selalu ada kesaksian yang hidup untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam kesempatan ini juga kami berdoa bagi semua pegawai RRI, baik pimpinan, semua staf yang ada. Kiranya kasih-Mu selalu tercurah bagi mereka, sehingga mereka tetap kuat, sehat, dan selalu dipenuhi hikmat Allah. Sehingga RRI dapat memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Melalui penyelenggaran penyiaran RRI dapat menjangkau seluruh wilayah negara kesatuan RRI, membuka wawasan, menambah ilmu, dan mengubah umat-Mu dari hari ke hari semakin baik. Akhir doa hamba-Mu, kasih karunia Allah, Bapa, dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, selalu menyertai kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak umat Kristen dimanapun berada, terima kasih sudah mendengar siaran RRI Jayapura. Sampai berjumpa kembali di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.

Baik, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada? Demikian tadi kita telah ikuti bersama mimbar Kristen Protestan dengan judul Jangan Takut yang terambil dari kitab Yesaya 41, kitab suci Yesaya 41 ayat 10. Sudah disampaikan oleh hambanya Ibu Pendeta Marliana Titin Matakupan STH dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Keron. Baik pendengar, sudah 51 menit lepas dari pukul 19, ada beberapa tembang-tembang religi Kristiani yang akan menemani suasana malam Anda hingga nanti kita jelang pukul 20 waktu Indonesia Timur. Dan nanti di pukul 20 waktu Indonesia Timur, saya ajak pendengar, kita akan sama-sama dalam obrolan malam hingga nanti kita jelang pukul 1. Baik, selamat malam saja untuk semua, dan tentunya untuk Anda yang di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, ya, karena hujan sudah mengguyur dari sore hari, ya, Anda berhati-hati saja dalam perjalanan Anda. Kalau Anda tengah menuju ke tempat satu tempat untuk Anda menghadiri pertemuan ataupun mengikuti makan malam bersama.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Saudara pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Jayapura. Kanal informasi inspirasi. Selepas kita sudah menyimak mimbar Kristen Protestan di edisi hari ini, hari Senin 21 September 2026. Baik pendengar, tentunya dalam program obrolan malam, saya ajak pendengar kita sama-sama dalam obrolan malam. Untuk Anda yang mau ikutan, silakan di 0975363866. Nah pendengar, puji Tuhan, kita di Jayapura ya, begitu di kota-kota lain tidak ada hujan yang turun selama 4 bulan seperti di Kalimantan, di Biak kabut, dan kota di Manokwari 2 bulan tidak hujan. Tapi kita bersyukur di kota Jayapura ya, sepanjang tahun hujan, walaupun hujan tidak setiap hari, tapi kita bisa menikmati hujan di sepanjang tahun ini.

0: sekarang.
1: Semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Perdana masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi. Ada beberapa teman-teman yang sudah dihadirkan menemani suasana malam Anda yang dingin di kota Jayapura dan sekitarnya yang diguyur hujan. Baik, 53 menit lepas dari pukul 20, pendengar, nanti tepat di pukul 21 kita akan menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional.

Baik, saudara pendengar di mana saat ini berada, demikian serangkaian tembang-tembang hiburan yang sudah dihadirkan dalam ruang obrolan malam edisi Senin 21 September 2026. Baik pendengar, selanjutnya kita akan sama-sama menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria.
0: Menteri Keuangan meminta Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai untuk meningkatkan kinerjanya. DPR RI merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria. ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 21 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada dua institusi yang sedang menjadi sorotan masyarakat, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, untuk dapat lebih meningkatkan kinerjanya. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian.
3: Saat pelantikan Indonesia. Pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada jajaran Direktorat Jenderal Pajak DJP dan Direktorat Jenderal Bea Cukai DJBC. Pada jajaran pejabat pajak, Menkyu mengatakan Dirjen Pajak harus mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan membangun sistem perpajakan serta memberikan kontribusi kepada perekonomian.
1: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan menerjemahkannya menjadi keputusan yang tepat. Target penerimaan sangat penting, dan kita penting untuk membangun sistem perpajakan yang kredibel, adil, dan mampu menopang keuangan negara secara berkelanjutan.
3: Sedangkan pada Bea Cukai, Menkyu Suhasil mengatakan jajaran Bea Cukai harus mempertajam pengawasannya dan harus dapat membaca pola sehingga tidak hanya menangkap saat terjadi kasus pelanggaran.
1: Untuk para pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, saya meminta agar pengawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai menjadi semakin tajam, berbasis risiko, mampu membaca pola, bukan hanya menindak setelah pelanggaran terjadi. Jadi harus mulai dari awal, dari hulunya, dari kegiatan ekonominya diperhatikan, dan karena itu kita mengurangi nantinya kegiatan-kegiatan ilegal yang tidak perlu.
3: Mencermati perombakan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, ekonom dari Center of Economic and Law Studies Celios, Nailul Huda mengatakan, perombakan pejabat atau pegawai merupakan hal biasa di institusi pemerintahan. Namun menjadi momen penting bagi Kementerian Keuangan, terutama institusi pajak dan bea cukai, agar lebih dipercaya oleh masyarakat dengan memperbaiki layanannya, bukan hanya capaian angka penerimaan pajak dan bea cukai semata.
4: Masyarakat tuh nggak melihat dari capaian di dalam APBN ataupun realisasi APBN, tapi di dalam bagaimana mereka melakukan tugasnya yang memang itu ya bisa kita bilang tidak merugikan masyarakat lebih besar lah gitu. Mereka bahkan harusnya juga mempermudah urusan dari masyarakat. Sekarang yang jadi adalah masyarakat mempunyai persepsi mereka dipersulit dengan adanya dua institusi tersebut, baik bea cukai ataupun perpajakan.
3: Dalam pelantikan pejabat Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara juga mengingatkan jajarannya bahwa tugas Kementerian Keuangan pada akhirnya adalah memastikan bahwa setiap rupiah uang negara memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Panja Badan Legislasi DPR merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria yang masuk pembicaraan tingkat kedua di rapat paripurna DPR. Zahrotin Aljannah melaporkan.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni
5: Panitia Kerja RUU Pengaturan Reforma Agraria, Badan Legislasi DPR RI telah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama pada hari ini. RUU tersebut terdiri dari 14 bab dan 53 pasal setelah seluruh daftar inventarisasi masalah pemerintah dibahas. Ketua Panja RUU Pengaturan Reforma Agraria, Iman Syukri mengatakan, pembahasan menghasilkan sejumlah kesepakatan penting. Dari 596 daftar inventarisasi masalah pemerintah, sebagian mengalami perubahan, dihapus, atau mendapat tambahan substansi. Panja menyepakati aturan mengenai hak rakyat atas tanah, peta jalan reforma agraria, serta lokasi prioritas reforma agraria.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria. Kepedulian DPR dan pemerintah tersebut ditunjukkan dengan keseriusan DPR dan pemerintah menyelesaikan DIM dengan membahasnya secara intensif dengan tetap menjalankan asas transparansi dan selalu terbuka menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat. Dalam rapat panjang berlangsung perdebatan yang konstruktif sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan kesepakatan rumusan norma yang diharapkan mampu menjadi solusi dalam menghadapi permasalahan dan konflik terkait penyelenggaraan reforma agraria.
5: Sementara itu, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menilai RUU ini penting untuk memperkuat penyelesaian konflik dan kepastian hukum pertanahan. Menurutnya, regulasi tersebut juga diarahkan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, serta memperkuat pemulihan hak masyarakat.
6: Melalui RUU ini, penyelenggaraan reforma agraria dirancang menjadi lebih terencana, terukur, transparan, dan partisipatif. Masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam penyelesaian konflik agraria, pemulihan hak, redistribusi kerja tanah, dan pemberdayaan. RUU ini juga memperkuat mekanisme pengawasan, monitoring, evaluasi, serta pelaporan untuk memastikan bahwa pelaksanaan reforma agraria dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
5: Setelah pembahasan tingkat pertama rampung, seluruh fraksi DPR RI menyepakati RUU tersebut untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat kedua. Pengambilan keputusan dijadwalkan dalam rapat paripurna DPR RI pada esok hari, Selasa 22 September 2026, untuk disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sudah 5 hari Bandara Cilikriwut Palangkaraya tidak beroperasi karena kendala jarak pandang akibat kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
7: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal.
8: Sudah 5 hari ini tidak ada aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya akibat kabut asap, kebakaran hutan dan lahan. General Manager GMPT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan, gangguan penerbangan telah terjadi sejak 17 September 2026 lalu. Menurutnya kondisi tersebut disebabkan jarak pandang di sekitar bandara yang sangat terbatas, yakni 150 meter saja akibat pekatnya kabut asap. Ia menjelaskan kondisi jarak pandang yang sangat rendah menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam menjaga keselamatan penerbangan, sehingga pihaknya sudah menyarankan agar penumpang bisa mengalihkan perjalanan melalui bandara terdekat, seperti Syamsuddinur di Banjarbaru.
7: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal di Bandara Cilikriwut dan sekitarnya, sehingga ini mengurangi jarak pandang dari kapten penerbang bisa naik turun seperti itu. Nah ini faktor kontribusi utama memang saat ini ketika kita kategorikan sebagai force major. Betul, sejak tanggal 17 nih sudah 5 hari kurang lebih jarak pandang, sehingga ini memang masih semuanya harap cemas nih. Yang Palangka menunggu data dari BMKG, Pak, berapa tapornya, berapa jarak pandang, berapa.
8: Sementara itu salah seorang calon penumpang pesawat yang membatalkan penerbangan ke Jakarta pada Senin pagi tadi bernama Rawing Rambang menyebut bahwa karhutlah sudah terlanjur meluas mengakibatkan kabut asap seperti tahun kejadian terparah tahun 1996 dan 2015 terjadi kembali, sehingga yang mampu memadamkan karhutlah saat ini hanyalah hujan yang turun sangat lama dan berhari-hari.
9: Ini kan termasuk parah ini. Sampai 5 hari itu kan luar biasa. Pastilah ini memukul ekonomi kita. Sehingga penerbangan dari Jakarta ke Palangkaraya hampir nggak ada nih. Dari 5 hari udah berapa kali penerbangan, 1 hari kurang lebih 37 berdasarkan laporan. Nah, kalau bayangkan aja dengan penumpang rata-rata 200 orang, udah berapa kita, kerugian kita. Nah, ini dari sisi ekonomi yang mudah.
8: Pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riwut Palangkaraya meminta masyarakat pengguna jasa penerbangan untuk terus memantau informasi terbaru dari maskapai terkait keberangkatan maupun penerbangan akibat kondisi kabut asap. Agajaib Jaksana melaporkan.
0: Sementara itu, helikopter Chinook CH-47 milik Jepang diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah untuk memperkuat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ira Adriani melaporkan.
10: Satu dari tiga helikopter angkut berat Chinook CH-47 milik pasukan bela diri Jepang, Japan Self Defense Forces, pada Minggu pagi sudah bergeser dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah dan sudah tiba di Kabupaten Ketapang pada Senin pagi kemarin. Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di kantor BPBD Kalbar Minggu malam, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui Liaison Officer Chinook CH-47 Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, satu helikopter Jepang Chinook CH-47 pada Senin pagi melakukan cek rute di Bandara Rahadi Usman Ketapang dan pemasangan barcap, kemudian dilanjutkan melakukan cek rute di Desa Kendawangan Kiri dan Desa Pembedilan, Kecamatan Kendawangan.
11: Waterbombing di daerah Ketapang besok dilaksanakan setelah cek rute selesai. Dari cek rute itu dapatkan hasil hotspot mana saja yang kira-kira menjadi prioritas untuk pelaksanaan waterbombing. Kalau di PPBD sendiri menyarankan itu di daerah Pembedilan, Desa Pembedilan.
10: Di tempat yang sama, mitra BNPB perwakilan PT Maxen Sukses Pratama, Abdul Manan mengatakan, pada Minggu malam pukul 18.51 waktu Indonesia Barat, pihaknya telah mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan 208B untuk melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kabupaten Kuburaya dan Sanggau dengan menebar 800 kg natrium klorida atau NaCl.
12: Untuk hari ini kami dari tim OMC PT Maxen Sukses Pratama dengan mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan Papa Kilo Sierra November Golf. Hari ini kami melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kuburaya dan Sanggau.
10: Pesawat Cessna Grand Caravan 208B hanya bisa membawa 800 kg NaCl dikarenakan penerbangannya dilakukan pada malam hari, tentunya tidak bisa membawa bahan semai terlalu banyak. Diharapkan dengan OMC ini bisa mengurangi kondisi kabut asap di Kalimantan Barat. Rino Kartono dan Ira Adriani melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Ahli waris korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 mulai menerima jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Anik Hasana melaporkan.
13: Ahli waris korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 mulai menerima manfaat jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Salah satunya keluarga Nurul Rian Hidayat asal Pamekasan, Madura yang menerima manfaat dengan total sekitar Rp350.425.000. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Irfan Syah Utoh Banja menjelaskan, Nurul Rian merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sejak April 2026 dan bekerja sebagai perawat di KMP Virgo Transport 8. Manfaat yang diterima melalui program JKK, JHT, dan JP tersebut juga mencakup beasiswa pendidikan Rp87 juta rupiah untuk dua anak hingga perguruan tinggi.
14: Seberapa besar manfaat yang kami berikan, sebesar apapun manfaat yang kami berikan, tidak akan bisa menggantikan kehilangan keluarga ya Pak Gunawan. Tapi kami hadir di sini untuk meringankan beban keluarga yang merupakan juga hak dari almarhum. Kami juga menindaklanjuti arahan dari Pak Presiden bahwa hak-hak dari semua korban kecelakaan kapal pintu ini harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan.
13: Gunawan selaku kakak ipar korban mengaku bersyukur atas manfaat jaminan sosial ini. Bahkan ahli waris juga mendapatkan jaminan pensiun sebesar Rp411.000 per bulan.
15: Baik, sebelumnya saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ya, BPJS Ketenagakerjaan yang sudah berkenan untuk hadir di tempat ini. Salah satu bentuk untuk membantu kondisi duka keluarga yang ditinggalkan. Berikut juga beserta dengan penjelasan sedetail-detailnya bahwa almarhum memiliki jaminan-jaminan yang sudah melekat sesuai dengan haknya.
13: BPJS Ketenagakerjaan masih melakukan penelusuran terhadap korban lainnya untuk memastikan status kepesertaan dan manfaat yang menjadi hak masing-masing. Andi Hasana melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan agenda mendengarkan keterangan dari Badan Pengelola Keuangan Haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
16: Pengawas internal maupun eksternal serta biaya petugas penyelenggara ibadah haji pasal 22 dan pasal 27 ini dananya kan berasal dari APBN atau APBD.
17: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansa dan mantan pembantu Staf Teknis Urusan Haji di KJRI Jeddah, Muhammad Lutfi Maki. Dalam kesaksiannya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansa mengatakan dana haji berasal dari jamaah, bukan dana yang berasal dari APBN yang merupakan bagian dari keuangan negara. Menurutnya, dana haji yang disetor jamaah akan dikembalikan pada jamaah saat jamaah menunaikan ibadah haji.
16: Dana titipan jemaah haji merupakan dana yang tidak dicatat dalam APBN. Bapak bisa menjelaskan mengenai hal itu nggak, Pak?
18: Ya, sesuai dengan definisi tadi, Pak, bahwa setoran awal jemaah berasal dari jemaah, tidak berasal dari APBN.
16: Oke, berarti ini yang nantinya dikelola oleh BPKH dan menjadi bagian dari keuangan haji, ya?
18: Iya, betul.
16: Jadi ini bukan masuk definisi yang tadi saya sebutkan, ada dua terminologi, satunya keuangan negara, dia nggak masuk di situ, ya, Pak. Tapi keuangan haji yang Bapak kelola, begitu ya, Pak?
18: Iya.
17: Sementara itu, Melisa Anggraini, kuasa hukum Yakut Khalil Komas, mengatakan tidak ada dana APBN atau kerugian negara yang digunakan dalam kuota haji tambahan. Bahkan dalam raker dengan Komisi 8 DPR RI diputuskan untuk menggunakan APBN, tapi akhirnya dibatalkan.
19: Apakah ini adalah dana kelola BPKH, ini adalah keuangan negara? Nah, ini jelas bahwa tidak pernah ada nilai manfaat yang menggunakan APBN. Bahwa tahun 2019, Komisi 8 menetapkan di dalam raker ketika ada kuota tambahan 10.000 dialokasikan menggunakan APBN. Tapi kemudian raker itu dibatalkan, ya karena bertentangan dengan regulasi, ya sehingga di cover menggunakan dana nilai manfaat, gitu. Nggak, tidak bisa menggunakan APBN.
17: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mengatakan bahwa kuota haji tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi adalah milik negara dan itu menjadi keuangan negara sehingga kerugian yang mencapai Rp622 miliar itu pun merupakan kerugian keuangan negara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan ribu kepala keluarga dari 11 kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan mengalami kesulitan air bersih saat musim kemarau ini. Berikut laporan Kristianto.
20: Kekeringan akibat kemarau panjang semakin meluas di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sebanyak 11 dari 14 kecamatan terdampak dengan sekitar 200 ribu jiwa membutuhkan dukungan air bersih. Kepala BPBD Kabupaten Maros Tuadeng mengatakan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dan diperkirakan masih terjadi hingga awal November 2026. Puncak kemarau diperkirakan berlangsung pada September dan Oktober mendatang. Untuk memenuhi kebutuhan warga, pemerintah Kabupaten Maros melalui BPBD dalam menyalurkan lebih dari 4 juta juta liter air bersih ke wilayah terdampak. Saat ini 6 armada dikerahkan untuk mendistribusikan sekitar 30 tangki atau setara 660 ribu liter air setiap hari. Tuadek mengatakan penanganan kekeringan kini memasuki tahap kedua dengan dukungan anggaran belanja tidak terduga atau BTT. Pemerintah juga membuka peluang bantuan dari BUMN dan perusahaan yang memiliki armada tangki air untuk memperluas distribusi. Wilayah pesisir menjadi salah satu prioritas termasuk Kecamatan Marusu yang mendapat suplai sekitar 6 hingga 9 armada setiap hari.
1: Pemerintah Kabupaten Marusu sudah mengantisipasi dengan memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat terdampak melalui Badan Penanggulangan Bencana, di mana saat ini kami sudah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air dengan jumlah armada yang kami miliki dan perbantukan saat ini itu ada 6, sehingga rata-rata per hari itu tersalur 30 tangki per hari setara dengan 60 ribu liter kubik.
20: Distribusi juga diprioritaskan ke rumah ibadah dan pesantren khususnya menjelang pelaksanaan salat Jumat. Pemerintah Kabupaten Maros berharap dukungan berbagai pihak dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat selama puncak musim kemarau. Dari Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi melalui sebuah rencana kerja baru. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, peningkatan kerjasama ASEAN dan Amerika Serikat bertujuan memperkuat kemitraan di sektor strategis seperti ekonomi digital, pertanian, fasilitasi dagang, dan UMKM. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Dukungan warga Yogyakarta untuk pebalap muda Indonesia Veda Ega Pratama menguat jelang MotoGP Mandalika pada bulan depan. Salah satunya diwujudkan melalui nonton bareng MotoGP Austria 2026 di Yogyakarta. Dian Parwanto melaporkan selengkapnya.
21: Semua pembalap internasional pasti berkesan kalau ke Indonesia dan ke Mandalika.
22: Menjelang ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit kebanggaan tanah air Mandalika Oktober mendatang, ratusan warga di daerah istimewa Yogyakarta memberikan semangat bagi para pembalap muda Indonesia yang berkancah di ajang internasional termasuk pembalap asli Jogja, Veda Ega Pratama. Dukungan tersebut diwujudkan melalui nonton bareng atau nobar MotoGP Austria 2026 di JNM Blok Yogyakarta Minggu sore. Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung talenta muda Indonesia, khususnya dari Yogyakarta. Baron berharap keberadaan pembalap Indonesia di ajang internasional dapat menjadi kebanggaan sekaligus membuka jalan menuju kelas utama MotoGP.
23: Ini merupakan satu kesempatan besar Pertamina berkolaborasi bersama seluruh stakeholder dalam mendukung energizing Indonesia, membuat satu event internasional di Indonesia, kebanggaan bangsa, kebanggaan buat para stakeholder semua, dan juga kita melakukan pembibitan kepada seluruh talenta-talenta muda, terutama di Jogja yang memiliki talenta-talenta luar biasa.
22: Komisaris Utama Mandalika Grand Prix Association MGPA Raden Mas Gusti Lantika Marel Suryo Kusumo mengungkapkan kehadiran pembalap Indonesia di kompetisi dunia menjadi kebanggaan tersendiri. Mas Marel mengibaratkan hadirnya sirkuit Mandalika sebagai kandang bagi pembalap Indonesia saat nanti berlaga di tanah air.
21: Kita nggak cuma ngomong MotoGP, GT World Asia pun juga ada di kita, dan ke depan sepertinya GT Racing juga akan ada di Mandalika juga. Jadi kita sudah punya sirkuit yang memang punya taraf yang tinggi. Jadi menurut saya tinggal kita nanti menyusun bagaimana feedingnya gitu. Karena di seluruh dunia pun juga seperti itu. Harus ada satu sirkuit utamanya yang memang bertaraf dunia, supaya atlet-atlet ini berkompetisinya ke tingkat dunia. Karena Kalau di luar itu kan biasanya ada club level, ada regional level gitu ya. Nah ini national levelnya pasti ada satu gitu. Nah ini yang kita sedang fokuskan di Mandalika supaya banyak juga besok atlet-atlet yang berikutnya yang lahir juga dari Mandalika. Dan jangan salah bahwa kualitas Mandalika sudah diakui oleh internasional, dari FIM mengakui bahwa grade Mandalika sangat bagus, dari FIA itu juga mengakui itu. Jadi menurut saya ya kita sudah punya satu yang cukup bagus, artinya kita perlu pertahanin dan bagaimana kita bisa meningkatkan supaya itu menjadi wadah.
2: Dukungan masyarakat Yogyakarta diharapkan terus menguat sehingga kiprah Veda Ega Pratama dan pembalap Indonesia lainnya dapat menjadi bagian dari tumbuhnya talenta balap nasional menuju kompetisi dunia. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Demikian pendengar, kita telah menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, Jaringan Berita Nasional. Anda kembali lagi bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi di pukul 21.28 menit waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, dalam program-program kami di Jayapura Malam, yaitu ada album Nostalgia Indonesia dan juga mini drama dengan judul Frekuensi Kasih Untuk Ayah, diproduksi oleh RRI Padang. Dan nanti kita dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi ini, menentukan apa langkah kita. Tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Baik, saudara pendengar di mana saat ini berada. Demikian serangkaian tembang-tembang hiburan dalam album Nostalgia yang sudah dihadirkan menemani malam Anda. Baik, pendengar, selanjutnya kita akan ikuti bersama mini drama dengan judul Frekuensi Kasih untuk Ayah, diproduksi oleh RRI Padang. Selamat malam dan selamat mengikuti.
1: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

0: Malam selalu punya cerita yang berbeda untuk setiap orang. Ada yang menikmati malam sebagai waktu beristirahat, ada juga yang justru merasa pikirannya paling ramai saat keadaan mulai sunyi.
1: Kopi hitamnya seperti biasa ya, Bang Rian?
2: Yes, betul Pak. Terima kasih.
3: Kenapa ini? Kok kayaknya kusut banget ini wajahnya?
2: Lagi ramai orderan sih, Pak. Tapi, kenapa ya? Rasanya capek banget, Pak.
4: Halo, Pak Harun. Bang Rian. Pak, mau STM di satu ya?
1: Oke, siap adekku. Baru pulang kampus nih.
4: Iya nih, Pak. Habis ini juga bakal ngerjain revisi skripsi. Begadang lagi.
2: Kayaknya sengsara banget nih jadi anak kuliahan.
4: Wah, parah sih, Pak.
1: Kalian ini ya, anak-anak muda. Muka kayak orang habis kalah perang aja.
4: Ah, bener tuh. Emang Maya setiap hari rasanya lagi perang terus, Pak.
1: Perang lawan siapa sih, Dek?
4: Perang melawan ekspektasi.
2: Waduh, berat banget tuh, Mai.
4: Gitulah, Bang. Nih ya, orang tua pengen cepet lulus. Buka IG ngeliat teman-teman udah pada dapat kerja. Kayak keren-keren banget deh hidup orang-orang.
2: Nah, itulah Mai. Abang pun suka minder kalau lihat medsos.
4: Kan, minder kan? Kapan ya bisa kayak mereka-mereka?
1: Loh, kalian kok jadi sibuk membandingi hidup sendiri sama hidup orang lain sih?
2: Ya, gimana gak dibandingin, Pak. Tiap hari yang kelihatan orang-orang sukses terus.
4: Bener sih, Bang. Rasanya semua orang udah tahu arah hidupnya. Sementara Maya masih gini-gini aja, Bang.
1: Bang Rian sendiri kenapa emangnya? Dari tadi kayak banyak pikiran gitu, toh.
2: Sebenarnya Abang juga bingung sama hidup Abang sendiri, Pak.
4: Kenapa tuh, Bang?
2: Kadang hampa aja gitu rasanya. Bangun pagi, narik. Pulang malam, besok ulangi lagi.
1: Namanya juga kerja, Bang.
2: Iya sih, Pak. Tapi rasanya hidup saya nih kayak jalan di tempat. Teman-teman Abang udah banyak yang kerja kantoran. Ada yang udah nikah, ada yang buka usaha juga. Sedangkan saya, nih, tiap malam harus masih muterin jalan terus.

0: terus abang rasa tertinggal.
1: Iya nih pak, kadang yang bikin capek itu bukan kerjaannya, tapi pikiran sendiri.
2: Nah, betul banget bang.
1: Apalagi kalau malam begini, pikiran tuh suka kemana-mana.
0: Contohnya mikirin apa coba?
1: Ya, mikir sebenarnya hidup aku mau dibawa kemana sih?
2: Bang, nih jujur nih ya, Maya juga masih sering mikir kayak gitu.
1: Serius?
2: Iyalah, sama kita. Kadang Maya tuh takut nanti pas lulus malah gak jadi apa-apa.
0: Kalian ini keras banget sama diri sendiri ya?
2: Karena takut gagal, Pak.
1: Takut jadi beban juga.
0: Dulu waktu seusia kalian, Bapak juga pernah ngerasa kalah sama hidup.
2: Loh, Bapak pernah juga?
0: Pernah lah. Bapak dulu pikir umur 30 itu harus sudah sukses. Nyatanya, malah usaha gagal. Kerjaan berantakan. Hidup gak sesuai rencana.
2: Terus, Bapak bangkitnya gimana?
0: Kalian tahu gak masalah anak muda sekarang itu apa?
1: Apa tuh pak?
0: Kebanyakan lihat hidup orang lain sampai lupa menghargai perjalanan hidup sendiri. Padahal semua orang kan punya waktunya masing-masing tuh.
2: Tapi susah pak kalau tiap hari kita lihat orang lain udah berhasil.
0: Yang kalian lihat itu cuma potongan hidup mereka. Dek, gak semua orang nunjukin capeknya. Percaya deh sama Bapak, hidup itu bukan lomba, siapa yang paling cepat sampai.
2: Iya sih Pak Harun, Maya ngomel-ngomel gini juga kadang cuma pengen didengar aja sih Pak.
1: Iya Mai, rasanya habis ngobrol malah jadi agak lega.
0: Makanya Bapak buka warung ini sampai malam toh.
2: Biar banyak pelanggannya.
0: Bukan karena banyak pelanggan. Ya karena ada orang-orang kayak kalian gini nih.

0: Udah sana, jalan hidup kalian masih panjang. Gak semua masalah harus beres malam ini. Masih ada hari esok toh.
1: Siap, Pak.
2: Makasih ya, Pak.

Baik, pendengar di mana saat ini Anda berada, demikian tadi kita telah ikuti bersama mini drama dengan judul Frekuensi Kasih Untuk Ayah, diproduksi oleh RRI Padang. Baik, pukul 22.09 menit waktu Indonesia Timur, pendengar, kita dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Untuk pendengar yang mau bergabung, silakan yang mau ikutan di 0967 536 386.

0: dalam.
1: Dari kawasan Tasanggapura 23 Jayapura, pendengar dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Untuk pendengar yang mau bergabung dan mau ikutan dalam program Ruang Rindu, Anda bisa bergabung di 0967 536 3866.

Pendengar masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi di suasana malam Anda di hari ini, hari Senin 21 September 2026, dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu untuk Anda di suasana malam ini. Baik pendengar, tentunya saya Willy temani Anda dengan rangkaian tembang-tembang untuk Anda yang mengikuti langsung di 0967 5363 86.

berbagi rindu yang sudah dihadirkan dengan beberapa tembang-tembang yang sudah menemani suasana malam Anda di hari Senin 21 September 2026.

Ya, pendengar di mana saat ini Anda berada, demikian tadi kita telah ikuti beberapa tembang-tembang dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu. Baik pendengar, di Jayapura malam untuk program yang terakhir yaitu Jazz Music akan ada informasi dan juga tembang-tembang ya. Hanya tembang-tembang menemani malam Anda hingga nanti di pukul 4 waktu Indonesia Timur. Anda yang sudah rehat ya, selamat malam saja. Selamat beristirahat dan tentunya hujan masih mengguyur kota Jayapura dan sekitarnya.

pendengar program satu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas menemani pendengar sepanjang hari Senin 21 September 2026. Radio Republik Indonesia Jayapura kembali di udara pada hari Selasa 22 September 2026, jam 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dan terimalah semboyan kami. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila,

Om Swastiastu. Om Awigenamastu Namo Sida. Om Anubhadrah Kertoyantu Wiswat. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Sedharma, dimanapun Anda berada, mari kita haturkan puja dan puji syukur kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkah dan anugerah yang sangat berlimpah. Tema hari ini adalah merawat keharmonisan hidup melalui ajaran Trihita Karana. Dalam suasana yang teduh ini, mari kita sejenak mengheningkan pikiran, menarik nafas panjang, dan membuka hati untuk memahami ajaran Trihita Karana atau tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan hidup yang bersumber dari keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam. Umat Sedharma yang berbahagia, di tengah dinamika dan kesibukan kehidupan modern saat ini, kita seringkali merasa cemas, lelah, atau bahkan kehilangan arah. Banyak dari kita yang mengejar kebahagiaan fisik dan material, namun lupa memelihara kedamaian di dalam jiwa. Dalam ajaran agama Hindu, kebahagiaan dan kedamaian sejati tidak didapatkan dari kemewahan materi semata, melainkan dari keharmonisan. Ketika kehidupan kita seimbang dan harmonis, maka ketenangan batin akan hadir dengan sendirinya. Kunci keharmonisan tersebut terungkap indah dalam konsep Trihita Karana, yaitu tiga penyebab kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Yang pertama adalah parayangan, hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan atau Ide Sang Hyang Widiwasa. Hal ini dapat kita wujudkan melalui sraddha dan bhakti, ibadah yang tulus, serta senantiasa mengingatkannya dalam setiap helahan nafas dan tindakan kita. Yang kedua, pawongan, hubungan yang harmonis antara sesama manusia diwujudkan dengan saling hormat-menghormati, tenggang rasa, bertutur kata yang santun, trikaya parisuda, serta menjauhi rasa iri dan dengki. Tiga, palemahan, hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam lingkungan. Kita diajak untuk tidak hanya mengambil manfaat dari alam ini, tetapi juga kita disarankan untuk merawat, menjaga, membersihkan, dan melestarikan alam lingkungan kita. Terdapat kutipan sloka dalam kitab suci Sarasamuscaya, sloka 135, disebutkan, yang disebut dharma adalah sumber datangnya kebahagiaan dan kesejahteraan. Oleh karena itu, hendaknya dharma itu dilaksanakan dengan penuh kesungguhan. Sloka ini mengajarkan kita untuk selalu menjaga hubungan baik antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan alam lingkungannya. Hal-hal ini merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan dharma dalam kehidupan sehari-hari kita. Umat Sedharma, marilah
kita jadikan momen hari ini sebagai titik balik untuk kembali menata diri. Mulailah hari ini dengan niat yang bersih, menyapa keluarga dengan kasih sayang, menjalankan tugas pekerjaan dengan jujur, dan tidak merusak alam di sekitar kita, atau small step. Tindakan-tindakan kecil yang penuh kesadaran akan membawa dampak besar bagi kedamaian diri dan lingkungan kita. Sebagai penutup, mari kita berdoa bersama. Om Anubhadrah Kertoyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Om Asato Ma Sat Gamaya. Tamaso Ma Jyotir Gamaya. Mrityur Ma Amritam Gamaya. Ya Tuhan, bimbinglah kami dari jalan yang sesat menuju jalan yang benar, dari kegelapan menuju cahaya pengetahuan, dan dari kematian menuju keabadian. Demikian, saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati para pendengar sekalian. Terima kasih, dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, Santi.

Ya baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, sudah kita ikuti bersama Renungan Pagi Agama Hindu ya, yang sudah dihadirkan tentunya untuk Anda di pagi hari ini dengan mengambil judul Merawat Keharmonisan Hidup Melalui Ajaran Trihita Karana yang disampaikan oleh Ibu Dwi Yuli Rahmawati. Ya, dan tentunya lewat Renungan Pagi Agama Hindu yang sudah kami hadirkan untuk seluruh umat Hindu dimanapun Anda berada, memberikan kesejukan hati, menjadi permenungan juga tentunya untuk kita semua di pagi hari ini, untuk bagaimana menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Langsung dari Jalan Tasangkapura 23 Jayapura, tentunya bersama kami yang bertugas, saya Sofia Darakan Okto, kembali menyapa Anda untuk pagi hari ini dalam Lintas Jayapura Pagi. Saya informasikan waktu saat ini menunjukkan pukul 5.30 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Tanah Papua, selamat pagi Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sarmi, dan dimanapun Anda berada. Tentunya langsung dari Jalan Tasangkapura 23 Jayapura ya, terus menemani Anda. Dan nanti kita akan jalan bersama tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur dalam penyampaian Warta Berita Fajar Papua. Ya, dan tentunya untuk Anda semua di pagi hari ini, satu hal yang tidak boleh terlupakan oleh kita semua ketika Anda bangun pagi ya, doa pagi itu menjadi hal yang wajib dan harus dilakukan, seperti itu ya. Doa pagi, kemudian Anda setelah doa pagi Anda langsung menuju ke garis belakang untuk menikmati 2 gelas air putih hangat ya. Sangat baik sekali karena tidur Anda sepanjang malam. Jadi tubuh kita perlu diisi dengan air ya, agar terhidrasi. Oke, untuk Kota Jayapura dan sekitarnya beberapa wilayah ya, hampir secara keseluruhan hujan deras sejak semalam sampai dengan pagi hari ini ya. Kalau tadi saya lihat di Waina tuh baru berhenti tadi, sempat berhenti jam dini hari gitu ya, terus hujan deras lagi sampai tadi sekitar jam 4-an. Jam 4 baru mulai reda seperti itu ya. Oke, kemudian juga sampai ke sini menuju ke daerah Entrop ya. Dari mulai daerah Entrop sudah dari Skyland lah ya. Dari Skyland saya lihat waduh jalannya sudah mulai pada kering ini ya. Padahal kalau ke daerah Waina dan sekitarnya tuh jalan masih pada basah seperti itu ya. Oke, tapi yang pasti kita terus mensyukuri dari semalam, kalau kita lihat di medsos juga ada banyak genangan air, bahkan air meluap juga seperti itu, dari banyak drainase juga yang akhirnya air meluap ke badan jalan dengan sampah-sampah yang ada. Tapi apresiasi untuk petugas kebersihan, petugas kuning ya, petugas sapu lidi yang sudah mulai membersihkan wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya. Hujan sebenarnya kalau cuaca hujan seperti ini tuh aduh, lebih baik tuh di rumah untuk tidur gitu ya. Tetapi tugas dan tanggung jawab, jadi yang pasti semangat pagi saja untuk petugas kuning, petugas kebersihan yang ada di Kota Jayapura dan di tempat Anda, kemudian petugas sapu lidi juga ya, yang sudah membersihkan Kota Jayapura dan sekitarnya. Apresiasi yang tinggi dan tentunya terima kasih banyak. Cuma saya lihat di daerah ini ya, Skyland ya, di Skyland pos PJR itu hampir beberapa hari terakhir, sudah beberapa hari terakhir sepertinya tidak ada petugas yang kebersihan di situ ya, karena daun-daun tuh banyak sekali di samping kiri kanan jalan ya, daun-daunan tuh banyak sekali. Ini sudah beberapa hari, saya lihat sudah hampir 4 hari 5 hari begitu ya. Oke, yang pasti ini bisa menjadi perhatian juga, apalagi kalau hujan-hujan seperti ini, daun yang begitu banyak kalau jatuh sampai ke badan jalan tuh tambah licin lagi jalannya seperti itu ya. Oke, tapi yang pasti tetap apresiasi tinggi untuk petugas kebersihan Kota Jayapura dan di tempat Anda. Ya, masih dengan lagu-lagu religi Hindu pendengar hadir untuk Anda di pagi hari ini, dan nanti kita akan jelang bersama tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur dalam penyampaian Warta Berita Fajar Papua.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Trace Phillies Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda semua di hari Selasa, tepatnya tanggal 22 September 2026. Kita jelang bersama tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur dalam penyampaian Warta Berita Fajar Papua.
1: Aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir, merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini rumah.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti penyampaian berita Fajar Papua. Fajar Papua disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Fajar Papua edisi Selasa 22 September 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita diantaranya. Penghormatan terakhir untuk Rektor UNJEN Profesor Oscar Wambrau. MRP dorong kerjasama pendidikan dan kesehatan dengan Belanda. Selain itu, selain warta berita pagi ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri berita olahraga. Inilah warta berita Fajar Papua selengkapnya. Saya Sofia Nubefor. Saudara serta pemirsa, keluarga besar Universitas Cendrawasih menggelar upacara penghormatan dan pelepasan jenazah Rektor UNJEN yang berlangsung di Auditorium Universitas Cendrawasih. Berikut laporan Arul Firmansyah.
2: Civitas Akademika dan Keluarga Besar Universitas Cendrawasih menggelar upacara penghormatan dan pelepasan jenazah Rektor Universitas Cendrawasih, almarhum Profesor Dr. Oscar Wambrau, yang berlangsung di Auditorium Universitas Cendrawasih. Upacara tersebut menjadi momen penting bagi keluarga besar Universitas Cendrawasih, pemerintah Provinsi Papua, dan masyarakat untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum yang telah mengabdikan diri bagi dunia pendidikan di tanah Papua. Wakil Rektor 1 Universitas Cendrawasih, Dr. Dirk Runtuboy, mengatakan kepergian almarhum Profesor Oscar Wambrau meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan seluruh civitas akademika Universitas Cendrawasih. Almarhum bukan hanya seorang rektor, tetapi juga sebagai seorang pemimpin, guru, sahabat, dan putra terbaik yang telah memberikan sebagian hidupnya untuk mengabdi bagi Universitas Cendrawasih. Ditambahkan, selama memimpin Universitas Cendrawasih, almarhum menghadapi berbagai tantangan dan dinamika. Namun di tengah berbagai keterbatasan, Profesor Oscar Wambrau tetap berupaya untuk menjaga Universitas Cendrawasih sebagai perguruan tinggi negeri yang memiliki tanggung jawab besar dalam membangun sumber daya manusia Papua di Indonesia.
3: Almarhum Bapak Profesor Dr. Oscar Wambrau bukan hanya Rektor Universitas Cendrawasih, beliau adalah bagian dari perjalanan panjang Universitas Cendrawasih. Sebagai seorang akademisi, guru besar, pemimpin, dan rektor, beliau telah mencurahkan pemikiran, tenaga, waktu, dan pengabdiannya untuk kemajuan institusi yang kita cintai ini. Dalam kepemimpinannya, beliau menghadapi berbagai tantangan dan dinamika yang tidak ringan. Namun di tengah berbagai keterbatasan dan tuntutan zaman, bahkan dalam kondisi yang tidak menguntungkan sekalipun, beliau tetap berupaya menjaga agar Universitas Cendrawasih tetap berdiri tegak sebagai perguruan tinggi negeri yang memiliki tanggung jawab besar bagi pembangunan sumber daya manusia Papua dan Indonesia. Beliau memahami bahwa Universitas Cendrawasih bukan sekedar sebuah institusi pendidikan. Universitas Cendrawasih adalah rumah ilmu pengetahuan, rumah kebudayaan, rumah pembentukan karakter, dan rumah harapan bagi masa depan tanah Papua.
2: Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Aryo Korumaropen atas nama pemerintah Provinsi Papua menyampaikan duka cita kepada keluarga besar dan civitas akademika Universitas Cendrawasih. Menurut Aryo Kurumaropen, almarhum Profesor Oscar Wambrau merupakan bagian dari unsur Forkopimda Papua, sekaligus sebagai mitra pemerintah daerah dalam membangun Papua melalui perspektif pendidikan dan akademik.
4: Kepergian beliau merupakan kehilangan yang dirasakan oleh keluarga Universitas Cendrawasih, pemerintah Provinsi Papua, dan seluruh masyarakat Papua. Terlebih bagi pemerintah Provinsi Papua, almarhum merupakan bagian dari unsur Forkopimda Provinsi Papua, sekaligus mitra dalam membangun Papua melalui perspektif pendidikan dan akademik. Hari ini kita tidak lagi berbicara tentang jabatan, kita berbicara tentang pengabdian sebagai Rektor Universitas Cendrawasih. Almarhum telah mengambil bagian dalam perjalanan sebuah institusi yang memiliki tempat penting dalam kehidupan Papua. Universitas Cendrawasih bukan hanya tempat pendidikan dan penelitian, tetapi juga rumah bagi lahirnya generasi yang dipersiapkan untuk mengabdi kepada masyarakat dan tanah Papua.
2: Profesor Dr. Oscar Oswald Wambrau meninggal dunia akibat sakit yang dideritanya pada 17 September 2026 dan usai pelaksanaan upacara penghormatan serta pelepasan almarhum Profesor Oscar Wambrau, jenazah selanjutnya diantarkan ke tempat peristirahatan terakhir di Kompleks Pemakaman Tanah Hitam AB Pura. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Majelis Rakyat Papua mendorong kerjasama dengan Belanda untuk menjawab kebutuhan pendidikan dan kesehatan masyarakat asli Papua. Aspirasi itu disampaikan saat MRP menerima kunjungan delegasi Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Jayapura. Berikut laporan Reski Kurniawan.
5: Majelis Rakyat Papua mendorong kerjasama dengan Belanda untuk memperkuat pendidikan dan kesehatan masyarakat asli Papua, terutama melalui program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Aspirasi tersebut disampaikan saat MRP menerima kunjungan delegasi Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Jayapura kemarin. Kunjungan itu dipimpin Wakil Kepala Misi atau Wakil Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Adrian Palm, yang didampingi Sekretaris Kedua Bidang Politik, Zila Boyer, dan penasihat senior kebijakan politik Edwin Arifin. Dalam pertemuan tersebut, delegasi Belanda menanyakan tugas MRP sekaligus berbagai persoalan mengenai pemenuhan hak dasar orang asli Papua. Wakil Ketua 2 MRP, Robert Horik, mengatakan pihaknya kemudian menyampaikan hasil jaring aspirasi masyarakat, terutama mengenai persoalan kesehatan dan pendidikan yang masih dirasakan masyarakat asli Papua.
6: Nah, dari sisi kesehatan, ada yang tuntutan-tuntutan dari masyarakat yang misalnya untuk dikembalikannya Kartu Papua Sehat, itu karena orang Papua masih banyak yang belum mendapat jaminan kesehatan secara pasti. Di bidang pendidikan yang terbatas, yang tadi juga teman-teman sampaikan bahwa kalau dulu itu pendidikan, orang tua mereka bilang waktu Belanda itu bagus sekali. Nah, sehingga minta untuk ada kerjasama hubungan antara negeri Belanda dengan khusus kita orang asli Papua yang langsung bisa menyentuh masyarakat, baik dari sisi pendidikan dan kesehatan gitu.
5: Robert mengatakan delegasi Belanda merespons aspirasi tersebut dan menyatakan dukungan terhadap kerjasama pendidikan serta pemberdayaan masyarakat. MRP juga berharap komunikasi dapat terus berlanjut, termasuk melalui rencana kunjungan ke Belanda untuk membahas bentuk kerjasama yang lebih konkret. Kerjasama tersebut juga diharapkan dapat mencakup pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi kerakyatan, sehingga hubungan yang dibangun MRP dan pemerintah Belanda dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat asli Papua. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Saudara, Bulog Papua memastikan video yang memperlihatkan adanya sejumlah orang yang menginjak-injak beras bukan terjadi di dalam gudang Bulog, melainkan ketika masih berada di dalam kapal saat proses pembongkaran beras di Pelabuhan Jayapura. Berikut laporan Arul Firmansyah.
2: Perumbulok Kanwil Papua memastikan video yang memperlihatkan sejumlah buruh yang sedang menginjak-injak beras dan beredar luas di media sosial bukan terjadi di gudang Bulog. Pimpinan Perumbulok Kanwil Papua Ahmad Mustari menjelaskan peristiwa tersebut terjadi di atas kapal kargo KM Sinai yang saat itu sedang melakukan proses pembongkaran beras di Pelabuhan Laut Jayapura. Menurut Ahmad Mustari, beras yang terlihat dalam video itu merupakan beras sweeping atau beras sisa yang tercecer ataupun mengalami kebocoran dari dalam karung selama proses pengangkutan dan pembongkaran. Ahmad Mustari memastikan beras tersebut tidak serta-merta dapat masuk ke gudang Bulog. Beras tersebut terlebih dahulu akan disortir untuk memastikan kualitas kelayakannya, dan beras yang rusak ataupun tidak memenuhi standar dipastikan akan ditolak dan menjadi tanggung jawab dari pihak pelaksana bongkar muat.
7: Sehubungan dengan beredarnya video di media sosial, mereka main-main beras, injak-injak beras. Nah, ini sebenarnya sangat disayangkan, tidak etis, tanpa baju lagi. Dapat saya sampaikan klarifikasi, kejadian tersebut bukan di gudang Bulog Kanwil Papua. Kejadian tersebut terjadi posisi masih di dalam kapal, kapal kargo KM Sinai pada saat proses pembongkaran beras. Proses pembongkaran itu memang sudah dilaksanakan beberapa hari, sehingga masih ada sisa-sisa, dan beras tersebut itu adalah beras sweeping. Istilahnya, kalau di istilahnya Bulog, beras sweeping adalah beras yang bocor-bocor. Sehingga nanti itu ada pemenuhan, ada perbaikan, sehingga nanti kita sortir. Sekiranya di situ kalau beras yang tidak layak atau beras yang rusak akan tidak diterima. Jadi itu menjadi tanggung jawab BBM. Kemudian pelaksanaan pembongkaran tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab BBM Pelindo Jayapura selaku pelaksana bongkar muat di pelabuhan. Jadi saya tegaskan kembali bahwa kita memastikan seluruh proses pembongkaran beras yang masuk di gudang Bulog adalah beras yang betul-betul sesuai dengan ketentuan.
2: Sementara itu, General Manager PT Pelindo Regional 4 Jayapura, Ramdan Afan Kiai Demak mengatakan, pada video yang beredar luas tersebut, dipastikan kegiatan bongkar muat beras telah selesai dan seluruh beras yang memenuhi ketentuan telah diserahkan ke pihak Bulog. Ramdan menjelaskan, beras yang terlihat dalam video yang sedang diinjak-injak oleh sejumlah orang merupakan sisa beras yang bocor dari karung dan sedang dibersihkan oleh sekitar 15 orang tenaga buruh. Beras tersebut merupakan bagian dari pengiriman beras dari Jakarta dengan total sekitar 2.900 ton untuk Jayapura. Dari proses bongkar muat, tercatat sekitar 465 karung beras sweeping dengan rata-rata berat sekitar 30 kg per karungnya.
8: Kegiatan bongkar muat beras itu sudah selesai. Di mana kegiatan bongkar muat beras itu dalam bentuk packing dalam karung. Jadi bukan dalam curah terambur begitu, dia dalam karung. Adapun yang tampak di video itu, beras-beras yang bocor dari karung, itu buruh sedang melakukan pembersihan. Setelah kami konfirmasi dengan pihak buruh, mereka tidak ada maksud apa-apa. Mungkin kali itu apa wujud dari ekspresi mereka sudah selesai pekerjaan. Mungkin mereka akan segera mendapat upah atas hasil kerjanya, sehingga secara spontanitas mereka melakukan video seperti yang tampil seperti yang ditampilkan di video. Ya ini sangat disayangkan sih, karena namanya beras kan ini kebutuhan masyarakat untuk konsumsi masyarakat. Tapi itu yang beras sisa itu, kalau istilah di kapal beras sweepingan itu tidak, itu oleh Bulog tidak akan didistribusikan ke masyarakat. Jadi itu hanya untuk pertanggungjawaban atas pengiriman barang dari Jawa sampai ke Jayapura.
2: Terkait dan itu, General Manager PT Pelindo Regional 4 Jayapura, Ramdan Afan Kiai Demak menegaskan akan memanggil dan memberikan pembinaan kepada para buruh yang terlibat. Hal ini dilakukan agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Adapun untuk beras yang masuk ke gudang Bulog dipastikan telah melalui proses pemeriksaan dan pengendalian mutu, sehingga hanya beras yang memenuhi ketentuan yang akan diterima untuk selanjutnya dikelola sesuai dengan peruntukannya. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Saudara serta pemirsa Warta Berita Fajar Papua disiarkan oleh Pro 1 RRI Jayapura. Anda saksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official.
1: Anda masih mengikuti Berita Fajar Papua dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Gubernur Papua Matius D. Fakiri meminta PT Irian Bakti Papua mengoptimalkan aset perusahaan yang tersebar di berbagai wilayah agar dapat menjadi sumber keuntungan baru. Fakiri meminta perusahaan terlebih dahulu memperkuat tata kelola dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, dan integritas dalam pengelolaan usaha. Setelah tata kelola diperkuat, Fakiri meminta aset dan jaringan PT Irian Bakti Papua di berbagai wilayah dioptimalkan untuk menghasilkan keuntungan bagi perusahaan dan daerah. Ia mengingatkan agar aset yang dimiliki tidak hanya menjadi warisan perusahaan, melainkan dapat dimanfaatkan melalui usaha yang produktif dan terukur. Fakiri juga meminta PT Irian Bakti Papua memperkuat perannya sebagai penggerak perekonomian daerah, termasuk mendukung sektor unggulan Papua dan distribusi kebutuhan pokok di kampung. Berita terakhir, dua siswa SMA Negeri 4 Jayapura menembus babak final Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia atau OPSI Jenjang Pendidikan Menengah 2026. Kembali kita simak laporan Naldi Kesaulia.
9: Dua siswa SMA Negeri 4 Jayapura, Leonard Christopher Resubun dan Alfa Kristo Kawenggian, berhasil menembus babak final Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia atau OPSI Jenjang Pendidikan Menengah 2026. Didampingi guru pembimbing Agus Kusbiantoro, kedua siswa tersebut bakal bersaing dengan perwakilan dari 64 sekolah se-Indonesia untuk ajang bergengsi yang digelar oleh Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang dijadwalkan akan berlangsung pada 26 hingga 30 September 2026. Kepala SMA Negeri 4 Jayapura, Widya Kusmayanti, menyampaikan rasa bangganya atas pencapaian tersebut. Keberhasilan ini pertama kalinya sekolah berhasil meloloskan wakilnya hingga ke tingkat nasional dalam ajang OPSI. Pihak sekolah berkomitmen mendukung penuh pengembangan bakat riset para siswa agar mampu melahirkan inovasi yang berdampak nyata bagi daerah.
10: Saya menyampaikan rasa bangga dan apresiasi setinggi-tingginya kepada kedua siswa asal SMA Negeri 4 Jayapura atas nama Leonard Christopher Resubun dan Alfa Christo Kawengiang yang berhasil menembus final opsi nasional 2026 melalui inovasi penelitian tentang hutan perempuan. Prestasi ini menjadi bukti bahwa siswa-siswa SMA Negeri 4 Jayapura mampu menghasilkan karya yang tidak hanya kreatif dan inovatif, tapi juga mengangkat kearifan lokal Papua, kepedulian terhadap lingkungan, serta nilai-nilai budaya masyarakat.
9: Selain itu, pihaknya juga menyampaikan apresiasi kepada guru pembimbing serta seluruh pihak yang mendampingi proses penelitian para siswa hingga mencapai tingkat nasional. Pencapaian ini dinilai sebagai langkah positif dalam melahirkan generasi muda Papua yang unggul berkarakter, mandiri, serta mampu mengharumkan nama sekolah dan tanah Papua di kancah nasional.
10: Saya juga memberikan apresiasi kepada guru pembimbing serta seluruh pihak yang telah mendampingi proses penelitian hingga mencapai tahap nasional. Teruslah berkarya, berani meneliti, berani berinovasi, dan jadikan ilmu pengetahuan sebagai jalan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Prestasi hari ini adalah langkah untuk melahirkan generasi Papua yang unggul, berkarakter, mandiri, dan mampu membawa nama baik sekolah serta tanah Papua di tingkat nasional. Selamat berjuang di final opsi nasional 2026. SMA Negeri 4 Jayapura, kita bisa, kita hebat.
9: Diketahui, opsi merupakan program strategis pemerintah untuk membina dan mengembangkan talenta peserta didik di bidang penelitian dan inovasi. Dua siswa tersebut melangkah ke babak final Olimpiade melalui karya inovasi penelitian yang mengangkat tema kearifan lokal, formulasi, model digitalisasi, rantai nilai hutan perempuan, tonot wiat di Kampung Engros, penguatan pemberdayaan ekonomi berbasis otoritas adat perempuan. Nalik Saulia melaporkan.
0: Dan saudara, sekian penyampaian Warta Berita Fajar Papua pagi hari ini. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial, YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita-berita kami secara lengkap di rri.co.id. Saya Sofia Mubefer, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.
1: Telah kita ikuti Berita Fajar Papua pagi ini dari Pro 1 RRI Jayapura.

0: Iya, baik pendengar, selamat pagi. Semangat pagi tentunya untuk Anda semua ya. Sudah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Fajar Papua pagi hari ini untuk edisi hari Selasa ya, 22 September 2026. Iya, di pagi hari ini tentunya memberikan spirit dan juga semangat untuk Anda semua ya. Anda yang tidak sempat mengikuti Warta Berita Fajar Papua tadi, begitu ya. Mungkin bangunnya karena bangun cepat-cepat, jadi ada hal yang dibuat gitu ya. Akhirnya tidak sempat mengikuti Warta Berita Fajar Papua. Anda bisa menyaksikan kembali lewat YouTube RRI Jayapura Official untuk edisi Senin Selasa ya, 22 September 2026. Iya, dan tentunya langsung dari Jalan Tasangkapura 23 Jayapura pagi hari ini. Ada yang masih ngantuk? Katanya ngantuk nih karena semalam berjaga seperti itu ya. Semalam begadang karena hujan semalam deras sekali seperti itu dengan durasi waktu yang lama. Dengan curah hujan, volume hujannya cukup deras. Jadi ada banjir juga seperti itu ya. Karena memang ada, arusnya tuh kencang sekali. Kalau kita lihat ada yang sampai sempat memvideokan dan dihadirkan lewat di media sosial seperti itu ya. Di pasar Yutefa, kemudian juga di beberapa wilayah lainnya seperti itu. Ya, jadi mungkin malam Anda yang tidak terjaga terus, jadi tidak tidur dengan baik begitu ya. Karena memang harus siaga, itu menjadi hal yang penting juga. Semangat untuk semua Anda, yuk mandi yuk. Mandi dan kembali ke sekolah, kembali ke kerja Anda seperti itu. Tapi mungkin ketika Anda yang tempatnya saat ini biasanya sering diucapkan oleh banyak orang dalam tanda kutip, oh ya ini daerah rawan banjir begitu ya, pokoknya kalau hujan sedikit itu langsung banjir seperti itu. Jadi biasanya kalau wilayah atau daerah-daerah seperti itu hujan seperti halnya semalam, jadinya harus membersihkan lagi rumah ya, di teras, bahkan mungkin ada yang sampai sudah masuk ke dalam rumah seperti itu ya. Nanti langsung bisa konfirmasi ke kantor Anda yang bekerja seperti itu, bahwa karena akibat hujan semalam yang cukup deras juga, air masuk ke rumah atau harus membersihkan lingkungan kompleks mungkin dan sebagainya. Oke, yang pasti semangat saja untuk kita semua. Ini menjadi pelajaran tentunya untuk kita ya, karena pagi tadi perjalanan dari Waina sampai ke sini, sampah di dalam drainase itu luar biasa juga, masih ada saja gitu ya. Botol-botol air mineral seperti itu ini masih ada dan kita jumpai. Drainase yang tersumbat juga karena material tanah batu yang jatuh di dalam drainase, ataukah karena sampah-sampah yang menumpuk sehingga air itu meluap ke badan jalan. Kalau misalkan drainasenya tidak tersumbat, tidak ada hal yang mengganggu di dalam drainase tersebut, pasti hujan seperti halnya semalam, air akan ngalir ke tempat tujuannya seperti itu ya. Tapi karena tersumbat, akhirnya meluap ke badan jalan. Jadi buat Anda pengguna jalan di pagi hari ini, pelan-pelan saja ya. Tidak harus ngebut-ngebutan, pelan-pelan saja. Tetap juga lihat situasi cuaca, mantel hujannya, payung jangan sampai terlewatkan, terlupakan. Kemudian juga ada genangan air di beberapa lokasi titik perjalanan Anda seperti itu. Jadi menjadi perhatian untuk saling menghargai pengguna jalan. Kemudian juga biasanya ada yang karena ada genangan air mau say gitu ya, mau ke sebelah agar tidak, ke jalur sebelah agar tidak kena di air tersebut, genangan air tersebut. Akhirnya tidak noleh ke belakang atau tidak lihat kaca spion, langsung main ke kiri atau ke kanan. Padahal ada yang sudah balap dari arah belakang Anda seperti itu ya. Hal-hal seperti ini kalau tidak diperhatikan dengan baik, bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian karena ada genangan air di sana sini, Anda pengguna yang menggunakan mobil kah, truk kah, seperti itu ya, roda 4 atau bahkan lebih dari 4, atau ke Anda pengguna sepeda motor juga, saling menghargai pengguna jalan ya. Ada genangan air, jadi ketika Anda mendapatkan genangan air, slow, pelan seperti itu. Jadi bisa Anda bayangkan ketika Anda dalam kecepatan, ada kendaraan di samping Anda, biasanya motor gitu ya, langsung tercipat dengan air yang Anda ciptakan, seperti itu ya. Itu bisa cekcok, bisa terjadi hal-hal juga yang tidak kita inginkan, seperti itu ya. Oke, berharap pastinya saling menghargai pengguna jalan, fokus, tidak harus ngebut-ngebutan, sesuai aturan berlalu lintas, seperti itu ya. Oke, selamat pagi, semangat pagi saja untuk Anda semua. Hari ini hari Selasa, kosongnya apa? Ke kantor, ke sekolahan, hari Selasa ya, kembali hari Selasa. Kosongnya apa? Agar tidak salah kosong juga. Semangat pagi saja untuk semuanya, semangat pagi buat ibu rumah tangga, rekan remaja putri yang juga mulai mempersiapkan sarapan tentunya untuk dinikmati oleh seluruh anggota keluarga di pagi hari ini. Yang hangat-hangat nih kayak sepertinya mantulita ya, karena sesuai dengan cuaca yang membutuhkan kehangatan. Waduh, tapi kehangatan hakiki itu diciptakan di rumah ya, bersama anggota keluarga, suami istri, papa mama, orang tua gitu ya, saudara-saudara yang ada di rumah bersama anak-anak, seperti itu. Oke, selamat pagi, semangat pagi, tentunya langsung dari Jalan Tasangkapura 23 Jayapura. Nanti kita akan jelang bersama tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur, kami hadir dalam Warta Berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Terus satu hati bersama kami, Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.
1: Motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Saya akan bicara tentang bagaimana Anda meningkatkan potensial internal yang ada dalam diri Anda. Kalau Anda selalu fokus kepada kekuatan, maka Anda akan dapat hasil yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Tapi jika Anda fokus kepada kelemahan, Anda tidak akan pernah bisa cepat untuk mencapai target dan kemampuan Anda dalam melakukan bisnis atau pekerjaan Anda. Perhatikan, jika Anda membutuhkan orang yang lebih baik dari Anda, berarti orang tersebut melengkapi diri Anda. Berkompetisilah, jangan berkompetisi. Berkolaborasilah, karena hal itu akan membuat Anda jauh lebih baik. Ingat, zaman saat ini ke depan diperkaya, dilengkapi dengan yang namanya economic sharing. Sharing kepada orang lain, sharing kepada lingkungan Anda akan membuat Anda mendapatkan banyak dari mereka. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
1: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Oke, pendengar, Faris RM ya, dengan featuring Yongki seperti itu. Orang ketiga, saya kaget juga ya, pagi-pagi orang ketiga jangan ya, tidak boleh. Orang ke satu dan kedua saja, yang ketiga tidak boleh, apalagi yang keempat, lima dan seterusnya. Oke, selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semua. Bagaimana situasi arus lalu lintas pagi hari ini, kita akan update ya bersama Patroli Udara.
1: Patroli Udara. Siaran yang mengetengahkan informasi arus lalu lintas baik di Kota Jayapura,
2: Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerom dan Kabupaten Sarni
1: bersama personil dari Ditlantas Polda Papua.
2: Patroli Udara mengudara setiap hari Selasa dan Jumat selama 30 menit mulai pukul 6.30 sampai pukul 7 waktu Indonesia Timur.
1: Patuhi aturan dan rambu-rambu lalu lintas saat berkendara agar Anda selamat selama di jalan raya.
2: Ingat, utamakan keselamatan karena
1: keluarga Anda menanti di rumah.
2: Polantas Karib,
1: kemitraan,
2: aktif,
1: responsif,
2: intuitif,
1: berintegritas. Salam presisi, bekerja, bergetar, terlaporkan.
0: Iya, baik pendengar, selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semua. Kita ada dalam Patroli Udara pagi hari ini ya. Patroli Udara hadir setiap minggu tuh dua kali ya, hari Selasa dan hari Jumat, seperti itu. Oke, kita di 22 September 2026. Iya, saya bersama siapakah seperti itu? Silahkan.
3: Iya, selamat pagi Kak.
0: Selamat pagi.
3: Hari ini Kakak bersama Brigpol Caroline dan Bribda Gloria.
0: Oke, baik. Sehat walafiat ya?
3: Sehat
0: Kak. Luar biasa. Iya, di 22 September 2026 di hari ini tadi malam tuh hujan luar biasa seperti itu ya. Tadi perjalanan dari rumah sampai sini gimana tuh? Di situasi jalan ada genangan air kah atau seperti apa?
3: Sementara kami tinggal dekat sini jadi tidak ada Kak.
0: Oh, begitu. Iya. Oke, baik, siap. Iya, untuk pagi hari ini sebelum kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Timur ya, ada berapa pos yang mau kita tuju pagi hari ini?
3: Baik, Kak, seperti biasa ada 6 pos. Yang pertama ya, pos Ramayana Abipura, pos SMP Negeri 1 Kota Jayapura, pos Yasmin, pos Polres Sentani, pos Polres Sarmi dan pos Polres Kerong.
0: Oke, baik. Ada 6 pos yang akan kita tuju.
3: Siap.
0: Seperti apakah situasi arus lalu lintasnya? Apakah di Jayapura hujan, nanti Kerong Sarmi juga hujan kah? Kemudian arus lalu lintas pagi hari ini seperti apa? Kita akan update ya. Buat rekan-rekan di lapangan nanti boleh menghubungi kami di 0967536386. Ya, sambil menantikan petugas di lapangan yang akan update begitu ya bersama kita bertiga yang ada di studio pagi hari ini. Ya, karena semalam hujan, kemudian ini jalan masih licin juga di beberapa wilayah seperti itu. Yang menjadi perhatian yang mau ke sekolah, yang mau ke kantor pagi hari ini dengan cuaca yang ada seperti ini, apa yang harus dipersiapkan nih menjadi prioritas?
3: Iya, baik Kak. Kami tetap mengingatkan untuk selalu waspada saat cuaca hujan. Untuk pengendara motor tetap menggunakan jas hujan yang aman, tidak mengganggu saat berkendara. Tetap memakai helm, kurangi kecepatan dan jaga jarak karena jalanan licin. Pastikan pandangan Anda jelas ke depan. Untuk pengendara roda 4, nyalakan lampu utama, tetap pelan-pelan, hindari genangan air yang dalam. Juga tetap menjaga kaca agar tidak berembun. Bagi pejalan kaki, gunakan payung atau pelindung kepala. Hati-hati pohon tumbang dan aliran listrik. Jauhi pohon besar saat badai atau petir.
0: Oke, siap.
3: Iya,
0: baik. Iya, terima kasih, itu menjadi catatan penting ya, poin penting untuk siap, Anda yang akan siap-siap mau ke kantor atau mau antar anak sekolahan seperti itu. Oke, dan kita sudah terhubung bersama petugas di lapangan, langsung boleh disapa pagi hari ini buat petugas di lapangan ya di 0967536386 ya. Oke, sudah ada yang bergabung, boleh disapa, silahkan.
3: Patroli Udara.
4: Patroli Udara.
5: Patroli Udara, selamat pagi, bekerja, bergetar, terlaporkan.
0: Oke, silakan. Dengan siapa di mana, Pak?
5: Selamat pagi, izin saya Bribda Christian, anggota Satuan Lalu Lintas Polres Tarmi, pada pagi hari ini melaporkan arus lalu lintas Kota Tarmi terpantau aman dan lancar. Untuk cuaca pada pagi hari ini sangat cerah sekali, tidak ada hujan atau cuaca berawan. Kami menghimbau untuk pengendara roda 2, roda 4 tetap berhati-hati. Dan terlebih kami Satuan Lalu Lintas Polres Tarmi mengucapkan selamat ulang tahun kepada Satuan Lalu Lintas dimanapun yang ke-71. Terima kasih.
0: Oh begitu ya. Oke baik. Siap. Terima kasih Bribda Christian ya. Iya, kita di Jayapura hujan. Sarmi tidak ya?
5: Ya.
0: Oke baik. Selamat bertugas kembali. Selamat pagi. Ya. Oke pendengar, demikian laporan dari Sarmi. Sarmi laporan lebih dulu andalan. Mantap ini ya.
3: Yang paling jauh ya.
0: Yang paling jauh yang laporan lebih dulu. Tidak hujan di sana, semua aman terkendali. Siap. Ya, tadi disampaikan selamat ulang tahun gitu ya.
3: Ya, itu nanti dibahas sebentar.
0: Oh gitu ya. Jangan sekarang ya. Oke. Iya, siap nanti mau dibahas sebentar. Jadi pantengin terus patroli udara.
3: Christian udah itu. Ini, udah mendahului.
0: Oh begitu. Oke, baik, siap. Ya, nanti ada yang lain boleh ya di 536386 untuk pagi hari ini laporan dari dalam kota Jayapura dari Kabupaten Jayapura Kerom Sarmi sudah mendahului seperti itu ya.
3: Siap Kak.
0: Oke, yang mau bergabung silakan sambil menantikan rekan-rekan di lapangan. Saya masih ke kedua poluan kita di pagi hari ini ya.
3: Siap,
0: oke,
3: Kak.
0: Saya harus lur-lur lagi. Oke. Break Paul
3: Caroline.
0: Caroline, aduh, Caroline dan juga Bribka Gloria. Oke. Iya, pagi hari ini yang mau ke sekolahan sampai sejauh ini apa namanya pelanggaran ini helm ini masih kah seperti itu atau ada pelanggaran baru lagi kah atau seperti apa nih? Ada. Oke, okay. Mic-nya boleh ada.
3: Iya, Kak. Untuk helm mungkin seperti biasa masih ada yang tidak menggunakan helm SNI.
0: Oke.
3: Bahkan mungkin berboncengan yang di belakang tidak pakai helm.
0: Iya. Yeah.
3: Tidak bosan-bosannya kami selalu mengingatkan agar mematuhi peraturan lalu lintas, tetap menggunakan helm.
0: Iya. Yeah.
3: Untuk roda 4 tetap menggunakan sabuk pengaman. Agar selalu berhati-hati saat berkendara karena keselamatan nomor 1.
0: Oke. Okay.
3: Dan keluarga Anda menunggu di rumah.
0: Oke, baik, siap. Itu dia ya, mungkin banyak yang mengatakan ih macam itu kah begitu ya, itu kah dan itu terus. Tapi kita masih langgar-langgar juga seperti itu ya.
3: Benar.
0: Ya, diingatkan terus itu menjadi penting juga. Ya, masih bersama Brigpol Caroline dan juga Bribda. Oke, Bribda Gloria di pagi hari ini. Ada catatan mungkin sepertinya ada update yang mau disampaikan untuk pendengar kita. Silakan sambil menantikan petugas di lapangan ya. Silakan.
3: Iya, baik Kak. Kami mengucapkan selamat ulang tahun lalu lintas Bayangkara ke-71.
0: Oke.
3: Okay. Polantas Presisi Mengabdi untuk Negeri. Jadi hari ini kami ulang tahun, Kak.
0: Oh, begitu.
3: Iya.
0: Ulang tahun Polantas
3: 71, benar Kak.
0: Oke. Okay. Ada giat mungkin yang dilakukan hari ini atau beberapa hari jelang seperti itu?
3: Sementara untuk hari ulang tahun kami giat mandiri di kantor, Kak.
0: Oke. Okay.
3: Untuk kami sendiri.
0: Oke, baik. Iya. Siap. 71 tahun ya, Indonesia sekarang sudah 81 gitu ya. Oke,
3: okay, iya,
0: Polantas 71 tahun. Ya, nanti kita akan update juga hari ulang tahun Polantas 71 tahun untuk hari ini sambil menantikan laporan dari lapangan juga ya, bersama petugas kami di lapangan boleh update informasinya terkait ada hujan semalam begitu ya. Apakah aktivitas pagi hari ini sudah mulai lancar-lancarkah seperti itu? Nanti boleh menghubungi kami di 0967 536386 ya, seperti itu. Iya, di apa namanya, sambil menantikan laporan dari lapangan, saya masih ke Brigpol Caroline dan juga Bribda Gloria pagi hari ini. Kalau tadi ada catatan penting mau keluar rumah atau apa yang harus dipersiapkan seperti itu ya. Sampai sejauh ini untuk pajak-pajak sendiri dari catatan kepolisian sendiri seperti apa tuh?
3: Iya, baik. Untuk sampai dengan hari ini masih berlaku pembebasan denda pajak.
0: Okay.
3: Sampai nanti tanggal 30 September. Kami tetap menghimbau untuk masyarakat Kota Jayapura agar selalu memerhatikan kelengkapan berkendara, terutama surat-surat ya Kak.
0: Oke. Okay.
3: Pajak kendaraan ini masih tetap berlaku penghapusan denda sampai 30 September. Untuk yang bayar tepat waktu juga ada diskonnya.
0: Okay.
3: Jadi untuk masyarakat, mari kunjungi gerai-gerai Samsa terdekat kami.
0: Mm.
3: Ada Bank Papua Waena, Bank Papua Hamadi, Bank Papua Entrop.
0: Mm.
3: Ada juga bis yang parkir di Terminal Lama Entrop.
0: Oke. Okay.
3: Ada pun di depan Hyper Tanah Hitam.
0: Iya. Yeah.
3: Ada juga Samsat Box di Jalan Percetakan, parkiran SIP.
0: Iya. Yeah.
3: Dan Samsat dalam mall.
0: Mm-hmm.
3: Untuk khusus di mall ini bukannya sampai malam ya Kak.
0: Oke. Okay.
3: Sampai jam 7 malam.
0: Mm-hmm.
3: Jadi mungkin yang kerja di waktu pagi dan siang tidak sempat, mungkin malam bisa mampir.
0: Oke, siap. Sambil cuci-cuci mata gitu. Iya. Ya, sambil bayar pajak juga.
3: Sambil belanja, sambil bayar pajak.
0: Yes. Oke, sepertinya kita sudah terhubung kembali bersama petugas kita di lapangan. Boleh disapa?
3: Patroli Udara.
4: Selamat pagi, salam presisi, bekerja, bergeta, terlaporkan.
0: Iya, siap.
3: Silakan laporannya Bapak.
4: Pagi ini bersama saya Bribda Khan, anggota Satuan Lintas Polres Jerom, akan melaporkan situasi arus lalu lintas pagi ini. Tepatnya di Tugu JI, Kabupaten Jerom, terpantau ramai dan lancar. Lihat masyarakat juga sama, ramai dan lancar. Untuk cuaca pagi hari ini di Kabupaten Jerom cukup mendung dan cuaca agak gelap sedikit. Demikian yang dapat kami laporkan dari Kabupaten DGI, dan kami mengucapkan kepada Satuan Lalu Lintas dimanapun berada yang ulang tahun ke-71 Lalu Lintas, dan tidak lupa kami himbau kepada pengendara roda 2 maupun roda 4 untuk mengutamakan keselamatan saat berkendara.
0: Iya.
4: Sekian dan selamat pagi.
3: Selamat pagi, terima kasih laporannya.
0: Iya, terima kasih dari Sarmi dari Kerom yang jauh-jauh nih sudah update ya informasinya bersama.
3: Iya,
0: kami di pagi hari ini. Nanti Anda boleh bergabung, silakan buat petugas yang lain dalam kota Jayapura, di seputaran jantung kota Jayapura ataupun di seputaran Abipura, Kota Raja dan sekitarnya.
3: Iya.
0: Iya, dan kita masih punya waktu ya jelang pukul 7 waktu Indonesia Timur pagi hari ini. Iya, dan sambil menantikan petugas di lapangan yang akan update informasi arus lalu lintas pagi hari ini, iya, saya masih ke Brigpol Caroline ya, bersama iya, Bribda Gloria. Iya, ini sampai sejauh ini terkait dengan helm tadi, tapi juga hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat kita hari ini yang di yang masih banyak ditemukan tadi helm ya. Helm, iya, kemudian hal-hal yang lain juga. Kemudian sampai sejauh ini apalagi di usia 71 tahun, angka kecelakaan ini masih ditemui juga begitu ya. Brigpol Caroline, untuk dari lantas sendiri untuk meminimalisir agar kecelakaan itu angkanya tidak semakin naik tapi berharap turun di usia 71 tahun ini, langkah-langkah yang diambil dari lantas sendiri seperti apa nih?
3: Iya Kak, kami selalu menghimbau, mengingatkan kepada seluruh masyarakat.
0: Iya.
3: Keselamatan di jalan raya adalah tanggung jawab bersama.
0: Okay.
3: Tidak boleh ada lagi nyawa yang melayang karena kelalaian. Untuk pemilik dan pengusaha angkutan, kami tetap mengingatkan agar selalu pastikan kelayakan jalan saat berkendara. Rem, ban, fungsi rem utama atau kemudi, jangan memaksakan truk over dimensi atau overload beroperasi. Untuk pengendara lain, hindari area blind spot atau titik buta. Tetap jaga jarak aman, jangan potong jalur secara mendadak. Yang paling penting, istirahat jika lelah. Ingat, ada banyak sekali peluang untuk terjadinya kecelakaan.
0: Okay.
3: Dan sangat menentukan nasib pengguna jalan yang lain. Jadi kami tetap himbau agar selalu berhati-hati, utamakan keselamatan daripada kecepatan.
0: Mm-hmm.
3: Karena kembali ke yang tadi lagi kan, ya, keluarga menunggu di rumah.
0: Betul sekali. Iya, kalau misalkan apa namanya, sekarang kita lihat entah kenapa ya, muatan truk misalkan kayak gitu, entah langsung mau supaya tidak bolak-balik kan, jadi melebihi kapasitas muatan tadi ya. Ketika ditemui di lapangan ini, petugas langsung berhentikan atau seperti apa nih?
3: Biasanya kami berhentikan.
0: Oke. Okay.
3: Ya. Kami tegur. Mm-hmm. Mungkin kita ngobrol sedikit, Bapak kenapa ini bisa lebih dari ketentuan ya. Mm-hmm. Soalnya kan kadang ada yang tumpuk sampai tinggi sekali ya Kak.
0: Bahkan sampai ya, harusnya yang satu red ini sampai bisa dua red bahkan lebih.
3: Iya,
0: gitu
3: benar.
0: Ya. Oke, baik. Tidak ada penindakan seperti itu atau mengingatkan lebih dulu atau
3: pasti peneguran, pengecekan surat-surat.
0: Oke, baik, siap. Iya, kita berharap kalau satu kali, dua kali berarti sudah ceritanya lain lagi begitu ya.
3: Iya, benar.
0: Menemui pengendara yang sama. Betul. Iya, di 0967536386 petugas kami di lapangan boleh update ya informasinya bersama kami. Iya, dan kembali berbicara di hari ini kebetulan juga bertepatan dengan HUT Polantas begitu ya.
3: Iya.
0: 71 tahun. Ya ini biasanya kita sering menyampaikan juga anak-anak sekolah ini masih ada yang bandel-bandel juga ya, tidak pakai helm katanya, karena saya tinggal di daerah Kota Raja, sekolah dekat Kota Raja jadi tidak usah pakai helm, atau masyarakat pada umumnya juga. Sampai sejauh ini dari lantas sendiri berperan untuk masuk ke keluarga, ke orang tua begitu, apa yang sudah dilakukan ini sudah di usia 71 tahun?
3: Iya Kak, untuk anak-anak sekolah tidak bosan-bosan ya kami mengingatkan, apalagi yang sudah besar-besar, SMP, SMA, kadang bonceng temannya, kakak teman saya mau numpang, jadi saya kasih nebeng ya, dia pakai helm, temannya tidak pakai helm.
0: Itu dia.
3: Iya, itu sangat berbahaya sekali, karena kadang di usia mereka yang masih sangat muda, remaja ya kak, kadang suka balap ya, tidak kontrol. Ini usia yang lagi mencari jati diri ya.
0: Oke. Okay.
3: Tidak bosan-bosannya kami selalu mengingatkan untuk orang tua, untuk adik-adik. Sebenarnya bawa kendaraan itu bagi yang sudah punya SIM.
0: Okay.
3: 17 tahun ke atas. Tetapi yang kami temui di lapangan, ini orang tua sudah mengizinkan untuk menggunakan kendaraan ya kan.
0: Katanya
3: karena
0: keren.
3: Mungkin orang tua tidak mau repot antar atau anak saya sudah bisa bawa kendaraan jadi boleh bawa kendaraan ya. Padahal sebenarnya sangat fatal dan berbahaya, karena ini masa-masa remaja yang emosinya belum stabil.
0: Betul.
3: Kadang lihat teman balap, saya juga balap. Masa ya, dia bisa, saya tidak. Istilahnya begitu ya kan.
0: Masih cari jati diri ceritanya ya.
3: Kami tidak bosan-bosannya mengingatkan bahwa sebenarnya yang menggunakan kendaraan roda 2 harus yang sudah punya SIM 17 tahun ke atas.
0: Oke.
3: Tetap membawa surat-surat kendaraan, STNK. Yang punya SIM harus SIM wajib dibawa. Jaket, mantel hujan, helm standar nasional tetap digunakan. Itu tidak bosan-bosannya kami mengingatkan selalu. Okay. Sampai dengan saat ini ya Kak.
0: Oke, baik, siap. Iya, pukul 6.53 menit waktu Indonesia Timur, petugas kami di lapangan sepertinya sudah ada yang update lagi. Kita sapa dulu, selamat pagi
3: Patroli Udara.
6: Selamat pagi Patroli Udara, salam presisi.
0: Iya, bekerja bergetar terlaporkan. Silakan Pak, laporan dari mana nih?
6: Ya, mohon izin kami melaporkan dari Sentani, tepatnya di depan SMK Hawaii, SMP 6 Negeri Sentani Hawaii. Kami melaporkan dengan saya sendiri Aibda Dardi, melaporkan pada pagi hari ini untuk arus lalin di depan SMK Hawaii untuk dari arah Jayapura ke bandara maupun dari arah Sentani ke Jayapura ramai lancar. Untuk giat anak sekolah

0: Ya, selamat pagi, salam presisi, bekerja, bekerja, saya laporkan.
1: Oke, baik, terima kasih laporan dari Aibda Soekardi ya.
2: Iya benar. Oke. Kak, Polres Sentani ya.
1: Polres Sentani, ini apa namanya, aman terkendali semuanya begitu ya.
2: Siap Kak.
1: Oke, dan buat petugas di lapangan kami masih menunggu begitu ya di 536386. Ada catatan yang mau disampaikan? Oke, silakan.
2: Ada berbagai aspek penting dalam lalu lintas.
1: Oke.
2: Yang pertama, aturan lalu lintas, patuhi rambu, marka, dan peraturan untuk mewujudkan ketertiban bersama. Keselamatan berkendara, tetap menggunakan helm, sabuk pengaman, dan pastikan kendaraan layak jalan. Untuk etika di jalan, tetap menghormati sesama pengguna jalan, jangan ngebut, jangan menerobos lampu merah. Dan yang terakhir, lalu lintas dan lingkungan, kurangi polusi dengan merawat kendaraan dan menggunakan transportasi yang ramah lingkungan. Ini polusi udara ya Kak. Kadang kita lihat itu, ih motornya asap sekali. Mungkin tidak ganti oli
1: ya.
2: Itu sangat mengganggu pengendara yang lain ya.
1: Oke, baik, siap, itu dia. Jadi sekaligus mengingatkan bahwa keselamatan menjadi hal yang utama.
2: Iya.
1: Tapi juga motor Anda, mobil Anda begitu ya.
2: Iya. Jalanan yang aman ya, nyaman dan bersih dimulai dari tindakan kecil kita setiap hari.
1: Oke, setuju sekali. 536386, petugas kami di lapangan, boleh dong update informasinya bersama kami di pagi hari ini. Ya, saya masih ke Brigpol Caroline dan juga Bribda Gloria pagi hari ini ya. Iya, kembali HUT Polantas ke-71. Kebetulan kan teman-teman dari Lantas juga seperti itu ya. Sampai usia 71, tantangan yang paling terbesar di lapangan tuh apa? Silahkan.
2: Iya, baik Kak. Untuk kalau kita lagi di lapangan, mungkin yang paling besar adalah menghadapi masyarakat yang ditegur tetapi salah persepsi ya.
1: Oke.
2: Tanggapannya mungkin sebaliknya. Jadi tidak semua orang memang kita bisa mengatur suasananya, hatinya di hari itu.
1: Oke.
2: Kadang ada yang bisa menerima, ada yang tidak.
1: Yeah.
2: Mungkin penyampaian kita baik, tanggapan mereka ini marah-marah nih. Ini tegurnya bahasanya tidak sesuai nih.
1: Oke.
2: Iya benar. Tapi kami tidak bosan-bosan selalu mengingatkan, selalu memotivasi, memberi nasihat, memberi dukungan apapun itu, karena itu tugas kami. Dan itu untuk kepentingan Bapak Ibu sekalian, adik-adik, saudara, kakak, tante, om, opa, oma, semua siapapun yang menggunakan jalan raya ya Kak.
1: Oke, baik, siap. Iya, dan di usia 71 tahun. Kembali nih di usia 71 tahun begitu ya, karena memang spesial hari ini seperti
2: iya,
1: itu ya.
2: Spesial.
1: Oke. Sebelum saya mau tanya lagi, kita terima dulu petugas yang sudah mau update ya pagi hari ini. Boleh disapa, selamat pagi.
2: Patroli udara. Ya,
3: selamat pagi. Halo ya.
1: Iya, silakan Pak, laporan dari mana?
3: Ya. Laporan situasi saya sendiri Brigjen Adam William Clement dari depan Hotel Yasmin.
1: Silakan.
3: Lakukan kegiatan strong point pagi. Untuk arus situasi sementara arus lalu lintas ramai dan juga lancar. Anak sekolah sudah mulai satu-satu ke sekolah. Untuk anggota yang berjaga hari ini di depan Pos Yasmin dipimpin langsung oleh Pak Kanit Residen AKP David Tohimuhar dan sama dua anggota, saya sendiri dan Bribda Daniel Wabia.
1: Iya.
3: Demikian dari kami depan Pos Yasmin.
1: Oke, baik.
2: Terima kasih Bapak laporannya.
1: Iya, terima kasih laporan
2: ini
1: dari...
2: ada yang terakhir nih Kak.
1: Oh begitu, lanjut.
2: Iya,
1: silakan.
2: Sebelum satu menit terakhir ya.
1: Yes, okay. Boleh.
2: Tetap wujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Ini kami biasa singkat Kamsel Tipcer Lantas.
1: Oke.
2: Kami tetap menghimbau, memberi nasihat untuk masyarakat agar tetap berhati-hati saat berkendara.
1: Okay.
2: Utamakan keselamatan daripada kecepatan.

0: karena keluarga semua menunggu di rumah. Dan kami juga sekali lagi mengucapkan selamat ulang tahun Lalu Lintas Bayangkara ke-71, mm-hmm, Polantas Presisi Mengabdi untuk Negeri.
1: Oke, itu temanya ya.
0: Iya benar.
1: Oke, iya tadi nanti pendengar bilang nih kayaknya ada dua orang tadi di lapak di studio, iya, baru ya.
0: Iya, ini mic yang satu terganggu ya, jadi saya saja.
1: Nanti tidak, mic-nya tidak terganggu, boleh ngomong. Iya, sangat boleh sekali. Saya ke Bribda Gloria terakhir di hari ulang tahun Polantas 71 tahun. Apa yang mau disampaikan, silahkan. Boleh ngomong saja depan mic, aman. Ada harapan tentunya dong di usia 71 tahun gitu ya, ke depan masyarakat nanti seperti apa. Oke, iya, yang pasti bersama Brigpol Caroline dan juga Bribda Gloria pagi hari ini, satu kalimat terakhir di usia 71 tahun, pesan buat seluruh pendengar setia kita di momentum HUT ke-71 di tahun ini, apa yang mau disampaikan, silahkan.
0: Iya baik kak, tetap bekerja sama, okay, bersama kami polisi lalu lintas, mm-hmm, untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, mm-hmm. Kami tidak bosan-bosannya memberi himbauan kepada pengendara roda 2 dan roda 4, mm-hmm, agar selalu berhati-hati saat berkendara, okay. Tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan, mm-hmm. Itu adalah harapan kami dan harapan yang tidak pernah putus ya, okay, setiap harinya.
1: Luar biasa. Brigpol Gloria, Bribda Gloria, terima kasih banyak waktunya.
2: Terima kasih kakak.
1: Oke, baik. Kemudian Brigpol Caroline juga terima kasih waktunya.
0: Terima kasih kakak.
1: Iya, dan untuk petugas di lapangan juga ya, terima kasih sudah update informasinya di pagi hari ini. Untuk tema hari ulang tahun Lalu Lintas Bayangkara ke-71 tahun, yaitu Polantas Presisi Mengabdi untuk Negeri, begitu,
0: iya,
1: ya.
0: Oke,
1: dan yang pasti ada pesan-pesan yang sudah disampaikan tadi, ini terus dan terus disampaikan kepada seluruh pendengar Pro 1, begitu ya. Ini menjadi ingatan untuk kita semua dan tentunya menegaskan komitmen Polantas untuk terus memberikan pelayanan terbaik, hadir secara nyata di tengah masyarakat, tentunya melalui kepedulian sosial serta menjaga keamanan dan juga keselamatan berlalu lintas serta kemajuan bangsa. Kita jumpa di lain kesempatan dalam ruang patroli udara. Kita jelang pukul 7 warta berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.
3: Dan mengawali beberapa informasi pagi hari ini, kami hadirkan sekilas berita utama.

0: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyiapkan pengembangan lahan hingga 2 juta hektar dalam memperkuat industri bioetanol nasional sebagai fondasi mewujudkan kemandirian energi saat ini. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letjen TNI Suharyanto akan berkantor di Kalimantan Tengah mengawal langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan hingga saat ini. Berada sebanyak 22 unit mobil pemadam kebakaran dengan 88 personil dikerahkan menangani kebakaran bengkel mobil di Jalan Pasar Mobil Kemayoran Gate 5 di Kelurahan Kemayoran Jakarta Pusat pada hari Senin malam kemarin. Informasi pertama datang dari kondisi kualitas udara yang saat ini semakin memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan dan tidak menurunkan aktivitas sejumlah pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM di Palangkaraya. Selengkapnya kami hadirkan informasi bersama Aga Jaya Bijaksana.
1: Kalau dibilang orang-orang katanya senang-senang aja padahal mah menderita. Penghasilannya menurun.
2: Kondisi kualitas udara yang memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan karutlah tidak menyurutkan aktivitas sejumlah pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Palangkaraya. Hal tersebut mendapat perhatian dari pengamat ekonomi Kalimantan Tengah yang juga dosen ekonomi perkebunan Universitas Kristen Palangkaraya Rawing Rambang. Ia mengatakan kabut asap akibat karutlah dapat mematikan aktivitas perekonomian masyarakat. Menurutnya, kondisi kabut asap membuat masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah sehingga berdampak terhadap kegiatan perdagangan dan usaha masyarakat termasuk pelaku UMKM. Ia menilai kondisi tersebut seharusnya dapat diantisipasi lebih awal oleh berbagai pihak. Pasalnya, karutlah merupakan bencana yang hampir setiap tahun terjadi di Kalimantan Tengah, khususnya saat memasuki musim kemarau.
3: Kita semua, baik tidak hanya pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan memang bekerja sama supaya ke depan itu jangan terjadi lagi rasanya begini, membakar pada musim kemarau memang jangan membakar walaupun kecil apa karena asapnya, karena tanah-tanah kita kan tanah-tanah gambut gitu Pak.
4: Okay.
3: Mudah-mudahan ada solusi dari pemerintah membantu masyarakat yang ekonominya lemah melalui sembako dan sebagainya.
2: Sementara itu salah seorang pelaku UMKM Atriadi menyebut meski harus beraktivitas di tengah paparan kabut asap, dirinya tetap memilih berjualan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bagi dirinya, berjualan merupakan satu-satunya sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga meskipun penghasilan yang didapat tidak seberapa karena menurunnya kunjungan masyarakat untuk membeli makanan dan minuman yang ia jual.
1: Kalau dibilang orang-orang katanya senang-senang aja padahal mah menderita. Penghasilannya menurun.
2: Ya, menurun itu gimana Pak? Dari yang berapa?
1: Ya, dari omset ya kira-kira lumayan lah. Pokoknya di atas 500-an nih, nggak sampai di atas 500.
2: Tapi tetap semangat aja jualan Pak ya?
1: Harus Pak. Itu memang kan istilahnya mata pencarian Pak. Kalau kita nggak semangat, siapa lagi yang semangatin Pak?
2: Para pedagang berharap kondisi kabut asap akibat karutlah segera berakhir sehingga aktivitas masyarakat dan perekonomian UMKM dapat kembali berjalan normal. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari Fakultas Farmasi Universitas Erlangga yang mendorong hasil riset dapat diwujudkan menjadi produk-produk nyata serta berdampak langsung bagi kesehatan serta kesejahteraan masyarakat. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
5: Fakultas Farmasi Universitas Erlangga UNER Surabaya mendorong hasil riset tidak berhenti pada publikasi ilmiah, namun dapat dihilirkan menjadi produk yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Dekan Fakultas Farmasi Universitas Erlangga UNER Surabaya Profesor Dwi Melani Haryadi mengatakan hilirisasi riset menjadi salah satu tuntutan fakultas saat ini. Menurutnya, Fakultas Farmasi terus memperkuat kerjasama dengan mitra industri agar hasil penelitian dapat dikembangkan hingga tahap produksi.
6: Jadi salah satu tuntutan dari Fakultas Farmasi adalah menghasilkan
4: hilirisasi. Jadi selain dari bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, maka kami harus bekerja sama dengan mitra-mitra industri.
5: Sementara itu, Rektor Universitas Airlangga Profesor Muhammad Madian mengatakan Universitas Airlangga saat ini mengarah menjadi entrepreneur university. Menurutnya, konsep tersebut akan mendorong lahirnya riset yang memiliki hasil akhir berupa produk.
6: Airlangga, kita kan arahnya ke depan ada Universitas Airlangga akan menjadi entrepreneur university. Tentunya entrepreneur university didorong oleh riset-riset yang hasil akhir dari riset itu adalah produk, bisa menciptakan produk. Nah, saat ini riset Universitas Airlangga luar biasa banyaknya, kurang lebih sekitar kalau misalnya riset itu dipublikasikan, kurang lebih Universitas Airlangga ini bisa menghasilkan sekitar 3.200.
5: Dorongan hilirisasi tersebut menjadi bagian dari upaya Universitas Airlangga memperkuat keterhubungan antara riset, industri, dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya menghasilkan publikasi, namun juga berpeluang menjadi inovasi dan produk yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Oni Arianto melaporkan.
0: Perkembangan teknologi kesehatan perlu berjalan beriringan dengan bukti ilmiah dan pendekatan yang tetap menempatkan manusia sebagai pusat pelayanan. Hal tersebut dibahas dalam International Conference on Health Administration and Policy atau ICOHAP 2026. Selengkapnya kita bergabung ke Surabaya bersama Ani Hasana.
7: Perkembangan teknologi kesehatan perlu berjalan beriringan dengan bukti ilmiah dan pendekatan yang tetap menempatkan manusia sebagai pusat pelayanan. Kemajuan teknologi dinilai tidak cukup jika penerapannya justru mengurangi sentuhan kemanusiaan. Hal itu dibahas dalam International Conference on Health Administration and Policy atau ICOHAP 2026. Ketua Panitia ICOHAP 2026, Dr. Helmi Razan Muhammad mengatakan, keseimbangan antara semua aspek tersebut penting dalam merancang fasilitas dan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Bukti ilmiah menjadi dasar pengambilan keputusan. Teknologi mendukung pengembangan layanan, sedangkan pendekatan human-centered memastikan kebutuhan pasien tetap menjadi perhatian.
8: Jadi ketiganya itu bisa berjalan berbarengan. Jadi enggak ada yang saling mendahului, tapi ketiga-tiganya bisa berjalan. Jadi seperti ini. Jadi kayak yang ada beberapa negara yang punya teknologi yang maju itu pasti di situ harus ada sentuhan kemanusiaan yang di dalamnya itu supaya ya pasien juga bisa tetap mendapatkan sisi kemanusiaan dari nakesnya, tenaga kesehatan.
7: Kepala Program Studi S2 FKM Universitas Airlangga, Dr. Ernawati menuturkan, pertukaran pengetahuan antar negara dapat memberikan perspektif mengenai penerapan sistem kesehatan dengan karakteristik yang berbeda.
9: Kebetulan Malaysia itu sistem pembiayaan kesehatannya berbeda dengan kita, jadi kita bisa saling tukar bagaimana begitu ya. Kemudian Abu Dhabi itu negara yang kaya banget yang penduduknya oleh negara gitu ya. Nah, kita bisa bertukar pengetahuan itu dan mana yang kita kira-kira bisa kita perbaiki untuk Indonesia kalau gitu.
7: ICOHAP 2026 diikuti 158 peserta dari Indonesia dan Timor Leste dengan pembicara dari Indonesia, Malaysia, Abu Dhabi dan Singapura. Ani Hasana melaporkan.
0: Kick-off Hari Santri Nasional atau HSN 2026 di Kota Lamongan mengusung program strategi sekaligus penguatan karakter generasi muda Nahdiyin. Farin Reji melaporkan selengkapnya.
10: Ribuan santri Padati Alun-Alun Lamongan saat kick-off peringatan Hari Santri Nasional yang digelar PCNU Lamongan kemarin. LP Ma'arif NU Cabang Lamongan mengusung semangat edukatif, kolaboratif, sekaligus penguatan karakter generasi muda. Ketua PC LP Ma'arif NU Lamongan, Al Nurdin mengatakan, jelajah santri tidak hanya menjadi ruang berkumpul dan berkompetisi bagi para pelajar, tetapi juga bagian dari program strategis organisasi.
11: kegiatan jelajah santri ini yang diikuti oleh perwakilan dari 15 kecamatan, 15 MWC Ma'arif NU. Masing-masing MWC NU mengirimkan wakil 8 regu yang terdiri dari 4 regu dari SDMI dan 4 regu dari MTs atau SMP. Jadi jumlah peserta seluruhnya itu ya sekitar 1.200.
10: Ketua PCNU Lamongan, Syahrul Munir, mengapresiasi konsistensi LP Ma'arif NU Lamongan dalam membentuk mental dan karakter generasi muda Nahdliyin. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi pendidikan, kepramukaan, dan peringatan Hari Santri.
12: Lomba baca kitab Konun Asasi, yang mana ketum kita yang terbaru ini, yang baru, yang Grace, itu membawa misi bagaimana kita kembali kepada Konun Asasi. Nah, di momen Hari Santri, kita nanti ada lomba baca kitab Konun Asasi, Nahdlatul Ulama. Ini yang penting kegiatan kali ini. Jadi, PCNU Lamongan sangat mengapresiasi dan terima kasih Pak Ali Nurdin dan teman-teman semuanya.
10: Kehadiran perwakilan pengurus wilayah LP Ma'arif NU Jawa Timur dari Surabaya turut memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan. Semangat ribuan peserta diharapkan terus terjaga hingga seluruh rangkaian peringatan HSN 2026 di Lamongan selesai digelar. Varian Raki melaporkan.

0: Dinas Peternakan Kota Jombang mengintensifikasikan vaksinasi PMK dalam memperkuat kekebalan ternak serta memperingati rangkaian Bulan Bakti Peternakan. Kita simak laporan dari Anda Kusuma berikut ini.
1: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang mengintensifkan vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK pada ternak sapi dalam rangkaian Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2026. Sebanyak 28.000 dosis vaksin disiapkan untuk memperkuat kekebalan ternak. Vaksinasi pada semester kedua tahun 2026 ini sendiri telah dimulai sejak 31 Agustus dan dijadwalkan berlangsung hingga akhir Oktober 2026 mendatang. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, menjelaskan bahwa vaksinasi diarahkan untuk membentuk kekebalan kelompok pada ternak sapi. Menurutnya, pemberian vaksin secara berkelanjutan dapat mempertahankan kondisi kesehatan ternak sekaligus menekan potensi munculnya kembali kasus PMK di Kabupaten Jombang. Berdasarkan pemantauan Dinas Peternakan, tidak ditemukan lagi kasus PMK sejak bulan April hingga September 2026 ini. Namun, Aziz menegaskan bahwa langkah pencegahan tetap dilakukan untuk mempertahankan kondisi zero case PMK di Kabupaten Jombang.
2: Ya, dalam upaya memeriahkan Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat mulai periode 26 Agustus sampai dengan 26 September ini, kita ikut mensukseskan dengan salah satunya melaksanakan pelayanan kesehatan hewan terpadu, pelaksanaan vaksinasi PMK semester 2 di tahun 2026 ini yang kita laksanakan mulai tanggal 31 Agustus sampai dengan akhir Oktober.
1: Sementara itu, pemilik kandang Berkah Argun, Agus Purwanto, menyampaikan bahwa sebanyak 39 ekor sapi di kandangnya telah mendapatkan vaksin PMK dari petugas Dinas Peternakan, di mana vaksinasi tersebut dinilai membantu peternak dalam menjaga kesehatan ternaknya.
3: Dengan adanya vaksin ini, saya banyak terima kasih ya untuk antisipasi biar sapi yang ada di kandang sini selalu sehat.
1: Selain vaksinasi, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang juga memperkuat pengawasan kesehatan hewan dan edukasi kepada peternak. Peternak tetap diimbau untuk menjaga kebersihan kandang, memastikan ketersediaan pakan dan air minum, serta segera melaporkan kepada puskeswan ataupun petugas jika menemukan gejala yang mengarah pada virus PMK seperti demam, lepuh pada mulut atau kuku, dan air liur berlebihan pada hewan ternak. Anak Kusuma melaporkan.
0: Pengelapan kendaraan rental menggunakan identitas atau KTP palsu ramai di media sosial. Dalam menanggapi hal tersebut, Dispenduk Capil meminta masyarakat lebih teliti mengidentifikasi KTP. Kita bergabung bersama Rahma Purwanto.
4: Nah, itu juga ada. Artinya apa? Itu memang bisa dilakukan oleh...
5: Maraknya kasus penggelapan barang dan kendaraan sewa yang memanfaatkan EKTP palsu sebagai jaminan membuat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dispenduk Capil Kota Semarang angkat suara. Masyarakat khususnya para pelaku usaha rental dan penyedia jasa sewa-menyewa diimbau untuk lebih teliti serta tidak mentah-mentah percaya pada fisik KTP yang diserahkan konsumen. Kepala Dispenduk Capil Kota Semarang Yudi Hardianto Wibowo mengingatkan bahwa KTP palsu hasil rekondisi oknum jahat kini makin sulit dibedakan jika hanya dilihat secara kasat mata. Pihaknya memastikan bahwa KTP cetakan palsu tidak akan pernah bisa lolos untuk transaksi di lembaga keuangan atau instansi resmi. Pasalnya lembaga seperti perbankan dan instansi pemerintah telah terintegrasi dengan portal web service Dirjen Dukcapil serta menggunakan perangkat card reader untuk membaca chip di dalam KTP. Begitu KTP dinyatakan hilang dan diterbitkan yang baru, secara otomatis KTP lama dideaktivasi dari sistem atau invalid.
4: Nah, itu juga ada. Artinya apa? Itu memang bisa dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Sehingga yang lebih penting lagi, kami mengimbau kepada masyarakat. Berhati-hati dengan itu. Ya, berhati-hati ketika menjadikan KTP itu sebagai bukti atau tanggungan untuk khususnya sewa-menyewa, rental, atau aktivitas-aktivitas lain yang menggunakan bukti KTP itu. Karena ini kan pembelajaran untuk masyarakat juga. paling bagus konfirmasikan ke Dinas Dukcapil.
5: Astari, warga Kota Semarang, mengaku khawatir jika data KTP miliknya juga ikut disalahgunakan usai beredarnya informasi terkait KTP palsu, yang meminta pemerintah melakukan tindakan tegas untuk segera mengusut kasus tersebut.
6: Agak takut ya, takutnya nanti kayak disalahgunakan pinjol, kemudian kayak sewa motor, kredit motor dan sebagainya. Itu kan kayak data pribadi, harusnya pemerintah tuh sudah mulai harus tanggap. Kemarin kan juga sudah dikonfirmasi di kepala dinas kan, apakah benar ada kayak KTP palsu itu dari pegawainya apa terlibat apa enggak. Kayaknya memang harus ditelusuri, jadi kita sebagai masyarakat itu enggak khawatir dan enggak was-was.
5: Sementara itu, saat ini diketahui Dispenduk Capil telah memberlakukan persyaratan saat mengambil KTP yang hilang, yakni bersangkutan wajib membawa surat keterangan kehilangan dari kepolisian dan diambil langsung oleh yang bersangkutan. Jika diwakilkan, hanya boleh oleh anggota keluarga yang berada dalam satu kartu keluarga atau KK. Rama Wanto, RRI Tersemudara untuk Indonesia.
0: Helikopter Chinook CH-47 milik Jepang diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah untuk memperkuat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ira Adriani menyampaikan informasi lengkapnya.
7: Satu dari tiga helikopter angkut berat Chinook CH-47 milik pasukan bela diri Jepang, Japan Self Defense Forces, sudah bergeser dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah dan sudah tiba di Kabupaten Ketapang pada Senin pagi kemarin. Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di kantor BPBD Kalbar Perwakilan Kementerian Pertahanan melalui Liaison Officer Chinook CH-47 Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, satu helikopter Jepang Chinook CH-47 pada Senin pagi melakukan cek rute di Bandara Rahadi Usman Ketapang dan pemasangan barket, kemudian dilanjutkan melakukan cek rute di Desa Kendawangan Kiri dan Desa Pembedilan, Kecamatan Kendawangan.
8: Waterbombing di daerah Ketapang besok dilaksanakan setelah cek rute selesai. Ya. Dari cek rute itu dapatkan hasil hotspot mana saja yang kira-kira menjadi prioritas untuk pelaksanaan waterbombing. Kalau di BPBD sendiri menyarankan itu di daerah Pembedilan, Desa Pembedilan.
7: Di tempat yang sama, mitra BNPB perwakilan PT Maxen Sukses Pratama, Abdul Manan mengatakan, pihaknya telah mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan 208B untuk melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kabupaten Kuburaya dan Sanggau dengan menebar 800 kg natrium klorida atau NaCl.
9: Untuk hari ini kami dari tim ONC PT Maxen Sukses Pratama dengan mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan Papa Kilo Sierra November Golf. Hari ini kami melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kuburaya dan Sanggau.
7: Pesawat Cessna Grand Caravan 208B hanya bisa membawa 800 kg NaCl. Dikarenakan penerbangannya dilakukan pada malam hari, tentunya tidak bisa membawa bahan semai terlalu banyak. Diharapkan dengan OMC ini bisa mengurangi kondisi kabut asap di Kalimantan Barat. Rino Kartono dan Ira Adriani melaporkan.

Informasi tadi menutup warta berita, namun membuka Indonesia menyapa pagi hari ini. Dan ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: masuk ruangan ini ya. Tapi kapan ya?
1: Pernah melihat atau merasakan saat ini seperti kejadian masa lampau? Itulah yang dinamakan deja vu. Suatu keadaan, seseorang akan merasa familiar dengan kondisi sekitar atau bahkan seolah-olah sudah pernah mengalami hal itu di masa lampau dengan keadaan yang persis sama. Deja vu sendiri berasal dari bahasa Prancis yang berarti sudah pernah melihat. Sebutan ini pertama kali dicetuskan oleh Émile Boyrek, seorang filosofi serta ilmuwan yang berasal dari Prancis pada tahun 1876. Banyak filsuf serta ilmuwan lain yang mencoba menjelaskan mengapa deja vu bisa terjadi. Menurut Sigmund Freud, terjadinya deja vu juga berhubungan dengan keinginan yang terpendam. Sementara itu, menurut Carl Jung, fenomena deja vu berhubungan dengan alam bawah sadar kita. Orang-orang yang berusia muda jauh lebih sering mengalami deja vu dan akan berkurang setelah seseorang telah mencapai usia di atas 20.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Saya Erick Thohir, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, untuk seluruh angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia di seluruh penjuru tanah air. Saya Teuku Rifki Harsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama lebih dari 8 dekade, RRI telah menjadi suara yang menyatukan Indonesia. Hadir menyampaikan informasi, merawat keberagaman, serta membawa cerita dan karya dari berbagai penjuru Nusantara. Di tengah perkembangan ekonomi kreatif, peran RRI semakin strategis. Bukan hanya sebagai ruang informasi, tetapi juga ruang bagi talenta dan karya kreatif Indonesia untuk diperdengarkan, diperkenalkan, dan menjangkau masyarakat yang lebih luas. Kami meyakini kolaborasi RRI dengan para pelaku ekonomi kreatif akan semakin membuka ruang bagi talenta dan karya kreatif dari berbagai daerah untuk tumbuh, naik kelas, dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian. Mari bersama-sama menghidupkan kreativitas dari seluruh penjuru Nusantara dan menjadikan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. 81 tahun RRI terus mengudara, terus berkarya, dan terus menginspirasi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali

Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Rights Day International atau Hari Hak Asasi Manusia diperingati tepatnya 10 Desember. Terurai sejarah pada tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum PBB mengadopsi Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Hal ini untuk memperjuangkan hak dan kebebasan mendasar semua manusia, menjamin setiap individu tanpa perbedaan kebangsaan, tempat tinggal, jenis kelamin, etnis, agama, bahasa, dan status lainnya. Hari HAM Sedunia tahun 2023 mengusung tema Freedom, Equality, and Justice for All atau kebebasan, kesetaraan, dan keadilan bagi semua demi terciptanya harmoni dalam keberagaman. Tahun peringatan hak asasi manusia adalah deklarasi universal hak asasi manusia. Sayangi dan hargai hidup sesama, karena sejatinya hak hidup yang Tuhan berikan adalah hak mendasar yang harus dijunjung tinggi bagi siapa saja yang menghargai kehidupan sesama ciptaan Tuhan.
1: Iya, pendengar Anda bersama program Bahasa 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini pukul 7.36 menit waktu Indonesia Timur. Selepas sudah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Iya, dan kembali selamat pagi untuk Anda yang ada di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kerom Sarmi, dan dimanapun Anda berada ya. Tentunya langsung dari Jalan Tasanggapura 23 Jayapura. Untuk Lintas Jayapura Pagi, saya Sofi, rekan Okto masih terus temani Anda. Nanti kita akan update ya informasi perakhiran cuaca pagi hari ini seperti apakah. Apakah cuaca mendung-mendung saja ataukah hujankah, atau cuaca akan semakin cerah untuk hari ini. Nanti kami akan update ya informasinya bersama rekan-rekan dari BMKG Wilayah 5 Jayapura. Ya, dan juga nanti ada beberapa informasi jelang pukul 8 waktu Indonesia Timur pagi hari ini. Juga ada penyampaian berita duka. Selamat pagi untuk Anda semua, semangat pagi untuk Anda, dan satu hati bersama Pro 1 RRI Jayapura. Sulama suka ko begitu ya. Oke, hadir untuk menemani suasana pagi hari Anda. Semangat pagi.

Ya, pendengar, perhatian Anda dalam penyampaian berita duka pagi hari ini. Satu berita duka kami sampaikan. Kami terima, pendengar, berita duka berasal dari Ibu Yolanda Simbiat Bunei. Berita duka kami terima berasal dari Ibu Yolanda Simbiat Bunei. Ditujukan berita duka kepada Kantor Dinas Kehutanan di Jayapura, pensiunan Kantor Dinas Kehutanan di Jayapura, keluarga besar Simbiak, keluarga besar Umbewas, keluarga besar Manyerom di Jayapura dan sekitarnya, keluarga besar Umbewas di Hamadi Gunung, keluarga Moses Umbewas di Sorong, keluarga Fredrik Imowi di Sorong, keluarga Martin Raru di Timika, anak Novalit Romere di Biak, keluarga besar GKI Immanuel Hamadi, dan seluruh keluarga besar yang berada di Hamadi Gunung, terlebih khusus yang ada di Rayon 7. Keluarga besar GKI Pniel Kota Raja di Kota Raja, khususnya Rayon 16. Keluarga Ibu Ruth Naomi Suwaiba di Manado Lamogan. Seluruh kerabat Andai Tolan sanak saudara dimanapun berada. Isi berita duka. Telah meninggal dunia Bapak, kakak, adik, tete terkasih, Isaac Samuel Simbiak. Telah meninggal dunia Bapak, kakak, adik, tete kami terkasih, Bapak Isaac Samuel Simbiak, meninggal pada hari Minggu, tanggal 20 September 2026 di Rumah Sakit Bayangkara dan meninggal karena sakit, pukul 16 waktu Indonesia Timur atau jam 4 sore. Rencana pemakaman dilaksanakan pada hari ini, Selasa 22 September 2026 pukul 12 waktu Indonesia Timur di Pekuburan Umum Buper Waina Kota Jayapura. Ya, pendengar, demikian satu penyampaian berita duka disampaikan untuk Anda di pagi hari ini. Kami terima dari Ibu Yolanda Simbiak Bunei. Dan tentunya bagi Anda yang mengenal, mengetahui nama-nama keluarga yang sudah diinformasikan, dimohon bantuan saudara untuk meneruskan kepada keluarga yang berduka. Kami atas nama keluarga yang berduka menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda.

0: kau lihat sapanan pasti kena. Ini mahal.
1: Tius, kau jangan panah. Nanti kita dua dapat tangkap.
2: Terus kita mau panah yang mana?
1: Cari binatang yang lain sudah. Itu binatang yang dilindungi.
2: Ya sudah, kita cari yang lain.
0: Kalau tiarap, kalau ada yang bergerak di sana, tunduk.
1: Aduh, itu kanguru mantel emas. Jangan kau panah.
2: Kau mau berburu yang mana? Kau juga perlu makan.
1: Kau panah babi saja.
3: Stop perburuan satwa yang dilindungi karena sanksi pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.

0: Kemudian untuk kota Jayapura sendiri, Dewi, bagaimana cuaca di hari ini? Bisakah digambarkan?
1: Wilayah kota Jayapura dan sekitarnya hanya diperkirakan cara berawan-awan, namun ada potensi terjadi hujan lokal pada siang hari dan juga dini hari.
2: Perkiraan cuaca RRI Jayapura. Prediksi cuaca mengenai kondisi atmosfer, suhu udara, curah hujan, angin, dan potensi cuaca, serta tinggi gelombang dengan analis data dari stasiun.

7.30 waktu Indonesia Timur dilaporkan prakirawan cuaca live di program 1 RRI Jayapura. Nantikan prakiraan cuaca, memastikan kondisi cuaca hari ini.

0: Iya, baik pendengar, kita akan update ya informasi perakhiran cuaca untuk Anda di pagi hari ini.
1: Perakiraan cuaca RRI. Inilah laporan perakirawan BMKG wilayah 5 Jayapura.
0: Iya, baik pendengar, saya sudah terhubung bersama rekan Ripsi pagi hari ini. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi, semangat pagi. Perakiran cuaca untuk pagi hari ini, rekan Ripsi ya. Semalam itu hujan luar biasa seperti itu ya. Sampai hari ya, ini, sampai pagi hari ini nanti seperti apakah cuacanya sampai malam dini hari? Boleh diupdate dong informasinya, rekan Ripsi, silakan.
2: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Jayapura. Bersama saya Ripsi, perakirawan cuaca dari BMKG Wilayah 5, yang akan memberikan informasi perakiran cuaca harian Provinsi Papua berlaku selama 24 jam ke depan. Baik, secara umum cuaca di wilayah Papua diperkirakan berawan hingga hujan ringan dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 64 hingga 99%. Untuk arah angin dominan dari arah utara hingga timur laut dengan kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 10 km per jam. Kemudian untuk perakiraan cuaca hari ini diperkirakan akan terjadi hujan ringan hingga sedang pada pagi hari di Kabupaten Kerom, Mamre Moraya, dan Waropen. Kemudian pada siang hari di Kabupaten Jayapura, Kerom, Mamre Moraya, serta Biak Numfor dan Waropen. Kemudian pada malam dan dini hari di Kabupaten Kerom, Sarmi, Biak Numfor, Mamre Moraya, dan Waropen. Untuk kota Jayapura diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan pada pagi dan siang hari. Selanjutnya untuk informasi perakiran tinggi gelombang di perairan utara Papua, ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1 meter serta kecepatan angin berkisar antara 3 hingga 15 knot dari arah timur hingga selatan. Selanjutnya untuk informasi pasang surut air laut diperkirakan akan terjadi surut pada pukul 10 pagi dengan kedalaman 0,5 dan kemudian akan kembali pasang pada pukul 5 sore nanti dengan ketinggian 1 meter dan akan kembali surut pada pukul 11 malam dengan kedalaman 0,7 meter. Dihimbau kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kewaspadaan segera menjauhi bantaran sungai dan kaki gunung atau perbukitan apabila terjadi hujan dengan intensitas lebat dengan durasi yang lama karena berpotensi menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Untuk informasi cuaca lebih lanjut dapat menghubungi kami di nomor 0812-480-6480 atau melalui akun media sosial kami di @bmkgpapua. Demikian informasi cuaca dapat kami sampaikan dan selamat beraktivitas.
0: Oke, baik rekan Ripsi, terima kasih banyak ya untuk informasinya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.
2: Ya, terima kasih kembali.
0: Oke, baik. Demikian pendengar laporan langsung bersama rekan Ripsi ya, perakirawan BMKG wilayah 5 Papua.
1: Demikian perakiraan cuaca hari ini. Nantikan update cuaca berikutnya bersama RRI dan BMKG wilayah 5 Jayapura.
0: Oke, pendengar, demikian laporan langsung bersama perakirawan BMKG wilayah 5 Jayapura ya, wilayah 5 Jayapura. Oke, dan untuk hari ini kota Jayapura dan sekitarnya gimana? Jadi update-nya itu informasinya cuaca berawan cerah berawan seperti itu ya untuk kota Jayapura dan sekitarnya. Kemudian ada beberapa wilayah juga yang hujan ringan hingga sedang seperti itu, bahkan cuaca berawan ataupun cerah seperti itu ya. Oke, yang pasti kita mensyukuri saja segala sesuatunya untuk hari ini. Sudah jam 7.53 menit waktu Indonesia Timur, sudah sampai di kantor, sudah sampai di sekolahan pasti dong, karena jam segini tuh pagar sudah tutup begitu ya, bahkan sejak tadi. Oke, semangat pagi saja untuk semuanya yang di pasar-pasar tradisional. Gimana dari semalam hujan, tempat Anda biasanya berjualan gimana kondisi keadaannya? Oke, yang pasti ada berkat-berkat Tuhan untuk semua Anda yang sedang berjualan di pasar tradisional, di swalayan-swalayan ya, pertokoan-pertokoan yang ada. Pagi hari seperti ini juga sudah mulai siap dan menuju ke tempat Anda melaksanakan tugas di tempat Anda bekerja. Oke, semangat pagi saja untuk Anda. Dan lagu-lagu hiburan, beberapa informasi pun akan terus kami hadirkan ya, untuk menemani suasana pagi Anda. Semangat pagi untuk edisi Selasa ya, 22 September 2026.

memberikan dampak ekonomi yang luas, sumber pakan ternak, mencegah pemanasan global, sumber pendapatan bagi nelayan pantai, dan menjaga kualitas air dan udara.

Oke pendengar, selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semua di hari ini, hari Selasa ya, 22 September 2026. Aduh, langsung saya mau ke tanggalnya, padahal saya bilangnya hari baru kan. Oke, di 22 September 2026 untuk hari ini. Dan yang pasti semangat saja untuk semua Anda yang sudah melaksanakan tugas Anda dari pagi hari ini. Ya, dan saudara pendengar dimanapun Anda berada, satu informasi untuk Anda di pagi ini, bertepatan hari ini merupakan hari ulang tahun Lalu Lintas Bhayangkara ya, ke-71 tahun 2026. Temanya untuk tahun ini adalah Polantas Presisi Mengabdi untuk Negeri Hadir Bersama Masyarakat Mewujudkan Keselamatan Menuju Indonesia Makmur ya, atau sering disingkat atau mengusung tema singkatannya Polantas Presisi Mengabdi untuk Negeri. Ya, di hari jadi ke-71 Korps Lalu Lintas Polantas Polri, seperti itu ya. Kenapa tema ini diangkat? Maknanya adalah bagaimana menegaskan komitmen Polantas seperti itu untuk terus memberikan pelayanan terbaik ya, dan juga tentunya hadir secara nyata di tengah masyarakat melalui kepedulian sosial serta menjadi keamanan. Serta juga tentunya menjaga keamanan begitu ya, dan juga keselamatan berlalu lintas demi kemajuan bangsa. Ya, dan juga tentunya tadi lewat apa ruang patroli udara pagi tadi begitu ya, diinformasikan juga tadi, sempat saya tanyakan juga apa sih sebenarnya yang menjadi apa di usia 71 tahun ini di lapangan tuh, apa yang paling susah dihadapi atau yang paling sering dihadapi yang menjadi kendala juga seperti itu ya. Sebenarnya bukan menjadi kendala sih, memberikan spirit dan juga semangat seperti itu. Jadi apa disampaikan oleh kedua polwan kita pagi tadi bahwa biasanya tuh biasanya salah kaprah di lapangan. Kalau ada petugas mungkin menegur atau memberikan dan menyampaikan ketika mungkin ada hal yang dilakukan salah ketika berlalu lintas seperti itu, berkendara, tapi biasanya salah persepsi yang disampaikan, maksudnya tuh seperti ini, yang diterima tuh lain lagi seperti itu ya. Jadi biasanya saling salah persepsi. Jadi bapak ini salah, harusnya tuh begini begini begini, atau ibu seperti ini dan itu, tapi ada balasan dan sebagainya. Itu dia tantangan di lapangan dalam ulang tahun ke-71 ya, lantas untuk tahun 2026 yang mengusung tema Polantas Presisi Mengabdi untuk Negeri. Oke pendengar, itu dia ya. Nanti kami akan update kembali beberapa informasi untuk Anda di pagi hari ini. Selamat pagi, semangat pagi untuk Anda. Terus satu hati bersama Pro 1 RRI Jayapura, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Oke, pendengar, selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semua di 22 September 2026 ya. Oke, beberapa hari terakhir ini panas begitu ya, bahkan kemarin sebelum semalam hujan. Kemarin tuh panas sampai banyak yang sudah mengatakan begitu ya. Banyak yang sudah mengatakan bahwa aduh hari ini panas sampai luar biasa, dan tahu-tahu mulai masuk sore hari bahkan sampai malam hujan deras mengguyur kota Jayapura bahkan sampai dini hari ya. Pagi tadi seperti itu. Oke, dan yang pasti semangat pagi saja untuk Anda semua. Pagi hari ini ternyata tuh ada oleh-oleh pagi buat seluruh pendengar setia gitu ya. Oleh-olehnya apa? Nanti saya akan obrolkan bersama rekan saya pagi hari ini. Rekan Atta, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Oke, ya, dan yang pasti pagi hari ini nanti ada oleh-oleh yang akan kami berikan untuk Anda. Oleh-olehnya apa? Informasi tentunya yang akan kami update untuk Anda di pagi hari ini. Saya Sofi bersama rekan Atta pagi hari ini.
2: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Iya, banyak pendengar. Oleh-olehnya apa? Ya, ini pendengar kayaknya sudah menantikan juga oleh-oleh apa yang mau disampaikan pagi hari ini, rekan Atta. Pagi hari ini kita mau kasih oleh-oleh untuk pendengar kita ya.
2: Iya, benar sekali rekan Sophie.
1: Kira-kira oleh-olehnya apa nih?
2: Iya, oleh-olehnya kakak Sophie pastinya pendengar sudah bisa menebak-nebak ya.
1: Oke.
2: Karena beberapa waktu lalu musim panas. Mm-hmm. Terus tiba-tiba kemarin mulai dengan hujan yang...
1: Iya, padahal pagi sampai siangnya tuh panasnya luar biasa ya.
2: Iya, kemudian sore malam mulai hujan deras bahkan sampai pagi ya kakak Sophie. Nah pasti pendengar sudah bisa menebak nih apa oleh-oleh untuk kita. Oleh-olehnya kak Sophie itu pasti kakak Sophie kan tadi pagi sudah sampaikan ketika pendengar monitor sampah.
1: Itu dia ya. Sampah sudah naik ke badan jalan seperti itu.
2: Iya. Okay. Sampah menari di atas badan jalan.
1: Waduh, luar
2: dan
1: biasa.
2: Yang paling yang paling parah kakak Sophie, perjalanan saya dari Abepura menuju Getasangka lewat ring road. Wow. Saya geleng kepala kakak Sophie. Sepatu yang saya gunakan itu tidak jadi sepatu lagi, sudah lumpur tebal.
1: Ya ampun, padahal mau ke kantor bukan mau ke kebun gitu ya.
2: Iya benar sekali kakak Sophie. Sampai saya malu ketika saya masuk di ring road. Orang yang melewati saya dari arah, mungkin dari arah Koya atau dari arah Kota Raja, saya malu karena mereka tidak tahu situasi yang terjadi.
1: Betul.
2: Nah ini oleh-olehnya saya kasih tahu untuk pendengar kakak Sophie.
1: Ternyata situasinya itu seperti apa nih? Silahkan.
2: Ketika pendengar mengikuti jalan dari arah AB Pantai atau dari arah Tanah Hitam. Kan masuk di lampu merah tuh belok. Nah masuk terus sampai di Pasar Yotefa. Nah Pasar Yotefa macet, bukan bukan macet karena lumpur, karena becek atau karena sampah, tetapi macet karena pedagang. Pedagang berjualan di pinggir kiri kanan jalan. Kakak Sophie, karena apa? Di dalam pasar banjir total. Jadi pedagang yang tadinya menjajakan jualannya tidak bisa masuk dalam pasar Yotefa karena digenangi dengan air, lumpur, sehingga tempat jualan mereka otomatis tidak ditempati, dan jadilah jalan
1: pasar
2: raya jadi pasar, pasar kaget, pasar pagi gitu
1: kakak Sophie. Oke, berarti itu dari Tanah Hitam menuju ke Pasar Yotefa, sampai di situ saja kah atau perjalanan selanjutnya ada cerita baru lagi?
2: Cerita baru lagi.
1: Oh begitu.
2: Perjalanan
1: ya,
2: berikutnya ketika melewati Pasar Yotefa kakak Sophie, kemudian jalan-jalan terus mau ke pasar otonom. Nah sebelum pasar otonom kakak Sophie ada sekitar 50-an meter. Nah itu lagi cerita yang paling dahsyat. Lumpur naik di atas badan jalan setinggi 10 cm. Bisa dibayangkan 10 sampai 15 cm lumpur doang kakak Sophie. Bukan air ya. Lumpur pecek.
1: Berarti kalau kita masuk kaki masuk ke situ jadi kos kaki ya.
2: Oh, kos kaki tenggelam seperti yang saya alami.
1: Oh begitu. Iya. Ya ampunilah.
2: Betis tenggelam. Bayangkan 10 sampai 15 cm lumpur. Lumpur doang. Sehingga diharapkan rekan Sophie, pendengar yang mungkin mau mengambil jalur ke sana, alangkah baiknya dialihkan dulu. Kalau mungkin mau ke AB Pantai atau ke AB Pura, bisa ambil langsung ketika dari ring road langsung membelok ke arah Kota Raja. Karena jalan itu sangat-sangat membahayakan. Ada masyarakat yang di situ berusaha dengan peralatan seadanya, skop. Sampai kapan kakak Sophie mau mengangkat lumpur yang lumpur yang tebal itu? Lumpur kan kalau sambil campur-campur, mau bilang campur air
1: segala
2: itu,
1: macam.
2: Nah ketika mau skop itu kan dia hilang dari skop ya. Terus mau skop bawa ke sana, aduh kasihan. Kita bisa membayangkan. Jadi mungkin pada saat ini kita berharap ya rekan Sopi, yeah, mungkin ada peralatan yang memadai, mm-hmm, bantuan dari dinas instansi yang berkompeten, yeah, agar mm-hmm jalan tersebut bisa digunakan dengan, yeah, baik, sehingga itu juga mengurangi kecelakaan, karena pastinya
1: betul,
2: apalagi rekan Sopi ya, mm-hmm, kalau ban motor kita sudah,
1: betul,
2: orang bilang sudah ada rambut gitu, yeah, ya sudah botak, nah,
1: yes,
2: itu bahaya sekali.
1: Aduh,
2: yang ada tuh bukan ikan lagi yang berenang di lumpur, tapi
1: betul,
2: manusianya.
1: Yes, itu dia. Oke, ini menjadi catatan, berarti dari arah Tanah Hitam menuju Pasar Yutefa,
2: iya,
1: itu ada macet. Iya, ada macet, tapi dengan pedagang tadi ya.
2: Iya.
1: Dikirain situ sudah selesai, padahal ada lagi cerita
2: yang
1: selanjutnya. Oke.
2: Bahkan iya, ketika rekan Sopi, saya melihat situasi itu, saya coba mau membelok ke dalam pasar otonom.
1: Mm-hmm.
2: Tapi motor-motor juga membelok, katanya, "Ibu mau kemana nih? Ah, saya mau ke arah ring road, tapi jalan di sini terlalu berlumpur." "Sama Bu, di dalam juga begitu, jadi kami balik di sini masih agak mending." Kakak Sopi.
1: Oh, begitu.
2: Iya.
1: Kiri kanan semua sudah sama saja begitu.
2: Bukan
1: ya.
2: Bukan kiri kanan lagi oke, tapi kiri kanan hancur.
1: Ya ampunilah. Nah. Dan jalan yang masih dianggap bisa dilewati yang tadi ya, padahal dengan tinggi 10 cm tadi.
2: Iya, 10 sampai boleh dikata 15
1: cm. 15 cm. Oke,
2: iya,
1: baik. Ini kita berharap pengambil kebijakan gitu ya sedang, iya, mendengarkan juga pagi hari ini. Iya, kemudian tadi sempat pagi tadi saya juga lewat dari daerah Wainnya sampai ke sini tuh. Sampah itu ada di badan jalan sampai entah.
2: Itu dia.
1: Itu dia apa? Biasanya kan ini sampah di mana, petugas dan lain sebagainya begitu ya.
2: Tetapi Kakak Sopi,
1: okay,
2: tanyakan diri kita sendiri.
1: Oke, oke.
2: Dari yeah, masalah kecil, mm-mm, isu yang saya pegang di tangan yeah, saya
1: betul,
2: saat ini rekan
1: mm-mm
2: Sopi. Ketika saya buang sembarang,
1: yeah,
2: itu kan akan menyumbat selokan.
1: Betul.
2: Nah, atau bungkus-bungkus permen,
1: mm-mm,
2: bahkan lebih besar lagi gelas-gelas air mineral,
1: betul,
2: atau botol-botol mineral.
1: Mm-mm.
2: Kan ada beberapa tuh, tidak semua ya masyarakat,
1: yeah,
2: yang menggunakan kendaraan. Ada beberapa yang lempar
1: memang
2: dari
1: lempar
2: kendaraan.
1: Mm-mm.
2: Ada memang masyarakat kita yang sudah cukup sadar, mm-mm, dengan sampah. Tetapi masih ada segelintir orang yang tidak peduli dengan sampah,
1: okay,
2: tidak peduli dengan lingkungan. Nah, ketika banjir begini, salah
1: ya,
2: siapa?
1: Itu dia.
2: Sampamu tanggung jawabmu.
1: Betul.
2: Sampahku tanggung jawabku toh.
1: Betul sekali. Iya, takutnya mau tanya siapa, sudah tanya sama rumput yang bergoyang gitu
2: iya,
1: ya. Contoh kecil seperti misalkan di rumah ya.
2: Iya,
1: rekan Ata ya, kalau
2: iya,
1: di rumah biasanya apa namanya, Iba ini kenapa belum sapu kak, seperti itu ya, biasanya disalahkan siapa sih?
2: Iya, biasanya mama.
1: Oh begitu ya,
2: ya
1: aduh keterlaluan, benar ya. Padahal tidak dalam satu rumah ada mama, ada bapak, ada anak-anak,
2: ada
1: gitu ya.
2: Ada anak-anak, bahkan yang sudah tua ada cucu-cucu.
1: Betul, jadi tanggung jawab semuanya kita.
2: Tanggung
1: begitu,
2: jawab
1: ya,
2: semua.
1: Oke, oke ya.
2: Jadi contoh, memang contoh kecil dalam rumah.
1: Yes.
2: Ketika selesai makan aja ya,
1: mm-hmm,
2: makan aja terus nggak cuci piringnya, tumpuk. Nah kan tumpukan-tumpukan itu kan nggak elok,
1: betul,
2: di pandang mata,
1: betul,
2: tumpukan
1: betul,
2: piring kotor. Nah sama halnya di luar,
1: yes,
2: ketika kecil-kecil sampah dibiarkan,
1: mm-hmm,
2: tumpuk. Nah ada banjir begini,
1: yeah,
2: mau salahkan siapa?
1: Betul.
2: Salah pemerintah lagi,
1: yes.
2: Salahkan diri sendiri dong.
1: Betul, betul.
2: Jadi
1: betul,
2: rekan Sopi dan juga saya mulai sekarang ya, ketika
1: yeah,
2: kita memegang sampah yang mm-mm sudah tidak dibutuhkan, cari dong tempat sampah.
1: Betul.
2: Kalau memang rekan Sopi menggunakan motor atau mobil,
1: mm-mm,
2: sampahnya jangan dibuang dulu di jalan.
1: Oke.
2: Okay. Kalau perlu,
1: dulu,
2: iya,
1: dulu
2: tabung
1: gitu ya,
2: dulu,
1: yes,
2: bawa sampai di tempat sampah atau bawa sampai
1: okay
2: di rumah, taruh di dalam tempat sampah.
1: Yes.
2: Jadilah kita masyarakat yang bijaksana.
1: Oke. Okay. Berarti misalkan rekan Ata pulang pakai mobil gitu ya, kemudian sampahnya ditaruh. Oh iya, saya tidak buang sembarangan, ditaruh di mobil di dalam tempat sampah yang sudah disediakan.
2: Iya.
1: Tapi tidak dibuang juga satu hari sampai satu minggu. Akhirnya kita rasa juga ya, oh
2: iya
1: ya, ternyata ya kalau bu tidak buang sampah di tempatnya,
2: betul,
1: itu jadi tidak nyaman juga begitu ya.
2: Bahkan okay, rekan Sopi, saya ketika melaju dengan kendaraan roda dua ya,
1: okay,
2: saya pernah disambar dong dengan sampah kulit pisang.
1: Ya ampun,
2: nah,
1: DJ.
2: Sampai itu kan kulit pisang ketika dibuang, nah air di dalam selokan kecil kan akan tersumbat.
1: Betul, betul,
2: nah,
1: betul.
2: Walaupun kecil-kecil, tetapi kita pedulilah.
1: Iya.
2: Karena kebersihan dimulai dari hal kecil.
1: Betul sekali.
2: Kalau
1: okay,
2: sudah parah, baru kita mau salahkan BNPB pemerintah.
1: Okay, itu dia ya. Jadi dari hal kecil kita bertanggung jawab dengan hal kecil itu, iya, begitu ya. Okay, jadi tadi arus lalu lintas bisa melewati tapi macet seperti itu.
2: Sangat macet
1: dengan lumpur-lumpur yang tebal
2: dan berbahaya.
1: Betul.
2: Jadi kita ingatkan kepada pendengar kita supaya mungkin mengalihkan jalurnya agar tidak menempuh jalur yang begitu macet dan berisiko, terutama kepada yang menggunakan kendaraan roda 2.
1: Demikian rekan Sobi. Itu dia update informasinya untuk Anda di pagi hari ini. Itulah oleh-olehnya untuk Anda, begitu ya. Satu terakhir, sepatu gimana ceritanya untuk pagi ini?
2: Oh, kalau sepatu sudah malu kakak Sobi, karena sudah tidak terbentuk sepatu yang ada tuh warna pecek tebal.
1: Ya ampunilah.
2: Sampai kalau rumah saya dekat saya akan balik, tapi rumah saya sudah jauh. Ini celana mungkin kakak Sobi bisa amati, celana sampai lutut ini penuh pecek.
1: Ya ampunilah.
2: Tapi itulah resiko yang kita hadapi, tetapi kita tidak boleh kendor dengan apa yang terjadi.
1: Siap.
2: Tetap semangat untuk menggapai tujuan kita.
1: Okay. Baik, luar biasa. Jadi sementara ini pakai sendal dulu ya di sini ya. Nanti pulang dicuci. Ya ampunilah. Rekan Nata, terima kasih banyak update-nya. Ini menjadi
2: terima kasih untuk pendengar semua. Tetap konsen di RRI Jayapura karena ada Pro 1, ada Pro 2 dan Pro 4.
1: Okay, baik. Yang melewati jalur tersebut sudah ada update-nya, begitu ya. Jadi Anda bisa cari jalur yang lain. Terus bersama Pro 1 RRI Jayapura.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Iya, baik pendengar, pukul 8.43 menit waktu Indonesia Timur ya. Kembali selamat pagi, semangat pagi saja untuk Anda semua ya di pagi hari ini. Dan seperti update informasi yang sudah kami hadirkan tentunya untuk Anda semua bersama rekan Marita Bhatti ya pagi hari ini. Karena tadi memang sempat melewati jalur tersebut. Bahkan sampai ke kantor, waduh, penuh dengan lumpur begitu ya, sepatu bahkan sampai seragam celana yang digunakan juga seperti itu ya. Oke, dan pagi hari ini kami update informasi tersebut agar menjadi referensi juga untuk Anda. Misalkan Anda yang ada dan mau bertujuan ke seputaran AB Pantai ke Tanah Hitam kah seperti itu, atau Anda yang akan melewati jalur tersebut dari arah Ring Road atau dari arah Skyline begitu ya, Anda menuju belok, kalau dari Skyline menuju PJR Skyline polisi, kemudian lurus mau menuju ke Pasar Yoteva seperti itu ya, atau dari arah Ring Road seperti itu yang mau menuju ke arah Otonom Pasar Yoteva, atau sebaliknya seperti itu ya. Tadi penuh dengan lumpur, ada beberapa warga masyarakat yang ada di sekitaran daerah tersebut membantu untuk membersihkan ya, tetapi lumpur tersebut sekitar 10 hingga 15 cm, jadi lumayan tinggi seperti itu ya. Kemudian di Pasar Yoteva sendiri antrian panjang karena penjual pedagang keluar dari pasar dan berdagang di samping kiri kanan jalan sehingga macet seperti itu ya. Kenapa ada di luar? Karena di dalam air tergenang juga seperti itu. Oke, itu dia update informasinya yang bisa kami hadirkan tentunya untuk Anda di pagi hari ini. Dan saya informasikan waktu saat ini menunjukkan pukul 8.44 menit waktu Indonesia Timur. Nanti kita akan jalan bersama tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur. Kembali kami hadir dalam penyampaian Warta Berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Iya, dan pendengar, informasi untuk Anda di pagi hari ini, pembinaan perempuan bagian penting dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Informasinya untuk Anda pendengar pagi hari ini, kami update informasi untuk Anda. Ya, disampaikan pendengar, Gubernur Papua Tengah ya, informasi dari Papua Tengah, Gubernur Papua Tengah Mikina Wipa Esa menyatakan bahwa pemberdayaan perempuan menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sebab apa? Sebab perempuan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kepercayaan diri, dan akses terhadap sumber daya ekonomi sehingga memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan keluarga. Pernyataan ini disampaikan Gubernur Nawipa dalam sambutan yang dibacakan Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Setda Provinsi Papua Tengah, Victor Van ya, saat pembinaan ibu rumah tangga dan membangun ekonomi keluarga UKM Provinsi Papua Tengah di Kabupaten Nabire pada Senin kemarin. Ya, Victor Van yang mewakili Gubernur Nawipa membuka kegiatan itu mengatakan, mewakili pemerintah Provinsi Papua Tengah, ia menyampaikan apresiasi ya kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah serta seluruh pihak yang telah mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan tersebut. Diawali dengan keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat, namun memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kualitas sumber daya manusia. Ya, dan disampaikan juga keluarga sehat, produktif, mandiri, dan memiliki ketahanan yang baik akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan masyarakat tapi juga daerah. Jadi disampaikan bahwa kehidupan keluarga, ibu rumah tangga memiliki peran yang sangat penting selain menjalankan fungsi pengasuhan dan pengelolaan rumah tangga. Perempuan juga memiliki potensi berperan sebagai pelaku ekonomi, pengelola keuangan keluarga, pengembang usaha rumah tangga, serta penggerak ekonomi masyarakat. Disampaikan kembali bahwa dalam menjalankan peran tersebut masih terdapat berbagai tantangan. Lantas tantangannya itu apa saja begitu ya? Antara lain keterbatasan pengetahuan, kewirausahaan ketika mau berusaha begitu ya, ada sedikit keterbatasan pengetahuan, kemudian keterampilan pengelolaan usaha, literasi keuangan,
akses terhadap permodalan, pemasaran, teknologi digital, dan juga jejaring usaha. Ya, dan disampaikan juga bahwa kegiatan pembinaan ibu rumah tangga dan pembangunan ekonomi keluarga UKM Provinsi Papua Tengah ini merupakan salah satu bentuk upaya pemberdayaan masyarakat, ya, khususnya dalam meningkatkan kapasitas ibu rumah tangga dan perempuan agar dapat berperan lebih besar dalam pembangunan keluarga dan ekonomi masyarakat. Oke, jadi yang pasti dari Papua Tengah, pembinaan perempuan bagian penting ya dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Oke, pendengar, informasinya untuk Anda di pagi hari ini lewat perakiran cuaca juga yang sudah kami hadirkan. Cuaca cerah ya untuk kota Jayapura dan sekitarnya. Kemudian semalam tuh hujan yang begitu luar biasa juga sudah dan kita nikmati bersama seperti itu ya. Menjadi tanggung jawab kita bersama untuk yuk kita buang sampah di tempatnya. Apa namanya, kalau Anda menggunakan kendaraan atau sejenisnya, ditaruh di kendaraan dulu ketika Anda mendapatkan tempat sampah atau TPS-TPS biasanya ada ya di pinggir kanan kiri jalan seperti itu. Anda bisa langsung nanti membuangnya di tempat sampah yang sudah disediakan. Tidak main buang juga ya. Oh iya, karena sudah tempat sampahnya sudah ada, jadi saya dari dalam mobil ke motor langsung main buang. Tidak ya, karena nanti ada petugas yang mengangkat. Jadi supaya kita membantu juga petugas, kita taruh sampahnya dengan rapi, kita ikat juga dengan rapi, ditaruh di kantong dan sejenisnya seperti itu. Kemudian agar membantu juga petugas ya, karena kita tidak tahu ada hewan-hewan juga, jadinya sampah nanti bisa berserakan, apalagi seperti halnya hujan semalam begitu ya. Oke, kemudian juga kita jaga hutan kita agar tetap lestari seperti itu. Ada banyak ya, kalau semalam beberapa hari terakhir tuh panas begitu ya, bahkan mungkin di antara Anda juga ada yang ngeluh gitu ya, karena saya memang ada ngeluh juga gitu ya, aduh panas sampai rasanya nih baru habis mandi juga tapi keluar tuh dari kamar mandi tuh masih terasa panasnya padahal habis mandi seperti itu ya, karena memang panas begitu luar biasa. Tahu-tahu dikasih hujan semalam, apa namanya lagi ya padahal tidak boleh ya jadinya sungut lagi, aduh kenapa hujan ini, kenapakah seperti itu. Jadi pokoknya bersyukur sajalah ya, di balik bersyukur tuh ada kenikmatan. Kemudian supaya tidak banjir, tidak ada tergenang di sana sini, kemudian juga hal-hal yang tidak kita inginkan seperti itu ya, ketika durasi hujan, volume hujan lama seperti itu, kita buang sampah di tempatnya. Drainase itu tidak boleh ada yang menghalangi, entah itu bebatuan, material tanah dan lain sebagainya. Ini menjadi perhatian kita bersama ya. Kemudian juga penghijauan terus kita lakukan dan ada di setiap pekarangan-pekarangan rumah seperti itu, karena manfaat dari hutan, manfaat dari pohon itu begitu luar biasa. Jadi seperti halnya semalam sampai dini hari pagi tadi hujan, kalau misalkan pepohonan itu tetap ada, akar-akar itulah ya yang akan menyimpan air itu terserap sampai ke tanah seperti itu. Jadi kita bisa terbebas dari yang namanya banjir. Dengan pembangunan yang terus melaju ke depan seperti itu, tentunya ini menjadi bahan yang baik juga untuk semua kita ya. Penghijauan tetap kita lakukan, alam lingkungan sekitar harus tetap kita jaga seperti itu. Tidak buang sampah di sembarangan tempat. Biasanya iya ini pemerintah sudah dikasih tahu begini-gini tapi tidak dibeginikan kah, dibegitukan kah. Oke, jadi misalkan hari ini kalau sudah diangkat, besok nanti sampahnya jangan ada lagi ya, seperti itu. Berharap supaya tidak main salah menyalahkan ya, tapi kita bersama, kita berkolaborasi agar tidak ada sampah di drainase, di got-got yang ada, sampah semua ada di tempatnya, nanti petugas tinggal langsung mengangkutnya seperti itu ya. Oke, semangat pagi, selamat pagi untuk Anda semua, satu hati bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 8.52 menit waktu Indonesia Timur.
Kali ini satu tembang kembali dihadirkan untuk Anda. Satu tembang Enggo Lari. Waduh, Enggo Lari kemana? Lari di situ, lari ke situ, lari di tempat. Tidak tahu lari mau maju ke depan, seperti itu ya. Oke, semangat pagi saja untuk Anda semua bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.